0: Kenapa tidak dilanjutkan lagi? Kita harus meladani akidah Rasul SAW. Kenapa tidak disampaikan seperti itu? Seakan-akan ayat tadi itu hanya berlaku dalam masalah akhlak saja. Dan ini pemahaman yang parsial. Ini pemahaman yang timpang. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Rasul uswah hasanah, suri teladan yang baik. Allah tidak batasi suri teladan itu hanya dalam akhlak saja, tidak. Berarti kalau Allah lepas seperti ini, berarti Rasul adalah suri teladan dalam segala hal. Dan kalau betul-betul konsisten, maka akan banyak sekali akidah-akidah yang tidak sesuai dengan Rasul yang harus ditinggalkan. Ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan Rasul yang harus ditinggalkan. Nah, mungkin mereka agak keberatan di situ. Ya. Karena konsekuensinya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Ya. Dan justru disitulah ujiannya mengamalkan Al-Quran. Ya. Anda sudah baca ayat Al-Quran. Rasul adalah uswah hasanah. Mana prakteknya dalam kehidupan keseharian? Makanya kata Imam Ibn Katsir, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sasa. Ayat ini adalah merupakan dalil yang sangat pokok tentang kewajiban meneladani Rasul SAW fi aqwalihi, dalam ucapannya, wa af'alihi, perbuatannya, wa ahwalihi, dan kondisi Rasul SAW, semuanya. Jadi saya sudah contohkan dalam akhlaknya, dalam apanya? Ibadahnya, dalam akidahnya. Nah.
1: Wa qala al-Hasan rahimallahu ta'ala, qala qawmun ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana, fa'anzalallahu ta'ala hadhil aya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibakumullah. Fatiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala, li'anna litiba'a wal-iqtida'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam was-sayra ala manhajihil qawim huwa 'ainut tazkiyah wa la yumkinul wusulu ilayha bighairi ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Ayat yang sering kita dengar, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, yaitu firman Allah, seandainya kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka beritiba'lah kepadaku. Apa itiba'? Mengikuti, meneladani, mencontoh. Makanya ayat ini diistilahkan oleh sebagian ulama dengan ayatul imtihan, ayat ujian, ayat pembuktian. Karena ada orang-orang yang mengaku cinta Rasul, kalau hanya sekedar pengakuan, semua orang juga bisa. Makanya turunlah ayat ini. Karena memang turunnya ayat ini, pemicunya, salah satunya, asbabun nuzulnya adalah karena adanya orang-orang yang mengklaim cinta Rasul. Sehingga siapapun, sampai kapanpun dan dimanapun, yang mengaku cinta Rasul, maka dia harus membuktikan klaim dia. Bagaimana membuktikannya? Ini, fattabi'uni. Maka dia harus mengikuti sunnah Rasul SAW. Dalam apa? Dalam semua hal. Maka aneh ketika ada orang mencontoh akhlak Rasul, kemudian mencontoh akhlak

0: tabrak sini, sikut sana, sikut sini. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Wala yumkinul wusulu ilaiha bighairi ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang bisa mencapai tazkiyatun nafs tanpa mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.
1: Wa yuhdithu a'immatud dhalali fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakki an-nufusa wa tuhadhibul quluba wa tuqawwi as-silata billah ila ghairi dhalika mimma yuqal. Wa yusuna bil inqita'i 'an al-jama'ati wal khalwati fi amakin mudhlimatin wa tardad adhkarin khassatin والفاظ معينة يزعم أنها تزكي وتهذب وتربي النفوس إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة.
0: Tapi kenyataannya di lapangan banyak orang-orang yang menjajakan teori-teori, praktek-praktek yang katanya bisa mensucikan jiwa, menenangkan hati. Beliau contohkan di sini. Harus ngumpul di tempat yang gelap, lampunya dimatikan, kemudian baca bacaan tertentu, dengan jumlah tertentu, dengan gerakan tertentu, katanya supaya mendapatkan ketenangan. Apakah itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Simple saja. Kalau itu diajarkan Rasul, silakan lakukan. Tapi mana dalilnya? Mana buktinya kalau itu diajarkan oleh Rasul SAW? Hadisnya riwayat siapa? Al-Quran ada dalam surat apa? Ayat berapa? Kalau seandainya itu tidak diajarkan oleh Rasul SAW, tidak mungkin itu akan mendatangkan kesucian jiwa. Tidak mungkin. Ini kaidah. Ya. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kesucian jiwa, dia harus mengikuti ajaran Rasul SAW. Dan biasanya ajaran yang diajarkan oleh Rasul SAW itu jauh lebih simple, jauh lebih mudah untuk dipraktekkan dibandingkan ajaran-ajaran aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh yang dibikin oleh banyak orang. Rasul SAW, angka wirid maksimal pembatasan dari Nabi SAW yang saya tahu 100. Berapa? 100. Contohnya apa? Istighfar, terus subhanallah wa bihamdih, apa lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setahu kami angka tertinggi jumlah zikir yang diajarkan oleh Rasul SAW yang dibatasi, karena zikir ada yang sifatnya terbatas, dibatasi angkanya, ada yang sifatnya mutlak. Mutlak itu berarti tidak ditentukan angkanya. Kalau mutlak tidak ditentukan angkanya berarti bebas. Silakan sebanyak-banyaknya. Udhkurullaha dzikran katsiran. Tapi zikir yang dibatasi angkanya setahu kami maksimal 100. Coba bandingkan dengan mereka yang bikin aturan berapa? 1999. Kenapa orang kewalik-walik, apa orang keliru, kurang siji, kelebihan siji, terus kepriwe? Ya. Yeah. Kalau 100 kan subhanallah. Puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Itu puasa yang sangat logis untuk kesehatan. Ada sahurnya, ada bukanya. Waktunya jelas. Bandingkan dengan puasa-puasa yang dibikin oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Bisa sampai 30 hari. Bisa sampai 40 hari tanpa makan, tanpa minum. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Sudah ada yang gampang, ngapain cari yang sulit? Yang gampang itu jelas-jelas berpahala, ngapain kita cari yang jelas-jelas tidak berpahala? Ya.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya. Mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya. Dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya. Terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.

0: laghiyah.
1: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Dalam syurga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

0: Uthman.
1: Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Maka, berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.

0: lahum.
1: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
2: Ramuan herbal.
3: Sensei, saya seorang istri, bagaimana cara mengatasi permasalahan suami yang terlalu cepat ejakulasi dini, sedangkan istri juga sangat ingin merasakan, Sensei. Syukran.
4: Ini masalah ejakulasi dini. Ya, seperti yang saya katakan di muka, seseorang yang memiliki permasalahan ejakulasi dini, walaupun permasalahan ini sebenarnya dibahas di pertemuan besok, tetapi singkat kita jelaskan, ada banyak permasalahan kenapa seseorang itu ejakulasi dini. Bisa kecapean, kelelahan, kemudian dipaksakan. Karena seseorang yang sedang kelelahan tidak bisa dipaksakan untuk berhubungan. Seseorang yang sedang marah tidak bisa dipaksakan untuk berhubungan. Karena berhubungan itu membutuhkan konsentrasi tenaga yang sangat besar. Ya, bahkan banyak para pengobat klasik yang mengatakan hubungan seksual itu mengeluarkan tenaga yang sangat besar, bahkan yang paling besar yang dia pernah keluarkan, sangat besar. Bahkan banyak kalau kita dengar zaman dahulu di kampung-kampung, sampai ibaratnya seseorang berada di ranjang kemudian lompat-lompat, tiga orang pun tidak ambruk, ya, tidak jebol ambennya. Tapi bisa jadi seorang suami istri di malam pertama bisa ambruk, ya. Ini juga membuktikan kuatnya kekuatan. Ini kata orang-orang dulu mengistilahkan demikian. Ya. Maka ketika kelelahan, maka tidak boleh diulang. Dilakukan. Kenapa? Ketika seseorang sudah ejakulasi di yang pertama, dia memandang istrinya aja udah malu. Memandang istri udah malu. Ketika mau melakukan lagi, udah grogi dia. Aduh, nanti kalau ejakulasi di ini bagaimana? Secara mindset juga sudah terbentuk. Begitu. Apalagi yang kedua ejakulasi di ini lagi, ya udah. Lebih parah lagi, lebih pasrah dia, udah. Maka ketika ada sedikit masalah dalam keluarga, kemudian istrinya nyemprot, wah dia lebih berasa lagi, lebih tertekan lagi. Ya, maka berikan penguat, berikan dukungan kepada orang-orang yang suami yang ejakulasi dini. Ya, jangan dimarahi. Ada masalah sedikit, wah bang sih, wah. Karena dia sendiri. Ketika seorang istri kemudian tidak orgasme, kemudian suaminya ejakulasi dini, tentunya dia memiliki bom waktu, suatu saat meledak ketika ada masalah, bisa disemprot habis suaminya. Maka jangan demikian, sabar istrinya, berikan dukungan pada suaminya. Katakan pada suaminya, abang cuma lelah, istirahat saja dulu, jangan dipaksakan. Lain kali pas santai dalam keadaan yang fit, nah, kita lakukan ulang lagi, insya Allah nggak ada masalah, ya. Atau jangan biarkan atau berhubungan dalam keadaan sendirian, berdua di rumah, dalam keadaan berdua, ya, tanpa ada suara berisik, tidak ada piring kotor, tidak ada baju kotor, santai, tenang dalam keadaan, ya, besarkan hati suaminya. Itu yang pertama dulu yang dilakukan, karena suami istrinya yang juga sangat menginginkan untuk suaminya sembuh. Besarkan kolbu suaminya agar dia tidak merasa ejakulasi dini merupakan bencana besar bagi dia, sehingga melihat istri saja malu. Ya, sampaikan, gak apa-apa, soalnya kita ulangi lagi nanti ketika abang sudah tidak capek. Jangan dipaksakan ketika capek, satu. Kedua, masuk angin, habis begadang. Sekarang begadang, besok begadang, besoknya lagi begadang. Kemudian melakukan. Angin saja isinya. Tumbang juga ejakulasi dini juga. Lagi banyak masalah di kantor kerjaan. Jangan dilampiaskan dengan berhubungan. Tumbang juga. Ya. Kalau memang hendak melakukan, usahakan yang paling santai. Dalam keadaan tidak ada permasalahan apapun. Lakukan dalam keadaan kedua-duanya memiliki mood yang sama. Istri ingin, suami ingin. Biarkan, berikan ketenangan, iris daun pandan, bunga melati, bunga mawar. Kalau nggak ada bunga mawar, bunga melati saja nggak apa-apa. Ya, tebarkan di kasurnya, di pojok-pojok rumah ditaruh. Ya, tebarkan aromanya yang menenangkan. Itu juga membangkitkan selera. ya. Kemudian usahakan suasana rumah senyaman mungkin, bersih, nyaman, aromanya harum. Kalau bisa aroma-aroma yang alami, bukan minyak-minyak yang bukan alami ya. Ya, usahakan demikian, suasana yang nyaman. Dukung suaminya agar dia tenang. Ya, kayak pengantin baru ya. Kemudian agar suaminya tenang kembali. Toh dia pengantin lama bukan pengantin baru. Ya. Siapkan ketenangan, aroma seperti aroma Idul Fitri ya, seperti aroma Lebaran. Asik itu. Ya, ini jangan Lebaran saja nebarkan bunga di dalam rumah. Daun pandan, bunga melati, segar. Kepenatan seharian, pulang dari kantor, segar melihat istri. Tidak cuma pakai daster, segar. Ya, kemudian aroma di rumahnya juga segar, segar. Seorang pria, tenangkan dia, berikan dukungan. Ya, baru hidangkan obatnya. Satu ibu jari jahe. Keprek, taruh di gelas. 11 butir lada dikeprek, prek, taruh di gelas. Kasih kopi cukupnya kalau dia suka kopi, kasih garam sedikit. Kasih gula aren secukupnya atau madu, seduh pakai air panas. Ya. Lebih kurang 1 gelas gede. Sungguhi suaminya. Ya, kasih minum. Ya, kasih cemilan kacang asin. Ya, karena garam juga meningkatkan libido. Kasih kacang asin, suruh makan, berbincang-bincang terlebih dahulu. Ya, pemanasan itu perlu berbincang-bincang, ngobrol terlebih dahulu. Suasana sudah romantis, harum sudah rumahnya. Ya, barulah kemudian memulai apa yang seharusnya dimulai. Ya, minum pelan-pelan, habiskan dulu, jangan buru-buru. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu dan suaminya dan juga bagi para pendengar yang lainnya. Selanjutnya,
0: Mutiara Al-Kabair, penjelasan dosa besar.
5: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lahum qawlan karima." Ucapkanlah bagi mereka berdua ucapan yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan, tidak menjelaskan secara detail tentang ucapan baik tersebut apa yang dimaksud. Oleh karenanya, ayat ini, ucapan yang baik yang dimaksud oleh Allah mencakup seluruh kalimat yang baik, seluruh lafal yang baik, seluruh ibarat-ibarat ungkapan-ungkapan yang indah hendaknya kita berikan kepada kedua orang tua kita. Sebagian orang, ya, dia luar biasa kalau memilih kata-kata yang indah, kemudian dia ucapkan kepada persahabatnya, kepada teman-temannya, dengan suara yang pelan, dengan suara yang lembut, dengan penuh adab. Tetapi tak kalau dia masuk ke dalam rumahnya, ketemu dengan ibunya, maka dia bertemu dengan ibunya dengan wajah yang lain. Nah, teman-temannya menyangka dia adalah orang yang terbaik, akhlak yang terbaik. Tapi jika teman-temannya melihat bagaimana cara dia bermuamalah dengan ibunya, maka dia, mereka akan tahu bahwasanya dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Kenapa? Karena orang yang paling utama untuk kita berkata-kata baik kepadanya, orang yang paling utama untuk kita berakhlak baik kepadanya adalah kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis, seorang sahabat bertanya, "Man ahakun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling utama untuk kita buat baik kepadanya? Kata Rasulullah SAW, "Ummuk, ibumu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disebutkan oleh Imam Dzahabi ayat berikutnya. Allah berfirman, "Wasainal insana biwalidihi husna." Kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya, kami mewasiatkan di sini artinya kami perintahkan sang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan melakukan kebajikan kepada kedua orang tuanya, memberikan kebaikan kepada orang tuanya, berkata-kata yang baik dengan kedua orang tuanya, bermuamalah yang baik dengan kedua orang tuanya, dan dia berusaha menjaga kebaikan tersebut. Artinya, dia terus berusaha berbakti kepada kedua orang tuanya, dan jangan sampai dia durhaka kepada orang tuanya, dan jangan sampai dia berbuat buruk kepada orang tuanya, baik dengan perkataan buruk maupun dengan sikap yang buruk. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis yang menjelaskan tentang dosa besarnya berdurhaka kepada kedua orang tua. Itu Nabi SAW tatkala pernah berkata kepada para sahabat, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang terbesar? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dosa-dosa besar tersebut, di antaranya kata Nabi SAW, "Uququl walidain," durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini penjelasan bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar, bahkan termasuk dosa besar yang paling besar. Dan ini digandengkan antara hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah lalu dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menggandengkan antara hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Zahir rahimahullah membawakan hadis dari Nabi SAW di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ridha Allah fi ridha al-walid." Sungguhnya keridhaan Allah ada pada keridhaan ayah. "Wa sakhatullah fi sakhati al-walid." Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan ayah atau orang tua. Dan hadis ini di hadis yang sahih kata Al-Imam Zahabi. Kenapa bisa demikian? Kenapa keridhaan Allah berada di keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua? Karena Allah yang telah merintahkan untuk kita taat kepada ayah, dan Allah merintahkan kita untuk memuliakan ayah kita. Maka barang siapa yang taat kepada ayahnya, maka dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang buat ayahnya murka, maka dia telah membuat Allah murka. Dan ini merupakan ancaman yang keras yang menunjukkan bahwasanya durhaka kepada ayah merupakan dosa besar.
6: Soal jawab.
3: Nah Ustaz, apakah Esa ini termasuk sifat Allah dan bolehkah kita menyebut Allah yang Maha Esa, Ustaz? Ini saya di Bogor.
7: Ketahuilah ikhwatal Islam, di antara nama Allah adalah Al-Wahid Al-Ahad. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Artinya satu-satunya. Kalau mungkin di ke Indonesia kan Esa kali ya, yang artinya Allah satu-satunya tunggal. Allah juga berfirman, "Wa huwal wahidul qahhar." Dialah Allah yang wahid, yang Esa, yang tunggal. Ya, al-qahhar, yang menguasai segala sesuatu. Maka kalau kita katakan Allah Maha Esa, betul, artinya Allah ya tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka Esa itu artinya dia satu, ya, tidak berbilang-bilang. Ya. Esa itu mempunyai sifat apa namanya? Dia satu, tidak dipersekutukan, tapi ia mempunyai sifat-sifat yang banyak, yang sempurna, yang layak baginya. Maka ya kata Esa itu ya sesuai dengan apa namanya? Sur firman Allah, "Qul huwallahu ahad." Allah juga berfirman, "Wa huwal wahidul qahhar." Wallahu a'lam.
6: Mutiara doa. Sehari-hari.
8: Doa memohon ampun dan rahmat. Bagian pertama. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 109.
9: Mutiara nasihat.
10: Ikhwatul iman, berbicara tentang takdir yang itu merupakan salah satu bukti akan keagungan Allah, bukti bahwa hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Dari sisi lain, takdir memang salah satu rukun iman. Beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Secara teori mudah. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Sebagaimana halnya ketika kita ingat kepada Allah, kita semakin bertambah iman. Ingat Rasul, kita semakin tergugah untuk meneladaninya. Ingat kepada kematian, hari akhir, hati kita terketuk. Untuk apa? Untuk beramal saleh, beribadah, ingat mati, zuhud terhadap dunia. Tetapi berkaitan dengan takdir, betapa sering fakta takdir bukannya mendekatkan kita kepada Allah, justru malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelajaran berkaitan dengan iman kepada takdir kepada saudara sepupunya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Beliau bersabda kepada Abdullah ibnu Abbas, "Ya gulam, wahai nak, inni u'allimuka kalimat. Nak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa semboyan, beberapa prinsip, beberapa pedoman. Yang pertama, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah. Jagalah Allah. Apa maksud menjaga Allah? Menjaga syariat Allah. Tunaikan perintahnya. Tinggalkan larangannya. Jagalah Allah. Dalam artian menjaga hal-hal yang Allah cintai, lakukan. Menjaga hal-hal yang Allah benci, tinggalkan. Jagalah Allah. Dalam artian menjaga kehormatan Allah, jangan engkau injak-injak agamanya. Jangan engkau langgar syariatnya. Jagalah Allah. Allah itu maha malu, hayy. Jangan engkau lakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan engkau tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfaz. Maka imbalannya Allah akan menjaga kalian. Apa yang dijaga oleh Allah? Fisik kita, harta kita, dan yang paling penting adalah agama kita. Allah akan jaga agama kita. Allah akan teguhkan hati kita. Allah akan teguhkan kaki kita untuk terus berdiri di atas agamanya hingga akhir hayat. Ihfazillah, menjaga Allah berarti menjaga agar Allah senantiasa hadir di dalam hati kita, sehingga tidak pernah hati kita dihuni oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah itu juga berarti bahwa kita menjaga agar nama Allah tidak pernah terlupakan di hati kita. Menjaga Allah berarti senantiasa menjaga bahwa hanya Allah satu-satunya tempat kita mencari solusi dari sebuah masalah atau setiap masalah yang kita hadapi. Betapa sering kita melupakan pintu Allah, lupa di sana itu ada pintu Allah. Yang sering kita ketuk pintu siapa? Pintu manusia. Itu berarti kita sudah melupakan Allah. Kita tidak menjaga Allah. Kita lebih ingat alamat pejabat. Kita lebih ingat alamat konglomerat. Kita lebih ingat alamatnya dokter, nomor teleponnya dokter, dibanding Allah Subhanahu wa taala. Seringkali Allah menjadi yang terakhir dalam hidup kita. Ketika sakit sudah mulai menunjukkan tanda-tanda susah diobati, dokter sudah berkali-kali dikunjungi, baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Baru ingat bahwa Asy-Syafi yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika masalah kita sudah pelik, sudah mengetuk pintu sana, mengetuk pintu sini, baru ingat pintunya Allah Subhanahu wa taala. Ini cermin bahwa kita tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa kita lupa, kita tidak menjaga Allah di hati kita, sehingga dia bukan jadi yang pertama dalam hidup kita, bahkan dia menjadi terakhir dalam hidup kita. Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu yang ringan. Seringkali kita berkata, alah gitu saja kok minta tolong. Kalau kita di hadapan orang tua kita ya, ingin makan, nasi sudah di meja ya, kita minta tolong, Pak tolong ambilkan nasinya. Apa yang terjadi? Apa kata ayah? Murka. Kamu anak kurang ajar. Bapak sudah bekerja, sudah mencari nafkah, ibu sudah masak, sudah menyuguhkan di meja, giliran tinggal makan saja kamu masih berkata, Pak ambilkan nasi saya, Bu ambilkan nasi untuk saya, hidangkan. Sudah dihidangkan pun sering ibu menghidangkan, Nak ini lauknya, diambil oleh ibunya. Kalau masih berkata, Bu suapin saya, apa kata ibu? Akan marah. Kamu anak apa? Sudah jenggotan masih minta disuapin. Tetapi Allah tidak demikian. Ketika kita makan, kita disyariat untuk apa? Bismillah. Apa arti bismillah? Kita memohon pertolongan. Bak di sini ada dua penafsiran di kalangan para ulama, apa arti basmalah? Dan dua-duanya benar, tidak saling bertentangan. Bak bisa berarti ba'ul isti'anah, ba'ul isti'anah, memohon, ya Allah mudahkan aku makan, bantu aku makan, biarkan aku makan, jangan halangi. Bak bisa berarti tidak, untuk memohon keberkahan, ya Allah jadikan makanan ini makanan yang berkah, makanan yang bermanfaat, makanan yang mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan celaka. Tabarok dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau isti'anah. Subhanallah, dalam urusan yang kecil pun kita tidak boleh lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang lupa membaca basmalah ketika makan, ketika minum, itu karena dalam dirinya ada kesombongan bahwa makan aja kenapa minta tolong, minum saja kenapa minta bantuan sama Allah, kenapa minta dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak demikian. Justru Allah senang kalau kita selalu bergantung kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, selalu mengharap pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua urusan kita. Dan ini bagian dari ihfadzillah yahfadzuk. Di antara bentuk ihfadzillah adalah kita senantiasa mengingat, menjaga bahwa nikmat ini hanya Allah yang memberi. Sehingga dia yang selalu kita ingat setiap kali kita mendapatkan kenikmatan. Dan ketika kita mendapatkan kesusahan, hanya dia yang selalu kita ingat bahwa kesusahan ini pun terjadi atas izin Allah. Dan juga hanya Allah yang kuasa menyibaknya, hanya Allah yang kuasa menyelesaikannya. Sehingga tidak ada ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadzillah, jagalah syariat Allah. Allah sudah mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya agar kita senantiasa isti'anah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon bantuan kepada Allah. Wa'alallahi fatawakkalu. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian berserah diri, menyandarkan diri kalian dalam segala urusan.
9: Mutiara Tilawah.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ketika suami pelit menafkahi istri. Pertama, kepada para suami supaya bertakwa kepada Allah dalam memimpin rumah tangga Anda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan tegas kepada Anda, yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, hadis riwayat Muslim. Pesan ini beliau sampaikan dalam khutbah Haji Wada ketika wukuf di Padang Arafah dan di penghujung usia beliau. Ini menunjukkan pentingnya pesan tersebut. Karena pesan yang disampaikan di akhir-akhir kehidupan adalah pesan perpisahan. Cukuplah ini menjadi cambukan untuk para suami untuk benar-benar bertanggung jawab terhadap istrinya. Termasuk dalam permasalahan nafkah, Allah Ta'ala berpesan secara khusus kepada para suami. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kewajiban ayah memberi makan dan pakaian atau nafkah kepada para istri dengan cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 232. Ayat ini menjadi dalil tegas bahwa kewajiban memberi nafkah anak istri berada di pundak para suami. Kedua, dalam Islam, dibolehkan bagi istri untuk mengambil penghasilan suami meski tanpa izin dan sepengetahuan suami di saat suami pelit. Pelit dalam artian, nafkah yang dia berikan tidak bisa mencukupi kebutuhan primer istri dan anak-anak. Atau bahkan suami sama sekali tidak memberinya jatah. Dasarnya adalah hadis tentang Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Saat beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu, yaitu suami Hindun, tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ambillah sebagian dari hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Konsultasi Syariah.
2: Soal jawab.
3: Kan kalau kita baca mus'haf dari Madinah tadi, ya, ada awal-awal itu sering enggak ada tandanya tuh, apakah itu fathah apa kasrah?
4: Yang mananya Pak, enggak ada tandanya Pak?
5: Contohnya.
3: Aduh, ana lupa tadi. Kita baca kan kalau di awal kan apakah a apakah i bacanya itu?
5: Hamzah masuk.
4: Oh maksudnya. Iya.
3: Ya. Nah, mohon kaidahnya Ustaz.
4: Iya. Gitu.
5: Baik, jazakallahu khair untuk Pak Rahmat yang berada di Bintaro dan tadi sampai ayat yang ke-130 ya. Nah, silakan Ustaz.
4: Jadi
5: dijawab nanti ya, silakan dimatikan aja tidak apa.
4: Pak Rahmat ya, perhatikan ya. Di mushaf khususnya Timur Tengah seperti bacaan alhamdu ya. Nah, di atas alif itu tidak ada harokatnya ya. Tidak ada harokatnya. Yang ada adalah tanda kepala huruf sad ya, kepala huruf sad yang menunjukkan bahwa di sana ya adalah alif itu alif ziyadah ya, alif tambahan atau disebut hamzah wasal ya. Nah, apabila kita dapat seperti ini ya di awal ya dan pada kata benda ya, pada kata benda ya, maka kita membacanya dengan fathah ya, dengan fathah ya, dengan fathah. Tetapi kalau kita temukan itu pada fi'il amr ya, maka kaidahnya ya harus diingat, apabila huruf ketiganya itu fathah atau kasrah, mulailah baca dengan kasrah. Jika huruf ketiganya itu dhammah, maka mulailah dengan dhammah. Nah, itu ya. Jadi seperti alhamdu, nah itu bukan kata kerja, bukan. Tapi ya, adalah kata benda ya. Jadi kita mulai dengan fathah. Nah, apabila kita sambung dengan awal basmalah, maka tidak boleh kita baca dengan fathah, tapi kita baca dengan melihat huruf terakhir yang akan disambungkan kepada ya, kalimat alhamdu itu ya. Sehingga kita lihat bismillahirrahmanirrahim ya, berarti terakhirnya adalah kasrah, maka kita baca ketika itu dengan menyambung ya, sehingga kita membaca bismillahirrahmanirrahimil hamdu ya. Nah, begitu caranya. Namun kalau di mushaf yang menetapkan seperti di mushaf Indonesia itu ada harokat fathahnya ya. Nah, ketika orang yang awam membaca, maka dia akan kemungkinan jatuh pada kesalahan, karena mungkin dia akan membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdu ya, karena melihat apa harokat fathah pada alif tersebut ya. Nah, karena itulah ya, pada penulisan ya, yang sebaiknya adalah dengan tidak diberi harokat, tapi untuk mengetahuinya maka dituntut kita untuk belajar ya, hingga kita faham maksud dari tanda tersebut. Wallahu a'lam.
0: Mutiara silsilah al-hadis as-sahihah.
2: Kita masuk hadis yang ke-994 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari jalan Abdullah bin Uthman bin Khuthaim, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari kakeknya, annahu kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla. Wa ia keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju musalla. Biasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata-kata musalla itu biasanya untuk tempat sholat di tanah lapang. Tapi kalau di Indonesia musalla itu apa? Iya, surau. Kalau orang Sunda nyebutnya langgar. Padahal kan sholat nggak boleh dilanggar, Pak. Iya, masjid kecil yang di situ tidak dilaksanakan sholat Jumat, maka itu disebut musalla. Padahal sebetulnya musalla itu sama dengan masjid. Iya, kalau di Saudi masjid sekecil apapun ya disebut masjid. Tidak ada penamaan masjid itu musalla. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kata-kata musalla itu biasanya digunakan untuk tempat sholat tapi di tanah lapang. Ya, di tanah lapang. Fara'an nas yatabayyaun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang sedang berjual beli. Faqala ya ma'syarat tujjar. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, astajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun menyahut panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'u a'naqahum wa basarahum ilaih. Dan mengangkat leher dan mata, mengangkat leher dan mata mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tujar yub'atsuna yawmal qiyamati fujara illa man ittaqallah wa barra wa sadaq. Sesungguhnya para pedagang itu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan sebagai para penjahat, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah dan ia berbuat baik dan ia pun jujur dalam ia perdagangannya. Imam Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Iya. Dan hadis ini juga mempunyai syahid yang menguatkan dari ini sehingga hadis ini sahih. Kita ambil faedah dari hadis ini ya akhir Islam, bahwa para pedagang yang tidak jujur yang tidak bertakwa kepada Allah, maka pada hari kiamat nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mereka fujar. Fujar itu dari kata fajara, itu berbuat kejahatan, keburukan. Iya. Hadis ini juga menunjukkan anjuran agar para pedagang itu bertakwa kepada Allah, berbuat baik, demikian pula jujur. Supaya apa? Supaya perdagangan mereka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhi, memang ya pekerjaan sebagai pedagang itu perkara yang dilakukan oleh para nabi. Rasulullah SAW berdagang. Para sahabat pun juga rata-rata berdagang. Sebagian lagi menjadi petani. Dan perdagangan itu ya akhi, usaha yang halal. Namun ingat, tentu ya di sana ada perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh para pedagang. Saya ingin bacakan ya adab-adab atau perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh para pedagang, baik itu berupa adab ataupun yang lainnya. Saya ambil dari kitab yang berjudul Ma la yasa'ut tajir jahluhu. Apa saja nasihat-nasihat untuk para pedagang? Yang pertama kata beliau, an-nasi an-niyatu salihah, niatkan dengan niat yang baik. Kenapa? Karena biasanya akhi ya, niat yang baik itu bisa merubah sesuatu yang mubah jadi pahala. Antum berdagang niatnya apa? Niat saya mau mencari rezeki yang halal. Pahala insyaallah buat antum. Antum berdagang niatnya apa? Niat saya untuk mencari nafkah. Masya Allah, besar pahalanya karena memberikan, mencari nafkah itu kewajiban para suami. Ya, maka dari itu setiap langkah kaki antum ketika antum berdagang pergi, ya, itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niatnya benar, ya. Tapi kalau hanya sebatas niatnya pengen dapat duit aja, ya tidak ada niat yang lain, maka ya tidak diberikan pahala, karena pada asalnya berdagang itu hukumnya apa? Mubah. Ya, sesuatu yang mubah itu tidak diberikan pahala dan tidak diberikan apa? Dosa. Maka dari itu supaya yang mubah ini berubah menjadi pahala, bagaimana caranya? Itu dengan cara diniatkan dengan niat-niat yang baik. Iya. Sanian, nasihat yang kedua untuk para pedagang, al-khuluqul hasan, hendaklah mereka memelihara akhlak yang baik. Apa itu? Asid berupa kejujuran. Jujur antum, jangan menyembunyikan aib. Sebab kata Rasulullah, pedagang yang menyembunyikan aib, ya, muhiqat barakatuhu, itu akan dicabut keberkahannya. Enggak berkah antum. Makanya ya, jujur. Kalau memang di situ ada aibnya ya terjelaskan. Tidak boleh kita berdusta. Bahkan berdusta apalagi kalau sampai bersumpah, Pak. Ya. Kata Rasulullah SAW, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, dan bagi dia azab yang pedih, kata Rasulullah. Siapa di antaranya? Rajulun bay'a rajulan fi waqtil 'ashr fa halafa kadziban. Seseorang yang berjual beli di waktu asar lalu ia bersumpah palsu. Dalam satu riwayat dengan lafaz ya al-munafiq sil'atahu bil halafil kadzib, yaitu yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah apa? Palsu. Ya. Maka tentu ya akhi, ini menunjukkan kepada kedustaan, akhlak yang tidak baik. Maka seorang pedagang hendaklah ia berakhlak yang baik. Di antaranya amanah, jujur. Ya. Nasihat yang ketiga, at-ta'amul fit thayyibat. Maka bermuamalahlah anda, berdaganglah dengan cara-cara yang halal. Jangan sampai akhi antum dengan cara-cara yang mengandung padanya keharaman, entah itu kecurangan, yang menyembunyikan aib, ataupun terdapat padanya goror, atau misalnya terdapat padanya apa namanya riba, kecurangan. Terkadang kita lihat subhanallah ya, perdagangan-perdagangan di zaman sekarang, sebagaimana antum juga dengar di pengajian Ustaz Erwandi ya, bagaimana riba yang merajalela, demikian pula goror dan yang lainnya, subhanallah luar biasa. Nasihat yang keempat, rabian adaul hukuk, laksanakan hak-hak yang harus dilakukan ya, seperti utang. Kalau yang namanya utang tuh bayar mas, kadang ya pedagang itu banyak yang masalah hutang ini susah pak. Ah afwan akhi, akhirnya apa, hanya karena saudara atau sama-sama pengajian atau apa gimana gitu kan, suka sering ada manajemen AA tuh pak. Tau gak manajemen AA? Afwan akhi, afwan akhi. Nah ada istilah manajemen seperti itu pak ya. Kadang kan ada pedagang ngambil dulu barang dari agen gitu kan, kadang lama gak dibayar-bayar, ditagih hutang, pergi entah kemana ya. Ini bahaya ya akhi, ini hak orang masalahnya. Hutang itu berat di mata Allah, hutang itu tidak akan ditinggalkan oleh Allah sepeser pun. Pada hari kiamat nanti kita akan bayar dengan amalan soleh kita. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya man kanat inda akhihi madlamah, siapa yang punya kedzaliman terhadap saudaranya, fal yatahallal minhul yaum, maka hari ini juga hendaklah ia membebaskan diri darinya, qabla an yakuna thammata dinarun wa dirham, sebelum nanti pada hari kiamat kita tidak bisa

untuk kamu kejar gaji gitu, maksudnya para pekerja kamu itu, berikan upahnya sebelum keringatnya kering, kata Rasulullah. Sebelum keringatnya kering, kasih upahnya. Ya, terkadang banyak di antara kita ya sengaja mengulur-ngulur gaji dengan alasan duitnya diputar dulu lah, apalah, apalah. Padahal ini hak orang. Maka dari itu ya akhi, ya, seorang pedagang, kalau antum memang punya orang yang bekerja pada antum, ingat itu hak dia. Jangan zalimi dia. Ya. Kemudian yang kelima, tajannubur riba. Berhati-hatilah dari riba. Namakana dari'ah ilaihi minal uqubil uqudil fasidah. Demikian pula segala macam akad-akad yang bisa menjerumuskan kepada riba, hati-hati. Terutama kalau antum jualannya dalam perkara-perkara yang memang di situ terdapat padanya riba. Iya. Baik dari sisi barangnya maupun dari jenis akadnya. Nah, kadang-kadang di zaman sekarang orang jualan enggak peduli, Pak. Mau riba apa enggak? Ya, jualan emas di kredit coba. Padahal kan kredit emas itu hukumnya haram. Riba kata para ulama. Iya. Dan berbagai makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang pedagang yang tidak faham fikih jual beli. Dilarang oleh Umar untuk masuk ke pasar, enggak boleh. Coba bayangkan di zaman sekarang mungkin para pedagang diusir semua sama Umar. Iya. Yeah. Kenapa? Ya enggak pernah belajar fikih jual beli. Enggak pernah duduk di majelis bagaimana sih jual beli yang benar, akad yang halal dan yang lainnya. Iya. Yeah. Sedangkan kata para ulama, ilmu yang fardu ain, ilmu yang sifatnya fardu ain itu diantaranya apa? Yaitu ilmu yang mempelajari ilmu yang hidup apa sesuatu itu tidak lepas dari kehidupan kita. Misal tiap hari antum sholat, wajib belajar tentang sholat. Tiap hari antum berpakaian, wajib belajar tentang pakaian. Tiap hari antum makan dan minum, wajib belajar tentang makan dan minum. Antum pedagang, berarti tiap hari antum berdagang, maka antum wajib belajar tentang apa? Ya, hukum-hukum perdagangan yang berhubungan dengan perdagangan antum itu. Wajib fardu ain buat antum yang memang ya antum berdagang pada waktu itu. Nah, supaya kita tidak apa ya, akhi, tidak makan riba. Dan ingat, riba itu dosanya besar, Pak. Dan antum mungkin sudah pernah mendengar hadisnya bahwa satu dirham riba itu sama dengan 36 kali berzina. Berat ya, dosa riba itu berat. Bahkan orang yang makan riba itu ya dan terus-menerus makan riba, sama saja ia mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ya. Sadisan yang keenam, tajannubu akli amwalin nasi bil batil. Hati-hati, jangan sampai memakan harta manusia dengan batil. Ya. Jangan sampai kita memakan harta manusia dengan apa? Dengan batil. Kalau misalnya ya antum jual beli dengan pedagang, kemudian pedagangnya memberikan syarat, kata dia, kalau ada aibnya saya mau kembalikan ya. Iya, ya udah, syarat 3 hari aja. Makanya kemudian rupanya besoknya dia kembali, maaf Pak, ini ada aibnya, begini begini begini. Ternyata antum nolak, enggak mau. Berarti antum makan ya, makan harta manusia dengan batil. Memakan harta manusia dengan batil itu berat ya akhul Islam, azakumullah. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan batil. Ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali terkadang ya akhi ya tata cara perdagangan-perdagangan

0: Jangan yang mengakibatkan kita memakan harta orang dengan batil. Dan tentu itu perinciannya dalam fikih perdagangan ya, di pelajaran Ustadz Erwandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi'i wal watr wal laili idza yasr.
2: Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu.
1: Al fi dzalika qasamul lidzi hijr.
2: Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amma itha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.

0: Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
1: Mutiara nasihat.
2: Barangkali pernah ada di antara kita, atau kita pernah menemui seseorang yang divonis oleh dokter untuk diamputasi. Untuk diamputasi, dipotong entah tangannya, entah kakinya, entah apa lagi, kepalanya, ya tidak mungkin lah, kepalanya mati. Entah tangannya, entah kakinya, pasti dia akan merasa berat, itu pasti, nggak mungkin nggak berat. Akan tetapi mau tidak mau dia akan menerima. Ketika ditanya, kenapa kamu mau mengorbankan anggota kamu yang sangat berharga, anggota tubuh kamu yang sangat berharga, dia akan mengatakan, ya memang sudah keputusannya dokter seperti itu. Apa kamu gak takut keputusan dokter itu keliru? Ya gak mungkin lah, atau kemungkinan kecil. Ini kan hasil dari observasi dari dokter-dokter yang ahli, terkenal, mereka jarang keliru atau bahkan selalu berhasil operasinya. Kenapa dia bisa begitu yakin dengan keputusan dari dokter ahli yang seahli-ahlinya dokter? Ada kemungkinan untuk keliru apa enggak? Ada enggak? Ada. Walaupun mungkin dari satu dokter ke dokter yang lainnya kemungkinan kelirunya akan berbeda-beda. Ya kalau dokternya dokter abal-abal yang buka malpraktek, ya lebih banyak kelirunya. Tapi kalau dokter ahli mungkin ya jarang keliru, tapi kan peluang keliru masih tetap ada. Aneh sebagian orang ketika bisa menerima keputusan dari dokter ahli yang ada peluang untuk keliru sekian persen, tapi subhanallah kadang-kadang dia tidak bisa menerima keputusan dari zat yang tidak mungkin keliru dan tidak akan pernah keliru. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Aneh, sebagian orang menerima dengan sepenuh hati keputusan dokter, akan tetapi dia sulit untuk menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang hidup di dunia tidak akan lepas dari takdir Allah azza wa jalla. Dan inilah salah satu prinsip keimanan. Orang tidak akan dianggap beriman kecuali setelah dia meyakini takdir Allah. Dan takdir Allah itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, dan yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang terakhir, engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Maksudnya adalah baik di mata kita, buruk di mata kita. Contoh, takdir yang enak di mata kita, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fisik yang sempurna. Itu enak, ya. Atau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap anggota tubuhnya. Atau ada di antara kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk fisik yang masya Allah, kulitnya putih, bersih, postur tubuhnya apa? Atletis, gitu kan? Ya. Itu takdir yang enak. Takdir yang enak juga, alhamdulillah rizkinya selalu lancar. Takdir enak juga mendapatkan pasangan, bapak-bapak mendapatkan ibu yang ya cantik, ibu-ibu mendapatkan pasangan bapak yang ganteng, ya. Itu takdir yang enak. Takdir yang enggak enak kayak apa, Ustaz? Contohnya dilahirkan dalam keadaan fisik tidak sempurna. Mungkin kurang salah satu anggota tubuhnya atau kelebihan anggota tubuh. Ya, ada enggak kelebihan anggota tubuh? Ada. Tangan biasanya 5, jari-jarinya ini 6, ya. Takdir yang enggak enak. Termasuk takdir yang enggak enak juga, mungkin kita ditakdirkan oleh Allah punya postur tubuh ya. Ya, pas-pasan. Ya. Enggak dikatakan cebol ya, pas-pasan lah gitu. Atau ditakdirkan punya kulit, masya Allah, sawo kematangan, ya, menjadi pembalap pemuda berkulit gelap. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak enak. Atau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, ya, dapat rezeki tapi rezekinya seret. Atau dapat pasangan tapi pasangannya tidak sesuai dengan kriteria yang kita bayangkan. Bapak-bapak dulu saya yakin ketika akan nikah bayangannya, atau ketika masih bujangan bayangannya, saya akan dapat istri yang cantik, apalagi soleha. Anda bukan tanya ibu-ibu, Anda tanya bapak-bapak. Ya, cantik, soleha, apalagi pak? Kaya. Kaya, ya, terus anak semata wayang kaya apa enggak? Kalau miskin sama aja, ya, kaya, soleha, hafizoh, pinter masak, ya. Ternyata seluruh bayangan itu setelah menikah buyar. Ya. Sama juga ibu-ibu juga seperti itu, bayangannya nanti saya pengen nikah sama seorang suami laki-laki yang ganteng, yang baik hati, yang penyayang, yang kaya, tapi ketika menikah tidak seperti apa yang diharapkan dahulu. Takdir yang enggak enak. Orang hidup di dunia dia akan menghadapi seluruh ini, yang enak maupun yang tidak enak. Dan dua-duanya sama-sama ujian. Dua-duanya sama-sama ujian. Cuman biasanya orang itu akan sulit untuk menerima ketika mendapatkan takdir jenis yang kedua. Takdir yang enggak enak. Kalau mendapatkan takdir yang enak bisa ridho. Tapi kalau mendapatkan takdir yang enggak enak sulit untuk ridho. Contoh, ya, kumpulan keluarga arisan. Nah, kumpulan keluarga arisan. Ternyata namanya disebut dapat arisan. Ya. Dapat berapa? Kayak arisan biasanya dapat berapa? Ya tergantung. Tergantung berapa iurannya. Ada yang arisan dapat 5 juta misalnya. Ada yang arisan dapat 1 juta. Masya Alhamdulillah 5 juta. Ridho enggak dapat arisan? Ridho enggak? Ridho. Masukkan ke tas, naik mobil, naik motor, atau naik angkot. Begitu pulang sampai di rumah, ternyata tasnya di bawahnya itu bolong, alias jatuh di tengah jalan. Begitu tahu, ridho enggak? Ridho enggak? Nah, inilah ujiannya. Maka judul kita hari ini adalah terserah Allah. Apa maksudnya Ustaz terserah Allah? Maksudnya adalah apapun yang Allah berikan kepada kita, terserah. Kita tidak akan menuntut kepada Allah kita tidak akan protes kepada Allah, dan kita akan berusaha menerima 100% apa yang Allah takdirkan kepada kita. Terserah Allah. Kenapa Ustaz? Kita harus mengatakan terserah Allah. Kenapa kira-kira? Alasannya apa? Alasannya apa? Gak ada alasan. Ketentuan. Lah iya, emang kenapa? Kalau Allah menentukan terus kenapa? Hamba sahaya. Bagus. Ada yang lain? Karena kita KTP-nya Islam. Karena kita KTP-nya Islam. Loh emang kenapa Ustaz? Kalau kita mengaku beragama Islam, apa sih artinya Islam? Berserah diri. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mengaku beragama Islam, kita harus berserah diri, terserah Allah apa yang Allah tentukan buat kita. Itu namanya seorang muslim. Kalau kita masih protes sama Allah Azza wa Jal, enggak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita ini belum serius di dalam berislam. Kalau kita memang betul-betul mengaku beragama Islam, maka apapun yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menerima apapun takdir Allah Azza wa Jalla. Ini alasan utamanya. Jadi kalau ditanya, kenapa kita katakan terserah Allah, alasannya karena kita agamanya Islam. Dan Islam artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini alasan utamanya.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Selalu masbuk. Bagaimana Anda dikatakan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan? Dan tentu ini adalah menunjukkan kemalasan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, senantiasa seseorang itu terlambat dari sholat berjamaah sampai Allah lambatkan ia masuk ke dalam surga, walaupun ia termasuk penduduk surga. Maka kalau kita menganggap remeh sholat berjamaah, sampai setiap sholat berjamaah kita masbuk terus, ini jelas sangat bertentangan dengan ayat yang menyuruh kita untuk benar-benar menjaga sholat. Dan tentu menjaga itu adalah menjaga waktunya, menjaga wudhunya, rukun-rukun dan syaratnya. Yang sampai kita masuk dalam ayat فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celaka dan terkawai buat orang yang sholat. Siapa dia? Yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Anda mengaku bahwa Anda mengikuti jejak salafus saleh, maka jadilah seperti mereka. Mereka bergegas pergi ke masjid.
3: Soal jawab.
4: Hal-hal apa saja yang dapat merusak keutamaan pahala sedekah, ya? Niat yang buruk, niat yang tidak baik karena riya atau menyesal. Nah, ini hati-hati. Udah sedekah ini nyesel, aduh kenapa ya saya kasih banyak-banyak gitu ya. Coba kalau kasih separuhnya aja gitu ya. Hati-hati, udah keluar, udah tutup mata, selesai. Kalau menyesal, hilang tuh semua. Kalau kita sudah keluarkan, udah bismillah. Ya, jangan kemarin jangan 1 juta deh, setengahnya aja, separuhnya aja. Kalau sudah sedekah keluarkan selesai sudah, ya, jangan menyesal. Bismillah, ya. Kemudian tadi niat juga dibetulkan. Kemudian apa? Sum'ah dibeberkan. Sudah sedekah sudah di apa namanya diumpet-umpetin. Rupanya ada fotonya, dokumentasinya. Gatel dia. Belum update status hari ini gitu ya. Update status. Oh, ini ada dulu orang miskin. Alhamdulillah saya sempat ketemu. Alhamdulillah sempat ngasih. Ngapain gitu. Hati-hati ya. Ya, kembali kita juga enggak bisa menghukumi dia ria atau tidak. Ini urusan hati, bisa jadi enggak ria pengen apa namanya memberikan contoh yang enggak ada masalah, ya. Jangan juga menjudgment orang dengan zahirnya orang, hati-hati ya. Tapi tadi tatkala sesuatu tersebut yang tadinya kita sembunyikan kemudian kita tampakkan untuk riya, itu menunjukkan bahwasanya niat kita tidak ikhlas kepada Allah.
3: Mutiara nasihat.
5: Yang kedua merupakan buah dari yang pertama. Hatinya akan terasa tenang. Hatinya akan terasa nyaman ketika dia senantiasa mengatakan terserah Allah. Kenapa Ustaz? Karena ketika dia menghadapi segala ujian, dia serahkan itu semua kepada Allah, sehingga hatinya mudah untuk menerima apapun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sakit dia katakan ini sudah takdir dari Allah. Dikasih kecelakaan sama Allah, ini sudah takdir Allah. Dikasih gagal bisnis oleh Allah, ini sudah takdir Allah. Sehingga dia menghadapi ujian ini dengan hati yang tenang, dengan hati yang lapang. Bedakan antara orang-orang yang tidak bisa menerima takdir Allah. Pasti hidupnya tidak tenang. Orang Jawa mengatakan selalu ngeresula. Apa ngeresula? Ngeresulo. Selalu mengeluh. Ya, selalu menggerutu. Hari-harinya enggak lewat dari dikit-dikit. Tapi kalau orang yang beriman, subhanallah. Ya. Dia lihat ada dua orang yang sakit, ya, ada dua orang yang sakit. Satu kamar mungkin ada dua bed, penyakitnya sama. Penyakitnya sama. Si A dan si B. Akan tetapi si A ini selalu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dikit. Si B isinya cuma sakit, padahal dia ngomong sakit ya tidak akan mengurangi sakit. Ya. Pernah enggak ada survei yang membuktikan kalau orang ngomong sakit-sakit itu bakalan sembuh? Nah, tambah sakit malah. Si A kenapa bisa seperti itu? Karena dia menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Sehingga hatinya terasa tenang. Ya. Hatinya terasa nyaman dengan apa yang ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Warda bima qasamallahu lak." Ridolah kalian dengan apa yang Allah bagikan kepada kalian, takun aghnan nas. Niscaya kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan orang yang paling banyak duitnya. Orang yang paling kaya adalah orang yang bisa menerima berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi orang yang kaya adalah orang yang menerima berapapun yang Allah berikan kepada dia. Hari ini Masya Allah dapat dagangan dapat untung 50 ribu kita katakan alhamdulillah. Esok harinya dapat untung 100 ribu kita katakan alhamdulillah. Esoknya dapat untung 150 ribu kita katakan alhamdulillah. Keesokan harinya dapat 10 ribu kita katakan benar nih, benar. Semoga nanti praktek ya. Ya, anak nggak doakan antum besok dapat 10 ribu. Nah, cuman kalau besok dapat 10 ribu, baca ucapkanlah alhamdulillah. Warda bima qasamallah. Ridolah, terimalah apa yang dibagikan oleh Allah kepada kalian. Takun agnan nas. Kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Dan iblis paling gak suka kalau manusia seperti ini. Makanya iblis akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya kita ini gak rela dengan takdirnya Allah. Ada sebuah hadis yang nanti akan terulang insya Allah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sering kita baca, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dha'if. Mu'min yang kuat lebih dicintai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi kullin khair, masing-masing punya kebaikan. Mukmin yang lemah punya kebaikan, mukmin yang kuat punya kebaikan. Walaupun kebaikannya mukmin yang kuat lebih besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat buat kalian. Entah itu yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Kemudian Allah Nabi SAW mengatakan wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ya. Jadi Nabi SAW kemudian mengatakan wasta'in billahi wa la ta'jaz. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kalian bersikap lemah. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa in asabaka syai'un, seandainya kalian ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kalian terkena sesuatu, janganlah kalian mengatakan andaikan. Jangan berandai-andai. Ya, seandainya. Seandainya anak enggak kesini, maka anak enggak akan kayak gini. Ya. Contoh, siapa yang rumahnya di ini Jakarta mana nih? Selatan. Siapa yang rumahnya di Jakarta Pusat? Ada enggak di sini? Enggak ada. Subhanallah. Yang di Jakarta ada. Nah, kalau udah di Jakarta Pusat mau ke Jakarta Selatan lewat mana? Yang paling sering? Lewat Sunter. Lewat apa? Yang keras dong. Kuningan. Ya, lewat Kuningan. Ada jalan lain enggak selain Kuningan? Ada apa? Apa? Manggarai. Ya. Biasanya lewat Kuningan. Biasanya lewat Kuningan. Mau ke Jakarta Pusat lewat mau ke Jakarta Selatan lewat Kuningan. Terus gitu. Suatu saat dalam hati pengen dia, ah, sekali-kali ah kayaknya pengen lewat Manggarai. Ternyata lewat Manggarai bukan hanya macet, kecelakaan. Kecelakaan. Naik motor, jatuh, motornya lecet-lecet, tubuhnya lecet-lecet, masuk rumah sakit. Kalau orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan, seandainya. Coba kalau lewat Kuningan. Ini kalau orang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, dia akan mengatakan, qadarallah wa masyafal. Ini sudah takdirnya Allah. Kenapa Ustaz? Karena gak ada yang menjamin kalau kita lewat Kuningan gak bakalan kecelakaan. Bisa jadi kalau Anda lewat Kuningan bukan hanya kecelakaan lecet-lecet, tapi kecelakaan dan patah tulang. Bukan cuma lecet. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah sayang sama kita, Allah azza wa jalla tumbuhkan di dalam hati kita keinginan untuk lewat jalan lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza." Kalau seandainya kalian tertimpa sesuatu, jangan sekali-kali kalian mengatakan andaikan saya melakukan seperti itu, niscaya tidak akan seperti ini. Terus yang betul bagaimana? Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya Allah. Dan Allah terserah dia menakdirkan apapun. Kenapa Ustaz? Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kata-kata andaikan itu membuka pintunya syaitan. Coba bayangkan, antum kecelakaan, masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Datang-datang istri langsung ngomong, mas, ngapain sih pakai lewat? Apa tadi? Manggarai. Ngapain sih iseng Ahmad lewat Manggarai? Kan biasanya lewat Kuningan. Bayangkan, ini kita lagi sakit, disemprot pula sama istri. Kira-kira suaminya marah nggak? Marah, lagi sakit digituin, akhirnya timbul cekcok. Itulah pintu setan. Ya, seharusnya istri datang langsung dielus-elus, sabar mas, sabar. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Enak kalau kayak gitu. Ya. Hatinya akan terasa nyaman, akan terasa tenang. Dan orang yang tidak menerima takdir Allah tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Sebagian orang mengira bahwa iman itu hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat dan seterusnya. Enggak. Iman di dalam agama kita itu cakupannya sangat luas. Di antara cakupan iman adalah iman dengan takdir. Dan orang tidak akan pernah merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, tenangnya hati kalau dia belum bisa menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya salah seorang sahabat yaitu Ubadah bin Samit pernah memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman, engkau itu tidak mungkin akan bisa merasakan manisnya iman, hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusiba. Kamu tidak akan pernah merasakan manisnya iman kecuali setelah engkau meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan kepadamu tidak akan pernah luput darimu, dan apapun yang Allah tidak takdirkan maka engkau tidak akan pernah mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh dia Al-Maqdisi. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Akan mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, hatinya akan tenang.
1: Mutiara Tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Apakah neraka itu gelap? Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kondisi neraka penuh suasana gelap dan serba hitam. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengumpulkan keterangan tentang suasana gelap dan hitamnya neraka dalam buku beliau berjudul At-Takhawuf Minan Nar. Di bab ke-9, beliau memberi judul bab tentang gelapnya neraka dan warnanya yang sangat hitam. Lalu beliau menyebutkan beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala terkait penghuni neraka yang artinya orang-orang yang mengerjakan kejahatan dapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Mereka itulah penghuni neraka. Quran Surat Yunus ayat 27. Ibnu Rajab mengatakan, ayat ini dalil bahwa penduduk neraka mereka gelap. Kedua, firman Allah terkait kondisi orang kafir, yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertumpuk-tumpuk. Quran Surat An-Nur ayat 40. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat di atas, orang kafir akan tenggelam dalam 5 kegelapan. Ucapannya gelap, amalnya gelap, tempat masuknya gelap, tempat keluarnya gelap, dan kembalinya juga ke kegelapan, yaitu neraka. Ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga memerah, kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai memutih, kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai menghitam, sehingga neraka itu hitam dan gelap. Hadis riwayat Tirmidzi dan didhaifkan Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan status hadis ini. Yang benar adalah mauquf sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, keterangan Rabi' bin Anas. Sesungguhnya Allah menjadikan api dunia sebagai cahaya, sumber sinar dan kenikmatan bagi penduduk bumi. Sementara api terbesar warnanya hitam gelap seperti kuburan, kita berlindung kepada Allah darinya. Kelima, keterangan Ad-Dhahak. Jahanam itu hitam, airnya hitam, pohonnya juga hitam, dan penduduknya juga hitam-hitam. Kesimpulannya, neraka itu gelap dan hitam meskipun penuh dengan api, karena suasana yang sangat dalam sangat gelap. Demikian, Allahu A'lam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ramuan herbal.
4: Ana sekarang sedang hamil usia 12 minggu. Ana mengalami mual dan asam lambung yang tinggi. Sering pusing terus rasa sakit di ulu hati. Obat herbal apa yang bisa anak konsumsi karena kadang ada sakit di pinggang disertai perut mulas seperti kontraksi? Jazakallahu khairan sensei.
5: Ada hubungannya antara perut dengan rahim. Yang terisi adalah perutnya, yang mual adalah rahimnya. Ini juga merupakan bukti konkret kalau antara perut dengan rahim itu saling berhubungan. Rahim yang diisi, perutnya yang mual. Ya. Ada lagi hubungan lain, yakni hubungan antara rahim dengan paru dan ginjal. Yakni ketika seseorang itu hamil maka suaranya berubah. Ya, kalau orang itu memperhatikan dengan jeli maka setiap orang yang hamil itu suaranya akan berubah. Dan ini PR bagi para pengobat agar bisa membedakan suara mana hamil mana tidak hamil. Ya. Kemudian bagi ibu hamil yang kemudian muntah, permasalahannya pada tadi bilang asam lambung dan seterusnya, maka ada dua bahan yang bisa digunakan. Diantaranya ibu bisa menggunakan satu bahan pertama, ibu bisa menggunakan kunyit dan kencur, masing-masing satu jari kelingking. Kunyit rimpangnya, kencur kemudian diparut, kemudian diseduh pakai air panas biar hangat, tambah madu, kemudian diminum sedikit demi sedikit, atau ditambah gula batu atau gula aren, minum sedikit demi sedikit. Ya, ini bisa, ini menguatkan janin, menguatkan rahim, juga mengatasi gangguan asam lambung dan gangguan perut mual muntahnya. Satu, dua, bisa juga menggunakan jahe. Ya, jahe muda, jahe emprit kah, gajah kah, ya, tidak usah menggunakan jahe merah, kemudian dikeprek, seduh pakai air, namanya soft jahe. Seduh pakai air panas, biarkan hangat, kemudian dikasih gula batu atau gula aren. Kemudian minum sedikit demi sedikit saat mual. Ini saat mual saja. Kalau tadi obatnya bisa digunakan pagi dan sore, kencur dan kunyitnya, adapun jahe bisa digunakan diminum saat mual saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bagi ibu dan janinnya, dan bermanfaat pula bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
6: Mutiara doa. Sehari-hari
7: doa memohon ampun dan rahmat, bagian kedua. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-23.
6: Mutiara nasihat.
8: Yang ketiga, akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Orang beriman diajarkan di dalam agama kita untuk selalu memiliki benang merah dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga di dalam agama kita hampir setiap aktivitas itu ada zikirnya. Hampir setiap aktivitas ada zikirnya. Contoh, mau makan baca apa? Bismillah. Habis makan baca Alhamdulillah. Tak. Alhamdulillahi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa lahu. Mau masuk masjid ada doanya? Ada. Antum baca enggak tadi? Kayaknya lupa nih. Lupa apa enggak tahu. Baca apa? Bismillah. Baca bismillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Ketika keluar nanti, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Hampir seluruh aktivitas ada doanya. Di antara doa yang diajarkan dalam agama kita adalah ketika musibah. Ketika mendapatkan musibah, apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kelanjutannya? Ada enggak kelanjutannya? Allahumma jurni fi musibati, terus wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalilnya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dalilnya Surat Al-Baqarah ayat berapa? 155 sampai 157. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang musibah, maka Allah menyebutkan orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, dia akan mengatakan inna lillahi. Apa artinya? Kita ini semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Cuman sayangnya banyak di antara kita betul mengucapkan itu. Cuman kebanyakannya mengucapkannya kalau ada orang meninggal. Ya. Yeah. Pernah enggak antum kehilangan sandal inna lillahi rajiun? Ada enggak? Orang yang di sampingnya, siapa yang meninggal? Iya kan? Karena selama ini image-nya inna lillahi itu adalah untuk orang meninggal, padahal ayatnya sifatnya umum. Ya, yeah. Ayatnya sifatnya umum. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah. Musibah apapun. Kehilangan sandal musibah enggak? Musibah. Ya. Yeah. Kehilangan sandal musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak di antara kita mengucapkan kalimat ini, mengucapkan, akan tetapi kurang meresapi makna yang ada dalamnya. Ada sebuah kisah yang sering saya bawakan. Ini hadis yang diriwayatkan. Kisah itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang kisahnya Abu Talhah dan istrinya Ummu Sulaim, bagus. Abu Talha sama Ummu Sulaim. Pada suatu hari Abu Talha ini dan Ummu Sulaim diuji oleh Allah, anaknya sakit, ya, sakit keras, ya, sakit keras. Karena ada satu kepentingan, maka Abu Talha harus meninggalkan rumah karena keperluan yang mendesak. Ketika Abu Talha keluar, ternyata anaknya meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim sebagai seorang istri yang salehah, dia mengatur siasat bagaimana caranya supaya Abu Talha ketika pulang dia tidak kaget. Ya. Maka Ummu Sulaim pun pesan kepada seluruh keluarganya, jangan ada yang mengabari Abu Talha bahwa anaknya sudah meninggal. Biar saya yang nanti ngatur bagaimana cara menyampaikannya. Ternyata betul. Ketika Abu Talha pulang, tanya, gimana anak kita? Alhamdulillah sudah baikan. Ya, alhamdulillah sudah baikan. Ya, tadi batuk-batuk, sekarang udah tenang sekali. Gak batuk-batuk lagi. Ya, gak mungkin batuk-batuk. Kalau batuk-batuk, berarti hidup lagi. Ya. Akhirnya, dan Ummu Sulaim gak cukup hanya itu. Dia menyiapkan makanan. Ya, menyiapkan makanan yang lezat untuk suami. Sehingga Abu Talha pulang lapar, langsung makan kayak gak ada apa-apa. Memang dia pikir gak ada apa-apa, makan kenyang. Gak cukup sampai di situ, Ummu Sulaim berdandan. Ummu Sulaim berdandan secantik-cantiknya. Orang baru bepergian biasanya kan kangen sama siapa? Sama istrinya, sama istri dan anaknya. Akhirnya subhanallah, malam itu bukan hanya berdandan, bukan hanya makan kenyang si Abu Talha, sampai melakukan hubungan suami istri. Sudah tenang. Orang habis berlian kan sudah kenyang, sudah melakukan hubungan suami istri, sudah selesai. Baru ketika tenang itu, Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kalau misalnya ada orang nitip sesuatu sama engkau, ya, kemudian dia pengen mengambil titipannya itu, apakah pantas dan boleh bagi kita untuk menolaknya? Ya enggaklah, itu kan bukan barang kita. Kata si Abu Talha kepada istri. Enggak, benar nih, iya. Kalau ada orang larang gimana? Ya enggak boleh, salah. Ya ketika Ummu Sulaim melihat suaminya ini sudah terjerat. Ya. Sudah terjerat dengan apa yang dia sampaikan tersebut dalam tanda kutip. Maka Ummu Sulaim pun mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya titipan yang Allah berikan kepada kita sudah diambil oleh Allah Azza, alias anak kita sudah meninggal dunia. Subhanallah. Tenang. Ya. Istri antum kayak gitu enggak? Hah? Kayak gitu enggak? Insyaallah. Ya. Semoga. Ya. Semoga seperti itu. Sebagian istri enggak. Begitu pulang, Pak, mati. Apanya yang mati? Ya. Lihat bagaimana orang itu kalau zikir, ya, zikir dan zikirnya itu diresapi, akan ngefek. Ya, akan ngefek kepada perilakunya. Kenapa banyak orang zikir tapi perilakunya, ya, tidak sesuai dengan zikirnya? Kerajinan dia dalam berzikir itu tidak tercermin dalam perilaku kesehariannya, karena dia zikirnya sekedar zikir. Tidak diresapi maknanya. Enggak seperti Ummu Sulaim yang dia betul-betul memahami arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus lanjutannya apa? Allahumma jurni fi musibati. Artinya, ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini. Nanti kita akan jelaskan keuntungan yang ini. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini. Kemudian ini akan kita katakan, wa akhlif li khairan minha. Dan berilah ganti yang lebih baik. Berilah ganti yang lebih baik. Dalilnya doa ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amara Allahu Seandainya Muslim ketika mendapatkan musibah, dia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: Allahumma jurni fi musimati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kasih ganti yang baik. Ini ada sadar lebih bagus nih sama ini. Bukan gitu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya nanti mungkin Allah akan ganti. Ya, ada orang teman, mungkin dia jualan sandal, dia tawarin sandal buat kita lebih bagus. Mungkin. Ya. Makanya salah seorang sahabiyah yang bernama Ummu Salamah. Kalau tadi Ummu Sulaim, ini Ummu Salamah. Ini kisah disebutkan dalam Sahih Muslim. Ummu Salamah ini punya suami namanya Abu Salamah. Iya kan Ummu Salamah. Suaminya kan Abu Salamah. Ya. Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini meninggal dunia. Gugur di medan pertempuran. Sedih. Sedih kehilangan suaminya yang sangat soleh. Diingatkan sama beberapa temannya, wahai Ummu Salamah, jangan lupa baca doa yang diajarkan dalam agama kita. Bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, kasih ganti yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah baca doa ini, dia mengatakan, apakah ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, kata istrinya, Abu Salamah ini orang yang baik sekali sama saya pikir gak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Abu Salamah itu rumahnya pertama kali yang diinjak oleh Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Jadi Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah, pertama kali rumah yang ditinggali rumahnya Abu Salamah. Ya. Ini manusia yang sangat baik. Akan tetapi Ummu Salamah tetap dia mengamalkan doa tersebut. Dan dia mengamalkannya dengan penuh penghayatan. Ternyata apa? Allah kasih ganti Ummu Salamah dengan yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilamar sama Rasulullah SAW. Bayangkan. Dilamar Pak sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum bapak-bapak kalau ditinggal wafat oleh istri, ya, doa. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Siapa tahu dikasih istri yang lebih kaya, yang lebih soleha, yang lebih cantik. Sama ibu-ibu juga seperti itu. Ya. Jadi gak ada istilah kita ini harus sehidup semati, omong kosong. Ya, yang ada itu adalah sehidup mati sendiri-sendiri. Mana ada mati bareng-bareng. Ya, maksudnya kalau kita misalnya antum nih cinta banget sama istri meninggal, antum mau nemenin di kuburan? Gak mau. Istri juga sama. Jadi gak usah lah pakai terlalu apa? Lebay. Gak usah terlalu lebay sehidup semati. Ya. Ma, kita sehidup mati sendiri-sendiri. Gak usah ngomong sehidup semati. Ya. Kayaknya belum pernah nemu saya. Kayaknya belum pernah nemu ada orang betul-betul setia sampai masuk ke kuburan. Nemeni suaminya atau istrinya kayaknya gak ada. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Dan tiga ini sifatnya duniawi. Sifatnya duniawi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.

Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.

0: matrabah.
1: Maka tidakkah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir.
0: Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhamah.
1: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah 'alaihim narum mu'sadah.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: Obat agar tidak menjadi orang munafik. Yang pertama, bersegera di dalam sholat. Tidaklah imam mengangkat takbir kecuali dia ada di belakangnya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, orang seperti ini apabila melakukannya selama 40 hari, dia akan terlepas dari sifat kemunafikan dan sifat penghuni neraka. Yang kedua, yaitu belajar ilmu agama. Ini akan melepaskan seseorang dari kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda, dua sifat yang tidak akan pernah terkumpul dalam diri orang munafik. Akhlak yang baik dengan belajar ilmu agama. Yang ketiga, bersedekah. Orang yang bersedekah itu amalan sangat luar biasa. Kenapa? Karena di dalamnya ada keyakinan. Dia yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dan menghilangkan sifat munafik. Maka coba lihat surat Al-Baqarah ayat 154. Wahai orang yang beriman, bersedekahlah kalian dari harta yang kalian dapatkan, dari yang baik-baik. Yang keempat, bangun malam. Ini mengobati penyakit munafik. Yang kelima, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah mencintai para sahabat, di antaranya kaum Ansar dan di antaranya Ahlul Bait.
3: Ramuan herbal.
4: Istri anak kan usia 40 tahun, lagi hamil muda tapi pendarahan terus, Ustaz. Cara mengatasinya gimana, Ustaz?
3: Pendarahan kayak haid begitu ya?
4: Iya, Ustaz. Hamil muda, usia 40 tahun tapi pendarahan terus gitu.
3: Baik, cukup Bapak?
4: Iya, jazakallahu khair, Ustaz.
3: Amin.
4: Jawabannya.
3: Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei.
5: Panas ketika masuk melukai energi vital, maka seseorang tersebut bisa menjadi gampang letih. Dan kalau tidak diatasi, ketika dia merusak energi vital dan tidak diatasi, maka dia akan masuk ke dalam cairan. Panas tersebut menguras cairan. Setelah menguras energi vital, dia akan masuk lagi menguras cairan. Ketika panas masuk ke cairan lebih lama daripada energi vital, maka hal ini akan dapat menyebabkan seorang menjadi dehidrasi, kekurangan cairan. Ya, memandang orang jadi dua gitu ya, letih, bahkan bisa pingsan mendadak dikarenakan panas yang menyerang cairan. Itu yang kedua. Manakala terjadi hal tersebut kemudian dibiarkan, ya, kemudian panas merangsek masuk ke dalam darah, melukai darah panas tersebut, maka terjadi pendarahan, darah keluar dari pembuluhnya, ya, baik dikarenakan kelemahan limpa yang tidak bisa mengkawal, mengkontrol darah agar tidak keluar dari relnya, ini pembuluh darah, atau dikarenakan panasnya darah sehingga hajah bergejolak dan tidak tertahankan kemudian keluar ya. Baik bagi orang hamil ataupun orang yang tidak hamil ya. Maka mengatasi panas yang demikian itu ada dengan beberapa macam cara. Tentunya beda orang, beda kasusnya. Seperti pada ibu hamil ini, ibu hamil kan tentunya tidak bisa digunakan bahan obat yang bermasalah, Misalkan kita ibu hamil dikonsumsi sembiloto bisa misalkan, tetapi tidak cocok lidah buaya bisa tapi tidak cocok karena ibu hamil itu akan muntah gitu kan. Maka yang paling bisa adalah bapak bisa menggunakan satu genggam daun kangkung. Kangkung itu diambil daunnya, kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan dingin, kemudian diminum. Ya, lakukan pagi, siang, dan sore. Lakukan pagi, siang, dan sore. Ya, atau ini makanannya. Kangkungnya bisa dimakan, airnya bisa diminum. Ya, kemudian yang kedua, atau bisa menggunakan kunyit. Ya, bisa menggunakan kunyit. Kunyit satu jari yang umbinya, umbinya kunyit. Ya. Ada orang yang mengatakan empunya,
6: biangnya,
5: bukan? Ya, biangnya. Padahal biang itu ibu ya, salah sebenarnya. Tapi ya biasanya orang jauh gimana sih? Sebenarnya bukan biang karena biang itu ibu. Ada yang bilang empu. Itu orang Jawa bilang empu, sebenarnya bukan empu, karena empu itu pembuat keris ya, bugandring, atau empu itu orang yang ahli sastrawan ya. Ini bukan, sebenarnya biang di sana itu, kalau antum melihat ya, bahasa secara internasional itu biang, tetapi orang-orang Jakarta sini biasanya menyebutnya bukan biang atau umbi ya, tapi orang-orang di sini sering menyebutnya. Ketika saya mengatakan umbi saya disalahkan, katanya yang benar empu, adalah empu itu pembuat keris. Atau ada yang mengatakan biang, padahal biang itu ibu. Padahal itu yang dimaksud adalah umbi. Umbi dan rimpang. Ya, ini yang dimaksud adalah umbinya. Pokol. Yang orang bilang empu lah, yang orang bilang biang lah, itu. Itu kemudian diparut segede ibu jari. Ya, kemudian diparut. Kemudian seduh pakai air hangat. Diperas dulu. Parut, peras, ambil airnya, seduh pakai air hangat, setengah gelas, kemudian tambah garam sedikit, kemudian diminumkan, sedikit, sedikit, sedikit, agar tidak muntah. Ya, ini juga bermanfaat untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua, yang ketiga, ya, bapak bisa menggunakan akar alang-alang, bisa dibeli di supermarket, harganya seikat 3.000, kalau sekarang belum naik, ya. Kalau naik wala alam, ya, sudah enggak update lama, ya, enggak ngelihat lama, tapi terakhir saya melihat harganya 3.000 ya, tahun dulu 2000 berapa itu 2007-an ya, 2009 ya. Kemudian direbus satu ikat, kemudian direbus satu ikatnya, itu maksudnya kalau di sana kan agak panjang-panjang ya, kalau satu ikatnya bertemu, bertemunya antara ibu jari dengan jari telunjuk maka satu jengkal. Tapi biasanya di supermarket itu di rak sayur udah panjang-panjang biasanya. Nah, itu kemudian direbus dengan 1 liter air atau 1 gayung sampai mendidih ya. Setelah mendidih kemudian diminum, digunakan buat minum. 1 gayung itu kan bisa menjadi 4-5 gelas, itu kemudian diminum pagi, siang, sore, sampai malam ya, itu bisa digunakan minum sebagai minuman dalam sehari tadi. Ini semuanya aman bagi ibu hamil dan cocok bagi ibu hamil. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah selamatkan janinnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya.
7: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
8: Hadis 995. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Harbi dalam kitab Gharibul Hadis, Ibnu Mandah dalam kitab Al-Ma'rifah, At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, dari jalan Muhammad bin Ishaq, dari Al-Harith bin Fudail, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya, ia berkata, Lam hadar Ka'ban al-wafatu dakhalat alaihi Ummu Mubashir bintul Bara' Ibnu Ma'rur. Ketika wafat, hadir kepada Ka'ab bin Malik, masuklah kepadanya Ummu Mubashir bintul Bara' bin Ma'rur. Faqalat, Ya Aba Abdirrahman, In laqita ibni fa'akri'hu minni salam. Wahai Aba Abdirrahman, kalau nanti kamu meninggal dunia dan kamu bertemu nanti di alam sana dengan anakku, tolong sampaikan salamku untuk dia. Iya. Fa Faqala yaghfirullahu laki ya Ummu Mubashir, nahnu ashqal min dhalik. Kemudian Ka'ab berkata, semoga Allah mengampuni dirimu hai Ummu Mubashir, kami ini lebih sibuk dari itu. Iya. Faqalat ya Aba Abdurrahman. Lalu kemudian ya Ummu Mubashir pun berkata, hai Abu Abdurrahman, amma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna arwahal mu'minin fi ajwafin tayrin fi ajwafi tayrin khudrin ta'luku bi syajaril jannah. Sesungguhnya roh-rohnya kaum mukminin itu berada di dalam perut-perut burung yang berwarna hijau yang ia ya hinggap di pohon-pohon surga. Syekh Al-Albani berkata sanadnya lemah. Kenapa? Karena Muhammad bin Ishaq ini mudallis dan dia meriwayatkan dengan lafaz an. Ya. Dan ia meriwayatkan dengan lafaz an. Kemudian beliau berkata yang tampak bahwa ia mengambilnya dari sebagian perawi yang lemah yang ia gugurkan. Di mana Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, ya, hadis tersebut. Ya. Dan dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Dan ini sanadnya sahih. Dan di situ ya, terdapat penyelisihan terhadap periwayatan Ibnu Ishaq. Di mana karena dalam riwayat Ma'mar ini ya, Muhammad bin Abdurrahman atau Ka'ab mengingkari perkataan Ummu Mubashir. Sementara dalam riwayat Ma'mar ini ia malah membenarkan. Ia membenarkan perkataan Ummu Mubashir. Ummu Mubashir, ya. Wallahu alam. Jadi hadis ini sahih ya dengan lafaz yang kedua yaitu bahwa Ummu Mubashir berkata kepada Ka'ab bin Malik dalam keadaan Ka'ab sedang sakit. Kemudian ia berkata, Iqra alayya ibni salam, sampaikan salam untuk anakku nanti. Itu Mubashir. Kemudian Ka'ab berkata, semoga Allah mengampuni dirimu hai Ummu Mubashir, apakah engkau tidak mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Sesungguhnya nasmatul muslim al-tayya, nasmatul muslim tayrun ta'luku fi syajaril jannah hatta yurji'ah Allahu azza wa jalla ila jasadi yaumal qiyamah. Sesungguhnya jiwa seorang muslim rohnya itu nanti akan berbentuk burung yang akan hinggap di pohon surga sampai Allah pun kemudian kembalikan kepada jasadnya nanti pada hari kiamat. Kata Ummu Mubashir, sadaqta fa astaghfirullah, kamu benar, kalau begitu aku istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini riwayat Ma'mar. Namun kata Syekh Albani, matan hadis tadi bahwasanya roh-roh kaum mukminin berada di dalam perut burung yang berwarna hijau itu ya dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Di antaranya dari Imam Malik dalam Muwatta, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, At-Tabrani, Abu Nu'aim juga, semuanya dari jalan Imam Malik dari Imam Az-Zuhri. Sehingga kata beliau hadis ini hasanah sahih. Ya, wallahu a'lam.
9: Mutiara Al-Kabair. Penjelasan dosa-dosa besar, dosa besar, dosa besar.
10: Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Walid awsatu abwabil jannah, sesungguhnya ayah atau orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fadfad, kalau kau ingin maka jagalah pintu tersebut. Wa in syi'ta fadayya, maka jika kau ingin maka sia-siakanlah pintu tersebut. Hadis ini disampaikan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Sabda Nabi SAW bahwasanya Al-Walid awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, artinya pintu surga yang terbaik dan yang paling tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya di antara perkara yang paling memudahkan seorang masuk dalam surga ya, yaitu agar memudahkan dia untuk mencapai derajat yang tinggi di surga adalah berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang dimaksud dengan al-walid di sini orang tua, yaitu jenis orang tua umum, mencakup ibu juga. Jadi maksudnya al-walid al-sattu abuwa bil jannah, orang tua. Ya, meskipun kalimatnya ayah merupakan pintu surga yang paling tengah, namun maksudnya adalah orang tua, yaitu mencakup ayah dan ibu. Oleh karenanya di sini juga adalah mencakup ibu juga, dan ibu lebih utama untuk kita berbakti kepadanya. Kemudian kata Nabi SAW, fa in syi'ta fahfaz, kalau kau suka maka jagalah pintu tersebut. Fa in syi'ta fadhayyi, jika kau ingin maka sia-siakanlah pintu tersebut. Artinya perkara di tanganmu, terserah kamu. Kalau kau mau ingin menjaga pintu surgamu, maka jagalah pintu tersebut. Dan kalau kau ingin menyia-nyiakan pintu surgamu tersebut, maka sia-siakanlah pintu tersebut. Selama engkau masih berada di dunia, kau masih bisa beramal. Karena bisa jadi kau kehilangan kesempatan ini, kesempatan yang luar biasa untuk masuk surga. Bisa jadi pintu ini hilang. Ya. Oleh karenanya orang beruntung adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Engkau masih ada di dunia dan engkau ternyata kehilangan kedua orang tuamu. Ini yang paling menyedihkan. Seorang masih di dunia, ternyata kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Dan betapa banyak orang-orang seperti ini, dia pun menyesal. Ya, karena dahulu waktu kedua orang tuanya masih hidup, kedua pintu surga masih ada, lantas dia tidak berbuat baik kepada dengan tidak memperhatikan kedua pintu tersebut, dan dia kurang malas-malas dalam melihat kedua pintu tersebut. Akhirnya kedua pintu tersebut hilang, orang tuanya telah meninggal dunia, dan dia pun menyesal dengan penyesalan yang sungguhnya, namun tidak ada manfaat penyesalan tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Habi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Bahwasanya surga itu berada di bawah kaki para ibu. Surga itu berada di bawah di kaki-kaki para ibu. Saya menjelaskan bahwasanya hadis ini dengan lafal seperti ini, tahta aqdamil ummahat, bahwasanya surga berada di bawah kaki para ibu, tidaklah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih. Ya, oleh karenanya para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya tidak ada hadis yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz seperti ini. Akan tapi telah sabit, telah valid hadis yang semisal maknanya seperti ini. Maknanya benar hadis ini. Sebagian dalam hadis Muawiyah bin Jahimah As-Sulami bahwasanya Jahimah radhiyallahu taala anhu pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayahnya pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayahnya Jahimah berkata, "Ya Rasulullah, aradtu an aqzuwa wa qad ji'tu astasyiru." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin berjihad, berperang. Akan saya datang kepadamu, saya minta pendapatmu." Maka Rasulullah sallam berkata, "Halaka min apakah kau masih punya ibu?" Kata Jahimah, "Na'am." Kata dia, "Iya, saya masih punya ibu." Maka Rasulullah SAW berkata, falzamha fa inna jannata tahta rijlaiha, maka hendaknya engkau berbakti kepada ibumu, sungguhnya surga berada di bawah kedua kaki ibumu. Inilah paling sahih seperti ini, fa inna jannata tahta rijlaiha, sungguhnya surga berada di bawah kedua kaki ibu. Dan ini merupakan hadis yang sangat menunjukkan, yang sangat agung, yang menunjukkan tentang hak seorang ibu dan bahwasanya bagaimana kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Dan hadis ini juga dikuatkan dengan hadis yang terlalu di mana Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah, bahwasanya orang tua merupakan pintu yang terbaik yang ada di surga, pintu yang paling tengah yang ada di surga. Kemudian ada seorang, kata Imam Dzahabi rahimahullah, ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjihad. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabat ini, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, kata dia, masih hidup. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fafihi ma fajahid, maka berjihadlah kepada mereka berdua. Yaitu bahwasanya seorang tatkala berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia harus berusaha untuk berjihad. Dia berjihad dan dia mengkhususkan jihadnya kepada kedua orang tua, yaitu jihad dengan dirinya. Dan Syekh telah menjelaskan bahwasanya meminta izin kepada kedua orang tua itu hanyalah dilakukan tatkala jihadnya jihad fardhu kifayah, bukan fardhu ain. Ada fardhu kifayah, maka tidak boleh seorang berjihad kecuali dengan izin kedua orang tuanya jika mereka berdua dalam kondisi Islam. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, yaitu sabda Nabi SAW, ummuka wa abak, ibumu dan ayahmu, wa ukhtuka wa ukhtaka wa akhak, saudari perempuanmu dan saudara lelakimu, adnaku adnah, dan yang paling dekat denganmu kekerabatan, yang paling dekat denganmu. Hadis ini memberi peringatan kepada kita untuk perhatian terhadap hak-hak kerabat kita sesuai dengan berdasarkan yang paling utama. Yang paling utama adalah hak ibu. kemudian hak ayah, kemudian hak saudari perempuan, baru kemudian saudara laki-laki. Dalam hal ini didahulukan saudari perempuan daripada saudara laki-laki untuk lebih kita perhatikan. Kenapa? Karena wanita itu lemah. Wanita itu lemah, maka dia lebih butuh kepada bantuan daripada lelaki. Kemudian sabda Nabi SAW, wa adnak, itu hendaknya engkau perhatikan tentang hak-hak kerabatmu yang paling dekat, kemudian yang paling dekat.
11: Soal jawab.
12: Kenapa ada orang sukses tidak rajin ibadah? Itu adalah istidraj. Apa? Istidraj. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj sebagian orang. Apa itu istidraj? Istidraj adalah ditunda hukumannya. Ditunda sampai kapan? Sampai nanti di akhirat. Sehingga ketika nanti dia di akhirat, dia akan mendapatkan siksa sempurna, lengkap, tidak dikurangi sedikit pun. Makanya dahulu ulama kita, kalau sakit senang mereka. Kalau sakit, senang. Sakit kok alhamdulillah. Ada enggak di sini orang sakit alhamdulillah? Ya. Oh, ada, Masya Allah. Kenapa alhamdulillah? Pulang, ya Allah. Kalau ulama kita dahulu sakit alhamdulillah bukan karena pengen pulang, karena mereka tahu bahwa sakit ini akan mengurangi dosa. Mereka senang, kenapa? Karena nanti bebannya di akhirat itu gak berat, sudah dikurangi. Nah, kalau orang yang tadi sukses tapi gak pernah sholat, itu nanti di akhirat marem. Marem apa nih? Siksaan nih. Ya, na'udzubillahimin.

0: My favorite.
1: Nah, sekarang keuntungan yang sifatnya ukhrawi. Apa keuntungannya kalau orang mengucapkan terserah Allah dan keuntungan itu bersifat ukhrawi? Jadi berarti udah tiga ya, sekarang kelanjutannya berarti yang keempat. Yang keempat, keuntungan ukhrawi akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu bersifat atau berbentuk surga ya, dari Allah Azza wa Jal dan ridho. Antara ridho sama surga ini besaran mana? Lebih istimewa mana antara dapat surga sama dapat ridho Allah? Ridho. Yakin? Itu mau dapat ridho enggak dapat surga? Ya enggak mungkin, orang udah dapat ridho yang pasti dapat surga. Ya. Dalilnya apa Ustaz kalau ridho? Sebelum kita bicara masalah ridho, kenapa Ustaz kalau orang mengatakan terserah Allah itu akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah? Jawabannya karena dia telah menjalankan keimanan. Ya, telah menjalankan keimanan. Karena terserah Allah ini kan bagian dari iman kepada takdir. Jadi ketika dia mengucapkan ini, kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti dia sedang mempraktekkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla yang secara spesifik adalah iman kepada takdir. Dan Allah dalam Al-Qur'an menjanjikan buat orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga. Di antaranya dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 72. Dalam surat At-Taubah ayat berapa? 72. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah berjanji untuk kaum mukminin dan kaum mukminat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn, dan akan mendapatkan rumah-rumah yang luar biasa bagusnya di dalam surga 'adn, wa ridwanum minallahi akbar. Ini dalilnya bahwa ridho Allah lebih utama dari surga. Setelah Allah menyebutkan surga, kemudian Allah mengatakan waridwanun minallahi akbar, dan ridhonya Allah itu lebih besar. Jadi ridho Allah itu lebih besar dibandingkan surganya. Ini dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita SAW bercerita tentang salah satu dialog di hari kiamat yang terjadi antara Allah dengan penghuni surga. Apa isi dialog tersebut? Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah. Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada penghuni surga. Allah bertanya, ya ahli jannah, wahai para penghuni surga. Maka para penghuni surga mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daik, kami mendengar panggilanmu wahai Rabbi, kami senang mendengar panggilanmu. Fayaqulu hal raditum, Allah bertanya, apakah kalian sudah ridho? Apakah kalian sudah nyaman? Apakah kalian sudah senang dengan kenikmatan yang aku berikan kepada kalian? Fayaquluna wama lana la narda, wahai Rabbi, apakah pantas kami tidak ridho? Jadi Allah tanya sama penghuni surga, kalian sudah ridho apa belum? Penghuni surga menjawab, masa kami enggak ridho? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau ya Allah sudah memberikan kepada kami pemberian karunia yang tidak pernah engkau berikan kepada salah satu di antara hamba-Mu. Fa yaqulu ana u'tikum afdhal min dhalik. Allah mengatakan, saya akan beri kalian yang lebih istimewa dibandingkan yang kalian nikmati saat ini. Subhanallah. Sudah dapat surga, Allah katakan, aku akan kasih yang lebih baik dari itu. Qalu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdal min dhalik. Maka orang-orang yang ada di surga, mereka bertanya-tanya keheranan, ya Allah, apalagi ya Allah? Adakah ya Allah yang lebih utama dari itu? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani. Yang lebih utama dari itu adalah aku ridho kepada kalian. fala askhatu alaikum ba'dahu abada, dan setelah detik ini aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Ini keuntungan yang keberapa? Yang keempat, akan mendapatkan pahala dan ridha dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Olahraga Nabi dan sahabat. Sudah menjadi tabiat manusia untuk menyukai hiburan. Rutinitas dan beban kehidupan menjadi faktor yang mendorong jiwa untuk mengupayakan relaksasi. Karenanya, siapapun orang yang meneliti satu kelompok masyarakat, kapanpun dan dimanapun, akan menjumpai sarana hiburan dan olahraga sebagai bagian dari kehidupan mereka. Terlihat ada kondisi kontras antara usia seseorang dengan kecenderungan terhadap olahraga. Karena itu, olahraga pada generasi muda menempati posisi dan penerimaan tersendiri yang berbeda pada kaum tua. Lantas, bagaimana bentuk olahraga pada generasi muda sahabat? Mari kita simak penuturan salah seorang dari mereka. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu lari antara kuda-kuda yang belum dikuruskan, jaraknya antara jalanan di lereng bukit hingga masjid Bani Zuraik. Abdullah bin Umar sendiri biasa beradu lari menggunakan kuda yang belum dikuruskan tersebut. Generasi muda sahabat yang selalu rindu untuk berjihad menyadari betul bahwa persiapan dan latihan adalah sebuah keniscayaan. Karenanya, mereka mematuhi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ketahuilah bahwa kekuatan itu ada pada melempar atau anak panah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu ada pada melempar atau anak panah. Kecenderungan mereka pada olahraga Nabi juga terlihat pada kisah Salamah ketika meriwayatkan perang Dzikird. Ketika kami berjalan, ada seorang Ansar yang tidak bisa didahului kecepatannya dalam berjalan. Ia berkata, tidakkah ada seorang yang beradu cepat sampai di Madinah denganku? Adakah orang yang bisa mendahuluiku? Ia terus mengulangi ucapannya. Mendengar itu, aku berkata, tidak adakah orang mulia yang terhormat yang kamu segani? Ia menjawab, tidak ada, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, wahai Rasulullah, ayah ibuku menjadi tebusannya. Biarkan aku beradu cepat dengan orang ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mau. Aku berkata, majulah. Aku tekuk kakiku, lalu melompat dan berlari. Aku hemat nafasku hingga ia mendahuluiku satu atau dua bukit, agar nantinya aku tidak kehabisan nafas. Kemudian aku berlari di belakangnya dengan tetap menghemat nafas, hingga ia mendahuluiku satu atau dua bukit. Lalu aku percepat lariku, hingga berhasil menyusulnya tepat di belakang tubuhnya. Akhirnya aku bisa mendahulunya tiba di Madinah. Begitulah olahraga dan program-program hiburan di kalangan generasi muda sahabat berkaitan erat dengan tujuan-tujuan luhur, sekaligus menjadi aset dan bekal yang mendorong semangat dan kesungguhan. Bagi mereka, hiburan adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada tujuan mulia. Mereka mengambil prinsip ini dari sabda Rasulullah yang artinya, tidak boleh mengambil harta dari perlombaan, kecuali dalam perlombaan anak panah, binatang berkuku, dan binatang bertapak kaki. Manakala olahraga bagi mereka adalah sarana menuju tujuan mulia, maka mungkinkah olahraga tersebut menghalangi mereka dari menunaikan kewajiban atau menjalankan ketaatan? Ketika kita kembali mengarahkan pandangan pada masa sekarang dan sedikit membuka lembar kehidupan generasi mudanya, maka kita akan menemukan perbedaan mencolok antara olahraga di kalangan mereka dan di kalangan pendahulu mereka, generasi muda sahabat. Betapa kuatnya sepak bola mengikat hati para penggilanya. Sepak bola merampas waktu-waktu berharga mereka dengan menontonnya, menyaksikan tayangan pertandingan, membaca koran sebelum dan sesudah pertandingan, berdebat dan mendiskusikannya, bergantinya emosi antara mendukung dan mencaci, serta menumpahkan semangat untuk sesuatu yang tidak bersemangat. Apalagi, sholat-sholat yang terabaikan, serta munculnya perselisihan dan pertengkaran. Kita juga menjadi mengerti rahasia, mengapa para musuh begitu gencar mempromosikan kesibukan ini di kalangan generasi muda. Tujuannya adalah memalingkan mereka dari permasalahan-permasalahan besar. Sudah saatnya generasi muda umat mengkaji ulang biografi pendahulu mereka, yaitu Salafus Saleh. Mari kita galakkan olahraga Nabi. Akidah kuat, tubuh pun sehat.
2: Soal jawab.
3: Kenapa ingatan kita cepat hilang, tidak seperti ingatan para ulama kita dahulu? Dengarkan nasihat yang disampaikan oleh gurunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Gurunya tersebut adalah Imam Waqi'. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. aku pernah mengeluh kepada guruku Imam Waqi' tentang hafalanku yang lemah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku Imam Waqi' pun memberikan nasihat kepadaku, wahai Syafi'i, tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang patuh, tidak diberikan kepada ahli maksiat. Hafalan lemah salah satunya adalah karena maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat hati, maksiat mata melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, entah di HP, entah di luar. Maksiat telinga mendengarkan sesuatu yang tidak boleh didengarkan, tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, menghabiskan telinganya, waktunya untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh agama kita, musik-musik yang tidak jelas. Maksiat mulut apa? Maksiat mulut, ghibah, menggunjing orang lain. Maksiat hati apa? Sombong, riya. Ini semua akan menyebabkan hafalan cepat hilang. Maka hindari maksiat. Yang ketiga, ngulang, mengulang-ulang. Itu salah satu kunci suksesnya ulama kita dahulu. Pernah ada seorang ulama membaca sebuah hadis. Membaca sebuah hadis. Di sampingnya ada pembantu dia. Ada pembantu ulama tersebut. Ulama itu membaca hadis sekali, dua kali, tiga kali. Misalnya ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, fa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Misalnya dia baca itu. Dia baca 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40 sampai 40 kali. Kata pembantunya yang di sampingnya, wahai majikanku, ngapain dibaca sampai 40 kali? Aku dengar kamu baca 5 kali saja sudah hafal. Masa kamu sampai 40 kali? Kerenan aku dong. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Maka majikan tadi, imam tadi, diam aja, no comment. Ya, enggak komentar macam-macam sudah. Sehari, dua hari, tiga hari, seminggu. Setelah seminggu, dipanggil pembantunya. Sini, sini, sini. Coba hadis yang kamu hafal katanya seminggu yang lalu, coba kamu sebutkan lagi. Innama, innama, innama apa ya? Maka kata imam tersebut, ini sebabnya kenapa saya ulangi sampai 40 kali. Semakin banyak mengulang, hafalannya semakin lengket.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Doa memohon ampun dan rahmat. Bagian ketiga, doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rob kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-23.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah
5: 996. Hadis yang dikutip Imam Ad-Diya dalam kitab Al-Mukhtarah di jalan At-Tayalisi. Ia berkata, haddatsana Ibnu Abi Dzi'b dari Abdurrahman bin Mihran, ia berkata, haddatsani Umair maula Ibnu Abbas dari Usamah bin Zaid, ia berkata, dakhaltu ala Rasulillah SAW fil Ka'bah Faro'a suara. Aku masuk kepada Rasulullah SAW ke dalam Ka'bah, dan Rasulullah melihat di dalam Ka'bah itu banyak gambar-gambar makhluk bernyawa. Qala fada'a bidalwin min ma'in fa'ataituhu bih faja'ala yamhuha. Lalu kemudian Rasulullah meminta seember air, lalu kemudian aku pun membawakannya, lalu Rasulullah menghapus gambar-gambar itu. Iya. Wa yaqul, dan beliau bersabda, qatalallahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun. Semoga Allah memerangi suatu kaum yang menggambar makhluk yang mereka tidak bisa ciptakan. Hari sini, akhi, ya, kata Syekh Albani sahih ya, dengan jalan-jalannya. Hadis ini menunjukkan, akhi, haramnya menggambar makhluk bernyawa. Dan dalam riwayat yang sahih yang dikutip Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang menggambar makhluk bernyawa itu termasuk orang yang paling keras siksanya. Waktu itu Rasulullah SAW baru pulang dari sebuah peperangan, lalu masuk ke rumah Aisyah. Ternyata Rasul melihat di dalam rumah Aisyah itu gambar kain yang bergambar yang terpampang ditempel oleh Aisyah. Maka Rasulullah pun keluar dari rumah dalam keadaan marah sekali. Lalu Rasulullah bersabda, ya Aisyah, inna ashaddan nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Wahai Rasulullah, wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras ya siksanya kelak pada hari kiamat orang yang menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Dan disebutkan dalam hadis bahwa orang yang menggambar makhluk bernyawa itu nanti akan dipaksa untuk meniupkan roh padanya, sementara mereka tidak mau, mereka tidak mampu. Dan nanti kata dalam hadis yang lain bahwa gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia di dalam api neraka. Maka dari itu hati-hati ya akhi ya, yang namanya menggambar makhluk bernyawa. Nah, jadi permasalahan gimana Ustaz potret? Ya. Bagaimana hukumnya dengan foto potret? Ya, kalau kita kan sering foto selfie gitu kan. Ya, cekrek gitu. Antum punya tongsis. Ya. Terjadi ikhtilaf di zaman ini para ulama mengenai hukum memotret, apakah itu masuk menggambar atau tidak. Jumhur mengatakan, dan ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh Fauzan dan Syekh Albani, bahwa itu termasuk menggambar. Bahwa itu termasuk menggambar makhluk bernyawa. Iya. Sementara Syekh Utsaimin mengatakan tidak. Menurut beliau, kata Syekh Utsaimin, potret itu tidak bisa dikatakan menggambar. Kenapa? Karena dia hanya mengambil yang aslinya kemudian ditempelkan saja, selesai. Tidak ada di situ makna menggambar. Ya, yeah. Hanya mengambil saja, tempelkan. Sama dengan cermin, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Tidak ada bedanya dalam hal ini. Namun demikian Syekh Utsaimin pun tetap menganjurkan untuk lebih baik ditinggalkan, kecuali kalau memang kita membutuhkan, ya, yang lebih baik ditinggalkan. Makanya kata beliau, pendapat yang mengharamkan lebih hati-hati, dan pendapat yang membolehkan lebih sesuai dengan kaidah. Sehingga kata Syekh Utsaimin, yang lebih baik bagaimana, ya udah, yang lebih baik kita hati-hati aja, ya. Apalagi terkadang kita lihat di Facebook akhwat banyak yang selfie, Pak. Ya, fotonya lagi senyum lah, lagi tabaruj lah, lagi sama teman-temannya lah. Ya, udah gitu antumnya penasaran lagi, "Uluh, cantik amat nih akhwat." Iya. Makanya ya fitnah. Maka dari itu ya akhi azakumullah, ya kita upayakan semaksimal mungkin. Kalaupun antum misalnya memotret, kalau bisa disimpan saja dalam file tidak terlihat, di dalam file tidak terlihat, karena yang namanya dalam file itu tidak berbentuk, tidak berwujud. Iya, iya. Wallahu a'lam.
2: Soal jawab.
6: Agus Nurudin di Solo, Sumatera Barat.
7: Pak Mistarudin di Solo. Ya, silakan Pak Mistarudin.
6: Begini Ustaz, seharusnya umat Islam lebih unggul dari orang kafir dalam hal ilmu keduniaan yang merupakan untuk umat Ustaz. Tapi kenyataannya orang kafir lebih unggul tentang ilmu keduniaan ini daripada orang Islam. Seperti yang menemukan listrik orang kafir, yang menemukan pesawat orang kafir, telepon orang kafir. Kenapa orang Islam ini dikalahkan oleh orang kafir kecerdasannya Ustaz? Padahal petunjuk-petunjuk dasarnya sudah ada dalam asma'ul sunnah dan dalam kitab suci Al-Quran. Apakah orang kafir ini dilebihkan kecerdasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mistarudin. Silakan Ustaz.
8: Pertama Bapak, kita jangan tertipu oleh keadaan orang-orang kafirin di zaman sekarang. Harus Bapak sedikit meninjau ke masa lampau, ketika umat Islam di zaman keemasannya, bahkan Barat di waktu itu di zaman kegelapan. Bapak tahu ya, bagaimana para ilmuwan-ilmuwan Islam di zaman dahulu itu? Siapa yang pertama kali menciptakan robot? Beliau adalah seorang Muslim yang bernama Al-Imam Al-Jazari. Beliaulah penemu robot pertama di dunia. Siapa yang menemukan jam air pertama di dunia? Ya, jam air. Dia seorang Muslim. Siapa yang menemukan Al-Jabar? Al-Jabar itu nama seorang Muslim. Ya. Dan banyak lagi penemuan-penemuan dalam Islam yang sebetulnya Pak, orang-orang Barat itu hanya menjabarkan tentang apa yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan Muslim di zaman dahulu. Maka dari itulah Bapak, ya, coba kalau kita melihat di zaman dahulu luar biasa penemuan-penemuan yang dilakukan oleh kaum Muslimin itu, di mana kecerdasan mereka luar biasa. Kenapa? Karena dulu umat Islam betul-betul memang ingin mencari ilmu karena Allah. Mencari ilmu dan terus mencari ilmu. Di zaman sekarang, orang-orang Barat yang menguasai karena mereka terus menggali, menggali, menggali, menggali. Sementara umat Islam terbelakang. Ya, umat Islam menuntut ilmu hanya karena ijazah. Umat Islam menuntut ilmu bukan untuk betul-betul untuk menggali tentang ilmu pengetahuan terkadang. Tapi hanya untuk mendapatkan uang dan uang. Akibatnya kurang keikhlasan. Walaupun ya alhamdulillah di Indonesia sendiri berapa banyak penemu-penemu yang luar biasa. Ya, kita punya B.J. Habibie. Beliau yang dikenal di dunia barat dengan Mr. Crack, ya. Di mana beliau menemukan sebuah rumus yang luar biasa. Ya. Ada sebuah rumus matematika yang sampai detik ini tidak bisa dipecahkan oleh profesor manapun di dunia. Ternyata ya bisa dipecahkan oleh orang Garut sana.

0: kedokteran siapa kalau bukan kaum muslimin? Bukankah mereka yang mengembangkan ilmunya Ibnu Sina? Ya, padahal kedokteran di dalam dunia Islam yang pertama kali, ya, masya Allah luar biasa di dalam dunia Islam itu. Maka dari itu ya akhul Islam, ya pertama kita jangan tertipu dengan kecanggihan mereka. Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan menipu kamu. Ya. Kebebasan mereka orang-orang kafirin itu pergi ke sana kemari di dunia ini. Itu semua adalah kesenangan yang sedikit sekali. Ya, kemudian tempat mereka neraka jahannam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Yang kedua, Pak, ya, kaum muslimin di zaman ini mundur akibat mereka berpaling dari Allah dan Rasulnya, berpaling dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berlomba dengan dunia dan dunia, akhirnya menuntut ilmu pun bukan karena Allah lagi, tapi hanya untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan dunia dan yang lainnya. Akibatnya apa? Menuntut ilmu hanya sebatas sampingan sebetulnya. Tujuan mereka untuk meraup dunia. Akibat dari inilah kaum muslimin mundur, mundur, mundur. Padahal di zaman dahulu ketika kaum muslimin berada di zaman keemasannya, ya, dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Apakah Bapak tahu Amerika itu tadinya negeri Islam? Apakah Bapak tahu bahwasanya ya Spanyol itu tadinya negeri Islam? Berapa banyak negeri-negeri yang kemudian hilang dikuasai oleh orang-orang yang non-muslim akibat kemudian kaum muslimin berpaling dari Allah dan Rasulnya? Ya itulah, kita tidak ya hanya sebatas menyesali tentunya, tapi kita harus bangkit dan bangkit. Kita harus didik ya generasi-generasi yang memang betul-betul mereka beriman kepada Allah, kuat dalam ilmu dunia dan ilmu akhirat, sehingga mereka pun kembali ya mengembalikan Islam kepada keemasannya insyaallah. Allahu a'lam. Naam.
1: Mutiara nasihat.
2: Dan jalan di antara jalan mendapatkan ridha adalah ridha dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, di antara keuntungan orang yang ridha ya dengan takdir Allah, akan menggugurkan dosa. Akan menggugurkan dosa. Jadi kalau kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik atau yang buruk, terutama yang buruk, kita akan berguguran dosa-dosa kita. Dan siapa di antara kita yang enggak punya dosa? Masing-masing dari kita termasuk yang ngomong dosanya banyak, dan kita butuh sesuatu untuk menggugurkan dosa-dosa itu. Salah satu cara supaya dosa kita berguguran adalah dengan menerima takdir Allah, bersabar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala gham." Manakala seorang muslim ditimpa dengan kelelahan, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, dengan kekhawatiran, dengan gangguan, dengan kesusahan yang sangat diderita, hatta syaukata yushaquha, sekalipun itu hanya terkena duri. Bayangkan, terkena duri. Illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan dengan musibah itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Tapi syaratnya ketika dapat musibah itu harus sabar menerima. Ibu-ibu biasanya kan lagi tanaman ya, lagi motongin tanaman, motongin mawar, gak sengaja mau matahin bunga atau matahin dahan, salah megang, terkena duri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ilang dosanya sebagian. Ya. Kita di jalan kesandung ya, kesandung, akhirnya jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berkurang dosa kita. Syaratnya yang keluar itu. Nah, bukan yang keluar

ya, yang kakinya yang kakinya empat ya, bukan ya, kalau kakinya empat ya bukannya kurang dosa, malah nambah dosa ya. Ini keuntungan yang kelima, yang terakhir. Kita ulangi, apa keuntungannya? Yang pertama akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Hatinya tenang. Yang ketiga gantinya lebih baik. Yang keempat pahala dan ridho Allah. Yang kelima akan diurang dosa. Yang terakhir pembahasan kita, bukan berarti ketika kita katakan terserah Allah, kita ini enggak usaha. Nah, ini penting ya. Jadi ada sebagian orang, kenapa ente enggak kerja? Terserah Allah, ngasih rezeki ana berapa? Bukan terserah Allah, ente kan belum berusaha. Terserah Allah itu ketika sudah berusaha. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang tadi saya bacakan tentang mukmin yang kuat sama mukmin yang lemah, kapan kita mengucapkan qadarallahu wa masya'a fa'al, ini sudah takdirnya Allah. Setelah Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah untuk menjalankan apa yang bermanfaat. Jadi setelah bekerja baru katakan ana dapatnya cuma segini, terserah Allah Subhanahu wa taala membagi. Jadi berusaha. Kapan kita katakan ini sudah takdir Allah? Setelah berobat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadawau, berobatlah kalian. Jadi bukan berarti kita ini habis ini semuanya pada di rumah semuanya terserah Allah. Ya, ditanya, "Bu, kenapa enggak masak?" Terserah Allah. Ini ya, masakannya mana? Kalau masak sudah masak terus gosong baru ngomong terserah Allah, ini sudah takdir Allah. Ya, kita belum masak ngomong terserah Allah gimana? Ya belum bekerja sudah ngomong terserah Allah. Bekerja. Kita tetap bekerja. Kita tetap berusaha, akan tetapi masalah hasil kita serahkan kepada Allah.

Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepastian dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Pembagian aset ketika mudharabah dibatalkan. Semua aset yang dibeli atau diadakan dari modal adalah milik pemodal. Karena hak mudharib adalah bagian keuntungan dan bukan aset atau modal. Sehingga jika terjadi pembatalan mudharabah sementara masih meninggalkan aset dan tidak menghasilkan keuntungan, maka semua aset dikembalikan ke pemiliknya, yaitu pemodal. Sementara menurut Hambali, jika terjadi fasakh mudharabah, aset dan persediaan sudah dicairkan, namun tidak ada keuntungan, maka pemodal mengambil semuanya. Dan jika di sana ada keuntungan, dibagi sesuai kesepakatan. Dan jika terjadi fasakh mudharabah, sementara modal dalam bentuk persediaan, lalu mereka sepakat untuk menjualnya atau membaginya, maka dibolehkan. Karena hak persediaan milik mereka, al-mausu'ah al-fiqhiyah. Dan disebut keuntungan jika modalnya telah kembali. Selama belum ada keuntungan, adanya hasil belum disebut keuntungan. Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hambali menjelaskan, mudharib tidak berhak mengambil keuntungan sampai dia menyerahkan modal ke pemilik. Dan ketika ada kerugian pada modal dan ada keuntungan, maka kerugian ditutupi dengan keuntungan. Karena baru disebut keuntungan jika bentuknya kelebihan dari modal. Selama tidak ada kelebihan, berarti belum untung. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal ini. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.
2: Soal jawab.
3: Tanya kembali, pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada Bapak Hartono di Jakarta. Assalamualaikum Sinsei.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya punya keluhan, bila sedang kencing lancar, kadang-kadang kencing berhenti, lalu bisa kencing lagi. Terkadang ketika kencing pun bercabang. Apa obatnya Sinsei?
4: Tolong yang semoga Allah sembuhkan penyakitnya, langkat penyakitnya.
3: Amin.
4: Gangguan kencing beraneka ragam permasalahannya. Bisa dari usus besar, bisa dari usus kecil, menurut kami loh ya, dari sudut pandang kami, bisa jadi usus besar. Ya, kalau orang klasik dulu, klasik yang semakna dengan kami yang dimaksud, yakni terkadang usus besar itu disebut sebagai pejabat yang menerima hadiah. Gitu ya. Artinya dia mendapatkan kotoran. Dia yang kebagian ampasnya, usus kecil yang kebagian cairnya. Bahasa kita. Nah, bahasa kami ya. Terkadang berarti seseorang yang kencingnya bermasalah, ada kalanya bisa dari usus besar. Bisa dari usus kecil. Bisa dari kantong kemih. Ya, bisa dari ginjal. Nah, rupanya ketika yang berbicara itu kedokteran baru itu akan lebih luas lagi, mungkin ada pankreas dan seterusnya, bukan pankreas, prostat ini ya. Rupanya kita tidak pernah membicarakan tentang prostat, dan prostat itu sendiri kalau dalam klasik tidak disebutkan, tetapi fungsinya itu masuk ke dalam wilayah mata rantai ginjal. Saya tidak bicara ginjalnya, tapi mata rantai ginjal, sebagaimana pankreas masuk mata rantai tihal, pencernaan kecil, ya. Ada kalanya di antara ginjal kah, usus kecil kah, kantong kemih kah yang bermasalah, maka obat-obat yang digunakan yang paling penting adalah menggunakan obat-obat yang mempermudah kencing, menguatkannya itu, peluruh kencing. Dan biasanya obatnya ini yang rasanya tawar, ya, seperti timun, semangka, kemudian melon, ya, atau air. Ya, atau yang manis, tetapi disepakati sifatnya dingin seperti akar alang-alang. Ya, ataupun dia pahit tapi dingin seperti meniran. Ya, akar alang-alang 100 gram, ya, kemudian direbus dengan air. Ya, dengan air kurang lebih sekitar 500 cc hingga tersisa menjadi 100 cc. Jadi 2 gelas jadi 1 gelas, jadi 1 gelas. Jadi setengah gelas kemudian diminum. Ya, pagi, sore. Bisa juga menggunakan akar alang-alang ditambah dengan buah, jus apel pada antara jam 9 sampai jam 11 juga efektif digunakan untuk mengatasi gangguan perkemihan. Ya, atau menggunakan tomat. Ya, tomat sekitar 3 sampai ya tergantung tomatnya besar atau kecilnya, dikukus sekitar 15 menit kemudian di blender lebih kurang 3/4 gelas kemudian diminum sekali sehari. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya buat Pak Hartono dan semoga bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
5: Mutiara nasihat.
6: Dan wasiat yang kita merindukannya untuk kita mendengarnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada dan ikutilah kejahatan itu atau keburukan itu dengan kebaikan maka ia akan menghapusnya. Betapa indahnya wasiat ini, betapa besarnya wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana tidaklah ada kebaikan melainkan semuanya kembali kepada wasiat yang mulia ini, yaitu adalah wasiat untuk bertakwa. Betapa indahnya takwa, betapa mendalamnya makna takwa. Namun seringkali kita mendengarnya, seringkali kita mengucapkannya, namun apakah kita benar-benar memahami maknanya? Apakah benar-benar kita mengetahui hakikatnya? Dan takwa adalah sebuah hal yang besar, sebab kemenangan di hari kiamat didapatkan dengan bertakwa. Maka barang siapa yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa, maka dia dijanjikan dengan kebaikan yang banyak, dengan kemenangan di akhirat kelak, dengan surga di akhirat kelak. Dan hakikat takwa menurut Syekh dijelaskan beliau adalah anta'mala bita'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melakukan amal kebaikan di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau mengharapkan pahala darinya. Wa anta tuka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau menjauhi maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dan engkau takut karena takut dari hukuman Allah. Di dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwasanya kita takwa adalah harus dengan ikhlas, yaitu ketika kita melakukan amal-amal saleh maka harus dengan niat yang ikhlas, ala nurin minallah, dan di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas ilmu, di atas Al-Quran dan Sunnah, yaitu bukanlah melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala, tarju thawaballah, yaitu mengharapkan pahala dari Allah. Dan kita meninggalkan maksiat, wa anta truka maksiat Allah, kita meninggalkan maksiat bukan karena kita bersikap keras, namun karena kita melaksanakan apa yang telah diharamkan oleh Allah atau kita meninggalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah karena kita merasa takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah wasiat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, kepada orang-orang sebelum kita, yaitu dalam firman-Nya, walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala wasiatkan takwa kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiy taqullah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Kemudian saya melanjutkan bahwasannya wasiat selanjutnya, wa'tbi'il sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan, maka dia akan menghapuskannya. Setiap manusia pasti akan melakukan dosa. Setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam, anak manusia pasti akan melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang paling banyak bertaubat. Maka setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, setiap orang ditulis baginya bagian dari zina. Maka mata berzina dengan melihat, dan telinga mendengar dengan mendengar, berzina dengan mendengar, dan kemaluan membenarkannya atau mendustakannya. Oleh karena itu Imam Nawawi memberikan bab ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan bab bahwasanya setiap manusia pasti akan ditulis bagiannya dari zina dan dosa. Dan ini adalah sebuah kepastian yang akan dilakukan atau diperoleh oleh manusia. Namun ketika kaki kita tergelincir, melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka hendaknya kita mengikutinya dengan kebaikan. Karena kebaikan akan menghapus kesalahan yang kita lakukan. Dan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'atbi, dan ikutilah. Di situ terdapat rahasia yang besar di dalam kalimat tersebut, yaitu adalah bahwasanya kita harus segera melakukan kebaikan, segera mengikutkan kebaikan setelah kita melakukan kesalahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahwasanya seorang hamba apabila dia melakukan sebuah dosa, maka diberikan titik di hatinya, sebuah titik. Dan apabila bertambah, maka akan bertambah pula. Dan kalau dia melepas diri dari dosa tersebut, berhenti dari dosa tersebut, maka akan dicabut pula, diputihkan pula hatinya, dicabut pula titik hitam tersebut. Namun apabila dia terus menerus, maka bertambah hingga akan meliputi hatinya. Oleh karena itu, kita harus segera mengikuti kesalahan dengan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan akan menghapus kesalahan. Dan di antara kebaikan yang paling besar yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan seseorang adalah dengan taubat. Karena taubat akan dapat menghapus kesalahan, di mana Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kalian sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara Tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah banyak. Itu semuanya akibat daripada perbuatan dari kita. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Lain asyrakta la yahbathanna amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan batalkan seluruh amalanmu. Ya, kesyirikan membatalkan amalan kita. Di antaranya juga yang menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah, yaitu adanya pertikaian antara kita dengan saudara kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa setiap hari Senin dan Kamis amalan hamba akan ditampakkan kepada Allah. Kecuali dua orang, kata Rasulullah. Orang yang berbuat syirik, dan yang kedua orang yang bertikai dengan saudaranya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, angguhkan dua orang ini amalnya, sampai keduanya damai dulu. Selama keduanya belum damai, selama itu pula amalannya belum diangkat kepada Allah. Rugi sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, rusaknya hubungan kita dengan saudara kita, itu adalah yang mencukur. Aku tidak katakan itu mencukur rambut, tidak. Akan tetapi itu bisa mencukur agama kita, kata Rasulullah. Rusaknya hubungan kita dengan saudara, itu bisa menyebabkan juga rusaknya agama kita. Seorang istri yang memaksiati suami, ya, ia keluar dari rumahnya tanpa izin suami, sehingga suaminya tidak ridho. Maka selama ia keluar, kata Rasulullah, sholat wajibnya, sholat sunnahnya tidak diterima oleh Allah. Seorang budak yang kabur dari majikannya, demikian kata Rasulullah, tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia kembali.
2: Soal jawab.
3: Apakah kita harus bersalawat ketika kita berkumpul, kumpul, nongkrong, kongko, atau yang lain ya? Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Ada sebuah hadis yang menarik dalam masalah ini, hadis riwayat Imam Nasa'i. Nabi SAW bersabda, "Majalasa qaumun majlisan," tidaklah sebuah kaum duduk di sebuah majlis, kumpul di sebuah majlis, "Falam yadhkurullah walam yusallu ala nabiyyih," dan mereka tidak berzikir kepada Allah sama sekali, enggak ingat Allah sama sekali, enggak berzikir, enggak ingat sama Allah, enggak dalam pas ngumpul, pas rapat, pas nongkrong, pas kongko, pas ketemuan dinner atau lunch, enggak ada satupun zikir yang terucap, enggak ada bismillah, enggak ada alhamdulillah, enggak ada subhanallah, enggak ingat sama Allah, bahkan zuhur bablas, maghrib lewat, dan mereka enggak bersalawat kepada Nabiullah. Jadi mereka enggak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallam alaihi, apa katanya, illa kana majlisuhum alaihim tirah, kecuali majlis itu akan minus pada hari kiamat. Insya'a afa anhum wa insya'a akhadahum. Nanti pada hari kiamat itu tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah maafkan, dimaafin sama Allah. Tapi kalau Allah mau sebaliknya, Allah bisa gugat dan Allah bisa hukum. Subhanallah. Maka hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan dalam riwayat Imam Nasa'i, "Illa kanat alaihim hasrah," kecuali nanti mereka kan rugi, nyesel tuh mereka tuh, nyesel, mereka nyesel tuh. Sekarang boleh sih ketawa-ketawa, ngakak, apa namanya, pecah gitu ya. Oh, iya, pecah sekarang, nanti hari kiamat pecah juga tuh. Nyesel, ini sabda Nabi SAW, bayangkan. Makanya antum harus nyari teman nongkrong yang benar, kalau nggak habis bersalawat. Tapi juga ingat, ngumpulnya juga yang halal gitu loh, yang halal. Jangan ngumpul judi baca bismillah, Bismillah, bismillah. Ya gak ada gunanya. Begitu, kalau udah perbanyak istighfar deh loh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi masang lagi, gak benar itu. Gak berkah juga, walaupun zikir, walaupun istighfar. Allah Ta'ala bisa.

0: Kita bisa berikan kepada anak kita sebelum umur 9 tahun itu 3 kisah. Yang pertama, kisah Nabi Yunus bersama ikan paus. Yang kedua, kisah Nabi Musa bersama ular. Yang ketiga, kisah Nabi Sulaiman bersama burung hudhud. Kalau mau ditambahin, kisah Nabi Sulaiman bersama semut. Kita lihat kisah Nabi Yunus bersama ikan paus. Anak tuh suka ceritakan kepada mereka bagaimana Nabi Yunus ketika naik perahu, kemudian diundi di sana. Harus ada satu orang yang diterjunkan. Ada satu orang tuh yang membuat kapal ini terombang-ambing dengan gelombang yang begitu dahsyatnya. Akhirnya Nabi Yunus ketika diundi, nama dia yang keluar. Orang-orang di kapal enggan untuk melemparkan Nabi Yunus alaihissalam. Lalu mereka mengatakan, Yunus orang soleh, kata dia. Enggak, kita undi lagi. Diundi lagi, yang keluar Nabi Yunus lagi. Mereka pun tidak puas dengan undian itu. Mereka undi lagi. Akhirnya keluar Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus pun dilemparkan. Ketika dilemparkan, langsung diterkam oleh ikan paus. Faltaqamahu. Dibawa oleh ikan paus ke dalam lautan. Berhari-hari dibawa ke dasar lautan. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan sampai 40 hari. Dan subhanallah, tidak mati Nabi Yunus di perut ikan. Sampaikan kepada anak bahwasanya Allah yang bisa menyelamatkan dari segala permasalahan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sehingga anak tuh terdidik. Dia harus yakin bahwa yang bisa menyelamatkan dia dalam kehidupan ini hanya Sang Pencipta. Dan kita sampaikan, tuna, Nabi Yunus baca doa. Ketika dia di perut ikan, bayangkan dia di perut ikan, tidak ada oksigen di sana, di dasar lautan, dia masih hidup. Siapa yang menyebabkan dia hidup? Allah Jalla Jalal. Dan Nabi Yunus berdoa mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ceritakan kepada anak. Sehingga anak itu, oh subhanallah ya, jadi kalau ada masalah, ada apa, aku baca doa ini. Nabi Yunus aja selamat di perut ikan. Ikan yang besar. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua tadi, cerita Nabi Musa dengan ular. Ceritakan bagaimana tatkala Fir'aun, raja yang zalim, raja yang bengis, yang tatkala Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk beriman, tapi Fir'aun enggan. Bahkan Fir'aun memanggil penyihir-penyihir. Mereka tentukan suatu waktu berkumpul di lapangan situ, disaksikan oleh orang banyak. Datang tuh orang-orang dari berbagai penjuru negeri untuk menyaksikan nih antara Nabi Musa dan penyihir-penyihir. Kemudian penyihir-penyihir itu melemparkan buhul-buhul dan tongkat-tongkat mereka. Dan orang-orang yang di sekitarnya melihat kalau buhul-buhul itu berubah jadi ular. Tongkat-tongkat itu berubah jadi ular. Bahkan Nabi Musa sempat ketakutan. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Dan tongkat itu menjadi ular benar. Kemudian satu persatu dimakan tuh buhul-buhul. Ketika itu nak, semua tukang sihir itu sujud kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Dan yang lebih dari itu, Fir'aun marah dan murka. Bahkan dia mengancam akan membunuh dan mencincang tukang-tukang sihir yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Tapi apa kata tukang sihir? Mereka mengatakan, La bayir, kau mau bunuh kami, kau mau cincang kami, kau mau salib kami, itu tidak membahayakan kami. Yang penting, kami telah beriman kepada Allah, kami berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Dan ceritakan bahwasanya yang jujur pasti mengalahkan yang dusta, walaupun yang berdusta itu memiliki kekuatan. Walaupun yang berdosa itu memiliki masa, anak tuh diajarin tuh. Nah, kau harus jujur. Allah akan berikan kepadamu keberkahan dalam kehidupan ini. Walaupun mungkin yang kau dapatkan sedikit, tapi kalau kau jujur, Allah akan berkahi. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Diajarin tuh anak. Dan kisah yang ketiga, kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Sampaikan bagaimana burung hudhud, seekor burung, bagaimana Nabi Musa berbincang dengan seekor burung. Katakan kepada anak bahwa Nabi Sulaiman Allah berikan kepadanya, subhanallah, kerajaan yang tidak mungkin ada manusia sesudah yang bisa merasakan kerajaan itu. Pasukan Nabi Sulaiman bukan hanya manusia, jin-jin pun menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Mereka baris setelah barisan manusia. Kemudian di antara pasukan Nabi Sulaiman adalah burung-burung. Burung-burung itu jadi pasukan yang menaungi Nabi Sulaiman dari mentari, yang dapat melihat pasukan musuh, yang dapat melihat kelemahan-kelemahan musuh, dapat melihat tempat-tempat yang mungkin bisa dijadikan tempat peristirahatan bagi mereka. Suatu hari Nabi Sulaiman dalam kondisi sedang menata pasukannya, Nabi Sulaiman kehilangan burung hudhud. Wa tafaqqada at-tayr, dia lihat tuh pasukan hudhud, burung-burung nih. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, "Ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin?" Kemana aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk orang-orang pasukan yang sedang absen karena tugas, atau dia pergi tanpa alasan? Ceritakan bagaimana akhirnya Nabi Sulaiman mengancam, "La u'adzibannahu aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni binaba'in." Kata Nabi Sulaiman, "Aku akan azab, aku akan siksa nih burung hudhud. Dia pergi, dia meninggalkan tugasnya tanpa alasan, atau aku akan melihat dia, atau dia mendatangkan kepadaku sebuah alasan tentang absennya dia, tentang ketidakhadiran dia." Lalu Nabi Sulaiman setelah mengatakan itu, selang beberapa waktu datang burung hudhud. Sampaikan burung hudhud datang mengatakan, "Aku dapat ilmu yang kau tidak mengetahui. Aku melihat sebuah negeri yang dikuasai oleh seorang wanita yang menjadi raja. Sayangnya negeri itu negeri yang melakukan kesyirikan. Mereka menyembah mentari, mereka beribadah ke mentari, padahal mereka mendapatkan rizki dan nikmat dari Allah. Ala yasjudu lillah, kenapa mereka tidak sujud bagi Allah, untuk Allah, padahal Allah Rabb yang menciptakan segala-galanya." Sampaikan kepada anak kita, kalau burung hudhud mengajak kepada tauhid, binatang-binatang ciptaan Allah itu mengajak kepada bagaimana seorang hamba mengesangkan sang pencipta, dan bagaimana seekor burung turut prihatin melihat kondisi umat manusia yang tidak mentauhidkan Allah. Ceritakan bagaimana Nabi Sulaiman memberikan surat kepada burung hudhud. Lalu burung hudhud terbang. Terbang dari mana? Dari Palestina ke Yaman. Jarak kira-kira 2000 km terbang tuh. Mengantarkan surat itu. Dia lemparkan surat kepada Ratu Balqis. Lalu Ratu Balqis membaca surat itu dan mengumpulkan pejabat-pejabat negara. Dia ceritakan, "Aku mendapatkan surat yang mulia. Surat itu bismillahirrahmanirrahim. Surat itu dari Sulaiman. Dia mengatakan, kalian datang kepadaku dan kalian jangan sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian." Bagaimana akhirnya Ratu Balqis bermusyawarah mengirimkan hadiah kepada Sulaiman. Kita lihat nih, kalau Sulaiman itu memang utusan Allah, kalau dia itu memang seorang nabi dan rasul, maka mungkin dia tidak akan menerima hadiah ini. Tapi kalau dia raja yang ingin kekuasaan, raja yang ingin harta benda, raja yang menginginkan tahtanya, maka dia akan terima hadiah-hadiah itu. Tapi ternyata Nabi Sulaiman mengembalikan hadiah itu. Kata Nabi Sulaiman, kalian gembira dengan hadiah yang kalian bawa kepadaku. Fama atani Allah, yang Allah berikan kepada aku jauh lebih baik dari hadiah-hadiah kalian. Pulang kalian semua. Kita akan kirim pasukan yang kalian tidak mungkin dapat melawan. Setelah itu Ratu Balqis tahu kalau Sulaiman benar-benar utusan Allah. Akhirnya berangkat Ratu Balqis menempuh perjalanan 2000 km lebih dari Palestina menuju dari Yaman menuju ke Palestina. Dan bagaimana sebelum datangnya Ratu Balqis, kisah Nabi Sulaiman yang mengatakan siapa tuh yang bisa mendatangkan singgasananya Balqis. Dan lihat nih, ajarkan kepada anak kita bagaimana kemampuan Allah. Di situ ada dua orang, ada Ifrit jin yang mampu mendatangkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempatnya, dari tempat dia biasa berceramah. Yang kedua, seorang hamba yang Allah beri ilmu dari Al-Quran, dari Al-Kitab, dari kitab Taurat atau kitab Zabur pada waktu itu, yang dia bisa mendatangkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Datang tuh singgasana, yang dikatakan singgasana itu sangat besar sekali, yang panjangnya 80 hasta, yang lebarnya 40 hasta, tingginya 30 hasta, didatangkan sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Ajarkan kepada anak kita itu. Saya itu kisah yang menarik buat mereka.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
0: Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.

Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

0: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.
1: Melihat malaikat menjelang kematian. Allah berfirman di surat Al-Furqan yang artinya, pada hari mereka melihat malaikat, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata, hijran mahjura. Quran surat Al-Furqan ayat 22. Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan, ada dua tafsir mengenai makna mereka melihat malaikat. Satu, bahwa mereka melihat malaikat menjelang kematian. Dua, bahwa mereka melihat malaikat pada hari kiamat. Ibnu Katsir mengatakan, tetapi mereka melihat malaikat dan tidak ada kabar gembira bagi mereka. Dan itu tepat ketika kejadian ini dipahami pada waktu menjelang kematian, pada saat malaikat memberi ancaman mereka dengan neraka dan murka Allah. Dan ini berbeda dengan kondisi mukmin ketika menjelang kematiannya. Mereka mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan dan akan mendapatkan kesenangan. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan pendapat kedua. Sementara ulama lainnya mengatakan bahwa maksud ayat mereka melihat malaikat adalah pada hari kiamat. Ini pendapat Mujahid, Ad-Dohak, dan yang lainnya. Kemudian beliau berkomentar, dan pendapat kedua ini tidak bertentangan dengan pendapat sebelumnya. Karena para malaikat di dua hari tersebut, hari kematian dan hari kebangkitan, mereka menampakkan diri kepada orang mukmin dan orang kafir. Lalu mereka memberikan kabar gembira berupa rahmat dan ridho bagi kaum mukminin, dan mereka memberitakan kepada orang kafir dengan kecelakaan dan kerugian. Tidak ada kabar gembira bagi orang yang rajin berbuat dosa ketika itu. Tafsir Ibnu Katsir. Penjelasan Al-Hafidh Ibnu Katsir mengisyaratkan bahwa menjelang kematian terkadang manusia melihat malaikat. Kemudian disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sesungguhnya ketika hamba mukmin pada waktu menjelang kematiannya akan disaksikan malaikat, dan mereka akan memberi salam kepada hamba yang mukmin dan memberikan kabar gembira dengan surga. Tafsir At-Tabari. Malaikat memberi salam kepada hamba mukmin menjelang kematiannya. Apakah hamba mukmin ini akan menjawabnya? Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ar-Ruh, dan terkadang bisa didengar kalimat yang diucapkan oleh orang yang hendak mati, selamat datang atau ahlan wa sahlan wa marhaban, wajah-wajah baru. Guru kami menceritakan kepadaku mengenai peristiwa yang terjadi pada sebagian orang menjelang kematiannya. Saya tidak tahu apakah beliau menyaksikannya langsung atau hanya menukil berita. Bahwa didengarkan suara orang yang hendak mati ini mengatakan, Alaikassalam, silahkan duduk di sini. Waalaikassalam, silahkan duduk di sini. Ar-Ruh. Demikian, Allahu A'lam. Konsultasi Syariah.
2: Soal jawab.
3: Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz boleh, mana lebih baik? Ustaz lebih baik kencing berdiri atau duduk? Lebih baik duduk, meskipun berdiri boleh. Kenapa? Hadisnya riwayat Imam Muslim, ya, dari hadis Jarir, ya, atau Mughirah bin Syu'bah, intahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila subatata qaumin fabala qa'iman. Pernah Nabi mencari subatah, tempat pembuangan sampah, lalu Nabi kencing berdiri. Nah, Al-Mughirah ingin pergi, Nabi mengatakan, diam di belakang, jaga saya, lindungi saya, tutup saya. Maka ini menunjukkan boleh, asal aman dari percikan dan tempat tersembunyi. Kalau sekarang kan mau-maunya ngacer. Nah iya, tembok juga oke. Kalau ini hati-hati, kena siksa ini. Boleh berdiri pada jam. Lebih afdal duduk. Maka tidak ada pertentangan antara hadis Aisyah dengan hadisnya Ali bin Abi Thalib atau Ali bin Abi Thalib atau Mughirah radhiyallahu anhu sahabati ajma'in. Kalau ditanya mana lebih bagus, duduk. Tapi antum enggak bisa duduk, enggak apa-apa berdiri, asal aman dari apa? Percikan. Allah taala alam.
2: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
4: Doa memohon ampun. Doa Nabi Musa. Rabbi inni zolamtu nafsi, faghfirli. Ya Rabku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-16.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
5: Hadis berikutnya hadis 997. Masya Allah ya, gak kerasa mau 1000 hadis kita. Tapi dari 1000 hadis ini sudah berapa hadis yang antum sudah hafal mas? Hah? Coba kalau antum dari awal ngapalin gitu ya, Masya Allah ya, sampai selesai silsilah hadis sahih hafal semuanya, jadi muhadis antum. Hadis yang dikutip oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Al-Minhal. Ia berkata, haddatsana Yazid bin Zurair. Ia berkata, haddatsana Ruh dari Zaid bin Aslam. Dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. An Aba Basrah, Jamil bin Basrah, laki Aba Hurairah, wahuwa mukbilun minat tur. Bu Abu Basrah, dan nama Abu Basrah ini namanya Jamil bin Basrah, bertemu dengan Abu Hurairah yang baru datang dari Bukit Tur Sina, dari Bukit Tur. Ya. Jadi Abu Basrah ketemu Abu Hurairah di jalan. Di mana Abu Hurairah baru datang dari mana? Dari Bukit Tur. Faqala, "Law laqituka qabla an ta'tiyahu lam ta'tihi." Lalu Abu Basrah berkata, kalau aku tadi bertemu dengan kamu sebelum kamu pergi ke Tur, kamu tidak akan pergi ke sana. Dan meriwayatkan Imam Ahmad ada tambahan, ya Abu Basrah menjawab, Abu Basrah bertanya kepada Abu Hurairah, dari mana? Kata Abu Hurairah, dari Bukit Tur. Apa yang kamu lakukan di sana? Untuk sholat. Kata Abu Basrah, kalau kamu tadi pergi dan bertemu kepada, kalau tadi aku bertemu denganmu sebelum kamu pergi, kamu tidak akan pergi. Iya. Kenapa? Inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamatu dhrabu aqbadul mati ila thalathati masajid. Sesungguhnya bolehnya dilaksanakan perjalanan jauh hanya kepada 3 masjid saja. Iya. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua masjidku ini, dan yang ketiga Masjidul Aqsa. Hadis ini sahih ya akhal Islam. Ya. Hadis ini menunjukkan tidak boleh mengadakan perjalanan ke tempat-tempat keramat yang dianggap mulia kecuali ketiga masjid. Ya, tidak boleh mengadakan perjalanan ke tempat-tempat yang dianggap mulia kecuali ketiga masjid saja. Namun di zaman ini Pak, ada yang mengatakan bahwa hadis ini khusus kalau itu mengadakan perjalanan ke masjid. Artinya tidak boleh mengadakan perjalanan ke masjid kecuali ketiga masjid. Adapun kalau yang lainnya enggak masalah. Ya, seperti ke kuburan para wali dan yang lainnya. Kita katakan pemahaman ini tidak di atas dasar yang sahih. Bahkan bertabrakan dengan pemahaman sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa itu? Abu Basrah. Di mana Abu Hurairah datang dari mana? Dari masjid apa dari selain masjid? Bukan. Abu Hurairah datang dari Bukit Tur. Dan tentu Bukit Tur itu dianggap mulia tidak? Iya. Bukit Tur itu termasuk bukit yang mulia, Pak. Dahulu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah di mana? Diajak bicara oleh Allah di Bukit Tur. Ya. Nah, akhal Islam, Abu Hurairah baru pulang dari Bukit Tur. Untuk apa? Sholat di sana. Bukan ngalap berkah, tapi untuk sholat di sana. Ternyata diingkari oleh Abu Basrah. Dimana Abu Basrah berkata, kalau kamu tadi bertemu denganku sebelum kamu berangkat, kamu tidak akan pergi. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak boleh diadakan perjalanan jauh, maksudnya ke tempat-tempat yang dianggap mulia, kecuali ketiga masjid saja. Di antaranya apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Berarti selain ketiga masjid tidak boleh. Kalau antum sengaja pergi, ya, terkadang ada safari wali, Pak, ke kuburan wali. Iya, mau kemana antum? Mau ke kuburan Wali Songo? Iya. Kita katakan tidak benar. Tidak diperbolehkan mengadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap mulia kecuali ketiga masjid saja. Tidak benar akal Islam, azakumullah. Iya. Nah, kalau Ustaz, kalau cuma pelesiran doang boleh enggak? Ya, saya perginya bukan ke tempat-tempat yang dianggap mulia sih, cuman mau pergi aja, misalnya ke Bali, atau mau antum pergi ke mana? Ke pulau, sifatnya safar untuk tamasya saja. Bukan dalam rangka ibadah kok, cuma senang-senang aja. Ya silakan saja mubah. Ya. Cuman masalahnya antum di sana ngapain aja? Kalau cuma

Demikian pula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pergi dari daerah yang masing-masing menuju kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah, menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti itu diperbolehkan ya akhul Islam azakumullah. Maka itu ya tidak dibenarkan kita pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat ataupun mulia kecuali ketiga masjid saja. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Bahkan Syekhul Islam mengatakan kalau kita pergi ke Madinah tujuannya hanya untuk ziarah kuburan Nabi, tidak boleh. Kenapa? Karena masuk dalam hadis tersebut. Nah, gara-gara fatwa inilah Syekhul Islam dituduh oleh lawan-lawannya, katanya Syekhul Islam melarang ziarah kuburan Nabi. Padahal bukan itu maksudnya. Ya. Syekhul Islam mengatakan kalau kita pergi tujuannya ke Masjid Nabawi, boleh. Setelah itu kita ziarah kuburan Nabi. Kenapa? Karena tujuan kita yang paling utama itu masjid. Adapun kuburan yang ikut. Tapi kalau tujuan utama kita adalah kuburannya, nah ini yang dilarang kata para ulama. Ini berdasarkan hadis ini yang sedang kita pelajari. Itu tidak boleh kita melaksanakan perjalanan apa? Jauh ke tempat-tempat yang dianggap mulia atau keramat kecuali ketiga masjid saja ya akhir Islam azakumullah. Iya. Wallahu a'lam.

0: Apakah Anda?
1: Ada beberapa amalan yang disebut sebagai amalan-amalan tolak bala. Amalan tolak bala di dalam agama Islam itu ada. Tapi amalan tolak bala yang benar. Bukan dengan kirim-kirim sesajen. Bukan dengan kirim tumbal. Bukan. Dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Bahkan itu termasuk dosa besar. Karena ibadah hanya untuk Allah semata. Termasuk menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Rabbmu. Menyembelihlah untuk Rabbmu. Termasuk menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Yang namanya ibadah hanya untuk siapa? Untuk Allah. Kita dalam sholat membaca surat Al-Fatihah. Kita berdoa apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Hanya kepada Allah. Bukan kepada yang lain. Ya? Nah. Terus amalan-amalan tolak bala di dalam agama Islam yang benar yang bagaimana? Ada. Yang pertama, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyudahi bencana ya dari kita, pertama adalah rajin salat. Ya, rajin salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan kalian dengan sabar dan dengan salat. Artinya kalau kita ada masalah, pertama obatnya adalah sabar. Yang kedua adalah sholat. Sholat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis, kana nabiyyu idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Nabi itu kalau ada masalah segera sholat. Ya, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, ya, apapun masalah yang menimpa kepada kita, apapun bencana yang menimpa kita, jangan lupakan apa? Sholat. Karena sholat ini penenang. Kita kalau sholat, khusyuk, tuma'nina, adem hati. Tenteram. Ya, ini yang bikin kita bahagia, bikin kita tenang. Itu yaitu dengan apa? Sholat. Makanya ketika

terjadi gerhana yang bikin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya panik saat itu, takut seakan-akan kiamat terjadi. Nabi menyarankan untuk sholat gerhana. Demikian juga ketika terjadi ya bencana-bencana, jangan lupakan untuk sholat. Ya, ini tolak bala yang pertama, yaitu apa? Sholat. Ya, yang kedua, di antara amalan tolak bala yang kedua adalah ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya istighfar? Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab para bapak, para ibu, setuju atau enggak setuju, mau atau enggak mau, ya harus kita akui bahwa salah satu faktor terjadinya bencana, salah satu penyebabnya adalah karena dosa-dosa kita semua. Allah ingin ngasih peringatan kepada kita supaya kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kalian bencana kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah masih memaafkan dosa-dosa kalian yang banyak. Kita ini banyak dosanya. Kalau setiap dosa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, mati kita. Tapi Allah banyak mengampuni kita. Ini hanya sebagian saja. Ya Allah tegur kita supaya balik menuju masjid, ingat akhirat, ingat mati, karena kita hidup cuma sementara. Ya, ada kehidupan yang abadi setelah ini. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, Allah timpakan bencana itu supaya kita kembali. Maka jangan lupa untuk banyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Banyak istighfar. Kalau kita senantiasa istighfar, Allah berjanji akan mengangkat bencana dari kita. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kalau kamu wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Makanya pada zaman Nabi enggak ada bencana. Karena ada Nabi di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah menyiksa suatu kaum kalau mereka senantiasa mohon ampun kepada Allah. Kalau sekarang Nabi udah meninggal dunia, tamengnya yang satu udah hilang, tinggal tameng yang kedua. Apa itu? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita banyak istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak dalam doa kita. Ya, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa. Ya Allah, kami ini banyak berbuat zalim kepada-Mu. Kami banyak berbuat dosa kepada-Mu. Entah itu dosa syirik, dosa yang paling besar, ya, dosa bid'ah, melakukan amal ibadah yang enggak ada contohnya dari Nabi. Ya, dosa-dosa maksiat. Entah itu pergaulan bebas, zina, minum khamar, membunuh, durhaka sama orang tua, dan dosa-dosa yang lain. Ya, kita istighfar, kita tinggalkan dosa-dosa tersebut. Kita hijrah, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasari'u ila maghfiratin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Sayang. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa kita. Allah kasih kesempatan kepada kita untuk ya menyudahi dosa-dosa kita.
Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita tersebut. Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yunus, Nabi yang dimakan oleh ikan besar ya, ikan paus ya. Ketika beliau berada di perut ikan tersebut, beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah. Ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah saja. Banyak sesembahan-sesembahan selain Allah, tapi itu gak berhak. Banyak Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi itu gak berhak. Yang berhak untuk menjadi Tuhan hanya Allah saja. Kenapa? Karena selain Allah subhanahu wa ta'ala, gak ada yang menciptakan langit dan bumi. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, gak ada yang bisa memberikan rezeki. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, gak ada yang mengatur alam ini. Maka yang berhak untuk diibadai hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Subhanak maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Saya termasuk orang-orang yang dhalim, orang-orang yang salah. Akhirnya apa? Karena Nabi Yunus alaihi salam di perut ikan tersebut senantiasa istighfar, mengakui kesalahannya, diselamatkan oleh Allah SWT. Dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi ba'su. Andaikan Nabi Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan terus berada di perut ikan. Tapi karena dia istighfar, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Jadi, amalan yang kedua, tolak bala, agar Allah mengangkat bala bencana dari kita adalah dengan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan tolak bala di dalam Al-Qur'an dan hadis adalah berdoa. Apa? Berdoa. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya harus mengakui bahwa kita ini semuanya butuh sama Allah. Kita ini fakir, miskin. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian padaku, saya akan kabulkan doa-doa kalian. Bahkan Allah marah kalau kita enggak mau berdoa kepada Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau berdoa sama Allah, Allah akan murka, Allah marah sama dia. Maka kalau kita pengen agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala bencana dari kita, mari perbanyak apa? Doa kepada Allah. Angkat tangan kita. Gelar sajadah. Ketika sholat, kita perbanyak doa. Ya Allah, angkatlah bencana ini dari kita. Ya Allah, jangan ada gempa lagi menimpa kita. Begitu, berdoa kepada Allah SWT. Karena yang bisa menyudahi bencana ini, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang lain gak bisa, Pak. Presiden pun gak bisa. Tentara gak bisa. Yang bisa menyudahi bencana ini hanya Allah saja. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi saja, para nabi. Para nabi gak sanggup untuk menyudahi bencana. Makanya mereka pun minta kepada Allah. Itu para nabi, bayangkan. Apalagi kita yang bukan nabi. Nabi Ayub ketika sakit, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadhurru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah Nabi Ayub ya, ketika berdoa, ya Allah, sakit telah menimpaku, maka sembuhkan aku, engkau adalah zat yang paling penyayang. Fastajabna

0: له fakashafna ma bihi min dur, maka kami kabulkan doanya. Ini kalau berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Doa ini sangat penting. Makanya jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Saat kita antara adzan dan qomat, saat kita sujud dalam sholat, saat kita sepertiga malam terakhir, ya, saat turun hujan, saat ya banyak waktu-waktu yang sangat dianjurkan, mari perbanyak doa, karena doa adalah kunci kebaikan ya bagi seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Yang keempat, di antara amalan tolak bala di dalam Al-Qur'an dan hadis adalah ya apa? Sedekah. Sedekah. Jadi sedekah itu bisa mengangkat bencana. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tadawau mardawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah saat pada hari raya, Nabi mengatakan ya ma'saron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinna. Wahai para wanita, bersedekahlah, karena saya melihat kalian penduduk neraka yang paling banyak. Jadi yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, yang bisa menyelamatkan kita dari bencana seperti sakit, seperti bencana gempa, salah satunya adalah dengan apa? Bersedekah. Sedekah apa yang kita mampu? Ya, kalau yang bisa dengan harta, sedekah dengan harta. Yang bisa sedekah dengan tenaga, kita sedekah dengan tenaga. Yang bisa dengan jabatan, bersedekahlah dengan jabatan. Ya. Kalau enggak bisa, sedekahlah dengan amal ibadah kita. Makanya Nabi mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap amal kebajikan itu adalah sedekah. Kita senyum sama saudara kita, kalau ketemu ya, assalamualaikum, jabatan tangan, senyum, itu adalah sedekah juga kata Nabi. Tabassumu kali'ai kalaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah yang enggak pakai uang. Ya kan? Tinggal ketemu sama teman kita, kita tetap tersenyum. Ini penting. Jadi walaupun kita di tengah bencana, tetap senyum. Biar sedekah. Ya kan? Nah, dan yang terakhir, amalan tolak bala ya di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis adalah dengan akhlak yang mulia. Dengan apa? Akhlak yang mulia. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, ketika beliau awal mendapatkan wahyu, ketemu Jibril di Gua Hiro, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang panik takut. Dia nemui siapa? Istrinya. Siapa nama istrinya? Khadijah binti Khuwailid. Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini suaminya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut panik karena ketemu malaikat Jibril. Ya. Untuk menghilangkan rasa takutnya, dia pergi ke istrinya. Makanya enak kalau punya istri itu. Kalau takut-takut pergi ke istri, tenang sudah. Ya. Yang kasihan yang enggak punya istri. Bantal sama guling akhirnya. Ya. Dia pergi kepada istrinya, zammiluni zammiluni, selimutilah apa? Aku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Khadijah, la yuhzika Allahu abada. Allah enggak akan menghinakan kamu. Kenapa? Kamu ini orang yang menyambung kerabat. Kamu orang yang suka bantu orang. Kamu suka menyambut tamu, ya, memuliakan tamu, ya. Kamu membela yang benar. Jadi akhlak-akhlak yang mulia ini menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dihinakan. Walaupun orang-orang kafir pengen membunuh Nabi. Mereka bersatu padu ingin membunuh Nabi. Ya, mematikan Nabi. Ada yang sudah meracuni, ada yang sudah pengen menjatuhkan alat yang berat kepada Nabi. Tapi semuanya tidak membahayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah yang menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu 5 amalan yang diajarkan di dalam agama Islam untuk tolak bala. Ya.
1: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Kabair, penjelasan dosa-dosa besar, dosa besar, dosa besar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa curahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kerabat beliau, keluarga beliau, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada dosa besar yang berkaitan dengan berhaka kepada kedua orang tua, dari kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi telah membawakan banyak dalil-dalil yang menjelaskan akan bahayanya dosa durhaka kepada kedua orang tua, hingga beliau menyebutkan satu hadis. Beliau mengatakan dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yadkhulul jannata, la yadkhulul jannata aqun wala mannan wala mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala mu'minu bisihrin. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan tidak akan masuk surga orang yang senantiasa mengungkit-ungkit pembeliannya, dan tidak akan masuk surga orang yang senantiasa minum khamar, dan orang yang membenarkan sihir. Adapun sabda Nabi SAW, itu durhaka, tidak akan masuk surga durhaka, itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Al-aq diambil dari kalimat aq yang artinya al-qaf, yang artinya memutuskan. Jadi durhaka dalam bahasa Arab diambil dari kalimat aq yang artinya memutuskan. Karena barang siapa yang membuang hak kedua orang tuanya yang Allah perintahkan agar dia tunaikan, dia sia-siakan, dia cuekin, dia tidak menjalankan, maka dia seperti orang yang telah memutuskan dan mematahkan hak ini. Oleh karenanya dinamakan dalam syariat, orang yang membuang hak-hak kedua orang tuanya tidak dia pedulikan disebut dengan aqan, yaitu orang yang memutuskan hak-hak kedua orang tuanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga mannan. Mannan adalah orang yang senantiasa menyebutkan apa yang telah dia berikan kepada orang lain. Dia ungkit-ungkit, ya, dia sebut-sebutin, dia ceritakan sana-sini, sampai-sampai orang yang diberikan bantuan berangan-angan seandainya dia tidak mengambil bantuan tersebut, dia menyesal. Dia benci sama orang ini. Ya, kenapa? Karena suka nyebut-nyebutin terus. Maka dia berangan-angan, coba dulu saya enggak ngambil bantuan dari orang ini. Kemudian mudminu khamar. Mudminu khamar yaitu orang yang senantiasa minum khamar. Dan ini tidak berkaitan dengan tentang khamar saja, tetapi juga berkaitan dengan seluruh yang bisa memabukkan. Di antaranya adalah morfin, ya, obat-obatan terlarang, ya, ya, sabu-sabu dan teman-temannya, heroin. Ini lebih utama untuk dia, yang menyebabkan masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena perkaranya lebih berat, lebih berbahaya daripada khamar. Kemudian kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga mu'minun bisihir, yaitu orang yang membenarkan sihir, yaitu datang kepada tukang sihir, membenarkan perkataan mereka. Dan sihir adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang penyihir tidak mungkin dia bisa melakukan sihir kecuali jika dia kafir. Oleh karenanya tidak ada yang beriman kepada dia kecuali orang kafir juga. Yang beriman kepada, percaya kepada tukang sihir, maka dia kafir juga. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya. Beliau berkata, berkata Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ma kabair, wahai Rasulullah, apa sih dosa-dosa besar? Apa itu dosa-dosa besar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, asyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Maka orang Arab Badui ini berkata lagi, thumma madza, kemudian apa setelah syirik kepada Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, thumma uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian orang ini bertanya lagi, thumma madza, kemudian apa lagi? Maka Nabi SAW mengatakan, thumma al-yaminul qamus, kemudian sumpah yang menenggelamkan. Nanti akan dijelaskan maksudnya apa. Yang pertama, Rasulullah SAW berkata ditanya tentang dosa besar, beliau mengatakan berbuat syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini telah lalu penjelasannya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua ini, kedua orang tua. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan antara durhaka kepada orang tua dengan syirik kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, sampai-sampai digandengkan dengan kesyirikan. Kemudian sabda Nabi SAW, kemudian dosa besar berikutnya adalah al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang menenggelamkan. dinamakan, dan ini merupakan dosa besar, dinamakan dengan gomus, ya, artinya menenggelamkan. Kenapa? Karena orang yang melakukan sumpah ini akan tenggelam dalam neraka jahanam. Jadi ini adalah sumpah yang sangat buruk, yang seorang terkadang nekat bersumpah dalam rangka untuk bisa mengambil harta orang dengan cara yang haram. Tanpa hak, dia nekat bersumpah, berbohong supaya bisa memperoleh mengambil harta orang. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata aq," tidak akan masuk surga orang yang durhaka. "Wala mukadzibun bil qadar," demikian juga orang yang mendustakan takdir juga tidak akan masuk surga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, penjelasan hal ini telah lalu. Ya, bahwasanya orang yang berdurhaka kepada orang tua tidak akan masuk surga. Akan tetapi di sini ada tambahan, yaitu demikian juga orang yang mendustakan takdir. Kenapa? Karena mendustakan takdir adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Al-qadarun nizamu tauhid." Qadar adalah aturan tauhid. Artinya apa? Tauhid tidak akan lurus, tidak akan tegak kecuali dengan beriman kepada takdir. "Faman amana billahi wa kadzdzaba bil qadar, faqad naqadha takdzibuhu tauhidahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada tauhid, namun dia mendustakan takdir, maka takdirnya itu telah membatalkan tauhidnya. Kedustaan dia terhadap takdir tersebut akan membatalkan tauhidnya. Dan mendustakan takdir adalah kufur kepada Allah. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Al-Qadir Qudratullah." Takdir itu sebenarnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menjalankan sesuatu dengan takdirnya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak beriman dengan takdir, berarti dia tidak beriman kepada kekuasaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan bahwasanya Isa bin Talha bin Ubaidillah meriwayatkan dari Amr bin Murrah Al-Juhani, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in sallaitu as-salawatil khams wa shumt Ramadan?" "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku salat 5 waktu dan aku berpuasa di bulan Ramadan, wa adaitu zakat dan aku bayar zakat, wa hajjtu al-bait dan aku juga berhaji, famadza li?" Maka apa yang aku dapatkan jika aku melakukan ini semua? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man fa'ala dhalika," barang siapa yang mengerjakan hal ini, itu solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membayar zakat, berhaji, "kana ma'an nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin," maka dia akan bersama para nabi, bersama para siddiq, bersama syuhada, dan bersama orang-orang saleh. Kemudian kata Nabi, "illa an ya'uqaba bihi," kecuali kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis ini menunjukkan akan bahayanya durhaka kepada orang tua, dan ini merupakan penghalang untuk masuk ke dalam surga. Bahkan terhadap orang yang senantiasa solat 5 waktu, senantiasa puasa Ramadan, senantiasa bayar zakat, senantiasa berhaji, namun jika dia ternyata berdurhaka kepada orang tuanya, maka berdurhakanya ini akan menghalangi dia dari masuk surga bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para salihin.
3: Pedagang wajib memberitahu cacat barang. Pada asalnya, diam saja dan menceritakan apapun tidak termasuk berdusta. Dinilai berdusta ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Sementara di sini, dia diam saja sehingga tidak termasuk berdusta. Ada kaidah yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i, ucapan tidak dikembalikan kepada orang yang diam. Dikatakan Asy-Syuyuti, kaidah ini disampaikan Asy-Syafi'i, Al-Ashbah wa An-Nadha'ir. Namun kaidah ini tidak berlaku untuk diam yang dilakukan penjual ketika bertransaksi jual beli. Diam tidak menyebutkan aib barang yang diketahui termasuk menipu. Mengapa bisa disebut menipu? Karena diamnya penjual ketika menawarkan barang sama dengan mendeklarasikan bahwa barang yang dia jual itu selamat sesuai yang ada lihat. Terdapat kaidah yang menyatakan, pada asalnya dalam akad jual beli harus dalam kondisi selamat. Karena itulah ketika si A menawarkan barang X dengan harga sekian juta, lalu setelah dipelajari si B, dia setuju dan dilakukan akad jual beli. Pada hakikatnya, si B telah ridho untuk

0: Ramuan verbal.
1: Lutut sama jari-jari tangan saya sering sakit, apalagi kalau berdiri sholat. Lutut saya terasa sangat sakit. Mohon solusinya, Sinse.
2: Hindari beberapa makanan, diantaranya ada jeruan, otak, kikil, kambing, belinjo, kol ya. Kemudian tidurnya jangan terlalu malam, jam 9 sudah tidur. Kemudian kerupuk kulit juga jangan dimakan. Dan ibu bisa memanfaatkan satu ibu jari lengkuas ditambah dengan 3 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan satu ibu jari temulawak. Saya ulangi, satu ibu jari temulawak, 3 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan satu ibu jari lengkuas. Direbus semuanya sampai mendidih dengan 2 gelas air. Sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya, biarkan jadi 1,5 gelas. Kecilkan apinya, biarkan jadi 1,5 gelas. Saling bagi 2, minum pagi dan sore masing-masing sekali minum 3/4 gelas. Dan dia mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
0: Mutiara nasihat.
3: Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang masuk ke dalam adab-adab pasutri, berhubungan pasutri. Yang pertama, ketika Anda berhubungan, ketika Anda ingin melampiaskan syahwat, maka ikhlaskan niat. Subhanallah, kok ikhlaskan niat? Iya, bahwasanya berhubungan itu ibadah, dinilai ibadah oleh Allah. Coba perhatikan hadis yang menunjukkan akan hal itu, hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan di dalam pergaulan tubuh kalian, di dalam persetubuhan kalian, di dalam hubungan kalian suami istri, itu terdapat sedekah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr, wahai Rasulullah, apakah seseorang melampiaskan syahwatnya dan dia dapat pahala dari itu? Ini aneh ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, inilah indahnya Islam, inilah kemuliaan syariat Islam. Dan banyak yang seperti ini, melampiaskan syahwat kemudian sesuai dengan contoh Rasul, dapat pahala. Makan kenyang, minum kenyang, lapar habis, haus hilang, kemudian berdoa setelah makan dan minum, dapat pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Luar biasa, itu syariat Islam. Ayo kaum muslim, gali syariat Islam, amalkan setelah itu. Ayo kaum non muslim, mari masuk ke dalam agama Islam. Anda akan mendapatkan syariat yang begitu sempurna, begitu luar biasa. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fil haram akana 'alaihi wizr?" Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Beritahukan kepadaku, bukankah kalau seandainya dia meletakkan syahwat tersebut pada sesuatu yang haram, dia akan mendapatkan dosa atasnya? Begitu pula kalau seandainya dia meletakkan syahwat tersebut pada sesuatu yang halal, dia akan mendapatkan pahala atasnya. Nah, ini Bapak, ibu, saudara, saudari, jadi ketika kita melakukan hubungan badan, ikhlaskan niat karena Allah. Karena ini ibadah yang kita berharap pahala darinya. Bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, bukan hanya sekedar mendapatkan kelezatan, bukan. Ini ibadah kepada Allah. Kita ketika menggauli istri kita ketika melayani kita, itu adalah ibadah kepada Allah. Maka di situ benar-benar terdapat kelezatan. Lezatnya beribadah dan lezatnya syahwat dunia yang diberikan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu seseorang, dan ini adab yang kedua ini khusus untuk pengantin baru, pasangan baru menempuh kehidupan bersama, yaitu hendaknya ketika baru bertemu, maka sang suami meletakkan ya tangannya di kepalanya. sang suami meletakkan tangan di kepala istrinya, yaitu lebih tepatnya di sini ya, di nasiah. Nasiah itu ini ya, antara dahi dengan rambut, dengan ujung rambut. Nah, di sini awal ini nasiah namanya. Maka diletakkan tangan di situ sambil apa? Berdoa, meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Af'alul Ibad, kemudian Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi, kemudian juga di dalam oleh Imam Al-Iraqi, menyatakan bahwasanya sanadnya baik. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum ra'atan aw ishtara khadiman falyakhudh binasiyatiha." Jika salah seorang dari kalian menikah dengan seorang perempuan atau membeli seorang budak, maka hendaklah dia memegang nasiahnya. Nasiahnya seperti yang saya katakan di sini, ya. Wal yusammillaha azza wa jal. Kemudian dia mengucapkan bismillah. Wal yad'u bil barakah. Dan hendaklah dia berdoa agar istri tersebut mendatangkan berkah, agar budak tersebut mendatangkan berkah, dengan mengucapkan wal yaqul Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dari kebaikan perempuan ini dan kebaikan apa yang Engkau ciptakan padanya, dan aku berlindung dari keburukan perempuan ini dan keburukan yang telah tercipta yang ada pada dirinya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, ini adab yang kedua ya, adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, dan ini juga khusus untuk pengantin baru, new couple. Mudah-mudahan betul ya bahasa Inggrisnya, pengantin baru. Dianjurkan yaitu sholat berjamaah antara suami dan istri ini ketika mereka pertama kali bertemu, baik itu malam pengantin atau siang pengantin, apa, malam pertama atau siang pertama. Karena malam pertama tidak mesti ketemu dengan pasangan itu harus malam pertama, nunggu malam lama ya, siang pertama juga boleh ya, siang juga boleh. Artinya sesudah akad nikah ya, sesudah halal, siang juga boleh, tidak mesti harus nunggu malam. Malam pertama katanya ya. Ah, kapan saja Anda bertemu pertama kali dengan pasangan Anda, maka hendaklah sholat berjamaah 2 rakaat antara suami dan istri tersebut. Yaitu, dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di antaranya sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Musannaf, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kemudian juga Musannaf Abdul Razzaq. An Abi Sa'id maula Abi Usaid. Abu Sa'id, beliau adalah budaknya dari Abu Usaid radhiyallahu anhu. Abu Sa'id ini bercerita, "Tazawwajtu wa ana mamluk." Aku menikah dalam keadaan aku seorang budak. Fada'autu nafaran min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihim Ibnu Mas'ud wa Abu Dzar wa Hudzaifah. Di antara mereka ada Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar dan Hudzaifah. Kenapa disebutkan 3 orang ini? Ya. Padahal yang diundang banyak, karena 3 orang ini yang terkenal tentang keilmuannya. Qala, kemudian Abu Sa'id berkata, "Wa uqimatish shalah," dan didirikan salat pada waktu itu. Kemudian fadhahaba Abu Dzarrin liyataqaddam. Maka Abu Dzar pun maju untuk menjadi imam. Faqalu, lalu sahabat-sahabat yang lain mengatakan, "Ilaika, jangan engkau wahai Abu Dzar." Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Kadzalik, apakah benar demikian?" Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, "Na'am, iya." Lalu jadilah yang menjadi imam di sini adalah Abu Sa'id, padahal beliau waktu itu adalah seorang yang budak. Kemudian Abu Sa'id bercerita, "Fataqaddamtu bihim wa ana 'abdun mamluk wa 'allamuni." Faqalu, lalu aku pun maju jadi imam, kemudian padahal aku adalah seorang budak. Ini menunjukkan syariat Islam yang begitu tinggi, bahwasanya siapapun bisa menjadi pemimpin di dalam sholat. ya, tidak dilihat apakah dia seorang merdeka, apakah dia seorang budak. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menghargai hak asasi manusia. Islam tidak pernah meremehkan hak asasi manusia, merendahkan hak asasi manusia. Ya. Kemudian Abu Sa'id bercerita, kemudian para sahabat tadi mengajariku tentang satu hal. Mereka mengatakan, "Idza dakhala 'alaika ahluka fasalli rak'atain." Wahai Abu Sa'id, jika nanti istrimu masuk ke kamarmu, mendatangimu pada pertemuan pertama, maka sholatlah dua rakaat kalian berdua. Thumma salillaha min khairi ma dakhala 'alaika wa ta'awwad bihi min syarrihi. Kemudian mintalah kepada Allah dari kebaikan seorang yang masuk ke dalam rumahmu, atau dari keburukan dan minta perlindunglah kepada Allah dari keburukannya, ya. Kemudian summa sya'nuka wa sya'nu ahli. Kemudian silahkan kalian berdua berbuat apa saja, ya.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Siang.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 21 Sofar 1448 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
7: Ustadz Dr. Fadlan Faham Syah Hafizahullah Ta'ala,
6: dengan pembahasan materi yang berjudul
7: Merawat Hidayah.
6: Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
8: Wasayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jazakallah. Para hadirin jamaah Masjid Ar-Raihan rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali dipertemukan Allah di masjid yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbil alamin, ya rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kerabatnya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia meniti sunnah dan ajarannya. Para hadirin, materi kita pada kesempatan yang baik ini sebagaimana yang diamanahkan ke saya adalah merawat hidayah. Di hidayah itu perlu dirawat. biar tidak mati, biar tidak hilang, maka hidayah itu perlu dirawat, perlu dijaga. Ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pentingnya hidayah. Yang kedua, penghalang hidayah. Yang nomor 3, bagaimana merawat hidayah. Jadi ada 3 pembahasan. Kita mulai dari yang pertama, urgensi hidayah, pentingnya hidayah. Saking pentingnya hidayah, yang pertama, Allah jadikan permohonan hidayah ini dalam satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Jadi berdoa minta hidayah itu Allah taruh dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Jadi kalau ada orang sholat gak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Dan di dalam Al-Fatihah itu ada permohonan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Berikan hidayah kepada kami jalan yang lurus. Umat Islam minimal, tidak boleh kurang, sehari semalam wajib minta hidayah 17 kali. Umat Islam minimal enggak boleh kurang. Kurang pasti berdosa. Karena Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Kalau enggak dibaca ya batal sholatnya. Dan di antara kandungan Al-Fatihah itu di situ ada permohonan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berikan hidayah kepada kami berupa jalan yang lurus. Ini saking pentingnya hidayah, sampai-sampai Allah letakkan permohonan hidayah itu ada dalam surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Yang kedua, itu yang pertama, saking pentingnya hidayah, yang pertama Allah letakkan permohonan hidayah itu pada surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini ya dibaca sehari semalam minimal, gak boleh kurang. Berapa? Kenapa kok 17? Jumlah apa? Jumlah rakaat kita. Nah, mungkin ini perlu saya jelaskan. Ini di luar materi, tapi gak apa-apa saya jelaskan. Bagaimana kalau kita jadi makmum, Ustaz? Apakah makmum membaca Al-Fatihah juga? Ataukah cukup bacaannya imam? Bagaimana, jemaah? Kalau jenengan jadi makmum, ada imam di depannya, jenengan baca Al-Fatihah apa enggak? Apa cukup Al-Fatihahnya imam? Bagaimana? Hah? Makmum baca, meskipun imamnya baca. Ya, saya jelaskan. Ada beberapa pendapat tentang membaca Al-Fatihah dalam sholat. Apakah makmum itu membaca Al-Fatihah ataukah cukupkah imam saja? Pendapat pertama, makmum wajib baca Al-Fatihah mutlak. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Tidak peduli sholat jadi makmum maupun jadi imam, sholat sendirian atau sholat berjamaah, sholat jahr ataupun sholat sirri. Pokoknya pendapat Imam Syafi'i ini wajib baca secara mutlak, enggak pakai perincian, mutlak. makmum wajib baca Al-Fatihah. Kamu imam, kamu makmum, sholat sendirian, sholat jamaah, sholat sirri, sholat jahr, sholat keras, sholat pelan, sama, mutlak wajib baca apa? Al-Fatihah. Dalil yang dipakai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man lam yaqra bi Fatihatil Kitab fala salata lahu." Barang siapa tidak membaca surat Al-Fatihah, fala salata lahu. Tidak ada salat baginya. Harus baca tanpa perincian. Mutlak. Pendapatnya siapa ini? Pendapat yang nomor dua, pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, makmum enggak usah baca, sudah diwakili oleh imam. Maka lahu imam, barang siapa sholat dan dia punya imam, maka bacaannya imam menjadi bacaannya makmum. Ini pendapat yang nomor dua. Kalau ada imamnya baca, ya sudah, imamnya yang baca, makmumnya tidak usah baca. Ini menurut pendapat nomor dua, pendapat Imam Abu Hanifah. Yang roji yang mana? Yang roji yang mana? Ya jemaah. Yang pertama apa yang kedua? Yang roji nomor tiga, insya Allah. Pendapat yang memperinci. Jika sholatnya itu sholat sirri, maka makmum wajib baca. Disinilah dalilnya Imam Syafi'i dipakai. Jadi kalau imamnya bacanya sirri, seperti sholat duhur, seperti sholat asar, maka makmum wajib baca. Man lam yaqra bi Fatihatil Kitab fala salata lahu. Barang siapa yang enggak baca Al-Fatihah, enggak ada salat baginya, harus baca. Tapi kalau imamnya itu salat jahr, bacaannya jahr, seperti dua rakaat pertama salat maghrib dan dua rakaat pertama salat isya dan dua rakaat salat subuh, karena imamnya jahr, maka makmumnya cukup diam mendengarkan dengan baik. Mana dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah. Dengarkan baik-baik. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi pendapat nomor tiga ini pendapatnya Imam Syafi'i dipakai. Pendapatnya Imam Abu Hanifah yang dipakai. Ya, karena kalau imamnya baca, terus jenengan baca di belakangnya, kita kena tuh surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 204. 4 atau 5? Terus 4 atau 5? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Jika dibacakan Al-Qur'an, diam. Fastami'u, dengarkan baik-baik. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Sehingga saya pribadi lebih cenderung ke pendapat nomor 3. Tapi kalau ada yang memilih pendapat nomor 1 atau nomor 2, tidak apa-apa. Boleh beda. Kembali ke materi inti, pentingnya hidayah. Yang pertama, Allah jadikan permohonan hidayah ada dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Artinya kalau orang tidak minta hidayah, pasti batal sholatnya. Karena itu bagian dari surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Yang nomor dua, Rasulullah ngajari kita minta hidayah. Di antara doanya Nabi yang terkenal, dan hendaknya doa ini kita masukkan ke doa-doa yang harus kita baca. Hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah. Nomor satu. Karena yang lainnya enggak bermanfaat kalau enggak ada hidayah. Baik, nomor satu. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Wat tuqa, ketakwaan. Wal afaf, menjaga diri. Wal ghina, menjaga diri dari hal-hal yang negatif. Afaf itu menjaga kesucian diri, menjaga diri dari segala keburukan. Wal ghina, dan kecukupan, kekayaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, takwa, menjaga diri, dan apa tadi satunya? Wal ghina, kekayaan. Nabi minta hidayah dulu, saking pentingnya hidayah. Nomor tiga, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita minta hidayah. Allah sendiri menyuruh kita untuk minta hidayah. Berdasarkan riwayat Imam Muslim dalam hadits qudsi, Allah berfirman, Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya adalah orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah, tunjuk. Fastahduni, maka mintalah hidayah, petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku akan memberikan hidayah atau petunjuk kepada diri kalian. Itu pentingnya hidayah, sampai-sampai satu dimasukkan di surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu surat yang paling agung di dalam Al-Quran, menjadi rukunnya sholat. Kemudian Nabi juga ngajari kita untuk minta hidayah. Kemudian Allah juga mengatakan bahwa kita semua tersesat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Kemudian kita juga disuruh minta apa? Hidayah. Nah, makanya hidayah itu mahal. Penghalang-penghalang hidayah. Apa saja penghalang-penghalang hidayah? Yang pertama, al-jahlu wal-i'rab, bodoh dan berpaling. Kenapa orang terhalang gak bisa dapat hidayah? Yang pertama, al-jahlu wal-i'rab, tidak mau belajar, berpaling, tidak mau datang ke majelis ilmu. Itu faktor utama. Padahal Rasulullah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi harus dicari hidayah, enggak boleh berpaling. Harus datang ke majelis ilmu. Nabi Musa alaihi salam pernah berpidato dengan khutbah yang sungguh menyentuh hati. Sampai-sampai Bani Israel nangis. Dorofat minhal uyun, air mata mereka berderai. Wa khasaat minhal qulub, hati-hati mereka khusyuk mendengarkan khutbahnya Nabi Musa. Setelah itu ada seorang yang mendatangi Nabi Musa, Bani Israel. Ya Nabi Allah, man a'lamun nasi fil ard. Wahai Nabi Musa, siapakah manusia yang paling berilmu di muka bumi? Nabi Musa menjawab, saya. Sebenarnya Nabi Musa itu enggak sombong. Tapi Nabi Musa itu sekedar mengabarkan kenyataan. Beliau kan diutus untuk Bani Israel. Terus ditanya orang Bani Israel, siapa orang yang paling berilmu? Nabi Musa menjawab, saya. Sebenarnya Nabi Musa itu enggak sombong. Nabi Musa hanyalah mengabarkan apa? Kenyataan. Tetapi Nabi Musa lupa, tidak menisbatkan ilmu itu kepada Allah tanpa berbicara wallahu a'lam. Ya menurutku ya saya wallahu a'lam. Lupa enggak ngomong wallahu a'lam. Maka Allah tegur Nabi Musa bahwa di sana ada orang yang lebih berilmu daripada engkau wahai Musa. Kau harus berguru kepadanya di pertemuan dua laut. Jadi Nabi Musa disuruh mencari orang yang berilmu itu di antara dua laut, Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua laut. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa, bawalah ikan. Bawalah apa? Ikan mati kan ya, bukan ikan hidup. Bawalah ikan di wadah. Nanti kalau aku berikan ke ikan yang sudah mati itu ruh, dan ikannya bergerak-gerak, dari disitulah orang yang paling berilmu itu ada, berada. Pada waktu Nabi Musa berangkat bersama pembantunya, Nabi Yusa' bin Nun. Di bawah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi, kelelahan, safar jauh, belum ketemu sama hamba yang kata Allah lebih berilmu daripada Nabi Musa. Kelelahan dua-duanya, Nabi Musa dan pembantunya yaitu Nabi Yusa' bin Nun. Bedanya kalau Nabi Musa itu Rasul, kalau Yusa' bin Nun itu Nabi bukan Rasul. Ada batu besar, maka keduanya istirahat, tertidur di situ. Di saat tertidur itulah Allah beri ruh kepada apa? Ikan, sehingga ikan itu goyah di wadahnya. Terus ikannya itu mencari jalan ke laut hidup. Terus terbangun pembantunya Nabi Musa melihat ikan itu, tapi lupa, gak disampaikan ke siapa? Nabi Musa berjalan, melanjutkan perjalanan sampai jauh. Baru Nabi Musa kelelahan ngomong ke pembantunya, ya tolong bawa ke sini makan siang kita. Ya, laqad, Pak, gimana dalam surat ini? Fi safarina hadza nasaba. Kami menjumpai dalam safar kita ini sangat melelahkan, capek. Setelah itu ketika pembantunya ini datang ke tempat wadah itu baru sadar ternyata ikannya itu enggak ada. Ikannya sudah lari di tempat yang tadi ketika istirahat di batu besar tadi itu. Disampaikan ke Nabi Musa, ternyata ikannya sudah hidup semenjak kemarin waktu kita apa? Hah? Istirahat di mana tadi? Di batu besar itu. Akhirnya Nabi Musa dan pembantunya balik. Balik itu sehari semalam. Sehingga kembali ke batu itu dan mengetahui di situ ikan itu hidup lagi. Ikan ini enggak bisa Enggak, Allah Subhanahu wa taala tahan aliran air laut sehingga nampak seperti kayu, enggak kemana-mana ikan. Baru Nabi Musa tahu setelah balik, ternyata di sinilah tempat bertemu Nabi, siapa namanya? Nabi Khidir. Maksud saya, coba di situ bagaimana perjalanan Nabi Musa mencari ilmu. Saking takutnya Nabi Musa tersesat, Nabi Musa ingin dapat hidayah, mencari orang yang paling berilmu sampai beliau berjalan panjang itu. Ini, maka kita pun demikian. Untuk merawat hidayah butuh ngaji, butuh duduk di majelis ilmu. Ini penghalang hidayah yang pertama, al-jahlu, kebodohan, wal-i'rad, berpaling, tidak mau ngaji. Nomor dua, penghalang hidayah yang nomor dua adalah al-kibr, sombong. Sombong ini menyebabkan orang tidak bisa dapat hidayah. Dalilnya mana? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah ke Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis tok yang enggak mau sujud. Kenapa iblis kok enggak mau sujud? Alasannya apa? Aba, enggan. Wastakbaro, sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Saya mau tanya, tolong dijawab. Itu iblis tahu enggak kalau yang memerintahkan sujud itu Allah? Tahu enggak? Iblis tahu enggak bahwa Allah itu Allah Tuhan semesta alam? Tapi karena ada perasaan sombong menyebabkan dia enggak bisa dapat hidayah. Harusnya kan menjalankan perintah Allah. Dia tahu itu hak. Dia tahu itu benar perintah ini. Tapi kan ada sombong, tak bisa meraih hidayah. Aba wastakbara, dia enggan, dia sombong. Sombong itu apa? Batarul haq wa hum tunnas. Menolak manusia, batarul haq, menolak kebenaran, wa hum tunnas, dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran, meremehkan manusia, dua-duanya dilakukan iblis. Usjudu li Adam, sujudlah ke Adam. Iblis bantah, gak mau ya Allah. Aba wastakbar, gak mau. Menolak, perintah Allah ditolak, gak mau. Aba, gak cukup menolak. Menolak kebenaran gak cukup, meremehkan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api ya Allah, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ini menyebabkan orang enggak bisa dapat hidayah. Mau sombong enggak bisa dapat hidayah. Padahal tahu loh iblis itu perintah Allah itu hak. Nah, sekarang pertanyaannya, hukum sujud kepada manusia itu boleh enggak? Nah, ini di luar materi, ini di luar materi. Kalau ada orang Idul Fitri sujud kepada ibunya, sungkem, kakinya dicium, sujud, syirik enggak? Gimana? Sujud kepada selain Allah itu boleh enggak? Syirik enggak? Saya jelaskan. Sujud itu ada dua. Yang pertama, sujudut tahiyah. Maaf, sujud itu ada dua. Yang pertama sujudul ibadah. Sujud ibadah. Sujud penghambaan. Sujud penyembahan. Sujud yang model Nah, sujud penghormatan ini menurut syariat umat-umat terdahulu boleh. Bukan syirik, bukan maksiat, boleh. Mana dalilnya? Itu tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan para malaikat supaya sujud ke Adam. Ini sujud apa? Apa mungkin kita katakan sujud penyembahan? Enggak mungkin. Masa Allah nyuruh melakukan syirik? Kan enggak mungkin. Berarti sujud ini adalah sujud apa? Tahiyat. Sujud apa? Penghormatan. Allah yang nyuruh, masa haram? Allah yang nyuruh kok haram? Boleh. Dalil yang kedua, bahwa sujud tahiyat boleh kepada manusia menurut syariat terdahulu. Dalil yang kedua adalah sujudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf kan bermimpi, Pak. Bermimpi apa coba? Ada 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepadanya. Beliau mimpi waktu kecil. Zaman berlalu sampai Nabi Yusuf ada di Mesir, singkat kata ketemu sama dulur-dulurnya, tobat semuanya dan mereka apa? Sujud. Kan ada di surat Yusuf itu. Maka mereka sujud ke Nabi Yusuf. Itu kisah, enggak ada pengingkaran. Disetujui Allah. Allah tidak mengingkari. Dan Nabi Yusuf juga enggak mengingkari. Ojo sujud, ojo sujud. Iki sirik, enggak ngomong ngono kok. Halo. Boleh enggak berarti? Boleh menurut umat terdahulu, syariat umat-umat terdahulu. Bagaimana kalau menurut syariat kita, kalau sujud ibadah enggak dibahas loh ya. Kalau sujud ibadah pasti hanya untuk apa? Allah. Yang kita bahas sujud apa? Tahiyat atau penghormatan. Nah, sujud penghormatan ini di umat terdahulu boleh. Umat Islam gimana? Enggak boleh. Haram. Tapi bukan syirik. Haram. Dalilnya mana? Dalilnya Mu'ad bin Jabal ini datang dari negeri Syam. Di negeri Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, Jordania zaman dulu kan dikuasai Romawi. Zaman Rasulullah kan masih dikuasai Romawi, negeri Syam ini. Terus Mu'ad bin Jabal ini melihat para orang-orang Nasrani, Kristen, mereka sujud kepada asakifa mereka, uskup-uskup mereka. Orang Kristen zaman itu sujud ke uskup-uskupnya. Terus Mu'ad mikir, lah uskup-uskup ini disujudi. Bukankah Rasulullah lebih berhak untuk disujudi? Paham? Lebih berhak untuk disujudi. Akhirnya Mu'ad bin Jabal pulang balik ke Madinah. Ketika Mu'ad bin Jabal ketemu sama Rasul pertama kali, yang dilakukan Mu'ad langsung sujud. Mu'ad sujud. Maka dilarang oleh Nabi. Dan Nabi berkata, ya seandainya sujud kepada manusia itu dibolehkan, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Dilarang. Tapi apakah sampai syirik? Halo? Tidak. Jadi sujud ada berapa? Dua. Sujud ibadah ini murni milik Allah, enggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Dipalingkan kepada selain Allah maka syirik. Sujud ke keris, sujud ke pohon, sujud ke nyiroro kidul, sujud ke lorong dan seterusnya, nah, ini syirik. Tapi kalau sujud penghormatan, maka menurut umat-umat terdahulu syariatnya boleh berdasarkan dalil tadi itu. Adapun syariatnya Nabi Muhammad, dua-duanya enggak boleh, baik ibadah maupun tahiyat, sama-sama enggak boleh. Cuma kalau yang pertama syirik kalau diberikan kepada selain Allah, tapi yang kedua ini haram tapi enggak sampai apa. Jadi penghalang hidayah yang pertama, kembali ke materi utama, penghalang hidayah yang pertama adalah berpaling dari ilmu, nomor dua sombong, yang nomor tiga hasad. Hasad ini menyebabkan orang enggak dapat hidayah. Kenapa orang Yahudi, orang Nasrani di zaman Nabi enggak mau masuk Islam? Hasad. Mereka tahu. Sofia pernah berkata, dulu ketika aku masih beragama Yahudi, kami mendengar ada orang yang ngaku jadi Nabi datang dari Mekah ke Madinah. Kami masyarakat Yahudi sangat galau, benar enggak ini Nabi? Karena kebetulan orang Yahudi juga sedang menunggu-nunggu datangnya Nabi akhir zaman. Ini kan sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Maka kata Sofia, aku mendengar bapakku berbincang-bincang sama pamanku ingin mencari tahu kebenaran Nabi ini. Maka bapakku sama pamanku berangkat pagi-pagi menemui yang katanya Nabi itu. Siapa maksudnya? Rasul. Bapakku sama pamanku tidak pulang kecuali sore hari. Saya melihat wajah ayahku kusut. Kemudian saya mendengarkan perbincangan di antara pamanku dan bapakku. Pamanku berkata kepada bapakku, ahua hua, apakah dia itu dia? Apakah dia itu Nabi yang kita tunggu-tunggu selama ini kedatangannya? Maka bapakku menjawab, lahua hua, dia itu ya dia itu. Dia itu ya Muhammad itu ya, itu Nabi ya itu. Wallahi aku lebih yakin Muhammad itu Nabi daripada Sofia ini anakku. Aku lebih yakin Muhammad itu Nabi daripada keyakinanku bahwa Sofia ini anakku. Mboi anakku temenan buka ini. Tapi ini Muhammad pasti terang, nyata, gamblang. Persis dalam Taurat ciri-cirinya. Kalau begitu kata pamanku, ayo kita berbaiat kepadanya. La, tidak. Ajawatuhu ma baqitu, aku akan memusuhinya selama aku masih hidup. Bagaimana mungkin kita disuruh beriman kepada nabinya orang Arab, keturunannya Ismail, dan Ismail adalah keturunannya budak dari ibunda kita. Sedangkan kita ini keturunannya Israel, sedangkan Israel adalah Nabi Yakub adalah anaknya Ishak, dan Ishak adalah anak dari Sarah, istrinya Ibrahim. Tidak mau. Kenapa kok dari Arab? Kenapa kok enggak dari Israel? Tidak mau. Turun ayat Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab itu tahu siapa Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak kandungnya sendiri. Tahu orang Yahudi itu, sak tahu-tahu nih. Wong Yahudi itu ngerti betul Nabi Muhammad itu rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kampung Bani Nadir. Bani Nadir itu kampungnya Sofia. Ketika sebelum masuk Islam. Tahu Sofia kan? Sofia itu siapa? Istrinya Nabi yang dulunya agama Yahudi. Nabi ke kampung Bani Nadir membicarakan tentang diat, ceritanya panjang kalau diceritakan semuanya. Maka orang Yahudi itu bermusyawarah, ini Muhammad mumpung di kampung kita, ini kesempatan emas untuk membunuhnya. Siapa kira-kira yang mau membunuh Muhammad? Ini kesempatan emas, dia ada di kampung kita. Dan memang sifatnya Yahudi itu membunuh para nabi, yaqtuluna al-anbiya bi ghairil haq. Maka ada satu orang, saya yang akan membunuhnya. Dia membawa gilingan zaman dulu kan untuk menghancurkan biji-bijian kan pakai apa? Giling. Maka ada orang lari naik ke atas bawa gilingan batu besar itu. Ditegur sama teman-temannya, jangan. Wallahi kalau kau lakukan ini, pasti Jibril akan datang dan memberikan wahyu kepada.
9: temenan. Diangkat sama orang ini, datang malaikat Jibril, ngasih wahyu, Nabi menyingkir dari tempat itu sehingga Nabi selamat. Sombong, orang Yahudi tahu Nabi Muhammad, tapi karena hasad ya, kenapa kok dari Arab, kenapa enggak dari bangsa Israel, enggak mau, enggak sombong, apa hasad. Terus diantara yang menyebab penghalang hidayah adalah hawa nafsu dan syahwat. Hawa nafsu itu Pak, bisa dengan tahta, bisa dengan wanita, macam-macam, bisa dengan kedudukan, harta bisa. Contoh bahwa hawa nafsu baik dengan tahta, wanita, harta itu menyebabkan terhalang dari hidayah. Rasulullah pernah ngirimi surat kepada Kaisar Romawi namanya Heraklius, masuk Islamlah kau akan selamat. Nah, Kaisar Romawi ini ngerti dalam mimpi

orang Yahudi. Ternyata di situ ada orang yang menginformasikan, wahai baginda Kaisar Romawi, yang sunat itu enggak hanya orang Yahudi, tapi seluruh bangsa Arab itu sunat. Bahkan Abu Jahalnya, Abu Lahabnya pun sunat. Enggak hanya umat Islamnya, asal Arab mesti apa? Sunat. Karena itu peninggalan syariatnya Nabi siapa? Ibrahim, Nabi Ismail, yang masih dilestarikan Islam dan Yahudi. Saya ulangi ya, sunat itu ajarannya Nabi Ibrahim. Yahudi sama Islam sampai detik ini melestarikan syariat itu. Hanya Kristen yang, hanya Nasrani yang tidak melestarikan. Yesus disunat. Yesus sunat. Nabi Isa disunat. Dan diakui mereka dalam kitab-kitab mereka. Karena bagi orang Yahudi, Yesus, Nabi Isa itu lahir sebagai orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, Nabi Isa itu lahir mengikuti syariat apa? Yahudi. Yudaism. Lah, akhirnya Kaisar Romawi memanggil, ingin mengorek informasi langsung dari orang Arab yang sedang dagang di negeri Syam. Pengen dengar langsung kondisi, katanya ada nabi di negeri Arab itu. Jadi sudah berita itu sampai ke Kaisar Romawi, ada nabi terlunta-lunta diintimidasi sehingga hijrah dari Mekah ke Medina. Berita ini sampai ke Heraklius, Kaisar Romawi. Maka Kaisar Romawi ingin mendapatkan informasi tentang orang yang katanya nabi ini. Karena Heraklius ini baca Taurat, ngerti, baca Injil. Kebetulan pada waktu itu ada kafilah dagang orang Arab yang pimpinan rombongannya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan dipegang sama militer tentara Romawi, dibawa ke istana. Maka dikorek informasi dari mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Kaisar Romawi berkata, siapakah di antara kalian yang nasabnya paling dekat kepada orang yang katanya nabi itu? Maka Abu Sufyan angkat tangan, saya yang paling dekat nasabnya. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdimanaf Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanaf, satu canggah, ya canggah dah, buh apa aja. Saya yang paling dekat. Akhirnya ditanya Kaisar Romawi, lihat bagaimana orang itu kalau syahwat terhalang dari hidayah, padahal dia itu tahu itu kebenaran. Kaisar Romawi bertanya, saya tanyakan kepadamu wahai orang Arab, bagaimana nasab orang yang ngaku nabi itu? Dijawab sama Abu Sufyan, nasabnya tinggi, keturunannya Abdimanaf, keturunannya Bani Hashim, orang yang nasabnya tinggi di kota Mekah. Pertanyaan yang nomor dua, apakah ada orang yang menyeru sebelumnya seperti yang ia seru sekarang ini? Dijawab sama Abu Sufyan, tidak ada. Sebelumnya tidak ada orang yang menyeru seperti dia. Pertanyaan ketiga, apakah dulu bapaknya ada yang menjadi raja? Abu Sufyan menjawab, tidak. Bahkan dia ini anak yatim. Betul tak? Betul apa tidak? Nabi di perutnya ibunya sudah apa? Sudah yatim. Belum lahir sudah yatim Rasulullah. Pertanyaan keempat, siapa saja yang mengikuti orang yang ngaku nabi itu? Orang yang lemah-lemah apa orang yang kuat-kuat? Miskin-miskin apa orang kaya-kaya? Kata Abu Sufyan, yang mengikutinya orang-orang yang lemah. Seperti Bilal, Abdullah bin Mas'ud, orang budak-budak itu. Pertanyaan kelima, apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? Dijawab sama Abu Sufyan, semakin bertambah. Apakah pengikutnya ada yang murtad? Tidak ada yang murtad. Kita siksa, kita intimidasi, kita cambuki, tapi tetap tidak mau murtad. Pertanyaan yang ketujuh, apakah kalian dahulu pernah menuduhnya sebagai pembohong? Dijawab sama Abu Sufyan, tidak. Bahkan dulu ketika belum ngaku nabi, kita menjulukinya dengan apa? Al-Amin, orang yang terpercaya, amanah.
Pertanyaan ke-8, apakah dia pernah

0: menipu? Tidak pernah. Kesembilan, apakah kalian memeranginya? Iya, kami memeranginya. Pertanyaan ke-10, bagaimana peperangan antara kalian dengan orang yang ngaku nabi itu? Kata Abu Sufyan, silih berganti. Kadang mereka yang menang perang Badar, kadang kami yang menang perang Uhud. Silih berganti. Pertanyaan yang ke-11, apa yang dia seru? Dia menyuruh kami untuk menyembah ke satu Tuhan, menyembah kepada zat yang satu, menciptakan langit dan bumi, menegakkan sholat, menyambung tali rahim, dan seterusnya. 11 pertanyaan. Setelah selesai, perhatikan, Abu Sufyan, Kaisar Romawi memberi komentar terhadap jawabannya Abu Sufyan. Yang pertama, saya katakan kepadamu bagaimana nasabnya. Kalau katakan nasabnya tinggi, maka saya katakan begitulah nasabnya para nabi. Para nabi nasabnya tinggi. Tidak semua nabi itu kaya, tapi nabi pasti nasabnya tinggi. Pertanyaan kedua, apa ada pendahulu sebelum dia yang menyerukan hal yang sama? Kamu katakan tidak ada. Karena kalau seandainya sebelumnya ada orang yang menyeru seperti yang dia seru, berarti ini hanyalah orang yang meniru-niru orang sebelumnya. Saya katakan kepadamu, apakah bapaknya ada yang menjadi raja? Kau katakan enggak, bahkan dia ini anak yatim. Saya katakan seandainya bapaknya raja, berarti dia hanyalah seorang anak yang ingin mengembalikan kejayaan kerajaan ayahnya. Kan menurut-urutnya, bapaknya jadi presiden, anaknya ingin jadi presiden. Ojo aneh-aneh lo mikir ya. Ben Pak Karno jadi presiden, Megawati ingin jadi presiden. Itu biasa kayak gitu. Nomor berapa ini tadi? Bagi siapa yang mengikutinya, kamu katakan pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Begitulah pengikut para nabi terdahulu, pengikutnya lemah-lemah. Saya katakan kepadamu, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Kamu katakan bertambah. Itulah iman kalau sudah menancap dalam hati, mereka enggak akan murtad. Apakah ada yang murtad? Enggak ada. Apakah kalian pernah menujunya pembohong? Kalian katakan tidak pernah. Betul, karena para nabi enggak ada yang berbohong. Karena kalau berbohong, enggak mungkin digugu sama kaumnya. Saya katakan apakah dia pernah menipu? Kamu katakan tidak pernah menipu. Begitulah para nabi, enggak mungkin menipu umatnya. Saya katakan kepadamu, apakah kalian memeranginya? Kamu katakan iya, kami memeranginya. Begitulah para nabi dahulu, semuanya diperangi kaumnya. Saya katakan kepadamu, bagaimana peperangan kalian? Kalian katakan silih berganti. Begitulah peperangan nabi-nabi terdahulu. Kadang menang, kadang kalah. Saya katakan kepadamu, apa yang dia seru? Kamu katakan ini nabi menyuruh untuk menyembah satu Tuhan, menegakkan sholat. Begitulah para nabi menyeru untuk menyembah satu Tuhan. Perhatikan. Kata Abu Sufyan. Kata siapa? Heraklius. Kalau jawabanmu tadi semuanya dari A sampai Z seperti itu kondisi nabi itu, yang katanya ngaku nabi itu kondisinya seperti yang kamu ceritakan kepada aku, wallahi tempat berpijakku ini nanti akan dikuasai oleh orang yang ngaku nabi itu. Wallahi seandainya yang kita ceritakan tadi nabi itu ada di depanku, niscaya akan saya cuci kakinya. Setelah itu Kaisar Romawi mengumpulkan para menteri-menterinya, penggawa kerajaannya, penguasa-penguasa, anak bawahannya, dikumpulkan semua. Kemudian Kaisar Romawi berkata, maukah kalian ingin mendapatkan kemenangan, berbaiatlah kepada nabi ini, Nabi Muhammad. Sudah ngomong gitu, sudah keluar dari lisannya, ayo kita berbaiat kepada nabi, inilah nabi yang sesungguhnya. Tapi Abu Sufyan itu melihat gelagat-gelagat tidak senang dari bawahannya, menterinya, panglima perang, gerundel, besengut, menempakkan ketidaksenangan dengan ucapannya siapa tadi? Heraklius. Akhirnya Heraklius ngepir, Pak. Sahwatnya untuk tetap jadi raja menghalangi dia mendapatkan hidayah. Dan dia berkata kepada para punggawa kerajaan pembesar-pembesar, Kaisar Romawi berkata, aku tanyakan itu kepada kalian. Aku ngomong tadi sekedar untuk menguji iman-iman kalian. Gak jadi masuk Islam. Tahu gak itu kebenaran? Tolong jawab, tahu gak? Apa yang membuat dia terhalang dari mendapatkan hidayah? Hawa nafsu terhadap kerajaannya. Enggak mau dia lengser dari kerajaan. Berbeda dengan Najasyi. Najasyi tahu resikonya. Dia akan dikudeta, tahu. Tapi Najasyi enggak peduli. Saya beriman kepada Muhammad SAW. Semenjak Najasyi itu masuk Islam, Najasyi itu tidak pernah menyerahkan upeti ke Kaisar Romawi Heraklius. Heraklius anehnya, Heraklius juga tidak nyerang Najasyi, tidak nyerang Habasyah, padahal sudah enggak pernah bayar upeti lagi. Ditanyakan oleh adiknya, Heraklius ditanya oleh adiknya, kenapa kau biarkan budak-budakmu di negeri Afrika itu mbalelo kepadamu? Kaisar Romawi menjawab, seorang yang sudah memilih agamanya, apa yang bisa aku perbuat? Jadi Heraklius itu tahu kalau Najasyi masuk Islam. Meskipun Najasyi enggak bayar upeti, enggak diserang sama Heraklius. Karena Heraklius itu aslinya hatinya juga tahu bahwa itu yang benar. Tapi apa yang menghalangi beliau mendapatkan hidayah? Hawa nafsu ingin menjadi pemimpin, punya kerajaan, tahta. Hawa nafsunya inilah menghalangi dia mendapatkan hidayah. Selanjutnya nomor 5, kita lanjutkan dikit. Di antara penyebab terhalangnya hidayah adalah nomor 5, at-ta'assub bil aba, fanatik terhadap nenek moyang dan fanatik terhadap ormas atau golongan. Itu menyebabkan sulit dapat hidayah. Dituturi angel soalnya wis kadung fanatik. Surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Ayo ikuti Al-Qur'an, ayo ikuti sunnah. Mereka mengatakan enggak cukup apa yang kami jumpai dari bapak-bapak kami. Jadi enggak bisa dapat hidayah karena fanatik terhadap golongan. Yang nomor 6, di antara penghalang hidayah adalah teman yang rusak. Seperti kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib itu menjelang wafat didatangi Nabi, diajak masuk Islam. Ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan asyhadu laka bika indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat, paman. Pamannya enggak, langsung disaut dengan Abu Jahal. Abu Jahal berkata, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci sama ajaran leluhurmu? Teman yang rusak kan menghalangi orang dapat hidayah. Makanya orang yang membunuh 99 nyawa akhirnya jadi 100, terus tanya apakah bisa tobat, bisa, tapi kau harus apa? Hijrah, tinggalkan komunitasmu yang rusak. Koncoanmu harus berubah, circlemu harus berubah, jangan orang-orang itu lagi. Gak bisa tobat, harus pindah, harus ganti teman-teman. Ya, karena teman yang rusak itu bahaya. Nomor berapa? Nomor 7, lingkungan yang buruk, ya tadi itu ya, lingkungan yang buruk. Dalilnya ya tadi itu, yang disuruh hijrah tadi setelah membunuh 100 nyawa pengen tobat tadi itu. Nah, bagaimana sekarang cara merawat hidayah? Poin yang terakhir, pertama kan pentingnya hidayah, kedua apa tadi? Penghalang-penghalang hidayah. Sekarang bagaimana cara kita merawat hidayah? Ya penghalang tadi tinggal dibalik aja. Atau enggak apa-apa saya jelaskan, di antara cara merawat hidayah yang pertama, memohon kepada pemiliknya. Siapa pemilik hidayah? Allah. Allah punya nama Al-Hadi, Zat yang Maha memberi hidayah. Allah punya nama yang artinya Allah punya nama Al-Hadi, Zat yang Maha memberi hidayah. Terus bagaimana cara kita merawat hidayah? Mintalah kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Maka terus berdoa. Di antara doanya kan banyak itu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Atau tadi, Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka al-huda, atau ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang pertama ya, minta kepada pemiliknya supaya kita dapat hidayah. Nomor dua, bagaimana cara merawat hidayah? Bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah, konsisten. Dalilnya Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, kami benar-benar akan memberikan hidayah kepada. Ya, untuk dapat hidayah itu harus ada sebabnya, enggak bisa dengan datang ke majelis ilmu bertanya, enggak boleh berpaling. Kemudian nomor tiga, cara merawat hidayah, istiqomah. Istiqomah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali akhabu ilallah, ya Rasul, amalan apa yang paling disenangi Allah? Kata Nabi, dawamuha wa inqallah, yaitu amalan yang ajek, kontinu, terus menerus meskipun dikit. Jadi hidayah itu dirawat. Bagaimana cara merawat hidayah? Diistiqomahi. Terutama sholat itu, temenan, sholat itu. Pak, jenengan kalau sholatnya teratur baik, insya Allah yang lain tuh aman. Awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat, yang pertama kali dihisab Allah pada hari kiamat, sholat. Kalau sholatnya jejek lurus, insya Allah yang lain tuh lebih mudah. Terus diantara cara merawat hidayah adalah mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat Nabi, faqad ihtadaw, niscaya mereka dapat hidayah. Jadi supaya dapat hidayah, tirulah Nabi dan tirulah para sahabat. Kemudian diantara cara merawat hidayah adalah sering-seringlah membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Pak, jangan sampai kita ini lepas dari Quran. Jenengan kalau hidupnya kok kalut, susah, rumah tangga itu berantakan, gak jelas, sumpek kabeh. Diantara caranya adalah mulailah mendekat ke Al-Quran. Setelah subuh sampai baca Al-Quran, jenengan perhatikan saya ini, sampai coba yang belum mengamalkan, jenengan jarang baca Quran, sampai mulai sholat subuh berjamaah, setelah itu sampai baca Al-Quran, nanti hari itu akan terasa enak gitu, hari itu terasa ada barokahnya gitu. Mendekatlah ke Al-Quran. Al-Quran itu hidayah. Dalikal kitabu la raiba fi, terus hudan, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang beriman. Maka kalau ingin dapat hidayah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Hidup kok sumpah, kok gak enak kabeh, bisnis kok gak jelas, mungkin periksalah muamalahmu dengan Al-Quran. Al-Quran akan meninggalkan orang yang meninggalkannya. Makanya supaya waktu ini kita berkah, gak kepontal-pontal, sediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Saya gak ngomong sisakan waktu untuk membaca Al-Quran, enggak, bukan sisakan waktu, tapi apa? Sediakan. Nek sisa-sisa ya nek kober, nek sempat, enggak. Mulai sekarang Al-Quran harus ada waktu. Apapun kerjaan, sesusik, seribet apapun, pending dulu baca Quran. Nanti jenengan akan menjumpai kenyamanan, barokah, waktu jadi lapang, jadi fresh, ya rasanya awak itu enak, serius Pak. Ya, tinggal dicoba. Ya, ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini akan memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Al-Qur'an. Siapa yang bersama Al-Quran pasti jadi yang terbaik. khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang ngajari Al-Qur'an. Ini Nabi yang ngomong. Makanya siapapun kalau nempel Al-Qur'an pasti yang terbaik. Al-Qur'an yang membawa Al-Qur'an ke Nabi Muhammad malaikat Jibril toh, nggih? Maka Jibril malaikat yang terbaik. Yang menerima Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi yang terbaik. Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar jadi malam yang terbaik. Al-Qur'an turun pada bulan apa? Ramadan, sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Maka Ramadan jadi bulan yang terbaik. Al-Qur'an turun di negeri mana? Mekah dan Medina. Maka Allah jadikan dua kota yang terbaik. Generasi siapa? Generasi mana yang Al-Qur'an turun kepada mereka? Generasi para sahabat. Maka Allah jadikan sebaik-baik manusia, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nempelah ke Al-Qur'an supaya kamu jadi yang terbaik. Bacalah Al-Qur'an, dan sudah janjinya Allah. Al-Qur'an itu mudah, Pak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Tidak ada kitab baik, kitab yang diyakini kesuciannya apa enggak. Enggak ada kitab di muka bumi yang bisa dihafal oleh bocah kecil yang enggak ngerti bahasanya kecuali bahasa Arab. Kecuali apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an ini arek umur 5 tahun, 10 tahun durung iso bahasa Arab bisa menghafal Al-Qur'an. Kalau enggak mukjizat enggak mungkin. Wong enggak ngerti bahasa ae, kitab tebel sak mene iso diapa? Kalau karena Allah sendiri yang ngomong walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Al-Qur'an, tinggal gelem tangkak wonge. Ya. Enggak. Ini bocah kecil loh hafal. Ini profesor doktor yang hafal Injil. Mana? Ada enggak ada? Yang profesor loh itu. Enggak ada. Yang ngerti bahasa Ibrani sekalipun, mana? Enggak ada. Tapi kalau Al-Qur'an ini bocah kecil umur 10 tahun, 12 tahun bisa hafal, padahal enggak ngerti bahasa Arab. Wong Arab tuh heran. Kalian orang Indonesia enggak ngomong Arab, enggak, kita ngomong Indonesia. Terus, tapi kok sholatnya pakai bahasa Arab? Nih, sholatnya Qur'an di bahasa Arab. Tapi gak bisa bahasa Arab. Mereka kok heran, bacaannya bagus gitu, para kufat-kufat itu. Tapi mereka gak ngerti bahasa Arab. Gak bisa. Duh, kok bisa? Ya, bisa. Ya, ini karena mujizat. Itu gak, jadi mari kita rawat hidayah ini dengan dekat ke Al-Qur'an. Terus, nomor berapa? Terakhir. Berapa? Nomor 6, cara merawat hidayah, bermajelis ilmu, berteman sama orang baik, berteman sama teman-teman yang baik, menciptakan lingkungan yang baik. Ya, datang di majelis ilmu. Datang di majelis ilmu itu penting untuk mengokohkan ya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Naktafi bihadzal qadar, nahtatim bi qira'ati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kenapa sihir dan santet merusak akidah? Karena sihir dan santet ada hubungannya dengan ramal. Sekarang orang jenis meramal bermacam-macam. Ada meramal dengan asap api. Di api, ya, sesuatu dibakar kemudian asap. Kalau asapnya tinggi, oh berarti pertanda baik. Kalau asapnya hilang, tidak ada asap, berarti pertanda buruk. Ada lagi orang meramal dengan kartu. Ada orang meramal dengan dadu. Ada lagi yang lebih parah, meramal dengan kopi. Gimana caranya? Buat kopi dengan air yang sedikit, diminum yang pahit tadi, maka sisanya, ampas kopinya itu, akan kalau seandainya berbentuk sesuatu yang menarik, ini pertanda baik. Lihat, akalnya di mana? Pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah orang-orang yang paling sesat, yang tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat, dan mereka lupa, lalai dengan doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat.

0: Ayat 5.
1: Dia tinggalkan Allah yang pencipta, pengatur, berkuasa, satu-satunya tiada sekutu bagi Allah, dia tinggalkan pergi kepada makhluk yang diciptakan.
0: Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, tidak ada yang lebih buruk dibandingkan kesyirikan.
2: Soal jawab.
3: Saya suka bermain domino dan main kartu walaupun tanpa taruhan. Apakah hukumnya saat dalam masalah ini dan bagaimana saya harus meninggalkannya, Ustaz?
4: Akhi, seorang mukmin dalam hidupnya adalah yang ia pikirkan untuk mendapatkan pahala. Jangan kita seperti orang-orang barat. Orang-orang barat berkata, ya, waktu adalah uang. Bagi mereka, ya, kalau waktu terlewat tidak menghasilkan uang, rugi, kata mereka. Adapun kita orang beriman, moto kita adalah waktu adalah pahala. Bagi seorang yang mukmin kepada Allah dan kehidupan akhirat, merasa rugi waktunya habis, ternyata tidak memberikan manfaat apa-apa untuk dirinya, tidak pula menghasilkan pahala. Makanya ketika Allah mensifati orang-orang yang muflih, yang beruntung dan sukses, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman itu. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berpaling dari sesuatu yang sia-sia, dari laghwun. Subhanallah. Ya. Allah juga berfirman, wa idza marru bil laghwi marru kirama. Apabila mereka melewati sesuatu yang sia-sia, mereka lewati dengan ya sikap yang mulia. Seorang mukmin tak layak untuk habis waktunya untuk perkara yang sia-sia. Ya, Anda main kartu-kartu itu apa manfaatnya untuk dunia dan akhirat? Coba pikirkan. Seorang mukmin selalu berpikir, yang saya lakukan ini kira-kira mendatangkan ridha Allah atau bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda berpikir sebelum kita melakukan suatu perbuatan, yang kita pikirkan apa? Apakah ini menghasilkan pahala atau tidak? Allah, kalau ini tidak berpahala, buat apa habiskan waktu saya? Karena setiap waktu itu akan ditanya oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Senantiasa dua kaki hamba akan berdiri nanti pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat perkara. Apa itu diantaranya? Ya, an umurihi fima afnah. Tentang umurnya buat apa ia habiskan? Ternyata ia habiskan umurnya untuk main kartu saja, untuk main game board, untuk permainan yang tidak ada manfaatnya. Fal haula wala quwata illa billah. Tak layak bagi seorang mukmin demikian. Maka, ya, kewajiban antum harus berjihad melawan hawa nafsu. Ya, melawan. Jangan habiskan waktu-waktu hanya untuk itu. Ya. Memang terkadang permainan-permainan yang mubah seperti itu terkadang dibutuhkan di saat apa bisa saja menjadi pahala, seperti yang ditanyakan kepada Syekh Shalih Utsaimin. Wahai Syekh, ya, saya seorang pemuda dan syahwat saya menggebu-gebu. Saya sering berpikir tentang pikiran-pikiran yang kotor. Dan saya berusaha untuk menghilangkan dengan berbagai macam cara, dengan puasa dan yang lainnya. Tapi ini tidak bisa juga. Sementara belum mampu untuk menikah. Maka beliau mengatakan, ya, kalau hal seperti itu bisa hilang dengan melakukan perbuatan yang mubah, silahkan. Misalnya, ya, syahwatnya baru terkendali setelah main game buat. Silahkan main game buat daripada mikirin wanita yang enggak-enggak. Apalagi menonton, ya, tontonan-tontonan yang bisa merusak hati dan keimanan. Maka itu bisa saja menjadi pahala bila memang tujuannya demikian. Adapun tidak ada tujuan demikian, kemudian habis waktu kita, ya akhir rugi, ya akhir. Ya, seorang mukmin itu orang yang tahu betapa berharganya waktu. Waktu itu sangat berharga bagi seorang mukmin. Dia tidak ingin kehilangan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Nah.
5: Mutiara nasihat.
0: Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, adab yang keempat, dan ini yang keempat bukan hanya pasangan baru, bukan hanya new couple, tetapi juga pasangan yang sudah lama, pengantin-pengantin lama, bahkan yang sudah keriput-keriput, ya. Saya menyinggung adab ini, khususnya pasangan yang sudah lama, mungkin sudah 5 tahun berhubungan suami istri, 10 tahun menjadi pasangan suami istri, bahkan 20 tahun, bahkan semua rambut, jenggot, baik yang kakek atau neneknya sudah sudah ubanan semua, maka amalkan ini, ya. Jangan hanya mengamalkan ini ketika honeymoon, bulan madu, ya. Ketika baru-baru menikah, tetapi setelah itu tidak mengamalkan ini. Apa yang saya maksud? Adab yang keempat, yaitu seorang suami ketika ingin menggauli istrinya, hendaklah dia menggauli dalam keadaan sebelumnya mencumbu istrinya, merayu istrinya, membuat istrinya tergugah syahwatnya, ya, membuat istrinya yang asalnya adem ayem tenang menjadi benar-benar terangkat syahwatnya, ya. Dan ini sekali lagi bukan saya katakan bukan hanya pasangan yang baru-baru saja. Coba bapak ibu perhatikan ya, terutama yang sudah lama menikah. Kan indah kalau seandainya seorang yang sudah ubanan, jenggotnya sudah putih mungkin, kemudian sang istri juga rambutnya sudah putih karena sudah berumur lama, menjadi pasangan suami lama. Misalkan dia memanggil karena mereka sering dipanggil oleh cucu-cucunya kakek dan nenek, maka itu menjadi panggilan mereka. Ketika sang nenek memanggil kepada sang kakek, "Wahai kakekku sayang, indah, subhanallah." Kemudian sang kakek menjawab, "Yes, my lovely nenek." Luar biasa. Jadi mencumbu istri sebelum berhubungan badan, kemudian merayu sang istri, sang istri juga seperti itu melakukan sesuatu yang bisa mengangkat gairah sang suami. Ini termasuk daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini perlu latihan, ya. Jangan mau enak asal sendiri enak, karena sebagian perempuan terkadang dia susah dan lama untuk terangkat gairahnya, sehingga mungkin sang suami merasakan kelezatan, tetapi sang istri tersiksa. Setiap kali berhubungan badan seperti itu, sang suami terlalu egois, ya. Bahkan kadang-kadang banyak para istri curhat, "Ustaz, gimana caranya biar membuat suami saya romantis? Saya ingin suami yang romantis." Subhanallah. Ini tantangan bagi Anda wahai para suami, ya. Membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat romantis, luar biasa. Makanya beliau mengatakan tazawwadul wadud alwalud. Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang banyak melahirkan anak, yang diperkirakan seperti itu, dan alwadud yaitu yang pecinta, yang romantis. Coba perhatikan bagaimana indahnya dan mesranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak dalam kehidupan beliau seperti itu, bukan hanya ketika malam pertama, bukan hanya ketika, bahkan ketika beliau sudah lama dengan istri-istri beliau. Luar biasa. Dan itu kenangan yang akan dikenang oleh pasangannya. Coba perhatikan hadis salah satunya yang akan saya sebutkan di sini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma bintu Yazid ibnu Sakan. Beliau bercerita, jadi nama sahabat wanita yang bercerita ini adalah Asma bintu Yazid. Beliau bercerita, "Inni qayyantu Aisyata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menghiasi Aisyah radhiyallahu anha untuk ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma ji'tuhu fad'awtu li jalwatiha."
6: kemudian aku mendatangi beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku panggil beliau agar bisa bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Linnadhari ilaiha majluwatan, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat dalam keadaan Aisyah sedang berdandan. Faja'a fajalasa ila jambiha fa'utiya bi'ussi labanin. Artinya, lalu Aisyah pun, Nabi Muhammad SAW pun datang, kemudian duduk di sampingnya, lihat, duduk di sampingnya, ya. Jangan asal langsung regut, tidak. Duduk di sampingnya baik-baik. Kemudian setelah itu diberikan kepada beliau cangkir besar, di dalamnya ada susu. Fashariba, kemudian beliau meminum. Thumma nawalaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah meminum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada Aisyah. Lihat, luar biasa, ya, salah satu pemandangan yang sangat indah. Tidak ingin terlalu ego sendiri, tidak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menyimpang sedikit dari tema kita, ada pada Pak Sutri. Sebagian suami kadang-kadang kalau lagi makan seenaknya. Ya, apalagi kalau makan di luar, ya, kemudian diajak temannya misalkan, itu tidak pernah mikir istrinya. Ya. Dan jangan mikir juga, tapi tanya, "Dek, mau makan apa? Nih, sekarang saya mau makan ini." Ya. Ya. "Sayang, mau makan apa?" Subhanallah, indah, luar biasa. Ingat suami, ingat istri yang di rumah, dia makannya apa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu perhatikan baik-baik. Lalu faqafadat ra'saha wastahiyat. Lalu Aisyah pun menundukkan pandangannya dan beliau malu. Kemudian akhirnya, singkat cerita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha pun meminumnya. Dan tadi bekas yang diminum oleh Aisyah, beliau perhatikan itu dan beliau meminum di bekas tersebut. Yang hal-hal seperti ini perhatikan wahai para suami. Bikin istri Anda ya menjadi bikin Anda dianggap oleh istri sebagai seorang suami yang romantis. Saya belum bisa membayangkan kalau seandainya ada seorang suami yang enggak pernah senyum sama istrinya. Ya. Subhanallah, itu kasihan sang istri itu. Ya. Enggak pernah senyum kepada suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada adab yang kelima, yaitu ketika kita mendatangi, terutama adab ini tertuju kepada suami yang kelima ini ya. Ketika kita mendatangi istri kita ingin menggaulinya, maka ucapkanlah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ucapkanlah bismillah. Allahumma jannibna syaitan وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. Wahai Allah, jannibna syaitan, jauhkan kami berdua dari syaitan, dan jauhkan apa yang engkau berikan rezeki kepada kami juga dari syaitan. Yaitu kalau seandainya dalam hubungan badan ini nantinya kami mendapatkan anak, engkau takdirkan kami diberikan anugerah anak, maka jauhkan anak tersebut juga dari syaitan. Rasulullah SAW ketika bersabda seperti ini, kata beliau, فَإِذَا قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan dalam hubungan mereka berdua tersebut seorang anak, maka syaitan tidak akan pernah bisa membahayakan anak tersebut. Maka sekarang bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita perhatikan kalau anak-anak kita kok sering kena penyakit yang kesurupan jin misalkan, ataupun sering kena penyakit ain, maka itu jadi pelajaran bagi kita. Kalau nanti kita menggauli istri kita untuk ingin mendapatkan anak, maka baca doa ini, bismillah. Ingat ya, enggak pakai ar-rahman ar-rahim ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Baik. Kemudian yang keenam ya, termasuk adab yang dibicarakan oleh para ulama ketika pasangan suami istri berhubungan, yaitu boleh menggauli istrinya yang sah dari arah mana saja. mau dari atas, mau dari belakang, mau dari depan, mau dari bawah, silakan. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, silakan. Ya, akan tetapi dengan syarat yang dituju adalah tempat melahirkan anak. Yang dituju adalah tempat seorang perempuan melahirkan anak, yaitu kemaluan perempuan. Ya. Silakan dari arah mana saja diperbolehkan dalam agama Islam. Coba perhatikan hadis yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sebelumnya saya ucapkan dulu sebuah ayat dalam Al-Qur'an tentang dalil akan hal ini, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Artinya istri kalian itu adalah ladang cocok tanam bagi kalian. Maka fa'tu harthakum annasyi'tum, maka datangi ladang cocok tanam bagi kalian itu dari arah yang kalian kehendaki. Dari arah yang kalian kehendaki. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, lihat hadis riwayat Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kanatil yahudu taqul, kaum Yahudi berkata, idza atar rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kanal waladu ahwal. Orang Yahudi beranggapan kalau seandainya seorang lelaki menyetubuhi istrinya dari belakang, tetapi yang dituju adalah kemaluan istrinya, yang dituju adalah tempat lahir anaknya, tetapi melakukannya dari belakang, maka bapak ibu saudara saudari, kata kaum Yahudi, anaknya itu nanti juling. Maka Allah menurunkan ayat ini, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Artinya ya, istri kalian itu adalah ladang cocok tanam bagi kalian. Silahkan tanami ladang kalian dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Ini ayat dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, muqbilatun wa mudbiratun idha kana dhalika fil farj. Artinya, silahkan dari depan, silahkan dari belakang, kalau hal itu di pada kemaluan, pada tempatnya lahir anak, ya. Jadi silahkan bagaimanapun caranya, mau salto, mau dari atas, mau dari bawah, silahkan, ya. Karena itu hadis Rasulullah SAW, muqbilatun mudbiratun idza kana fil farj. Silahkan dari depan, dari belakang, kalau seandainya itu, ya, pada kemaluan atau pada tempat lahirnya anak tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab selanjutnya, waktu sedikit ini kalau tidak salah ini yang keberapa? Iya, kalau tidak salah yang ketujuh ya. Adab selanjutnya, diharamkan dengan alasan apapun, diharamkan untuk menyetubuhi istri pada duburnya. Ya, mohon maaf, dan innallaha la yastahi minal haq, pada duburnya. Dan ini termasuk dosa besar, karena ya, Abdullah bin Abbas, kemudian Al-Hasan Al-Basri mendefinisikan dosa besar adalah al-kabiratu hiya kullu dhanbin khatamahu Allahu bi la'natin aw ghadabin aw narin aw 'adab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat, dengan murka, dengan neraka, dan dengan siksa tertentu di akhirat, itu dosa besar. Nah, ini termasuk dosa besar karena terdapat di dalamnya terdapat laknat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Adabuz Zafaf, mal'unun man ya'tin nisa'a fi mahashihinna. Terlaknat, dan arti terlaknat adalah at-tardu wal ib'adu min rahmatillah, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlaknat seorang yang mendatangi istrinya, menggauli istrinya pada dubur-duburnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab selanjutnya, adab yang ke-8, yaitu seorang perempuan jika seorang laki-laki suami jika ingin mengulang persetubuhan dengan istrinya setelah melakukan persetubuhan yang pertama, dia ingin mengulang kedua, maka dianjurkan untuk berwudu sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma fa innahu anshatu fil 'aud." Jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya kemudian dia ingin mengulangi lagi, maka hendaklah dia berwudu. Sesungguhnya wudu tersebut membuat semangat, membuat lebih semangat dalam mengulangi hal tersebut lagi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lebih utama lagi kalau mandi. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, beliau bersabda ketika ditanya oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu, "Ataj'alu ghuslan wa ala taj'aluhu ghuslan wahidan?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak jadikan ketika menggilir istrimu menjadi satu kali mandi, daripada engkau satu digilir mandi, satu digilir mandi, satu digilir mandi, satu digilir, jadikan aja gilir dulu seluruhnya kemudian mandi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Huwa azka, hadza azka wa athyabu wa athhar." Ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih, ya, lebih bersih. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk permasalahan adab dan fikih juga ketika kita berhubungan suami istri adalah masalah mandi junub. Kapan pasangan suami, ya, diwajibkan mandi junub? Ada dua keadaan. Yang pertama, idzal taqal khitanan, jika dua khitan, yang dimaksudkan di sini adalah dua kemaluan bertemu. Wa illam yunzil, meskipun tidak keluar air mani, maka itu wajib mandi. Hal ini berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya, idza jawazal khitanul khitana, jika ya khitan bertemu dengan khitan yang lain, jika kemaluan bertemu dengan kemaluan yang lain. Jika kemaluan bertemu dengan kemaluan yang lain. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu kapan diwajibkan untuk mandi? Ketika keluar air mani, meskipun tidak bertemu kemaluan. Yaitu apabila seorang suami mencumbu istrinya, bermesraan dengan istrinya, kemudian keluar air mani, maka wajib mandi pada saat itu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, innamal ma'u minal ma, artinya mandi itu disebabkan karena adanya air. Bahwa tadi sudah saya sebutkan bahwa tentang mandi junub, kapan kita mandi junub yang berkaitan dengan hubungan pasangan suami istri, yaitu ketika bertemu dua kemaluan meskipun tidak keluar mani, atau ketika keluar mani meskipun tidak bertemu dengan kemaluan. Hal ini bertemu dua kemaluan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, innamal ma'u minal ma, sesungguhnya air mandi dikarenakan adanya air mani, ya. Kemudian yang termasuk adab dalam hubungan pasangan suami istri juga, yaitu di antaranya adalah diperbolehkan bagi suami untuk, atau tidak diperbolehkan, mohon maaf, bagi suami untuk menggauli istrinya di kemaluannya ketika sang istri itu haid, ya, sang istri ketika haid. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, dan mereka bertanya tentang haid, maka katakanlah dia adalah kotoran, maka jauhilah perempuan pada waktu haid. Tetapi seorang wanita haid bukan berarti tidak boleh melayani suaminya. Yang tidak boleh hanya pada kemaluannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam beberapa hadis sahih, "Kullu syai'in illa nikah." Ya, artinya ketika sang istri haid, maka berbuat segala sesuatu dengan suaminya apapun kecuali nikah. Yaitu kecuali memasukkan ember ke dalam sumur. Demikian.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Di dalam berumah tangga, kita mungkin sering mendengar, nanti kalau punya anak, jangan banyak-banyak. Mengapa? Nanti kalau banyak anaknya, pasti sibuk, pasti repot, lelah, payah, dan berbagai macam alasan lainnya. Maka tidaklah Allah menjamin, karena anak kita sedikit, kita punya banyak waktu luang, banyak waktu kosong. Apakah menjamin kita akan menghabiskan waktu kita dengan cara yang benar? Oleh karenanya, dengan menghabiskan waktu kita untuk mengurusi rumah tangga kita, mengurusi anak-anak kita sampai kita lelah, sampai kita capek, sampai kita tidak punya waktu luang sedikit pun, bisa jadi ini merupakan cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan kita, untuk kita tidak menghabiskan waktu kita dengan cara yang batil. Maka nikmatilah kesibukan Anda, nikmatilah ketika Anda memiliki anak yang banyak dan Anda bisa mengurusnya di jalan yang benar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikahilah wanita yang penuh kasih sayang, penuh cinta dan berpotensi memiliki anak yang banyak, karena sesungguhnya nanti aku akan merasa bangga dengan banyaknya kalian pada umat ini.
2: Pastor, maaf, mau nanya, Ustaz.
3: Iya, silakan.
2: Sebaiknya istighfar yang baik itu dibaca yang akhirullah wa atubu ilaih, atau pakai yang ini istighfar gitu.
3: Iya.
2: Mana yang lebih baik gitu? Terus kalau yang istighfar itu berapa kali gitu?
3: Baik, Pak.
2: Kita aja makasih. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semuanya baik dan semuanya diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Iya. Adapun sayyidul istighfar, Rasulullah sallam baca setiap pagi dan petang. Ya, setiap pagi dan petang, ya. Setiap pagi itu setelah salat subuh sampai terbit matahari, dan petang yaitu setelah asar sampai terbenam matahari. Maka kita ucapkan sayyidul istighfar, karena itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul juga ya menganjurkan di waktu pagi mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Iya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat duha ia mengucapkan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Iya, ya Allah ampuni dosaku dan berikan taubat kepadaku. Sesungguhnya engkau maha pemberi taubat dan lagi maha penyayang. Itu Rasulullah ucapkan 100 kali. Ya. Juga Rasulullah SAW, Bapak, memperbanyak ya ucapan istighfar di waktu-waktu yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah majlis, ya, aku hitung, kata sahabat ini, beliau mengucapkan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali, bahkan lebih. Juga Rasulullah ia mengajarkan doa ya istighfar kepada Abu Bakar dalam salat. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah berbuat zalim dengan kezaliman yang banyak, ya Allah. Sementara tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah dosaku dengan ampunan yang berasal dari Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka semua ini dibaca ya sesuai dengan tempat-tempatnya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.
5: Mutiara doa. Sehari-hari
6: doa memohon ampun, rahmat, petunjuk, dan keselamatan serta rizki. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqani. Ya Allah, ampunilah aku, kasihinilah aku, berilah petunjuk kepadaku, selamatkanlah aku, dan berilah rezeki kepadaku. Hadis riwayat Muslim nomor 35 dan 2697.
7: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
8: Hadis 998. Hadis yang diriwayatkan At-Tabrani Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah dari Hanash, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, ya, dalam di sini sebutkan, "Hei Abu Dzar, tali iman yang paling kuat apa?" Abu Dzar berkata, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kata Rasulullah, sekuat-kuatnya tali iman itu, yaitu memberikan loyalitas di jalan Allah dan memberikan permusuhan pun di jalan Allah, cinta di jalan Allah dan benci pun di jalan Allah. Iya. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini sangat lemah. Hanas ini matruk. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid-syawahid yang banyak yang bisa menguatkannya. Itu yang pertama dari hadis Al-Bara bin Azib. Namun di dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim, dia dhaif tapi ringan kedhaifannya. Yang kedua dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dan ia punya dua jalan. Jalan yang pertama diriwayatkan oleh As-Sa'ad bin Hazan, ia berkata, "Hadatsani Uqail Al-Ja'di dari Abu Ishaq dari Suwaid bin Ghafalah." Ya. Dan di dalam sanadnya ya ada As-Sa'ad ini, ya, apa gurunya itu Munkarul Hadis. Dan hadis ini kata beliau, menurut beliau dengan digabungkan dengan jalan-jalan tersebut setidaknya menjadi hasan. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan akhi, bahwa sekuat-kuat tali iman, cinta karena Allah, benci karena Allah. Apa maksudnya cinta karena Allah, benci karena Allah? Maksudnya kita mencintai seseorang karena keimanan dia, karena ketakwaan dia, karena ya akidah dia dan manhaj dia yang lurus. Kita cintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin imannya kuat, semakin takwa, semakin cinta. Demikian pula kita benci. Benci kita karena ya kemaksiatan dia. Maka dari itu ya akhi, masalah cinta dan benci, wala dan bara, Syekh Fauzan mengatakan manusia dalam masalah wala dan bara itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang harus kita wala padanya dan memberikan loyalitas kepadanya 100%. Tidak boleh kita berlepas diri sama sekali. Siapa mereka? Para nabi, para sahabat. Kelompok yang kedua yang kita harus barok, berlepas dan tidak boleh memberikan wala sama sekali. Siapa mereka? Orang-orang kafir, munafikin. Kelompok yang ketiga yang kita tidak boleh memberikan wala 100%, barok pun tidak 100%, tapi kita berikan wala dari sisi, barok dari sisi lain-lain. Siapa dia? Setiap kaum mukminin yang berbuat dosa. Kita cintai dia karena keimanan dia, tapi kita benci dia karena apa? Kemaksiatan dia. Ya. Kita cinta. Dia masih beriman kepada Allah, masih. Makanya kan Pak, di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang sering dicambuk gara-gara dia sering minum arak. Sering minum arak, sering dicambuk. Akhirnya ketika dia dicambuk, ada seorang sahabat berkata, "Semoga Allah melaknat kamu, betapa seringnya kamu itu minum arak." Apa kata Rasulullah? "La tal'anu, jangan laknat dia, karena dia masih mencintai Allah dan Rasulnya." jangan kamu laknat dia karena dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, makanya ya kita terhadap orang yang berbuat maksiat jangan benci 100% Pak. Kadang antum melihat orang yang awam baru ngaji diplototin sama antum kayak apa gitu ya. Iya, gak boleh seperti itu. Dia walaupun awam tapi dia mau ngaji, alhamdulillah. Dia walaupun awam dia masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Memang kita tidak suka kemaksiatan dia, tapi bisa jadi karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia. Tapi keimanan dia kita cinta kepada dia. Nah, rasa cinta itulah yang menyebabkan kita kasih sayang kepada dia. Dan terkadang Pak, kebencian itu tidak harus untuk diperlihatkan loh Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ada seorang laki-laki minta izin. Ketika Rasulullah melihat laki-laki itu dari kejauhan, kata Rasulullah, bisal akhul asyirah, bisal ibnul asyirah, seburuk-buruknya teman bergaul. Rasulullah tidak suka kepada orang itu. Tapi Rasulullah mengizinkan dia masuk. Masuklah dia, duduklah dia di hadapan Rasulullah. Apa yang terjadi? Fatatol, fatatol lako ilai Rasulullah. Maka Rasulullah pun wajahnya berseri-seri ke dia, tersenyum kepada dia. Aisyah merasa heran, kok begitu? Kemudian Rasulullah bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat itu orang yang dijauhi oleh manusia karena takut keburukannya. Artinya terkadang kita tidak suka kepada orang, kita benci kepada dia, tapi wajah kita tersenyum kepada dia. Kenapa? Karena khawatir kalau kita cemberut, dia lari dari kebenaran. Gak masalah. Makanya ya terkadang kebencian itu tidak selamanya harus kita ekspresikan, Pak. Terkadang yang ya kita benci sama orang, tapi ekspresi kita menunjukkan kasih sayang. Untuk apa? Menyelamatkan dia dari api neraka. Untuk apa? Supaya kita tidak menjadi pembantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Wallahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?

Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
1: Taukah Anda?
2: Tentang adab dalam berzikir pagi dan petang. Ada adab-adab. Yang pertama, hendaknya kita tidak membaca zikir pagi petang kecuali yang sahih. Kecuali yang sahih. Ada beberapa zikir pagi petang diperselisihkan. Sebagian ulama mensahihkan, Syekh Albani mendhaifkan, Syekh Albani mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan, ya. Kita perlu memilah-milih tatkala itu. Ya. Usahakan kita berzikir dengan yang jelas-jelas sahih atau disepakati kesahihannya. Atau kalau khilaf, Anda menilai mana yang lebih kuat. Kalau Anda nilai itu lebih kuat, ya silakan diamalkan. Tapi jangan berzikir pagi petang dengan zikir-zikir yang dhaif, ya. Karena tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hendaknya membacanya dengan penuh penghayatan. Ini yang saya bilang agak kurang di buku-buku yang dibagi rata-rata atau ditulis, tidak disertakan makna dari kandungan doa tersebut. Seperti kandungan doa Sayyidul Istighfar, itu kandungannya apa? Dan itu kandungannya bagus-bagus. Subhanallah itu maknanya apa? Ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi bi kalimatihi, itu maksudnya apa? Sehingga sebagian orang baca tanpa mengerti apa maksudnya, ya. Maka perlu untuk dipahami maksud dari zikir-zikir tersebut, ya. Meskipun secara singkat, agar tatkala kita membacanya, kita bisa lebih konsentrasi, ya. Saya alhamdulillah sudah nulis tentang ini, tentang masalah makna kandungan dari zikir pagi petang, dan insyaallah terbit ya tidak lama lagi, ya. Tapi intinya ini penting agar kita bisa mengerti tentang kandungan zikir tersebut. Kalau kita sudah ngerti, ya sudah, kita baca sekali saja dengan baik, sudah ngerti, sudah masuk dalam ilmu kita, maka kita berzikir dengan penuh penghayatan. Al-Qurtubi berkata, "Innama yahsulu thawabul jasimu liman qama bihaqqi hadhil kalimat fastahdhara ma'aniyaha biqalbihi wa ta'ammalaha bifahmihi." Hanyalah seorang mendapatkan pahala besar dari berzikir, dia hanya peroleh pahala yang besar bagi orang yang berzikir dengan kalimat-kalimat ini sambil dia menghadirkan makna dan kandungan dari zikir-zikir tersebut, sambil dia merenungkan kandungan dari makna zikir tersebut. Maka seorang hanya berzikir hanya terlepas dari lisannya, berbeda dengan orang yang berzikir sambil dia renungkan. Sambil dia renungkan, maknanya pahalanya lebih besar. Maka seorang berusaha mengerti apa makna dari zikir pagi dan petang. Baik, oleh karenanya ada perkataan indah dari Syekh Muhammad Mukhtar Syinqiti rahimahullah. Ya, beliau berkata, "Madum taqra'ul adhkar fa abshir bikulli khair." Selama engkau kebiasaanmu adalah membaca zikir-zikir, di antaranya zikir pagi petang, maka bergembiralah. "Hatta walau asabatka musibatun," meskipun kau terkena musibah. "Fa inna Allah yukhrijuka min dhiqiha wa bala'iha wa karbiha bimathaqil hasanat lati lam takhtur 'ala balik." Maka kalau kau terjebak dalam musibah, sementara kau suka berzikir kepada Allah, di antaranya zikir pagi petang, maka Allah akan keluarkan kau dari kesulitan musibah tersebut. Karena begitu banyak pahala yang kau raih dengan zikir-zikir yang selalu kau lantunkan. "Ma hafadha 'abdun 'alal adhkar illa syarah Allah sadru." Kata beliau, tidak ada seorang pun yang senantiasa kontinu berzikir kepada Allah kecuali Allah akan lapangkan dadanya. "Wallahi alladhi la ilaha illahu la tajidu ahadan makruban wala mankuban wala dhaqat alaihi dunya bihumumihi wa humumi ahlihi wa waladihi wa lazimal adhkara sabah wal masa illa la ja'alallahu lahu min baini atbaqi dunya farajan wa makhrajan." Kata beliau, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak kau mendapati seorang pun dalam terkena musibah, dalam kondisi kesulitan, dunia terasa sempit baginya, disibukkan dengan urusan dirinya, urusan istrinya, urusan anak-anaknya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya, tetapi dia senantiasa melazimi zikir pagi dan zikir petang, kecuali Allah akan memberikan dia jalan keluar dan solusi. Jadi kalau orang sudah biasa terbiasa berzikir zikir pagi dan petang, insyaallah masalah bisa dihadapi dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Seorang berusaha berzikir dengan menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar dia ucapkan. Karena banyak dari zikir-zikir tersebut isinya doa. Isinya sanjungan dan doa. Maka seakan-akan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa butuh kehadiran hati. Maka dia baca zikir tersebut sambil menghadirkan dirinya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir pagi petang hendaknya dibaca semuanya, jangan sebagiannya. Tetapi jika seorang tidak punya waktu, waktunya cuma sedikit, dia boleh baca sebagiannya, tidak harus seluruhnya. Kalau dia bisa baca seluruhnya, maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa, semampunya dia baca. Ya, karena asalnya baca zikir pagi petang hukumnya sunnah. Kemudian sunnahnya seorang baca zikir pagi petang dengan suara yang lirih, tidak perlu dia keras-keraskan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Dari sini kita tahu zikir pagi petang tidak disyariatkan berjamaah, tidak perlu berjamaah ramai-ramai membaca zikir apa? Pagi petang. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Masing-masing berzikir sendiri-sendiri. Ustaz, saya tidak bisa, maka saya perlu diajari. Enggak apa-apa. Berjemaah sesekali untuk diajari. Tapi kalau sudah bisa, maka berzikir sendiri-sendiri. Kemudian Ustaz, saya tidak bisa zikir pagi petang, tapi saya dengar teman saya berzikir pagi petang, saya dengar dengan saksama. Apakah saya dianggap zikir pagi petang? Jawabannya belum. Kau cuma mendengarkan zikir pagi petang. Belum berzikir pagi dan petang. Kemudian tidak disyariatkan berzikir pagi petang dengan mengangkat tangan. Meskipun di antara zikir-zikir tersebut ada isinya doa. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah berzikir pagi petang dengan mengangkat apa? Tangan. Maka meskipun isinya doa, tetap saja kita berzikir dengan zikir biasa. Tidak harus berzikir pagi petang dalam kondisi suci. Benar, kalau Anda berwudu, berzikir pagi petang lebih afdal. Tetapi kalau Anda tidak berwudu, maka tidak jadi masalah. Bahkan dalam kondisi junub, boleh berzikir pagi dan petang. Karena dalam hadis Aisyah berkata, "Kana Nabi SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi." Rasulullah SAW berzikir kepada Allah dalam segala kondisinya. Kata Aisyah, dalam segala kondisinya berarti umum, baik dalam kondisi bersuci atau dalam kondisi apa, junub, beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama kalau zikir tersebut ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Contoh di antara zikir pagi petang ada ayat kursi, ada qul huwallahu ahad, ada qul a'udzu birabbil falaq, ada qul a'udzu birabbin nas. Apakah orang yang junub boleh berzikir pagi petang dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an tersebut? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun yang bukan ayat-ayat Al-Qur'an, maka tidak mengapa meskipun junub. Seperti bismillahirrahmanirrahim, ini boleh dalam kondisi apa? Junub. A'udzubikalimatillahi tammati. Ya, dan seterusnya, ini juga boleh baca dalam kondisi junub karena bukan ayat Al-Qur'an. Yang khilaf di kalangan para ulama, tatkala kita junub, kita ingin zikir pagi petang, boleh enggak baca ayat kursi? Bolehkah baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun mazhab Malikiyah berpendapat boleh. Mazhab Malikiyah berpendapat boleh karena mereka mengatakan Anda membaca ayat-ayat ini bukan dalam rangka tilawah. Yang dilarang adalah membaca Al-Qur'an, bertilawah Al-Qur'an dalam kondisi junub, tetapi Anda membaca ayat-ayat ini dalam rangka untuk berzikir, untuk wirid aja. Sebagai zikir pagi petang, bukan dalam rangka untuk bertilawah, maka Anda tidak buka dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, karena Anda tidak sedang bertilawah. Faham? Anda tidak buka dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pendapat Malikiyah. Pendapat sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Selama itu ayat Al-Qur'an, maka tidak boleh. Jadi, yang lebih hati-hati untuk ayat-ayat Al-Qur'an tidak usah dibaca tatkala junub. Yang lebih hati-hati. Tapi kalau ada yang baca, kita katakan ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi telah kita jelaskan bahwasanya orang dalam kondisi tidak bersuci, dalam kondisi junub, boleh berzikir pagi dan petang kecuali membaca ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Makin ada khilaf di kalangan para ulama. Karena dia termasuk ayat kan Rasulullah SAW melarang orang junub baca Al-Qur'an. Ada hadisnya. Maka sebagian ulama seperti ulama Malikiyah berpendapat boleh, meskipun junub boleh baca ayat kursi 3 kul. Kenapa? Karena bacaannya bukan niatnya untuk baca tilawah, maka tidak dibaca, dibuka dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi kita baca sebagai zikir. Ya, kebetulan zikir tersebut berbentuk ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, maka tidak mengapa. Ini pendapat ulama Malikiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena itu termasuk dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka tidak boleh dibaca dengan dalam kondisi junub. Yang lebih hati-hati kita tidak membacanya tatkala kondisi apa? Junub. Tapi kalau ada yang baca, maka ini masalah khilafiyah, tidak bisa kita ingkari karena sisi pendalilannya juga kuat. Kemudian berikutnya, kalau kita baca zikir pagi petang, terkadang ditulis dalam buku-buku, maka tidak mesti berurutan, tidak mesti berurutan, tidak mesti yang pertama ini, kedua ini, tidak. Yang penting kita semuanya baca, semuanya kebaca, mana di luar tidak jadi masalah. Kemudian yang terakhir, kalau kita sudah selesai dari zikir pagi maupun zikir petang dan kita masih ingin berzikir lagi, maka boleh berzikir bebas tanpa jumlah tertentu. Mau bertasbih bebas berapa saja, bertahlil bebas berapa saja, bertakbir bebas berapa saja, bertahmid bebas berapa saja, bersolawat kepada Nabi bebas berapa saja, ya, la haula wala quwata illa billah bebas berapa saja, terserah. Dan di antara zikir yang afdol adalah baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Jadi zikir-zikir pagi petang yang rutin, yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kita sudah selesai, kita boleh baca Quran, boleh berzikir yang lainnya, terserah, tanpa bilangan tertentu. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya fikih tentang zikir pagi dan petang.
3: Menjadi ahli sunnah wal jamaah yang sejati memang tidak mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan nasib ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman seperti orang yang memegang bara api. Kenapa itu terjadi? Karena tiga faktor. Yang pertama, karena mereka konsisten terhadap kebenaran dan tidak takut celaan dan cacian orang lain di dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mereka walaupun kondisinya seperti itu akan terus ada di tengah umatku ini sekelompok kaum yang konsisten di atas kebenaran, tidak pernah dibahayakan dengan berbagai macam usaha-usaha untuk melemahkan mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tegas di dalam menyelisihi keinginan hawa nafsu. Ketegasan mereka di dalam menyelisihi hawa nafsu ini membuat jauh dari berbagai macam keinginan halayak ramai. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia terasing, yaitu manusia yang soleh hidup di tengah manusia yang buruk banyak sekali, yang menentang dan menyelisihi mereka lebih banyak daripada yang mentaati. Yang ketiga adalah tidak pernah basa-basi di dalam beragama, karena agama ini adalah segala-galanya dan sunnah ini merupakan prinsip. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan puncak dari segala perkara adalah Islam.
4: Saya Abdul Hakim di Genuk. Terkadang saya dengar kajian satu ustad menambah iman dan takwa, tapi terkadang dengar ceramah satu ustad yang lain tidak menambah iman dan takwa saya. Sesungguhnya yang bermasalah ceramahnya ustad tersebut atau hati saya sendiri yang bermasalah ustad? Tafadol ustad.
5: Taib, sebagian ulama menyebutkan berdakwalah dengan hati, artinya dengan keikhlasan. Umumnya keikhlasan itu menjadikan sampai kepada mustami atau orang yang mendengar, dan jika sama-sama ikhlas, maka sebagaimana yang banyak dijelaskan oleh para ulama, itulah diantara rahasianya. Karena seseorang, ya, berapa banyak orang yang hamilu ilmin, dia membawa ilmu, ternyata apa? Laisa bifaqih. Dia tidak lebih baik, tidak lebih faqih dari orang yang mendengar. Oleh karena itu tidak perlu kita cari siapa yang salah, tapi intinya antum lakukan sebanyak mungkin apapun pelajaran yang bermanfaat, apakah itu nahwu, shorof, fikih, apalagi akidah. Kemudian setelah itu berusahalah untuk selalu kita ikhlaskan. Insyaallah dengan itu kita akan dapatkan manfaatnya. Adapun misalnya seseorang kadang malas, kadang semangat, itulah kita sebagaimana al-imanu sa'atan yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'asi. Dan begitulah kita sekalian. Oleh karena itu perbanyaklah berteman dengan orang yang saleh dan sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Insyaallah dengan itu kita akan mendapatkan manisnya iman, dan dengan itu insyaallah kita akan dapatkan bahwa ternyata semakin banyak belajar, kita akan tahu semakin sedikit ilmu yang baru kita punya, lebih lagi dengan amalan yang lain. Mungkin kita akan merasa sangat miskin dengan amalan yang baru dilakukan. Dengan itu insyaallah kita akan lebih semangat, manfaatkan waktu sebaik mungkin, dan semoga Allah membimbing antum dan saya dan semua kita untuk senantiasa istiqamah di jalannya. Nah.
6: Mutiara nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan kita sebagai seorang muslim dalam beramal, ihris ala ma yang fa'uq, bersemangatlah anda dalam perkara yang bermanfaat. Setiap perkara yang itu mengandung manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita, dan yang dimaksudkan dengan dunia yang bermanfaat adalah dunia yang memberikan dukungan kepada kesuksesan akhirat, maka Nabi ajarkan ihris, bersemangatlah anda. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi mengajarkan ihris, tapi jangan lupa bahwa kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang harus selalu menanamkan perasaan mutlak kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan wasta'in billah, dan selalulah anda dalam keadaan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada unsur takabur, tidak ada unsur sombong, merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bersemangatlah penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sempurnakan semangat kita, wala ta'jaz, jangan lemah. Terkadang kita punya semangat awal, kemudian kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, kemudian kita mulai melemah. Kata Nabi kita, wala ta'jaz, jangan lemah, sehingga kita dipacu untuk menjadi seorang yang ulet. Bagaimana kita berusaha untuk mencapai apa yang kita targetkan dengan selalu bersemangat dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak gampang putus asa, tidak gampang ceklean, tidak gampang kita mutung, tidak gampang kita kemudian berputus asa, lesu. Masya Allah, bapak sekalian rahmati Allah, ini yang diajarkan prinsip yang sangat penting, yang sangat mulia, dan prinsip yang sangat produktif apabila kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan inilah diantara kemuliaan diajarkan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah disampaikan bahwa di antara cara kita menyemangati diri kita agar selalu kita bersemangat dalam beramal, hendaklah kita selalu mencari orientasi kehidupan kita, mencari kampung akhirat. Karena ini orientasi yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat berharga. Adapun semua yang berkaitan dengan orientasi dunia, setinggi apapun, adalah orientasi yang rendah, orientasi yang hina. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah menyemangati kita dalam mencari dunia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyemangati kita dalam mencari kampung akhirat. Karena sehebat-hebat apapun Bapak Ibu yang rahmati Allah, dunia seandainya dibandingkan dengan akhirat tidak lebih dari bangkai seekor kambing cempi yang cacat telinganya, tidak lebih dari sayap bobot sayap seekor nyamuk, tidak lebih dari tetesan air yang menempel di jemari ketika dimasukkan ke lautan. Sehingga betapapun semangatnya dan ambisinya orang untuk mengumpulkan dunia, sesungguhnya dia adalah orientasi yang rendahan, orientasi rendahan. Ada emas, masya Allah, ada perak, kok ngumpulkan kerikil? Ngumpulkan kerikil, emas peraknya ditinggalkan, dikumpulkan kerikil. Kerikil itu dikumpulkan berkarung-karung, sak gerobak. Dihargai dengan emas berapa kira-kira bandingannya? Kerikil sak gerobak berapa harganya, Pak? Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, atas tabtiluna alladhi huwa atna billati wa khair. Apakah mereka ingin menggantikan sesuatu yang baik itu dengan perkara yang rendah? Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita yang terbaik. Bapak sekalian. Kemudian telah diajarkan pula tadi oleh Ustaz Ahmad agar kita bisa semangat supaya kita banyak-banyak mengingat kematian. Dulu Pak, ketika teman-teman YPA Buletin Tauhid itu membuat pembahasan tentang kematian, ada orang protes, nyurati masya Allah, nyurati khusus memprotes judul ini, yang intinya pelajaran ini gak ada manfaatnya karena akan membuat orang apatis, orang tidak semangat, lesu. Oh kuali, enggak. Dengan banyak mengingat mati justru akan betul-betul menyala-nyala semangat kehidupannya. Karena Rasulullah mengajarkan, aktsiru dzikra hadhihi ladza. Banyak-banyaklah mengingat penghancur kelezatan yaitu al-maut. Ini pelajarannya salah atau benar kira-kira? Pelajarannya salah atau benar? Yang ngajarkan Kanjeng Nabi. Nek benar nyalahke itu ya kebangetan. Wis syahadat kok nyalahke? Rasulullah ngajarkan, aktsiru dzikra hadzi ladzat. Maka dikatakan oleh Al-Imam At-Taqa, barang siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima bithalath, dia akan dimuliakan Allah dengan tiga perkara. Apa itu tiga perkara? Yang pertama, nasyatul ibadah. Akan bangkit semangat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hubungan antara mengingat kematian dengan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Eling mati kok dia semangat beribadah? Iya. Sebagaimana orang yang mereka ingat seakan-akan hidup terus-menerus, dia semangat untuk mengumpulkan dunia, Ini orang semangat beribadah karena dia banyak mengingat kematian. Sebab harus sekalian pada dirahmati Allah. Yang pertama, kematian itu adalah pintu yang mengantarkan kita masuk kampung akhirat. Yang kedua, kita enggak tahu kita matinya kapan dan di mana. Yang ketiga, orang masuk kampung akhirat tidak ada bekal yang lebih manfaat kecuali amal yang dia lakukan. Sehingga kalau dia tahu bahwasanya akan datang saat yang nanti satu-satunya yang bermanfaat adalah amal yang dia lakukan, dan dia enggak tahu kapan dia akan mati dan di mana dia akan mati, dan alangkah sangat banyaknya orang yang mereka bertemu dengan kematian, kematian mendadak, al-mautul faj'ah. Maka begitu dia mengalami kematian, dia akan betul-betul berusaha untuk mempersemangat diri, mengumpulkan amal sebelum kematian mendahului menjemput dia.
8: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Mutiara Tilawah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Dua macam syafaat yang diterima. Menurut penjelasan para ulama, syafaat yang diterima dibagi menjadi dua macam. Pertama, syafaat yang bersifat umum. Makna umum adalah Allah mengizinkan kepada salah seorang dari hamba-hambanya yang saleh untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diperkenankan untuk diberi syafaat. Syafaat ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lainnya, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Mereka memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari kalangan orang-orang yang beriman yang berbuat maksiat agar mereka keluar dari neraka. Yang kedua, syafaat yang bersifat khusus, yaitu syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan syafaat terbesar yang terjadi pada hari kiamat. Tatkala manusia dirundung kesedihan dan bencana yang tidak kuat mereka tahan, mereka meminta kepada orang-orang tertentu yang diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat. Mereka pergi kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa alaihimussalam. Tetapi mereka semua tidak bisa memberikan syafaat hingga mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berdiri dan meminta syafaat kepada Allah agar menyelamatkan hamba-hambanya dari azab yang besar. Allah pun memenuhi permohonan itu dan menerima syafaatnya. Ini termasuk kedudukan terpuji yang dijanjikan Allah di dalam firman-Nya yang berarti, dan pada sebagian malam hari, salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Di antara syafaat yang khusus yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatnya kepada penghuni surga agar mereka segera masuk surga. Karena penghuni surga ketika melewati jembatan, mereka diberhentikan di tengah jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Hati sebagian mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lain, hingga akhirnya mereka bersih dari dosa. Kemudian mereka baru diizinkan masuk ke dalam surga. Pintu surga itu bisa terbuka karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsultasi syariat.com.
2: Soal jawab.
3: Kalau tidak boleh menebang tumbuhan dan membunuh hewan, lalu dari mana pasokan sembako orang Madinah yang berasal dari dua komponen tersebut? Pertama, kita katakan kota Madinah gak perlu kita susahkan. Apa yang tidak ada di tempat lain, di sana dia ada. Itu kenapa? Karena barokah dari doanya Nabi. Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kota Madinah ini. Doanya Nabi. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan Makkah. Warzuq ahlahu minas samarat. Karuniailah penduduk Mekah itu buah-buahan. Maka buah-buahan apa saja di sana dikumpul berjamaah. Padahal apa? Pohonnya enggak ada. Yang ada itu batu sana. Batu belik. Ya. Dan yang ada hanya air zam. Zam-zam tok. Kurma enggak ada di Mekah loh para jamaah. Ada-ada tapi kadang-kadang enggak bisa berbuah. Madinah tempatnya kurma itu. Jadi apa? Kehidupan di sana tidak usah ditanyakan sudah. Dan tidak ada korelasi yang khusus kalau enggak boleh ini, enggak boleh ini. Lantas bagaimana? Kenapa? Di sana itu ladang banyak di tanah haram. Nah, ada pun ladang yang menanamkan manusia sendiri. Kalau manusia sendiri menanam, enggak ada masalah untuk dicabut kalau dibutuhkan. Nah, yang tumbuh sendiri ini yang tidak boleh diganggu kecuali darurat. Misalkan orang buat jalan, mau tidak mau harus dipotong. Potong berarti ini enggak ada masalah. Tapi untuk sia-sia dipotong tidak boleh. Allah Ta'ala ala wa alam.
2: Mutiara nasihat.
4: Ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana diri kita tetap indah? Bagaimana supaya suara

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adzkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua kuburan, sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa keperkara ini? Maka beliau mengatakan, adapun yang pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Dan adapun yang kedua, dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah.
7: Soal jawab.
8: Ya Ustaz, manakah yang lebih kuat kepada anak-anak untuk mengajarkan huruf hijaiyah? Apakah seperti tadi yang disebutkan ya, dicontohkan tadi A, Ba, Ta, Sa, ataukah Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, seperti itu? Karena metode sekarang itu banyak yang langsung sudah dikasih apa harokat, Ustaz.
9: Yeah.
8: Ya, untuk metode penghafalan huruf hijaiyahnya tersebut.
9: Iya, yeah. Untuk memberikan kepada anak-anak, kita melihat anak-anak yang usianya usia balita ya, usia balita ya, maka lebih kita tekankan kepada sisi ya menghafal ya sambil menunjukkan ayat-ayat tersebut ya, belum kita ajarkan dia bagaimana membaca ya. Nanti ketika dia usianya sudah 5 tahun ke atas ya, ketika dia nalarnya sudah mulai ya, bisa membandingkan satu huruf dengan huruf yang lain, maka silahkan ya, kita mengajarkan huruf-huruf tersebut ya, karena memang ya kita memanfaatkan kekuatan hafalan anak-anak tersebut untuk kita berikan hafalan terlebih dahulu ya, sedangkan untuk huruf per huruf ya, dan juga memberikan cara membacanya, maka itu kita lakukan sambil berjalan, ya. Demikian wallahu a'lam.
7: Mutiara doa. Sehari-hari.
0: Doa memohon ampun, teguh pendirian, dan pertolongan terhadap orang kafir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 147.
10: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
11: Baik, kita lanjutkan hadis 999. Hadis yang dikutip Al-Hakim dari jalan Ibnu Khuzaimah, juga dari jalan Ibnu Khuzaimah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq, ia berkata haddatsana Abdul Waris bin Abdul Samad bin Abdul Waris Al-Ambari wala haddatsani Abi dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar dari Muhammad bin Sirin dari Ibnu Umar secara marfu. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari, di mana Rasulullah bersabda, inna azama adh-dhunub indallah rajulun tazawwaja imra'atan falamma qadha hajatahu minha talaqaha wa dhahaba bi mahriha wa rajulun ista'mala rajulan fa dhahaba bi ujratihi wa akhar yaqtulu dabbatan abatha. Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah, artinya di antara dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah, seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita setelah ia selesai menyelesaikan hajatnya dari wanita itu, ditalaknya wanita tersebut, lalu ia pergi membawa mahar wanita itu. Yang kedua, seorang laki-laki yang memperkerjakan orang, lalu kemudian dia pun pergi membawa upahnya tanpa memberikan upah kepada orang tersebut. Yang ketiga, orang yang membunuh binatang hanya sia-sia saja. Ya, seperti antum membunuh burung hanya untuk latihan nembak, gak boleh. Itu termasuk dosa besar. Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari katanya. Namun Imam Syekh Al-Albani berkata tidak demikian, karena Abdul Waris bin Abdul Somad tidak termasuk perawi Bukhari, tapi ia termasuk perawi Muslim. Ya, demikian pula Abdurrahman bin Abdullah, walaupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi ia diperbincangkan oleh para ulama. Ya, Adz-Dzahabi berkata dalam kitab Mizanul I'tidal bahwa ia salihul hadis, sementara Ibnu Hajar mengatakan saduq yukhti, dan insyaallah hadis ini hasan kata beliau. Hadis ini menunjukkan akhi dua di antara dosa-dosa besar menikahi seorang wanita, kemudian setelah dia menyelesaikan hajatnya dia talak tu wanita dan pergi membawa maharnya. Iya. Yang kedua, orang yang memperkerjakan orang lain tapi ternyata tidak digaji, malah gajinya dibawa oleh dia pergi. Dan yang ketiga, orang yang membunuh binatang sia-sia, ya, maka ini pun termasuk dosa-dosa besar. Dan insyaallah maknanya sudah cukup jelas sehingga tidak perlu saya syarah.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.
13: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
12: Alam

0: لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
0: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.
1: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
2: Mutiara nasihat.
3: Berikutnya, apabila keluar hendaknya tidak berhias diri yang membangkitkan fitnah, boleh keluar. Tapi hendaknya tidak berdandan sebagaimana bertemu dengan suaminya. Maka keindahan wanita hendaknya hanya diperuntukkan untuk suami. Kalau memang sifatnya wanita itu betul-betul dia menyenangi suaminya. Tapi kadang terbalik sekarang. Ketemu suami baunya tidak enak tidak mengapa. Kain sobek tidak mengapa. Tidak mandi tidak mengapa. Tapi kalau datang di luar di hadapan cermin setengah jam lamanya, maka ini salah. Keliru. Bukankah kita menyenangi suami, bukankah kita menikah dengan laki-laki karena laki-laki itu kita senangi? Tapi begitu syaitan itu, begitu dia. Sebelum menikah, wah bagaimana mempercantik diri dengan bakal suaminya. Tapi setelah menikah, lain lagi gayanya. Maka tidak boleh. Ketahuilah ummahat, suami kita adalah suami yang kita senangi. Seandainya tidak senang, kan kita tidak hidup dengannya. Maka abadikan kesenangan ibu-ibu kepada suaminya, agar hidup ini bukan hanya di dunia tapi berlanjut sampai di akhiratnya. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwasanya kita tidak boleh menampilkan keindahan diri kita kecuali kepada orang-orang tertentu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat nomor 31, apa katanya Allah taala? Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna. Katakanlah wahai Nabi kepada wanita-wanita yang mukminah, insyaallah ini ibu-ibu dan juga akhwat para ummahat. Karena Allah mengatakan wa qul lil mu'minati, beritahu kepada wanita-wanita yang mukminat, yaghdhudna min absarihinna, hendaknya mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangannya, tidak melepas pandangannya. Mana jangan memandang yang sifatnya membawa rusaknya, yaitu jiwa. Wa yaghfadna furujahunna, dan hendaknya pula menjaga farjinya atau kemaluannya. Dan tidak mungkin ini akan diperoleh kecuali apabila hobinya senangnya di rumah, lebih banyak di rumah daripada keluarnya. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan jangan menampakkan perhiasannya, keindahannya, kecuali yang nampak. Maknanya nampak itu kain luar, pakaian luar. Jadi ibaratkan begini, ya. Kita lihat bahwasanya emas itu adalah bagus sekali keindahan. Tapi emas itu sendiri bungkusnya lain dengan emasnya. Maka apabila kita membawa barang, supaya barang itu tidak rusak, maka bungkus yang di luar itu sederhana saja. Sederhana saja dia, supaya tidak rusak yang di dalam. Kalau keindahan yang di luar itu bagus, maka rusak pula dia, bahkan juga memfitnahnya. Maka pakaian yang paling bagus untuk wanita ketika keluar, pakaian yang biasa. Bahkan apabila baunya biasa-biasa, tidak bau parfum, itu paling baiknya, agar tidak tercium baunya. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya. Dan hendaknya wanita itu, yaitu menutupkan khumur, maksudnya kerudungnya, sampai menutup kepada dadanya. Maka ini menurut asal. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, dan hendaknya tidak menampakkan keindahan dirinya, keindahan badannya, keindahan kulitnya, keindahan perhiasannya kecuali kepada suami, karena memang itu orang yang paling dicintai oleh si istri. Maka bagaimana? Maka Allah meletakkan wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, dan janganlah wanita menampakkan ya keindahan tubuhnya, keindahan yang lainnya kecuali kepada suami. Bukan wala yubdina zinatahunna, janganlah menampakkan perhiasanmu kecuali kepada orang umum, tidak. Tapi Allah mengatakan illa libu'ulatihinna, agar kita tidak difitnah dan tidak memfitnah. Kami putus ayat itu sampai di situ saja, nanti bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala menjelaskan bab dimakruhkan bagi wanita mempertontonkan perhiasan dan emas. Ya, dimakruhkan itu maknanya, kalau para ulama sunnah maknanya makruh itu diharamkan. Diharamkan wanita itu mempertontonkan, maknanya memperlihatkan

0: hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini tidak boleh memperlihatkan. Makanya sebaiknya dipakai untuk menghibur si suaminya.
1: Wa ayyuma imra'atin ja'alat fi udhuniha khursan min dhabin da'alallahu azza wa jalla fi udhuniha mislaha khursan minan nar yaumil qiyamah.
0: Dan wanita mana saja yang memasang pada telinganya anting-anting dari emas, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memasangkan pada telinganya anting dari api neraka. Nah, bersabar dulu ini ibu-ibu dan juga akhwat. Makanya saya katakan tadi mungkin suatu saat dalil ini pahit. Tapi kita insya Allah dengan niat yang ikhlas mau berobat, mau mengontrol penyakit apa yang ada di dalam hati kita. Maka orang ketika datang ke dokter periksa darahnya, adakah asam uratnya, adakah kolesterolnya, adakah gulanya, maka kita sedang periksa apa penyakit dalam hati kita. Tapi yakin, wallahi kami yakin, apabila kita supaya ikhlas untuk menuntut ilmu, maka Allah yang memudahkan jalan kita. Subhanallah, beberapa waktu yang lalu saya pas berangkat ke Magelang hari Sabtu, hari Jumat itu pagi mengisi di Ma'had Al-Furqan di sana, membahas tentang pakaian wanita. Di perjalanan di bis saya di SMS oleh suaminya, alhamdulillah Ustaz, subhanallah, ada apa? Kebahagiaan yang besar bagi saya. Kenapa? Orang ini pedagang besar, pengusaha besar. Istri saya sekarang mulai bajunya longgar dan mulai menutup hijab, Ustaz. Subhanallah, suami merasakan nikmatnya besarnya. Begitu lama dia menyuruh istrinya, tapi karena hidayah belum datang, maka dengan ilmu akhwat wa ummahat, Allah lah yang membuka hati siapa hamba yang dikehendaki. Begitu kebahagiaan suami merasa mendapatkan kenikmatan yang besar sekali, istri saya sudah berpakaian longgar dan juga berhijab syar'i. Bukankah petunjuk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Awalnya membenci, awalnya beralasan, tapi kalau hidayah sudah datang, mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan petunjuk. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala, karena inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kita fahami dulu, jangan berontak dulu, jangan emosi dulu. Kita wanita muslimah, wanita yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah taala karena ketaatannya. Sesuatu yang mungkin menjadi berat, tapi insyaallah lain kali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Kabair, penjelasan dosa besar.
2: Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah mengatakan dari Bakar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku ayahku, dan ayahku meriwayatkan kepada Abu Bakrah secara marfu', bahwasanya Nabi SAW mengatakan, kullu dhunubi yuakhirullahu ma sya'a minha ila yawmil qiyamah illa uquqal walidain. Seluruh dosa Allah mengakhirkan balasannya, hukumannya, sampai yang Allah kehendaki sampai hari kiamat, kecuali dosa-dosa berhak kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjalu li sahibi. Sungguhnya dosa, hukuman kepada orang durhaka kepada orang tua disegerakan bagi pelakunya. Dan ini juga dalil menunjukkan akan bahayanya durhaka, dan bahwasanya orang yang durhaka dia akan mendapatkan dua hukuman. Pertama, hukuman yang disegerakan, yang kedua, hukuman yang diakhirkan pada hari kiamat. Jadi ya, disegerakan di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Contohnya misalnya anak-anak yang durhaka. Dia durhaka kepada ayah dan ibunya, maka anak-anaknya nanti menjadi anak-anak yang durhaka. Atau dengan hukuman-hukuman yang lain sebagai balasan atas kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya. Kemudian Nabi SAW, Imam Zahabi rahimahullah menyampaikan hadis Nabi, di mana Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang anak bisa membalas kebaikan orang tuanya, kecuali dia mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, kemudian dia beli budak tersebut, lalu dia bebaskan, dia merdekakan. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang anak, bagaimanapun dia berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, memberikan segala bentuk kebaikan, memberikan segala bentuk pemberian, maka dia tidak akan bisa menyamai sebagian kebaikan kedua orang tuanya. Tidak mampu dia. Siapa yang bisa menyamai kebaikan sang ibu tatkala sang ibu mengalami kesulitan tatkala sedang mengandung sang anak? Siapa yang bisa menyamai kebaikan sang ibu tatkala sang ibu kemudian mengalami kesulitan tatkala melahirkan sang anak? Dan siapa yang bisa menyamai kebaikan sang ibu tatkala sang ibu sedang kesulitan menyusui anaknya? Sungguh ibu telah mengalami kepayahan yang sangat amat, dan dia berharap agar anaknya tetap sehat. Dia berharap agar anaknya tetap baik. Maka bagaimanapun seorang anak memberikan kebajikan dan kebaikan kepada ibunya, kepada ayahnya, maka dia tidak akan bisa menyamai dan tidak akan bisa memenuhi hak kedua orang tuanya dengan sepenuhnya. Kecuali jika dia mendapati salah satu dari kedua orang tuanya dalam keadaan menjadi budak, lalu dia beli dan dia merdekakan. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda dengan sanad yang hasan, la'anallahu al'aqa walidayhi. Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar. Durhaka itu membangkang perintah mereka berdua, ya, memutuskan kebaikan yang wajib yang harus dikerjakan, dia putuskan, tidak dia lakukan. Hadis ini menunjukkan sikap seperti ini, durhaka seperti ini merupakan dosa besar, karena tidak mungkin ada laknat kecuali kepada perkara yang merupakan dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, al-qalatu bimanzilatil um, bahwasanya bibi itu kedudukannya seperti ibu. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Dan ini merupakan perhatian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kita menjadi perhatian, memperhatikan hal ini, yaitu setelah Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan dalil-dalil yang berkaitan tentang berbakti kepada kedua orang tua, maka dia menutup atau dia menyebutkan, setelah hadis tersebut dia menyebutkan hadis ini, dan ini merupakan cara yang indah dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Seakan-akan Imam Adz-Dzahabi berkata, wahai orang yang telah membaca dalil-dalil tentang hak ibu, engkau telah baca pentingnya berbakti kepada ibu, dalil-dalilnya begitu banyak, maka ingatlah sabda Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil um, bibi sama dengan ibu. Bibi maksudnya khala itu adalah saudari perempuan ibu, ya, bukan saudari perempuan ayah, tapi saudari perempuan ibu, namanya al-khala. Kata Nabi, al-khala bimanzilatil um, saudari perempuan ibu kedudukannya seperti ibu. Oleh karenanya, sebagaimana kau berbakti kepada ibumu, sungguhnya bibimu juga, saudari perempuan ibumu juga memiliki hak untuk dibaiki, untuk dibakti, kita berbakti kepadanya, untuk menyambung silaturahmi, untuk berkata-kata yang lembut dengan bermuamalah yang baik, ya, karena kedudukan seorang bibi seperti seorang ibu. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menutup pembahasannya dengan menyebutkan beberapa asar dari para ulama, seperti yang pertama, wa an bi beliau berkata, wa Wahab bin Munabbih, dari Wahab bin Munabbih rahimahullah beliau berkata, inna Allah ta'ala qala li Musa, sungguhnya Allah berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, waqir walidai, hendaknya engkau muliakan kedua orang tuamu. Fa inna man waqara walidayhi madatu fi umrihi wa wahabtu lahu waladan yaburruhu. Barang siapa yang memuliakan kedua orang tuanya, menghormati kedua orang tuanya, maka aku akan panjangkan umurnya dan aku akan menganugerahkan kepadanya seorang anak yang berbakti kepadanya. Wa man aqwa walidayhi, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, qasartu fi umrihi, maka aku akan memendekkan umurnya. Wahatulahu waladun ya'ukuhu, dan aku akan berikan kepada dia seorang anak yang durhaka kepadanya. Demikian juga Ka'ab berkata, walladhi nafsi biyadihi innallaha la yu'ajjila la yu'ajjilu hinal abdi idha kana aqni walidayhi yu'ajjila lahu al-adab. Sungguhnya demi zat yang diwaku berada di tangannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan umur seorang hamba jika seorang hamba tersebut berhak kepada kedua orang tuanya, agar Allah memudahkan azab baginya. Dan sungguhnya, wa inna Allah la yazidu fi umril abdi idza kana baran bi walidayhi liyazida baran wa khairan. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah umur seorang hamba jika dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin bertambah kebaikan dan kebajikan. Dan Abu Bakar bin Abi Maryam pernah berkata, qara'tu fi Taurat anna man yadribu abahu yuqtal. Aku pernah baca di Taurat, barang siapa yang memukul ayahnya maka dibunuh, hukumnya dibunuh. Demikian juga waqala Wahab, Wahab berkata di dalam Taurat, ala man sakka walidahu ar-rajm, barang siapa yang menampar ayahnya maka dia diberi hukuman rajam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Dzahabi rahimahullah menutup pembahasan tentang durhaka kepada kedua orang tua, bahaya durhaka kepada kedua orang tua, dengan menyebutkan sebagian athar-athar dan khabar-khabar, riwayat-riwayat dari Bani Israel. Demikian juga dari kitab-kitab sebelumnya. Dan tentunya Al-Imam Dzahabi rahimahullah tatkala menyebutkan athar-athar ini bukanlah untuk menjadikan athar-athar ini sebagai dalil, sebagai pegangan, bukan. Tetapi asar-asar seperti ini bukanlah untuk dijadikan pegangan, tetapi hanya demikianlah kebiasaan para ulama. Setelah mereka menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, terkadang mereka menyebutkan riwayat-riwayat dari Bani Israel dalam rangka untuk memperkuat saja, bukan sebagai dalil, karena dalil kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dari Al-Imam Adz-Dzahabi yang berkaitan dengan dosa besar durhaka kepada kedua orang tua. Kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah, Asmaullahul Husna, dan juga dengan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan segala kebajikan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Allah, dengan kebaikannya, agar Allah menjadikan kita bisa bersikap yang baik terhadap kedua orang tua kita, agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari durhaka kepada kedua orang tua. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.
3: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوْمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابٍ شِئْتِ. Jika seorang wanita salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia, yang lulus ujian, kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, tentu ya Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, diantaranya, al-wadud, Al-A'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-A'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, La a'udhuku ghamdan hatta tardha, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idha ro'aha sarrathu, wanita yang terbaik penghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya, kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahanam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang. Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 21 Safar 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qurani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Dr. Zainal Abidin Hafizahullah Ta'ala
4: dengan pembahasan materi yang berjudul
5: Kemudahan Agama Islam.
4: Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله hari ini makan snacknya cukup menarik ya, kebab ya. Itu belakang makan kebab tuh, antum sendiri berarti. Subhanallah, ana bergembira udah masya Allah. Wah, panitianya roh ini ya, masya Allah, baik banget hari ini. Ternyata sendiri nih, masya Allah. Hari ini kita akan membahas bab ad-dinu yusrun. Agama adalah mudah, mudah adalah agama. Gimana itu? Yang benar mana? Atau dua-duanya benar? Berarti kalau yang enggak mudah bukan agama gitu. Agama adalah mudah. Itu kan ad-dinu yusrun, agama adalah mudah. Coba dibalik. Mudah adalah agama, benar enggak? Berarti kalau yang enggak mudah bukan agama. Gimana jawabannya? Enggak bisa. Nih. Laisa hunaka talazum, berarti gini, agama adalah mudah dan mudah itu bagian dari agama, benar enggak? Agama bagian dari kemudahan, benar enggak itu? Yang benar agama itu mudah dan mudah itu bagian daripada agama. Nah ini bukan filsafat, antum jangan takut, ini bukan filsafat. Mengkaitkan antara muqaddimah dengan natijah. Itu kalau dalam masalah pelajaran kata orang mantek, ana enggak pernah belajar mantek juga. Segala sesuatu itu ketika kita bicara ada muqaddimah, kemudian ada isi, ada natijah. Contoh, 1 + 1 natijahnya apa? 2, logis. Ada. Baik. Kita sudah sepakat ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Kenapa? Dibandingkan dengan agama lainnya, dan memang dari jati diri agama itu sendiri mudah. Ihsaluddin, yaitu apa, ajaran agama itu mudah semua. Kita hitung sekarang, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, itu diekspresikan Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Orang lain, karena dulu Nabi Musa itu tobatnya bunuh diri. Ya coba kalau bunuh diri, habis karyawan IHBS. Anak yang rugi, enggak dapat karyawan. Gitu. Bahkan sholat aja 50 waktu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu. Bahkan ada di antara mereka itu taubat dengan membakar jarinya. Ya. Apalagi nikah Yahudi itu kalau sudah cerai enggak boleh kawin. Enggak boleh mencerai ini. Nasrani enggak boleh menceraikan, Yahudi boleh cerai, enggak boleh kawin lagi, Islam boleh cerai, boleh kawin. Okay, enak. Maksudnya gini loh. Nasrani itu enggak boleh menceraikan istrinya. apapun keadaannya, seperti Lady Diana dulu itu kan, sampai Yahudi boleh menceraikan, setelah cerai enggak boleh kawin lagi dengan laki-laki itu. Nah, kita boleh cerai, boleh kawin, boleh rujuk, masya Allah. Itu Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Baik, sekarang kita masuk ke hadis mu'allaq yang diturunkan Imam Al-Bukhari. Baik, saya jelaskan dulu hadis mu'allaq. Ada hadis yang sering berulang di pendengaran kita, yaitu mu'allaq, mu'dhal, mursal, munqati. Ini secara umum jenis hadis dhaif, tetapi bisa saja sahih. Kalau mu'dhal ini, mu'allaq ini, ada data mausul yang sangat bisa dibenarkan sanadnya. Ini yang dilakukan, ini yang ditradisikan oleh Imam Al-Bukhari. Makanya semua mu'allaqnya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya itu adalah sahih. Nah, hadis ini diriwayatkan secara mausul di banyak kitab. Walaupun di sini mu'allaq, ya Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan secara mausul, nanti kita akan sampaikan dari 10 sahabat, coba bayangin. Hadis ini masya Allah diriwayatkan, syahidnya itu banyak sekali. Itu mu'allaq. Mu'allaq itu apa? Hadis yang sanadnya dari awal itu digugurkan lebih daripada 1-2 rawi, itu mu'allaq. Kalau gugurnya di akhir itu namanya mursal. Kalau gugurnya di tengah itu namanya munqati. Tapi kalau gugurnya itu lebih dari 2 berturut-turut itu namanya mu'dhal. Itu bedanya. Baik. Nah, hadis ini dibaca dulu Ustaz Fauzi, baru kita bedah mausulnya. Di sini mu'allaqnya. Silakan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musanniful imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah.
6: Amin ya rabbal alamin.
7: Babun ad-dinu yusr wa qawlun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam.
6: Ya, ini Imam Al-Bukhari mengukurkan semua. Qawlun Nabi mubashara, hatta sahabatnya enggak disebutin. Masya Allah. Jadi mirip seperti bab, tapi dia, beliau mengklaim Qawlun Nabi. Dan enggak mungkin Imam Al-Bukhari memasukkan Qawlun Nabi yang tidak sahih di dalam sahihnya. Makanya saya hafal hadis sahih 200 ribu. Kemudian saya peras menjadi al-jami'us sahih. Makanya semua hadis yang ada di dalam sahih Bukhari itu sahih, dan tidak semua hadis yang sahih ada di dalam sahih Bukhari, karena banyak, 200 ribu. Makanya ada Abu Al-Allamah Abu Syekh mengatakan, saya hafal sahih Bukhari Muslim, tidak pernah menghafal sahih Bukhari Muslim. Coba baik, apa laduni? Ilmu laduni, ngawruh, ngawuloh? Tidak. Ternyata Al-Allamah Abu Syekh ini hafal Musnad Ahmad, dan semua hadis yang ada di dalam sahih Bukhari itu ada di Musnad. Tapi tidak sebaliknya, semua Musnad ada di dalam sahih Bukhari Muslim, meskipun sahih. Enggak ada di dalam sahih Bukhari, enggak ada di dalam sahih Muslim. Makanya di sana ada istilah al-mustadrak. Kenapa? Hadis itu ditemukan oleh Imam Al-Hakim sahih menurut syarat sahih Bukhari Muslim. tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim di dalam sahihnya terutama, atau tidak disahihkan. Tolong dicamkan. Tidak terdapat di dalam sahih Bukhari atau tidak disahihkan. Tetapi ala syartihima, makanya kadang-kadang ala syartihima, ala syartihi, ala syarti Bukhari Muslim atau syartihima. Taib, ahabbuddin ilallahi alhanifiyatus samha. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili dengan teks ya sanad ini dikeluarkan oleh Imam Al-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Masyaallah. Gimana Ustaz yang Ustaz kebab? Gimana? Antum bawa kitab enggak? Ustaz. Kitab? Matruk. Masyaallah. Anjir matruk. Lakin at-ta'am la yatruk. Subhanallah, ajib. Hada syai'un ajib. Masya Allah, ajib. Wallahi, hada. Lagi, Masya Allah, perlu diteliti ini. Ya. Kenapa buku bisa tertinggal tapi makanan tidak? Ini perlu penelitian. Litbang, litbang, mohon litbang. Ini, ya, Masya Allah. Taib. Nah, Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, beliau memiliki Al-Mu'jamul Kabir Al-Wasit Al-Saghir. Beliau meriwayatkan dari Husain bin Ishaq At-Tustari, dari Tustur. Haddatsana Hisham ibn Amr, haddatsana Sadaqah ibn Khalid, haddatsana Utsman ibn Abi Atika an Ali bin Yazid an Al-Qasim an Abi Umama. Kata beliau, مر ببيت عثمان خرج النبي صلى الله عليه وسلم فمر ببيت عثمان Rasulullah keluar melalui ngelewatin rumahnya Utsman ibn Mad'un. Siapa dia? Saudara sesusuan. Faqama ala babil bait, dia berdiri di depan pintunya. Faqala malaki ya Quhailah, ya Quhailah mutabadzilah. Masya Allah. Ada apa istri Abu Umama ini ditegur? Quhailah, ya, sedikit kohlnya, apa namanya, celaknya, enggak dandan, rungsep kayak ibu-ibu. Kalau di rumah, tapi kalau keluar, masya Allah, klemis. Seperti kata pepatah Arab, fil kharij ghazalun wa fil baiti kirdun. Ada. Hada sahihulah. Hada kirdun fil baiti wa ghazalun fis syari'i. Nah, tapi ibu sono-sono. Agak ke timur dikit. Ini sama ditemukan Rasulullah istrinya Abu Darda. Ya enggak dandan, lusuh ya. Pakaiannya juga masya Allah asal. Kenapa begini? Jawabannya sangat diplomatik, beradab, enggak kayak ibu-ibu sini nyerocos. Di sana maksudnya ya. Akhuka Salm, akhuka Abu Darda la yuridu dunya. Masya Allah. Coba kalau perempuan-perempuan sekarang ngomongnya, ah, udah pedes. Akhuka Abu Darda la yuridu dunya. Masya Allah. Apa maknanya? Sholat puasa, sholat puasa. Jadi Salman datang. Betul keadaannya seperti itu. Karena dipersaudarakan dengan Abu Darda. Nanya sama istrinya. Mana suamimu? Di dalam masuk. Sampai dia tidur. Dulu masya Allah dipersaudarakan persis seperti saudara tidur. Ketika siang datang, makanlah Salman, aku puasa. Enggak, saya enggak makan kamu sebelum kamu makan. Nah, tuh. Makan. Enggak, anak puasa. Makan, ente. Gitu. Ada akhirnya dipaksa makan. Duh, katanya dia mengganggu puasa aja dalam hatinya kan. Malam Abu Salman tidurlah, saya mau sholat. Lah, ente tidur nanti bangun bareng. Lah, ana mau bang ini sholat. Lah, kita tidur dulu, baru mau pulang. Wahai Abu Darda, sesungguhnya inna li nafsika 'alaika haqqo wa li zawrika 'alaika haqqo wa li ahlika 'alaika haqqo a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Nah, Abu Darda enggak terima dengan ucapan Salman ini. Ini orang ngada-ngada ini kayaknya. Lapor ke Rasulullah. Salman begini begini ya Rasulullah. Sadaqa Salman, sadaqa Salman. Sadaqa Salman sampai 3 kali. Sadaqa Salman. Ini juga gitu. Qalat bala wa ma attaji'u ala firasyi mundu kadza wa kadza ya Rasulullah. Saya tidak pernah tidur. Nah. Masyaallah. Coba lihat perempuannya di tempat tidur saya sekian bulan. Wa yasumud dahra fama yuftir. Maksudnya karena apa? Dia salat, puasa, salat, puasa. Faqala murini murihi an ya'tiyani. Perintahkan dia untuk ngadep saya. Oh kan. Utsman bin Mad'un yang pertama kali sahabat dikubur di mana? Di Baqi. Makanya kalau ada kuis, sebutkan sahabat pertama kali yang dikubur di Baqi. Siapa? Utsman bin Mad'un. Siapa yang pertama kali dikubur di Pondok Rangun? Nah, ini baru enggak tahu ya. Falamma jaa'a qalat lahu. Ya. Setelah suaminya datang disampaikan itu. Fantalaqa ilaihi, pergi ke Rasulullah. Wajadahu fil masjid, ditemukan di masjid. Fajalasa ilaihi, dia duduk. Fa'arada anhu fabaka. Dia berpaling Nabi Muhammad. Ya, sambil menunjukkan muka tidak bersahaja. Nangis dia langsung. Ya Allah, ada apa Rasulullah? Nangis. Inilah cinta yang sejati. Kehilangan adalah sesuatu yang paling besar di dalam hidupnya. Itu tanda orang cinta. Ini hilang sampai enggak ngerti cinta katanya. Ngok bohong. Itu. Makanya sahabat itu mengungkapkan kecintaannya lewat tidak mau pisah. Ada yang ngetok malam-malam. Bukan cari utang. Rasulullah keluar. Ngapain antum? Jam segini lebih separuh malam ya Rasulullah. Ana enggak bisa tidur. Saya mikir kalau saya mati dulu surganya enggak sama-sama engkau, enggak ketemu. Kapan lagi aku lihat, saya sempeti ya Rasulullah untuk lihat muka engkau. Ya coba, Masya Allah. Ya Allah ini. Terus Rasulullah mengatakan, laqad alimta annahu balagaka anni amrun. Laqad alimtu annahu balagaka anni amrun. Saya tahu ya Rasulullah, ada sesuatu informasi, ya, senyap yang nyampe engkau, kan gitu. Istrinya ngadu, ya kan gitu. Qala anta alladhi tasumud dahra, kamu puasa dahar sepanjang apa tahun, wa tasumul lail, wa taqumul lail, dan juga qiyamul lail terus, la tadha' jambaka 'ala firasyin, enggak pernah meletakkan apa badannya di tempat tidur. Qala Utsman, qad fa'altu dhalika altamisul khaira. Dan betul aku lakukan itu, memang betul ya Rasulullah, untuk cari kebaikan. Makanya Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in li'ainika haddun wa li jasadika haddun wa li zawjika haddun fasum wa aftir. Itu sunnah. Ya puasa ya tidur, ya puasa ya buka, ya tidur ya qiyam, wa num au nam wa qum wa an wa'ti zawjak. fa inni ana asum wa uftir wa anam wa aqum wa atin nisa faman akhadha bi sunnati faqad ihtada wa man tarakaha dhalla fa inna likulli amalin shirratan فلكل شرة فترة فإذا كانت الفترة إلى الغفلة فهي الهلكة وإذا كانت الغفلة إلى الفريضة لا يضر صاحبها شيئا فخذ من العمل بما تطيق وإني خذ من العمل ما تطيق.
8: Jangan dipaksakan. Kia mulai ngantuk tidur.
6: Tapi jangan terus-terusan gitu. Ya. Ya Allah ngantuk. Ya udahlah.
8: Allah tulis ganjaran semalam antum walaupun tidur.
6: Wa inni bu'istu bil hanifiyyati samha. Masyaallah ini. Ini dalil. Fala tusqil 'alaika 'ibadata rabbik wa la tadri ma tulu 'umrik.
8: Antum enggak tahu umur-umur ini. Yang penting apa? Sederhana.
6: Qasd. Makanya al-qasdu fil ghina wal faqri, al-qasdu fil ibadah itu lebih matlub. Itu. Ini hadis pertama dari Umamah. Yang kedua dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abi Syaibah di dalam musnadnya. Ya. Dan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufradnya. Oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan Abd ibn Humaid di dalam musnadnya dan Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dengan tek ayyul adiyani ahabbu ilallah. Ibn Abbas menanyakan itu. Qala al-hanifiyyatus samha. Ini hadis yang kedua. Ketiga, hadis Abu Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Sulaiman ibnu Dawud At-Tayalisi di dalam musnadnya ada Abu Dawud, ini kunyahnya juga Abu Dawud, jadi ada Abu Dawud ibn Sajist, ini Sajistani, ini At-Tayalisi. Kalau Sunan Abi Dawud itu Sajistani, ya. Yeah. Nah, di sana bunyinya dan juga oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya, innallaha tabaraka, dari Ubay bin Ka'ab, anan nabi qala innallaha tabaraka wa ta'ala amarani an aqra 'alaika al-Qur'an faqala faqara 'ali lam yakun waqara 'ali inna dhatad din 'indallahi al-hanifiyatus samha lal musyrika walal yahudiyyah walan nasraniyyah wa man ya'mal khairan falan yukaffiruhu. Ya, ya, enggak bisa dikafirkan, ya. Ini hadis dinyatakan oleh para ulama wa isnaduhu hasan dan dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi hasanun sahih. Makanya dari rentetan ini ada yang lemah, ada yang hasan, sehingga dikumpulkan semua menjadi kuat. Nah, yang keempat, keempat apa kelima, ya? Keempat apa kelima? Empat. Ya. Loh, gimana sih? Kan ya betul kelima. Keempat. Dari Abdullah ibnu Umar. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi di dalam Al-Kamil fi Dhu'afa wa Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dari jalan Muharris atau Muharras ibnu Aun. حدثنا حسن بن إبراهيم عن عبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن ابن عمر. Ini نافع ابن عمر صحيح. Tapi sanad sebelumnya itu yang bermasalah. Makanya hadis ini juga ada sesuatunya. Maksudnya tidak sahih. Nah, di sini qala akhbarani Muhammad ibn Wasi' anna rajulan qala ya Rasulullah جر مخرم جديد أحب إليك أن تتوضأ منه أو مما يتوضأ الناس منه أحب قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. Ini teks, tampaknya teks yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari adalah teks ini. Apa yang dimaksudkan al-hanifiyatu samha adalah al-islamul wasi'. Islam itu
8: luas Pak. Ini udah mulai monoton, banyak yang ceplok ini. Jadi Islam itu bukan ngurusin wudhu, sholat, puasa. Islam itu luas. Ya urusan sosial masyarakat, ya urusan masalah kaitannya lestarinya lingkungan hayati nabati, urusan kaitannya dengan politik, iya. Masalahnya politik sekarang tidak ada Islam, itu aja. Di dalam Islam ada enggak politik? Ada, cuman di dalam politik ada enggak Islam? Nah itu pertanyaan. Nih. Sekarang yang kelima, hadis Abu Hurairah, sama juga diriwayatkan Ibnu Adi di dalam Al-Kamil, At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat, dan Abu Nu'aim fi akhbari Asfahan dari jalan Abdullah bin Ibrahim Al-Ghifari, Hur ibn Abdullah Al-Hada an Sufyan ibn Sulaim an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah qala inna ahabbad din ila Allah al-hanifiyatus samha. Ini wa isnaduhu dha'ifun jidda, karena Abdullah Al-Ghifari ini adalah matruk, yaitu maudhu majhul. Kemudian dari hadis Jabir bin Abdullah, rawahu Abu Tahir As-Silfi fi majlis min amalin silafi min amalin najad wal khatib fi tarikh baghdadi wa ibn najjar fi dhail tarikh baghdad, Rasulullah SAW mengatakan dari Jabir, bu'istu bil hanifiyati samha ay sahla, berarti samha itu sahla, mudah, sahla. وَمَنْ خَلَفَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Cuman di sini ada Muslim ibn Abi Rabbih ضَعَفَهُ الْأَزْدِي وَقَالَ الذَّهَبِي وَلَا أَدْرِ مَنْ دَى. Saya enggak ngerti siapa dia. Nah dari ada Sa'id ibn As, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, ya sama teknya dari Utsman, ya Utsman inna allaha qad abdalana bir rahbaniyatil al-hanifiyatis samha. Enggak ada rahbaniyah, enggak ada keresian, tidak ada sekarang pertapaan di dalam Islam. Yang ada adalah al-hanifiyatus samha wa takbiru ala syarafin wa fa in kunta minna fasna kama tasna. Nabi dhaifun munkarul hadis ini. Hadis dari As'ad ibn Abdullah ibn Malik, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam tarikhnya. Begitu juga Ibn Asakir di dalam tarikh Dimashqi. Ya, dari Khalaf ibn Muhammad Al-Bukhari, an Musa ibn Aflah, an Sa'id ibn Salam, ibn Qudaybah, akhbarani Ja'far ibn Lais, ibn Quraid, akhbarani Sulaiman ibn Kathir, Al-Khazza'i an Nabi an Abihi Kathir, An-Nabihi Ibn Umayyah Ibn As'ad An-Nabihi As'ad Ibn Abdullah Ibn Malik Qala Rasulullah SAW Ahabbuddini ilallahi Al-Hanifiyyatus Samha. Ini tekstualnya kayaknya diambil dari sini Imam Al-Bukhari. Tapi ini isnaduhu da'ifun jiddan bal mawdu' Khalaf Ibn Muhammad muttahamun biwad'il hadis, dikenal dengan memalsukan hadis Khalaf ibn Muhammad. Dan yang ke-9 hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ya, dan juga yang lainnya dari jalan Abdurrahman ibn Zinad an Abi Zinad qala li Urwah inna Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idin li ta'lam al yahud anna fi dinina fushatan sahlatan inni ursiltu bil hanifiyatis samha. Ini wa hadha isnadun hasanun dhahira. Itu masalahnya, kenapa hasan tidak sahih? Karena Abdurrahman ibn Abi Zinad sahibu awhamin, banyak wahamnya. Wa hadzal hadis wa hadis Urwah an Aisyah. Adapun Urwah Aisyah enggak la yushakku, ya. Hubungan Aisyah dengan Urwah, ya, itu sangat dekat sekali. Sehingga banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Aisyah. Nah, yang terakhir 10 hadis Umar ibn Khattab dengan tag pernah marra Umar ibn Khattab ma'an Nabi ala Yahudiin wa 'ala Nabi qamisan. Rasulullah pernah melewati orang Yahudi bersama Umar. Sementara Nabi mengenakan dua setel pakaian atas bawah qamisan. Faqala al-Yahud, "Ya Abul Qasim, uksuni, kasihkan ke saya itu pakaian." Masya Allah, dipakai, diminta. Gitu. Coba kalau antum cuekin. Cuekin. Ini diminta. Faqala an-Nabi, "Sallam afdhal al-qamisaini fakasaha." Fakasahu. Dilepas itu pakaiannya, dikasihkan kepada Rasulullah pakaian yang terbaik. Faqultu ya Rasulullah, lauka sawtahu alladhi huwa dun. Ya Rasulullah, kasihkan yang lebih jelek. Kan ada. Apa ini yang sudah dikasih itu? Tuh, Masya Allah. Kasih yang lebih rendah. Kasih yang lebih, jangan itulah pokoknya. Terlalu baik. Ya, saya bukan benci badannya, tapi enggak suka pakainya dipakai badan itu. Masya Allah. Ya sama aja. Faqala laysa tadri ya Umar, inna dinana al-hanifiyyatu sabha. La shuhha fiha, enggak ada kebakhilan. Masya Allah. Wa kasautu afdhalil qamisan liyakuna arghab, wa kasautuhu afdhalal qamisaini liyakuna arghab lahu fil Islam. Itu loh, Pak. Jadi kita ta'liful qulub itu penting. Kita merayu hati orang kafir itu penting supaya dia tertarik masuk Islam dengan cara ini. Jangan antum bikin dia itu makin ngenes, makin jauh dari Islam, bahkan akhirnya membenarkan la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, artinya mereka meyakini benarnya agama mereka, salahnya agama kita karena jeleknya perilaku kita. Dan itu yang terjadi. Buang sampah sembarangan tempat. Naik motor, parkir sembarangan tempat. Nyalip-nyalip, enggak karuan. Tuh. Akhirnya antum kena dam kan, damprat. Tuh. Tunjukkan pondok ini pondok teladan. Di tengah masyarakat kita itu, Masya Allah. Gitu. Diri antum yang bawa seragam merah-merah, apa ini enggak tahu. Itu tunjukkan tuh. Pasukan merah datang, gitu kan? Oh, gitu. Kalau dulu pasukan kuning, oranye, ini merah. Merah hati lagi. Tapi hatinya enggak ada. Gitu. Kita itu disorot, ditembak. Alasan Rasulullah SAW mengasihkan dua pakaian yang terbaiknya, padahal diusulkan oleh Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, kan ada yang lebih rendah, ada yang lebih di bawahnya, kasih yang di bawahnya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Liyakuna arghaba lahu fil Islam, supaya ini menjadi sesuatu yang menarik dia, lebih tertarik kepada Islam. Gitu. Jangan antum makan kebab sendirian, yang lainnya enggak. Itu umpamanya ini Ustaz. Masya Allah, kesinggung terus ini Ustaz. Dan dia enggak ngaji besok ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Intinya, hadis di mana yang terakhir dari Ali juga, Inna Allah

setelah antum liburan nanti. Cuman saya ingin berikan satu catatan begini, Pak. Agama kita dituduh agama yang kolot, dan kita yang mengekspresikan Islam secara mendalam dituduh radikal. Beragama secara serius dikatakan fundamental. Kita mengamalkan Islam secara sungguh-sungguh katanya Islam intoleran. Coba, kira-kira pintunya di mana? Pintunya adalah ketidaktahuan terhadap Islam yang dikatakan oleh Rasulullah ahabuddin ilallah alhanifiyatu samha. Bagaimana tidak? Kita cek aja satu persatu. Ketika COVID, bagaimana samhahnya Islam itu, sahlahnya Islam, fleksibel luasnya Islam. Salat jamaah digugurkan, Jum'ah bahkan digugurkan, Masya Allah. Zakat, ketika tidak terlalu susah, bayarnya 10%, air beli diturunkan 5%, dagang yang memang usaha keras, 2,5% turun. Bahkan kalau enggak punya, enggak zakat. Kayak antum. Itu. Muzakki apa? Muzakka ini. Muzakka, Masya Allah. Muzakka seumur hidup. Itu. Nah itu, subhanallah, solat fleksibel, subhanallah, enggak bisa berdiri, duduk, enggak bisa duduk, apa? Tidur. Puasa, Masya Allah. Enggak bisa puasa. Bahkan ada yang digugurkan sama sekali enggak puasa. Orang yang haid, nifas. Ada yang digugurkan tapi ganti. Ada yang gantinya itu pakai puasa, ada yang gantinya pakai apa? Fidyah. Masya Allah, indah Islam itu. Apa yang sekarang ini mereka kritik? Hijab, coba bayangkan. Bandingkan mereka yang berhijab dengan tidak berhijab. Ya? Yang diharamkan oleh Islam itu pasti maslahah. Dan yang diperintahkan oleh Islam pasti ada maslahat. Daging babi, bangkai, semuanya. Riba, itu melihat saja. Dan luasnya, fleksibel, sahlahnya Islam, coba lihat, Pak. Umar bin Khattab membebaskan Abu Lu'lu'ah ketika dia dibunuh. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika dibunuh oleh Khawarij, kalau saya enggak mati jangan dikisos. Oh, Masya Allah. Perang di dalam Islam bandingkan dengan perang yang dilakukan oleh Yahudi, Netanyahu di Palestina. Dengan Islam, Masya Allah. Tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak. Ini yang dibunuh semua, orang sipil dan anak-anak, perempuan dan orang-orang tua. Itu, Masya Allah. Ini namanya fleksibilitas Islam. Dan sikapnya Islam kepada non-Muslim secara umum, lihat. Rasulullah memasukkan orang, ini Kristen Najran, ke dalam masjid itu. Dan bagaimana sikap Rasulullah tadi kepada Yahudi? Bahkan Abdullah bin Amr bin As, ketika dia masa yang dipesankan kepada budaknya pertama kali Yahudi tetangga kita, muamalah. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qarafi di dalam kitab Al-Furuq ketika menafsiri firman Allah surat Al-Mumtahana atau Mumtahina, ya, yang kita tidak ada masalah untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengusir, memerangi kita. Kata beliau, kebaikan seorang muslim kepada orang-orang kafir hendaknya menyayangi yang terlunta-lunta. Ya, bagaimana sikap umat-umat Islam sekarang di beberapa daerah, di tempat pedalaman, kepada mu'alaf, mereka yang orang-orang non-muslim, membantu yang miskin. Coba antum lihat, Pak, di negara mana yang ada mayoritas ngalah hari libur? Kita itu mayoritas, libur kita itu Jumat. Makanya sampai ada burung yang tidak terbang hari Jumat. Burung apa itu? Antum kuper banget. Itu burung namanya burung kardinal. Antum lihat di YouTube, itu enggak terbang.

0: Abang kalau Jumat, Masya Allah, libur. Tapi kita berikan liburnya Sabtu Ahad kepada minoritas, kurang toleran gimana? Gitu loh Pak. Memberi makan yang kelaparan, membantu yang miskin, memberikan pakaian yang telanjang, bersikap lemah lembut kepada mereka sebagai manifestasi perasaan kasih sayang, bukan dikarenakan takut dan lemah. Tuh lihat ya, toleran itu di situ. Bersabar atas gangguan bertetangga meski mampu membalas sebagai bentuk welas asih, bukan karena adanya rasa takut atau minder, enggak. Mendoakan mereka dengan hidayah agar menjadi orang sukses. Makanya orang muslim itu boleh takziah kepada tetangga non muslim. Terus apa yang didoakan? Panjang umur, sihat wal afiat, dapat hidayah. Semoga kamu panjang umur, terus dapat hidayah, sehat walafiat, harta melimpah. Itu boleh enggak? Boleh. Duh, Masya Allah, di mana sekarang ini kerangnya intoleran? Dan anehnya barang yang dijajakan ini oleh muslim intoleran, enggak ada dagangan kecuali intoleran. Apa saja ceramahnya di mana? Intoleran, intoleran, tulisannya intoleran, jurnalnya intoleran, disertasinya intoleran. Ente kayak enggak punya tema kecuali intoleran. Mendoakan mereka, nah, bersikap tulus kepada mereka dalam setiap urusan, baik dalam urusan dunia maupun agama, dan menyingkirkan gangguan hidup mereka. Masya Allah, enggak boleh. Man qatala mu'ahadan lam yaruh ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak menemukan baunya surga. Masya Allah. Menjaga harta, keluarga, kehormatan mereka. Emang boleh sekarang mentang-mentang kafir, hartanya kita curi, kita halalkan, anaknya kita perkosa, rumahnya kita bakar. Agama Islam mana yang mengajarkan kita seperti itu? Enggak ada. Membantu untuk keluar dari kezaliman dan memberikan hak-hak mereka secara utuh. Itu. Makanya ada ini sekalian, toleran, kita bahas masalah toleran. Toleran menurut bahasa dari Yunani sana, kemudian dipakai di Indonesia, itu sangat berbeda dengan tasamuh dan musamahah. Kata Imam Al-Jurjani, tasamuh atau musamahah itu adalah memberi sesuatu, memberi sesuatu yang tidak wajib, dan itu kebalik kita berikan kepada siapapun karena semata-mata kebaikan pribadi kita. Oh, itu toleran, benar. Jadi kita memberikan bantuan kebaikan tadi, kita rela untuk tidak sholat Jum'ah ini, tidak libur hari Jum'ah, yang itu tidak wajib kita berikan, tapi kita berikan sebagai bentuk kebaikan kepada sesama manusia. Dan Imam Ibnu Asir memberikan satu definisi yang lebih bagus lagi. Al-musamahah at-tasamuh itu adalah sikap murah hati yang disertai dengan kebebasan, kemuliaan, kasih sayang dan kedermawanan, bukan keterpaksaan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: مطيارة تلاوة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mungkin di antara kita ada yang memiliki dosa dan dia anggap dosa tersebut begitu banyak bagai buih di lautan, sehingga dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tiga hal kita bisa lakukan dan akan mendapatkan ampunan yang besar dari Allah. Yang pertama, perbanyaklah doa sambil banyak berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau berdoa kepadaku, yaitu berdoa pada Allah, dan berharap kepadaku, yaitu berharap kepada Allah, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian dan tidak akan aku pedulikan lagi. Yang kedua, perbanyak istighfar. Maka dengan banyak istighfar juga kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya dosamu itu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak beristighfar, banyak memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Yang ketiga, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sepenuh bumi pula.
2: Soal jawab.
3: Mengapa terdapat banyak penyimpangan dan syubhat dalam hal akidah? Padahal ini merupakan dakwah para nabi yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Syaitan mengganggu. Bukankah syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah? Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sebagaimana engkau menyimpangkan aku dari jalanmu yang lurus ya Allah, aku akan benar-benar, lihat dia sumpah, dan benar-benar aku akan benar-benar hadang hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Ya, itu satu. Dan syaitan dikabulkan doanya oleh Allah. Anzirni ila yaumi ba'atsun, ya Allah, berikan aku hidup umur sampai hari dibangkitkan manusia. Sampai hari kiamat. Jadi sampai sekarang dia mengganggu manusia. Dan gangguan syaitan yang paling besar apa? Menyimpangkan manusia dari tauhid. Nah, ini satu. Yang kedua, kenapa manusia akhirnya menyimpang dalam perkara akidah? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Contoh riya. Orang yang beribadah kepada Allah ingin dilihat agar dipuji, ingin dilihat agar diletakkan namanya di nomor pertama, ingin dilihat agar dikenal. Bukankah itu karena dunia, karena hawa nafsu? Nah, itu dia. Maka penyimpangan-penyimpangan akidah karena terdapat hawa nafsu. Ya, wallahu a'lam. Yang ketiga, penyimpangan-penyimpangan akidah terjadi karena kebodohan. Kebodohan agama dari seseorang. Sehingga dia menganggap ini tidak mengapa. Padahal itu adalah larangan Allah paling terbesar, yaitu kesyirikan. Dia menganggap bahwa memakai jimat tidak mengapa. Padahal itu adalah larangan Allah terbesar. Karena kebodohan. Bagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab atau dalam syair Nuniyah beliau, beliau mengatakan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Makanya jangan pengoler nuntut ilmu. Ya, nuntut rezeki, kita ini nuntut rezeki, kadang-kadang diberi waktu kerja 8 jam, maunya lembur. Kalau ada lembur plus lembur, dilemburkan namanya. Ya. Kalau Sabtu Ahad kantor begawi, hakun aja begawinya. Padahal itu kalau seandainya dibawa mati, tidak akan dibawa mati. Apapun yang dimiliki di dunianya, tidak akan pernah dia bawa mati dari perkara dunia. Tetapi ilmu yang Anda miliki, yang menghasilkan amal, itu yang akan dibawa mati. Maka jangan pengoler dalam menuntut ilmu. Ya, terus gali semangat, agar semangat untuk menuntut ilmu agama. Karena kebodohan adalah penyakit yang sangat mematikan. Dan obatnya ayat Al-Quran, hadis Rasul yang diajarkan oleh seorang alim yang mumpuni. Wallahu a'lam.
2: Mutiara nasihat.
4: Kemudian juga ukhti yang nomor tiga, bila pergi hendaknya dengan mahram, upayakan ya agar kita tidak difitnah, karena pepergian wanita ini lain dengan pepergian kaum pria. Wanita yang bagaimanapun dia apabila pergi, dia dibarengi dengan kakeknya yang umur 80 tahun, selamat dia, sekalipun umur 80 tahun aman. Karena janji Allah tidak akan menyelisihinya. Ya. Oleh karena itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Ini juga karena belas kasihannya Allah Taala kepada kita semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin illa ma'dhi mahramin. Seorang perempuan yang beriman kepada Allah, dikatakan beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, hari pembalasan amal, hari ganjaran, tidak diperbolehkan menempuh perjalanan sehari kecuali disertai dengan laki-laki yang itu mahramnya, dan mahram itu maknanya suaminya atau saudaranya atau pamannya ya, atau kakaknya atau anaknya yang sudah baligh. Maka ini adalah namanya mahram, atau mertuanya, maka dia mahram. Dan mahram itu tidak bisa dijual belikan, tidak bisa pinjam. Pinjam mahram tidak ada kaumusnya. Ini semuanya ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dalam rangka kebaikan wanita itu sendiri, agar dia tidak memfitnah dan agar tidak difitnah. Oleh karena itu terjadi perzinahan, terjadi pemerkosaan yang lainnya karena sebab kesalahan langkah dari kalangan wanita itu sendiri. Kemudian juga hendaknya tidak bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak bersepi dengan saudara iparnya. Tidak bersepi-sepi dengan paman, yaitu istrinya. Karena ini adalah bala. Karena beliau mengatakan al-khamwa al-mautu, saudara ipar itu adalah membawa maut, membawa mati. Maka dalam rangka kemuliaan wanita itu sendiri, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya menyebutkan hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuhuma. Tidaklah seorang laki-laki yang bersepi-sepi dengan seorang wanita yang itu bukan mahramnya tentunya, kecuali setan itu menjadi teman ketiganya, bukan malaikat menjadi teman tiganya. Dan itu pasti terjadi karena beliau tidak bicara dengan hawa nafsunya, beliau bicara berdasarkan dengan wahyu. Maka bagaimanapun kuatnya iman dan yang lainnya, apabila laki-laki itu dia duduk dengan wanita yang bukan mahramnya, maka akan ada gangguan di dalam hatinya. Maka setan yang nomor tiganya, na'udzubillah min dzalik. Ini harus difahami. Dan karena sudah menjadi kesepakatan kita, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwa kunci kebaikan hidup kita apabila kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, apabila kita kembali kepada pemahaman para sahabat yang mulia. Syekh Abdul Azim bin Bas rahimahullah, mufti Saudi Arabia yang baru saja meninggal dunia 12 tahun yang lalu, beliau ditanya bagaimana hukumnya wanita menemani para pembantu laki-laki dan para supir, menemui para pembantu laki-laki dan juga supir. Apakah mereka termasuk kategori bukan mahram, ataukah itu mahram? Jadi bagaimana wanita menemui kaum buruhnya laki-laki dan juga menemui supirnya, menemui di sini? Apa jawabnya? Beliau menjawab, supir

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Cara bersyukur yang benar. Banyak orang Islam yang hendak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diraih. Namun sayang, tidak sedikit dari mereka ketika mau bersyukur, ternyata masih melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, selama cara bersyukurnya masih keliru, maka selama itu pula, rasa syukurnya kepada Allah belum dinilai. Padahal Allah menciptakan jin, manusia, dan alam semesta agar mereka bersyukur. Adapun cara bersyukur yang benar, diantaranya, pertama adalah dengan hati, yaitu dengan mengakui bahwa semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah tidak akan mengazabmu selama engkau bersyukur dan beriman kepadanya. Kedua, dengan lisan, yaitu dengan selalu memujinya dalam setiap keadaan. Seperti itulah contoh Rasulullah SAW. Jika beliau dalam keadaan bahagia, beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, karenanya semua nikmat menjadi sempurna. Bila dalam kondisi duka, beliau tetap berkata, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan yang saya alami. Dan yang terakhir, dengan amal saleh, yaitu amal yang harus dilandasi keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Dan bukan sekedar ucapan, apalagi angan-angan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai Rabbku, berilah aku kekuatan untuk bersyukur, sehingga aku dapat selalu mensyukuri seluruh nikmat yang telah engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, sehingga aku bisa selalu beramal saleh. salamdakwah.com

0: Para nasihat.
1: Berikutnya, tidaklah berpakaian yang membuka aurat. Maka apabila kita keluar sebagai wanita, paling baiknya pakaian wanita ini adalah pakaian yang longgar. Satu, yang nomor dua, pakaian itu tebal, tidak tipis. Bukan press body. Dan juga pakaian itu bukan pakaian syuhrah atau popularitas. Demikian juga pakaian itu pula tidak pula yang menyerupai laki-laki. Tidak pula pakaian itu menyerupai pakaian wanita. Menyerupai pakaian wanita yang kafir atau wanita kafir. Maka insya Allah apabila pakaian ini yang kita gunakan, ketika kita keluar, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dan juga memfitnah. Karena kita lihat tidak sedikit pakaian yang ngetren, ya naudzubillah min dzalik, press body yang tipis, yang menampakkan sebagiannya. Bahkan kita tidak menjumpai kaum laki-laki yang tingkahnya seperti wanita yang sifatnya jauh daripada din. Oleh karena itu Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli nar, ada dua kelompok orang yang ahli neraka, lam arahuma, katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, saya belum pernah melihatnya, qauman ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Pertama adalah kaum yang membawa cambuk atau cemeti seperti ekor sapi, mereka gunakan untuk memukul orang yang lain tanpa bersalah. Dan ini bukan hanya cambuk saja, mungkin batu atau yang lainnya. Yang nomor dua, yang ini menjadi pembahasan, wanisaun kasiyatun ariyatun, dan wanita yang berpakaian tapi auratnya kelihatan. Ada ariyat maknanya telanjang. Jadi berpakaian tapi kelihatan auratnya. Mumilatun mailatun, yang mana jalannya lenggak-lenggok, mencari perhatian kaum laki-laki. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukti, maka kepala mereka bagikan punuk unta yang mereng. Ada maknanya, ada yaitu sanggul palsu atau yang lainnya. Apa katanya beliau? La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Maka mereka ini tidak akan masuk di dalam surga dan juga tidak akan mencium bau surga, padahal harum semerbaknya surga itu dapat dirasakan dari jarak yang begini dan begini, maknanya dari jarak yang jauh. Tetapi ibu-ibu, kita bersabar dulu. Bagaimana maksud dari hadis ini? Hadis ini bukan berarti mengkafirkan wanita yang berpakaian demikian, tidak. Hadis ini namanya hadis wa'id, ancaman, agar kita prihatin dan kita tidak boleh menghukum, oh si fulana dia masuk neraka karena pakaiannya seperti itu, tidak boleh. Karena kita tidak tahu, barangkali nanti dia bertobat, barangkali besok dia bertobat, dan kita tidak tahu tentang akhir hayatnya manusia. Maka seperti ini kita menasihati secara umum agar mereka berhati-hati, dan barangkali dengan adanya nasihat ini ada perubahan. Mungkin belum sempurna perubahannya, sedikit demi sedikit atau yang lain. Yang penting bagaimana kita bisa berusaha, dan jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengabulkan doa. Terutama pada malam hari, bangunlah wahai ummahat, ibu-ibu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk. Karena hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Apabila kita keluar, hendaknya tidak tercium pula baunya, ya, tidak tercium pula bau aromanya, bau parfumnya, tidak boleh. Karena wanita ini segala-galanya indah. Kaum laki-laki yang mencium bau wanginya, harumnya laki-laki, tidak ada satu masalah. Tapi apabila tercium baunya wanita yang harum, maka ada masalah. Dan itu bisa ditanyakan oleh suami kita sendiri. Tidak usah kita jauh-jauh menanya pada yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berbicara yang itu yang berselisih dengan akal atau fitrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimallahu taala, bersumber dari sahabat Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ayyu mamra'atin

0: nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami apabila kami itu salah karena tidak tahu dalilnya sebelumnya. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami apabila kami itu lupa. Berapa banyak orang yang banyak dosanya, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wa ya'fu an katsir, katanya Allah taala, maka Allah mengampuni dosa yang banyak. Namun terimalah dulu akhwat, ini adalah ketentuan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bacalah berulang-ulang, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami yakin Allah itu mujibud da'wah, mengabulkan doa, kasih sayang pula kepada hambanya. Maka upayakan apabila keluar tidak berbau harum, ya, tetapi apabila dengan si suami, maka upayakan bagaimana suami itu tertarik dengan diri kita, baik dengan keindahan wajah kita atau yaitu keindahan bau aroma kita. Maka itu adalah suami yang kita cintai, maka berikan kebaikan itu kepada suami, karena dia yang berhak untuk kita berbuat baik kepadanya di antara manusia ini.
1: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kita tentu saja di dunia ini sangat mengharapkan ridha Allah dan sangat tidak suka kalau menerjang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjukkan kepada kita ada tiga hal yang bisa mendatangkan ridha Allah. Dan ada tiga hal yang membuat Allah itu tidak suka kepada kita. Apa saja tiga hal itu? Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah meridhai kepada kalian itu tiga hal. Dan Allah tidak suka pada kalian tiga hal ini pula. Kemudian Nabi SAW merincinya, apa yang Allah ridhai itu ada tiga. Pertama, kita diperintahkan untuk ngibadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan tidak berbuat syirik. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk bersatu dalam tali Allah dan tidak berpecah belah. Kemudian disebutkan tiga hal yang Allah tidak suka. Pertama, berkata atau menyebar berita yang tidak jelas asal-usul beritanya atau sumbernya. Kemudian yang kedua, banyak bertanya. Kemudian yang ketiga, membuang-buang harta secara sia-sia.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiik wa uhibbuka fillah. Ustaz, ada pertanyaan, orang tua ana ingin agar ana bekerja, Ustaz. Sedangkan saya masih ingin untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Kemudian kami mohon nasihat dari antum untuk hal tersebut.
4: Ya, kita katakan bahwa terima kasih banyak atas saudara yang bertanya, diberikan ghirah, semangat untuk menuntut ilmu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita sebagai seorang muslim, khususnya di usia yang muda, itu jangan selalu dipertentangkan antara menuntut ilmu dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahwa tidak ada yang menghalangi kita bekerja dengan menuntut ilmu. Dahulunya mungkin sebagian kita memahami bahwa dengan kita bekerja akan terhalangi untuk menuntut ilmu. Dahulunya juga mungkin kita memahami bahwa berbakti dengan orang tua juga terhalangi untuk menuntut ilmu. Pada hakikatnya tidak. Saya melihat berapa banyak ilmu, berkah ilmu didapatkan ketika kita sempit di dalam waktu. Saya masih banyak mengenal orang yang dia tidak memiliki waktu kecuali sangat sedikit sekali. Akan tapi ilmunya jauh lebih bermanfaat, jauh lebih luas dari orang-orang yang memang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Apa yang membedakan orang ini? Yang membedakannya yaitu dia punya keinginan dan semangat. Orang kalau seandainya lapang, maka dia akan kendor. Kan tapi ketika orang sempit, dia mengetahui banyak pekerjaan, maka dia akan gunakan waktunya semaksimal mungkin. Nah, saudara yang saya kenal itu, dia banyak ilmunya itu. Dia manfaatkan di mana? Dia punya mobil, di setiap dia berangkat bekerja dan pulang kerja, dia setel kajian, misalnya Riyadhus Salihin, dia dengar. Kemudian dia bersama anak istrinya di rumah. Saya mendengar juga dia tidak mungkin dia menyapu di rumahnya atau dia mencuci dan semacamnya. Akan tapi dia setel Al-Quran untuk menghafal Quran di tape atau mungkin melalui radio kita ini dan semacam. Nah, begitu juga ketika dia mengantar anaknya ke berobat. Ke dokter atau semacamnya, dia sisipkan di sakunya Al-Quran atau dia sisipkan di sakunya buku kecil yang dia bisa telaah, sehingga kumpulan-kumpulan waktu yang seharusnya atau yang biasanya dibuang oleh orang, dia manfaatkan, dan bahkan ilmunya jauh lebih bermanfaat daripada orang yang fokus tersebut. Jadi kita katakan tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang muslim yang haris, yang tamak terhadap adil ilmu untuk terhalangi dari menuntut ilmu dari kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia. Dahulunya kita juga menyangka bahwa dakwah ini adalah penghalang ilmu, tapi kira dia adalah penopang. Jadi semakin kita banyak berdakwah, semakin banyak kita menuntut ilmu. Dahulunya juga kita menyangka bekerja itu juga menghalangi menuntut ilmu. Kiranya tidak. Semakin kita bekerja, semakin kita berdakwah, semakin bersemangat kita di dalam menuntut ilmu. Bahkan kualitas menuntut ilmu kita semakin tinggi. Satu jam yang kita gunakan untuk menuntut ilmu sebanding dengan 3 jam waktu dahulu yang belum bekerja, belum berdakwah. Kenapa? Karena motivasi hidup. Motivasi hidup. Ya. Jadi saya katakan tidak ada halangan bagi Anda bekerja dan menuntut ilmu.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara doa. Sehari-hari
0: doa memohon ampun dan berlindung dari neraka.

0: Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 16.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis ke-1000. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam Tarikhul Kabir, Ad-Darimi, demikian pula Ibnu Majah, Al-Hakim, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Al-Baihaqi dalam As-Sunan, Ibnu Asakir juga. Dari jalan Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, ia berkata, haddathana Sa'id bin Sufyan Maula Al-Aslamiyin, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha ma'adda'in. Sesungguhnya Allah bersama orang yang berhutang. Hatta yaqdiya dainahu, sampai dia membayar hutangnya. Malam yakun fima yakrahuhu Allah, selama ia berhutang bukan dalam perkara yang dibenci oleh Allah. Dan adalah Abdullah bin Ja'far berkata kepada bendaharawannya, Idhab fakhudli bidainin, pergilah kamu dan berhutanglah kepada si fulan. Karena aku tidak suka untuk melewati suatu malam dalam kecuali aku ingin Allah bersamaku. Ya, gimana nih? Kalau gitu kita semua berhutang yuk. Karena Allah bersama orang yang berhutang, gimana nih? Ya. Maksudnya wallahu alam. Yang dimaksud dengan ini adalah orang yang berhutang dan ingin dan berniat untuk bayar hutang. Maka Allah bersama dia dalam artian Allah akan bantu dia untuk membayarkan hutangnya. Tapi kalau dia berhutang dengan niat tidak ada keinginan membayar hutang, maka ini orang meninggal dalam keadaan dicap oleh Allah sebagai pencuri. Iya. Makanya bedakan Pak antara orang yang berhutang tapi niatnya mau bayar hutang dengan orang yang berhutang tidak ada niat bayar hutang. Atau ada orang yang mau bayar hutang, iya saya bayar hutang tapi nanti ajalah gampang. Mutul ghani ini zalim ini. Maka kalau antum berhutang karena butuh dan antum dalam hati berkata, ya Allah saya berhutang karena butuh dan insya Allah saya akan bayar ya Allah, maka Allah bersama kita insya Allah. Artinya Allah akan bantu kita untuk membayarkan hutang kita, asal kita ada kesungguhan Pak. Masalahnya di antara kita ini terkadang, maaf-maaf saja Pak ya, seringnya zalim. Ngambil duit, apa ngambil buku dari ini, set. Ada orang nagih mana, aduh pergi entah kemana, padahal duit, itu buku udah habis, duitnya entah kemana. Dan ini sering terjadi, maaf-maaf Pak, pada pedagang. Makanya kata Rasulullah Pak, ayuhat tujar, innakum fujar. Hai para pedagang, kalian ini orang para penjahat, kata Rasulullah. Kecuali siapa? Kecuali orang yang berbuat baik dan bersikap jujur dan amanah. Maka antum-antum yang suka berdagang itu, ya, jangan sampai antum sebagai pedagang-pedagang yang jahat. Akhi. Wallahu alam, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya. Selesai sudah silsilah hadis sahih di jilid kedua. Ya, Allahu a'lam, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya

0: Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?
1: Mutiara nasihat.
2: Kemudian juga agar wanita ini tidak memfitnah dan tidak difitnah, maka hendaknya segera menikah. Ini tentunya yang belum menikah. Adapun yang sudah menikah tidak boleh menikah lagi. Karena wanita hanya punya hak satu. Ya. Jadi wanita apabila dia ingin supaya tidak memfitnah dan tidak difitnah, maka apabila dia belum menikah, maka segera menikah. Dan menikah ini akhwat tidak ada harus menunggu kuliah selesai. Tidak ada dalilnya. Mana dalilnya wanita baru menikah kalau sudah selesai kuliahnya? Mana dalilnya kalau wanita menikah hendaknya menunggu yaitu kakaknya atau saudarinya yang tua? Tidak ada. Nah, mana dalilnya wanita ini boleh menikah apabila sudah dia kerja? Maka ini syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak tahu agama atau orang yang ambisi masalah urusan dunia. Segera menikah menyelesaikan perkara. Bahkan juga wanita yang paling baik dinikah adalah wanita yang paling muda. Karena wanita itu kalau sudah berlanjut umur, maka lain bentuk kulitnya, bentuk rupanya. Demikian juga fitrah kaum pria, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lebih menyenangi wanita yang umur muda daripada umur yang lanjut. Apalagi jumlah sekarang wanita lebih banyak daripada kaum pria. Ini supaya menjadi perhatian untuk ibu-ibu yang punya putri. Dan perhatian bagi para akhwat yang sudah waktunya menikah. Kalau sudah ada ikhwan yang baik agamanya, jangan ditunda pernikahan. Karena itu akan jadi fitnah, takun fil ardi fasadan wa fitnata. Kalau menunda pernikahan sedangkan dia sudah ada, yaitu laki-laki yang berhak untuk menikahi dirinya yang baik agamanya, kalau tidak dinikahkan, maka wanita itu akan menjadi perusak di dunia dan juga menjadi fitnah. Makanya Imam Nawawi rahimahullah berkata, disunnahkan agar segera menikah dengan wanita yang masih muda. Itulah tujuan nikah sebenarnya. Karena dia yang paling nikmat dan lebih sedap bau mulutnya. Lebih menarik, paling indah pergaulannya, lucu bicaranya dia, cantik wajahnya, lembut kulitnya, menarik suami untuk bersikap lembut kepadanya. Ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi jangan menanya kenapa Imam Nawawi tidak menikah. Karena ada sebab. Baik. Kemudian juga perlu difahami lagi agar wanita ini tidak menjadi fitnah dan juga memfitnah, hendaknya bicara yang wajar. Tidak mengalunkan suara. Karena suara wanita ini akhwat itu keindahan. Jadi rupanya indah, suaranya indah. Oleh karena itu wanita tidak dianjurkan untuk azan. Tidak dianjurkan untuk khutbah Jum'ah. Bahkan ketika imam salah bacaannya tidak boleh membaca subhanallah. Tapi hendaknya tepuk tangan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu adalah indah dia. Semua badannya indah, aurat. Maka jika wanita tidak boleh azan padahal itu ibadah, tidak boleh mengimami sholat yang itu makmumnya laki-laki padahal sholat itu puncaknya ibadah, tidak boleh pula berkhutbah padahal itu adalah nasihat, maka bagaimana wanita itu mengalunkan suaranya dengan bernyanyi? Dan bagaimana lagi apabila menyanyi itu disertai dengan joget? Naudzubillah min dzalik. Maka ini puncaknya fitnah, puncaknya fitnah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya akhwat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 32. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri nabi, kalian itu tidak sama dengan wanita biasa.

kita. Subhanallah. Karena istri beliau adalah panutan untuk wanita sesudahnya. Panutan untuk istrinya sahabat yang bukan mahramnya. Atau kepada mahramnya yang itu bukan suaminya. Apa sebabnya? Tidak boleh mengalunkan suara. Bukankah mengalunkan suara itu indah? Baik. Allah mengatakan fayatma alladzi fi qalbihi marad, maka akan berkeinginan orang-orang atau hati orang yang punya penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit asmara. Ya. Jadi wanita itu bagaimanapun dia rupanya kalau sudah bersuara indah dia. Karena Allah menjadikan wanita itu zina, keindahan semuanya dia. Makanya tidak boleh menampakkan keindahan kakinya. Kakinya saja tidak boleh. Ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan wanita ini agar tidak memfitnah dan agar tidak dimakan oleh orang-orang yang punya hawa nafsu. Dan agar dinikmati oleh suaminya murni belaka dia. Apakah wanita tidak boleh bicara? Boleh. Tapi apa katanya? Waqulna qawlan ma'rufa. Bicaralah dengan bicara yang wajar. Karena Allah memberi mulut, memberi lisan, bicara. Bicara yang wajar. Tapi kalau kepada suami, lebihkan keindahan suara. Senyumlah di hadapan suaminya agar tambah betah suami itu. Agar tambah belas kasihan dia. Ketika dimari oleh suami, jawablah dengan senyum dan kata-kata yang indah. Boleh enggak apa-apa suamiku marah, karena kebaikan suamiku lebih banyak daripada marahnya. Ketika suami sedang bermuka masam, maka berseri-serilah. Katakan, tidak mengapa suamiku yaitu bermuka yang masam, barangkali karena diriku salah, tapi suamiku lebih banyak senyum terhadap kepada diriku daripada marahnya. Karena ada hadis fa'ad bi isyiatal khasana. Tutup kejelekan itu dengan kebaikan. Itu caranya okay. Karena seorang suami itu gampang repot bahasa Jawanya. Kalau suami marah kita senyum, nah hilang tuh marah itu, hilang dia. Karena saya sebagai kaum pria punya watak sama insya Allah. Nah, ketika kita marah kemudian si istri marah, ya maafkan ya, saya ini memang keliru. Hilang itu. Tekanan darah tinggi turun gitu dia. Nah ini kunci bagaimana untuk menghibur suami ketika dia marah. Sebut kebaikan dia. Ketika dia marah ingat kebaikan dia. Demikian juga saya beritahu kepada para ikhwan. Baik, gini Ustaz, istri saya itu sering ngambek dia, sering bermuka masam. Ya itu tentu ada sebabnya. Tentu ada sebabnya. Tidak mungkin si istri marah tanpa ada sebab. Cari kesalahan dirimu. Yang nomor dua, upayakan kamu senyum kepada dia. Baik tidak mengapa dirimu marah. Coba aku akan lihat dirimu sampai kapan kau marah. Ya, aku ingat kebaikanmu lebih banyak daripada marahmu. Silakan kamu marah, insya Allah dia akan reda. Karena manusia memiliki sifat yang sama. Lebih senang diperlakukan halus daripada diperlakukan kasar. Dan itu ada dalilnya di dalam surat Al-Furqan. Yang mana Allah mensifati hamba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka apabila orang-orang yang ibadur rahman, hamba yang disenangi oleh Allah Ta'ala ini, diolok-olok dia, dikata-kata orang yang jahil, maka mengembalikan kalimat sejahtera dia. Tidak membalas diolok-olok tidak. Maka upayakan marah dibalas dengan senyuman, dibalas dengan menyampaikan udurnya. Maka itu cara untuk menyelesaikan perkara. Dan kalau perlu kita dalam keadaan marah kita ambil air wudu, sholat dua rakaat karena api itu padam dengan air, maka marah kita insya Allah padam dengan wudu. Ketika marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Duduk marah maka berbaringlah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semuanya. Ini pentingnya akhwat wa ummahat, kita hendaknya menjaga diri

0: jangan sampai mengalunkan suara kepada siapapun yang itu apabila membangkitkan nafsu, tetapi curahkan keindahan suara itu kepada si suami kita, karena dialah yang berhak untuk kita semuanya. Kemudian ada hadis akhwat yang perlu kami sampaikan, tinggal satu hadis. Bahaya wanita yang mengalunkan suara ini bukan hanya merusak pikiran kaum pria. Itu ada tambahan ki itu. Nah, dibuang ki-nya. Jadi bukan hanya merusak pikiran kaum pria, bahkan menjadi sebab datangnya bencana, datangnya gunung meletus, datangnya banjir, datangnya tanah longsor, datangnya gempa, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Meriwayatkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil umma khasfun wa maskhun wa qadhfun." Maka umat ini akan dilanda, yaitu dengan penenggelaman ke dalam bumi, maknanya tanah itu longsor. Dan akan dilanda pula umat ini dengan perubahan rupa, perubahan cuaca yang tidak stabil. Dan juga qadhfun, yaitu pelemparan batu, maknanya gunung meletus atau juga yang lainnya. Ini musibah yang akan datang dan sudah datang ini. Maka seorang dari kaum muslimin itu, faqala rajulun minal muslimin, ada seorang laki-laki dari kaum muslimin yang menanya, "Ya Rasulullah, wa mata dzalika?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan bencana tiba? Kapan gunung meletus itu? Kapan air laut itu naik di atas daratan sekian meter? Dan kapan banjir itu melanda? Kapan tanah itu longsor? Jawabnya, "Idza dhaharatil qainatu." Itu yang pertama. Jika penyanyi wanita sudah menyebar sebagaimana kenyataan pada zaman sekarang, penyanyi wanita ini tampil bukan hanya di tempat-tempat maksiat, di walimah pun juga tampil, na'udzubillah min dzalik. Penutupan sekolah, demikian juga pembukaan sekolah juga tampil pula. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bencana ini akan tiba, "Idza dhaharatil qainat," apabila penyanyi wanita itu sudah tampil nampak menyebar di mana-mana. Yang nomor dua, "Wal ma'azifu," apabila alat-alat musik ini sudah menyebar. Yang nomor tiga, "Wasyuribatil khamru," atau khumur, dan apabila sudah banyak minum-minuman keras. Dan kalau sudah demikian, maka zina yang nampak, pelacuran yang nampak, hamil di luar nikah yang banyak. Ini semuanya akhwat wa ummahat, menunjukkan bahayanya, fitnahnya wanita apabila dia tidak membekali dirinya dengan ilmu din. Inilah saya katakan tadi, akan dirasakan pahit di dalam pertemuan, tapi kami yakin, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya ayat dan hati yang dibaca ini, semisal apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, "Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Maka ciri wanita-wanita dan juga orang-orang yang bertakwa, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah imannya, bukan bertambah marahnya atau bertambah yang lainnya, tetapi bertambah imannya.
1: Tiga hal yang ditimbang di hari kiamat. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang ditimbang kelak di hari kiamat. Setidaknya ada tiga pendapat dalam hal ini. Pertama, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah amal. Kelak di hari kiamat, amal para hamba akan dijadikan sesuatu yang berwujud, lalu diletakkan di atas daun timbangan. Dan Allah kuasa untuk menciptakan amal yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang berwujud atau konkret. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan. yaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Artinya, maha suci Allah sambil memujinya dan maha suci Allah yang maha agung. Kedua, yang akan ditimbang di hari kiamat adalah fisik pelaku amal. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa badan para hamba akan ditimbang. Berat dan ringannya tergantung dari kekuatan imannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah, tidak sampai seberat sayap nyamuk. Ketiga, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah buku catatan amal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian diletakkan gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu La Ilaha Illallah pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu La Ilaha Illallah lebih berat. Demikianlah, tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah.
2: Konsultasi Syariah.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Barakallahu fiik. Ustaz, ada seorang yang mengalami kecelakaan sehingga kedua kakinya diamputasi. Kini ia memiliki cobaan dalam memenuhi hajat hidupnya dan memiliki kesulitan, sedangkan ia tidak seperti laki-laki normal yang lainnya tentunya, yang bisa mencari rezeki dengan berbagai cara.
5: Ya.
4: Tolong bantuan, tausiah dan saran dan solusinya Ustaz. Jazakallahu khair.
5: Hayyakumullah. Pertama, saya takziah orang-orang yang seperti yang ditanyakan dengan firman atau sabda Rasulullah SAW, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang dia ambil dan semua yang apa yang dia beri. Allah yang memiliki semuanya, Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya kecuali sesuatu yang dia mampu. Banyak orang yang mendapatkan musibah dan banyak itu pula mereka bertanya. Maka kita jawab, Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang meledakkan, menghantam, menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang dapat seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Nah, semuanya mampu ditahan oleh manusia. Allah mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu. Dan bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Orang-orang yang ditimpakan musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Salah seorang ulama ketika diberikan dia kaki yang sehat kemudian dipotong, diamputasi kakinya yang satu karena sakit, kemudian dia mengatakan, Ya Allah, saksikanlah sungguhnya kaki yang kau ambil ini tidak pernah melakukan maksiat. Ya Allah, ketahuilah sungguhnya engkau memberikan saya 4 anggota tubuh dan engkau ambil satu masih bersisa 3. Masih bersisa 3. Kemudian satu hari anaknya diinjak oleh kuda kemudian mati. Apa katanya? Engkau memberikan kepada saya anak yang 4. Engkau berikan kepada saya 4 anak. Engkau ambil satu, masih tersisa 3. Masih banyak yang tersisa lagi, ya Allah, yang saya bisa bersyukur kepadamu.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyukai para hambanya untuk berdoa. Allah senang ketika hamba-hambanya berdoa meminta kepadanya. Dan ini tentu menunjukkan bahwa doa adalah sesuatu yang istimewa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala merasa suka dan senang ketika hambanya melakukan doa ini, memanjatkan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya itu, Allah bukan hanya senang ketika hambanya berdoa, tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan untuk mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba tersebut. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan doa para hambanya. Ini yang perlu kita sadari. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk berdoa kepadanya, dan Allah senang ketika kita berdoa kepadanya, bahkan Allah berjanji untuk mengabulkan doa-doa para hambanya, itu bukan berarti karena Allah butuh dengan doa kita, bukan. Allah nyuruh kita untuk berdoa kepadanya bukan karena Allah butuh dengan doa kita, bukan. Allah menjanjikan untuk mengabulkan setiap permintaan kita bukan karena kita butuh, bukan karena Allah butuh kepada kita, bukan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk mengabulkan permintaan yang kita panjatkan kepadanya semata-mata karena kasih sayang dan kebaikan Allah kepada kita. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita fahami. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya bukan karena Allah butuh kepada kita, bukan. Allah menjanjikan untuk mengabulkan permintaan kita bukan karena Allah butuh dengan doa-doa kita, bukan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan baik kepada kita. Itulah sebabnya. Dan ini tentu berbeda dengan para manusia. Para manusia meminta para karyawannya, seorang bos di perusahaan, untuk bekerja dengan baik dan menjanjikan akan memberi gaji yang besar. Kenapa? Karena dia butuh dengan karyawannya. Seorang majikan menjanjikan gaji yang besar kepada pembantunya karena dia butuh dengan pembantunya. Kalau pembantunya pergi, dia akan bingung siapa yang akan mengurusi rumahnya. Seorang bos juga sama. Seorang kepala sekolah juga sama. Seorang kepala dinas juga sama. Seorang raja juga sama. Seorang presiden juga sama. Ketika mereka, para manusia, meminta orang lain, menjanjikan sesuatu kepada orang lain, itu karena mereka butuh kepada orang tersebut. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berdoa kepadanya dan menjanjikan untuk mengabulkan permintaan kita adalah karena Allah sayang dan berbuat baik kepada kita semua. Dan Allah itu sayang ketika kita meminta kepadanya, entah itu dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Urusan duniawi contohnya kita butuh pangan, kita minta sama Allah. Kita butuh sandang, kita minta sama Allah. Kita butuh papan, kita minta sama Allah. Kita butuh keturunan, kita minta sama Allah. Kita butuh rizki, kita minta sama Allah. Kita butuh kesehatan, kita minta sama Allah. Kita butuh tempat tinggal yang baik, kita minta sama Allah. Kita butuh kendaraan, kita minta sama Allah. Kita disuruh minta sama Allah dalam segala urusan, entah itu yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Permintaan yang sifatnya ukhrawi seperti apa, Ustaz? Seperti hidayah. Kita butuh hidayah, kita minta sama Allah. Kita butuh ampunan, kita minta sama Allah. Kita butuh taufik, kita minta sama Allah. Kita butuh surga, kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh husnul khatimah, kita minta sama Allah. Kita butuh bisa beribadah, kita minta sama Allah. Dalam segala urusan, entah itu yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi, kita selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Dan Allah berjanji bahwa seluruh permintaan tersebut, entah itu yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi, Allah berjanji akan mengabulkan seluruh permintaan tersebut. Dan ini tentu menunjukkan kepada kita betapa besarnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan betapa luas dan banyaknya kekayaan Allah. Kita bisa bayangkan, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan seluruh permintaan manusia, bahkan permintaan jin, hal itu sama sekali tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi mal'a la taghidhuha nafaqah. Tangannya Allah itu penuh dengan karunia. Tidak berkurang sedikit pun karunia yang ada di tangan Allah dengan pemberiannya kepada para hambanya. Sahaul laili wan nahar. Allah akan memberi siang dan malam. Coba sekarang, ada enggak manusia yang infak siang malam? Nah, paling infaknya jamnya ditentukan. Kalau bawa proposal silahkan datang jam sekian sampai sekian. Selain jam itu tidak akan dilayani. Allah tidak seperti itu. Mana ada orang kaya jam 2 malam, ya, ada orang minta infak, ya, dikasih. Paling dapat semprotan. Kayak enggak tahu waktu saja. Kok datang jam 2 malam? Tapi kalau kita minta sama Allah malam-malam jam 2 bagaimana? Hah? Bukan hanya dikabulkan, tapi akan sangat dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu waktu yang mustajab. Sepertiga malam terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, hal min da'in fa'astajibulah. Adakah di antara hambaku yang mau berdoa pada waktu itu, niscaya aku akan kabulkan. Allah subhanahu wa ta'ala justru menjanjikan. Ya. Dan bukan hanya malam hari, kita mau minta sama Allah siang, Allah siap. Kita mau minta sama Allah pagi, Allah siap. Kita mau minta sama Allah sore, Allah siap. Kita mau minta siang bolong, pagi buta, malam tengah malam. Allah subhanahu wa ta'ala siap untuk menerima setiap permintaan kita. Allahu Akbar. Makanya di sini dikatakan, sahaul laili wan nahar. Allah itu akan memberi siang dan malam. Waqala, kemudian Nabi SAW bersabda, ara'aitum ma anfaqa mundhu khalaqas samaa'a wal ard. Tahukah kalian bahwa sejak diciptakannya langit dan bumi, Allah terus memberi kita. Yang minta harta dikasih, yang minta keturunan dikasih, yang minta tanah dikasih, yang minta kendaraan dikasih, yang minta kesehatan dikasih, yang minta husnul khatimah dikasih, yang minta surga dikasih, yang minta hidayah dikasih, yang minta taufik dikasih. Mulai dari langit dan bumi diciptakan, Allah terus memberi hambanya. Fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Sungguh apa yang Allah berikan itu sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Allah ketika memberikan kepada kita, itu gak akan ada yang berkurang dari kekayaannya Allah. Beda dengan kita, jemaah sekalian kami hormati. Para pendengar, para pemirsa, hadirat, hadirin sekalian kami hormati. Beda dengan kita. Ketika kita memberikan sesuatu, pasti ada yang berkurang dari apa yang kita miliki. Ketika kita punya duit sekarang 1M misalnya. Kemudian kita keluarkan. Lama-lama habis. Beda dengan apa yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun memberikan apapun yang kita minta, tidak akan berkurang sedikit pun dari kekayaan Allah. Makanya, ya, gak usah kita itu ketika minta sama Allah, ya Allah, apa ya kira-kira Allah bisa ngasih ya. Ada sebagian orang seperti itu. Ketika minta, ya, ketika minta mikir-mikir, ya Allah, saya minta apa gak kebanyakan ya sama Allah. Nanti apa Allah gak kesulitan yang ngasih kalau saya mintanya seperti ini? Contoh nih, contoh. Ya, yeah, contoh. Ada orang yang subhanallah ekonominya rendah. Katakanlah lemah ekonominya. Untuk makan sehari-hari saja sulit. Untuk makan sehari-hari sulit. Dia punya cita-cita pengen haji. Padahal haji itu mahal, ya. Dan dia pengen haji berangkat sekeluarga, anak, istri, ya, suami, cucu pengen berangkat. Kemudian dia berpikir, apa ya mungkin Allah memberangkatkan saya haji, padahal saya untuk makan aja sulit. Jangan pernah berpikir seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merasa keberatan untuk mengabulkan doa hambanya. Inna allaha la yata'azamuhu syai'un an yu'tiyah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merasa keberatan ketika mengabulkan permintaan hambanya. Orang yang sudah maaf lanjut usia belum punya keturunan. Orang yang berpikir secara logika mungkin akan mengatakan ya tidak mungkinlah. Lawang istri saya sudah monopaus. Saya sudah kayak gini. Masa sih akan ada anak? Loh, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keturunan. Dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala keturunan kapan? Ketika usianya sudah lanjut. Diceritakan dalam beberapa riwayat Nabi Ibrahim berdoa 80 tahun. Bayangkan. Itu mulai berdoanya berarti dikaruniai anaknya umur berapa? Masih bisa dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala keturunan. Anda yang punya anak misalnya, Allah takdirkan anaknya nakal sekali. Anda sudah berusaha nasihati, sudah berdoa, sudah ini. Kemudian, ya apa ya mungkin anak saya menjadi anak yang baik. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Itu adalah su'udzon. Itulah buruk sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi yang ada dalam diri kita adalah kita berusaha untuk berdoa. Kita optimis. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semaksimal yang bisa kita lakukan, kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah. Dan jangan pernah berpikir bahwa Allah itu akan berkurang kekayaannya manakala kita mintai terus.
2: Mutiara Tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Modali dakwah atau nasihat dengan tiga hal. Dahului dengan ilmu. Ilmu penting, karena tanpa ilmu kita mau nasihati orang gak bisa. Maka sebagaimana kata Mu'az bin Jabal, ilmu itu imamnya amalan, dan amalan itu yang jadi pengikut, amalan itu yang ada di belakang. Kemudian model yang kedua, lemah lembut. Dakwah itu tidak langsung keras, dakwah itu gak langsung kasar ngomongnya. Apalagi pada orang terdekat, orang tua kita sendiri butuh kehalusan ketika ngomong. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya yang namanya lemah lembut ada pada sesuatu itu pasti membuat indah. Namun kalau lemah lembut tadi itu dicabut dari sesuatu, pasti akan membuat rusak saja. Kemudian yang ketiga, sabar. Sabar itu nanti letaknya di akhir setelah kita menyampaikan dakwah. Karena perintah pada para rasul yang berdakwah pun Allah itu ingatkan mereka untuk bersabar. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ada Nabi Nuh, disitu Nabi Musa, disitu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Mereka diperintahkan juga untuk bersabar. Maka kalian juga bersabar sebagaimana mereka.
2: Soal jawab.
3: Ustadz, saya mempunyai anak, kemudian diberi oleh tantenya namanya Al-Alim. Yang saya mau tanyakan Ustadz, apakah ini termasuk nama-nama Allah, dan apakah ini baik buat anak saya nama seperti ini? Jika tidak, mohon diberikan saran namanya Ustadz.
4: Iya. Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Maka tidak boleh diberi nama anak dengan kata Al-Alim. Iya. Karena yang maha mengetahui hanyalah Allah. Sedangkan manusia pengetahuannya sangat terbatas. Maka Al-Alim, ya, kalau anak kita disebut Al-Alim harus diganti dengan Abdul Alim. Artinya hamba Allah yang maha mengetahui. Itu yang diperintahkan, ya. Maka dari itu segera dirubah, jangan kita kasih nama Al-Alim. Tapi kalau namanya Al-Alim bukan dengan Ain ya, tapi dengan Alif, Al-Alim artinya yang pedih ya, yang apa namanya, yang disebutkan oleh Allah Adabun Alim, dengan adab yang sangat pedih. Ini pun juga tidak bagus ya, karena maknanya juga tidak baik. Sementara Rasulullah menyuruh kita untuk merubah semua nama yang tidak baik. Ya, ketika ada seorang sahabat ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa namamu? Kata dia Hazan, susah. Kata Rasulullah, bal anta sahal. Ya, namamu sahal, yaitu mudah. Maka dirubahlah. Ya, maka ibu kalau yang dimaksud dengan Al-Alim itu yang maha mengetahui harus dirubah juga dengan Abdul Alim. Kalau Al-Alim yang artinya pedih ya, siksanya, itu pun juga harus dirubah karena maknanya tidak baik. Ya, Allahu a'lam.
2: Mutiara nasihat.
5: Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Wahai para manusia, apa yang kalian miliki akan habis dan apa yang dimiliki oleh Allah akan kekal. Jadi coba sih sekarang kita yang punya harta sekarang dapat warisan dari orang tuanya, dapat warisan mungkin karena anak tunggal satu-satunya ya. Kemudian orang tua kita kaya raya. Kita dapat warisan sekian M. Apa itu tidak habis? Habis. Ya. Apa yang dimiliki oleh manusia bakalan habis. Kesehatan yang kita miliki akan habis. Kecantikan yang kita miliki akan habis. Itulah sunnatullah. Apa yang dimiliki oleh manusia akan habis. Makanya nun sewu, ada sebagian orang enggak bisa terima ketika apa yang dia miliki habis. Ketika masih muda dia merasa cantik sekali. Ketika mulai usianya 30, 40, mulai kulit mandan apa? Agak keriput. Rambut mulai agak ubanan. Gigi sudah mulai berkurang 1, 2, 3. Akhirnya untuk itu semua dia berusaha untuk melakukan yang namanya operasi apa? Operasi plastik. Dia berusaha untuk melakukan operasi plastik untuk menutupi kekeriputan itu. Yakinlah bahwa apa yang Anda miliki itu bakalan habis. Ya. Sekalipun kita itu ya yang enggak operasi plastik, ada sebagian enggak operasi plastik, sebagian pakai bedak. Sampai bedaknya nopo? Kandel banget. Ya enggak sampai setengah senti lah, paling berapa mili gitu. Supaya menutupi kekeriputannya, itu sudah takdirnya. Ya. Apa yang dimiliki oleh manusia itu bakalan habis. Entah itu kecantikan, entah itu kekayaan, entah itu kesehatan. Dahulu kita bisa lari kenceng ketika masih muda, sekarang jalan saja sudah nopo? Sudah mos-mosan. Ya. Itulah apa yang dimiliki oleh manusia akan habis. Ma indakum yanfad, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimiliki oleh kalian akan habis. Makanya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika memahami sunnatullah ini, dia akan hidup dengan nyaman. Ya, dia mungkin punya tanaman kesayangan, suatu saat tanamannya mati. Ya memang itu sudah takdirnya. Enggak ada sesuatu yang abadi di muka bumi ini. Bahkan bukan hanya anak, keturunan, orang tua, kita punya orang tua. Orang tua itu ada usianya, ada saatnya beliau meninggal dunia. Kita punya anak juga sama, ada saatnya meninggal dunia. Kita punya kelangenan mungkin, ada di antara kita punya kucing, punya hewan apa, burung yang dia sukai, punya ikan yang dia sukai. Akan habis. Ya. Ini harus kita sadari. Ma indakum yanfad. Apa yang kalian miliki akan habis. Tapi, wa ma indallahi baq. Apa yang dimiliki oleh Allah pasti akan kekal. Apa yang dimiliki Allah pasti akan kekal, tidak akan habis. Maka mintalah kepada Allah. Karena sungguh apa yang dimiliki oleh Allah tidak akan habis. Kebanyakan dari kita kalau ada masalah larinya kepada manusia. Butuh apa-apa larinya kepada manusia. Bahkan tidak takut-takut untuk pergi ke rentenir. Tidak takut-takut untuk pergi ke rentenir. Oh enggak, bunganya cuma 1,5% kok, enggak banyak. Iya, 1,5% kali sekian bulan. Nah, akhirnya jatuhnya 50%. Utang 100 juta, bayarnya 150 juta. Mana 1,5%? Itu adalah pinter-pinternya orang untuk mempromosikan kepada kita sehingga kita terjerat dengan sesuatu yang namanya riba. Ya, ketika kita butuh apa-apa mintalah kepada Allah. Yang dimiliki Allah tidak akan habis. Mintalah kepada Allah. Kita butuh kesehatan, mintalah kepada Allah. Kita butuh rezeki, mintalah kepada Allah. Kita butuh keturunan, mintalah kepada Allah. Kita butuh pasangan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya wa ma indallahi baq. Apa yang dimiliki oleh Allah itu bakalan kekal abadi. Jadi, kita sebagai manusia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan Allah dalam memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Tidak mungkin sedetik pun kita bisa lepas dari kebutuhan kita kepada Allah. Kita ini tergantung sama Allah. Bagaimana tidak? Sedangkan kita bernafas itu karena karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita di dalamnya, entah ada berapa urat nadi, entah ada berapa aliran darah yang ada dalam tubuh kita. Itu semuanya bisa mengalir karena apa? Karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada satu urat nadi saja, ada satu pembuluh darah saja yang tertutup, macet, apa yang terjadi? Stroke. Yang terjadi adalah stroke. Seandainya yang mengalir ke jantung itu yang berhenti, sudah. Ya, rahimahullah, meninggal dunia Allah yarham sudah. Ya. Makanya ini kita harus perhatikan jemaah sekalian, bahwa kita tidak mungkin bisa lepas dari kebutuhan kita kepada Allah. Nafas kita selalu butuh kepada Allah, kesehatan kita butuh kepada Allah, mengingat kita butuh kepada Allah. Ingatan ini kalau enggak dibantu sama Allah kita lupa. Kadang-kadang subhanallah, saya sering mengalami itu. Saya hafal betul nama seseorang. Ketika ngobrol sama orang lain, anu siapa ya namanya ya? Tahu-tahu napa? Tahu-tahu enggak ingat. Ya. Kadang juga baca Al-Qur'an misalnya ketika baca di salat. Kita tahu persis itu suratan yang kita hafal di luar kepala. Kok tahu-tahu ujuk-ujuk di tengah-tengah sholat napa? Lupa. Itulah manusia. Manusia itu butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sungguh ya, sungguh orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah ditegaskan sama Allah tabaraka wa taala sebagai orang yang sombong. Ya, orang yang merasa ngapain dikit-dikit minta sama Allah, dikit-dikit minta sama Allah. Kita kan bisa ini, kita kan bisa ini. Enggak. Kita memang berusaha. Kita memang disuruh untuk berikhtiar, tapi jangan lupa bahwa ikhtiar kita itu keberhasilan atau tidaknya itu tergantung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup kajian kita hari ini dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di dalam surat Fatir ayat 15 sampai 17. Dalam surat Fatir ayat 15 sampai 17 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu semuanya butuh sama Allah. Kita ini semuanya butuh sama Allah. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak butuh sama Allah. Bahkan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini sekecil apapun makhluk itu. Makhluk yang paling kecil apa? Semut. Apa? Apa tenguh? Kuman. Kuman sekecil apapun tidak bisa tidak butuh sama Allah. Semuanya butuh sama Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. Kita semuanya butuh sama Allah. Kita semuanya butuh sama Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya, maha terpuji. Maha kaya tidak butuh kepada para hambanya. Makanya kemudian Allah berfirman, in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menghilangkan seluruh kalian wahai para manusia dari muka bumi ini. Kemudian Allah menciptakan makhluk baru yang lainnya. Allah bisa. Jadi jangan dipikir keberadaan kita di muka bumi kemudian kita akan semena-mena berbuat semau kita. Enggak. Kita ini di muka bumi ini, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melenyapkan kita dalam satu detik, hilang semuanya kita. Allah menciptakan makhluk yang lainnya gampang. Ya. Jadi jangan dipikir kalau misalnya kita enggak ada di bumi nanti bumi bagaimana? Siapa yang akan ngurus bumi ini? Oh, gampang sekali. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru yang lainnya. Ya. Makanya di sini dikatakan in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa melenyapkan kalian semuanya, kemudian Allah mendatangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Untuk berbuat seperti itu tidak berat bagi Allah. Sangat ringan. Jadi jangan dipikir nanti Allah kesulitan bikin makhluk lagi banyak. Enggak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang butuh kepada siapa? Allah. Kita perlu untuk terus berdoa kepada Allah karena kita adalah orang-orang yang fakir, kita adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan dari Allah tabaraka wa taala.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini,
2: edisi Selasa 22 Sofar 1448 Hijriah,
1: kami dapat kembali menyapa Anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Zaid Susanto LC Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Akhir yang Indah.
1: Ya Sobat Qur'ani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu para hadirin, para peserta kajian ini, dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan kajian ini secara online live. Alhamdulillah, kita kembali untuk membahas tema Husnul Khatimah. Sudah siap? Sudah siap apa? Siap mendengarkan tema atau mengalami tema? Mudah-mudahan Allah berikan kedua-duanya. Siap mendengarkan tema dan mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin ya Allah. Baik, kita sudah sampaikan di pertemuan yang pertama definisi atau pengertian dari husnul khatimah. Mohon maaf kalau saya sering mengulang ya. Kita sudah sampaikan tentang pengertian husnul khatimah, yaitu seorang hamba yang sebelum matinya mendapatkan apa? Atau kematian, gimana kemarin? Taufik Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah kepada seorang hamba sebelum hamba itu meninggal untuk melakukan beberapa perkara. Di antaranya adalah menghindari dan menjauhi perkara-perkara yang memancing kemurkaan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat. Bertaubat terus kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah diberi taufik oleh Allah untuk beramal saleh. Amal saleh, kalau kita sebutkan amal saleh ya berarti melaksanakan perintah, termasuk di dalamnya juga meninggalkan perkara yang dilarang. Ini adalah definisi husnul khatimah sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan pekerjakan dia, akan sibukkan dirinya, diri hamba tersebut. Maka para sahabat pun bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana bentuk pekerjaan yang diberikan oleh hamba tersebut sebelum, sebagai tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuknya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah berikan taufik, bimbingan, arahan, kemudahan, hidayah kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Ini yang kita semua berharap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempekerjakan kita sebelum kita meninggal dunia. Kemudian kita juga membahas bahwa husnul khatimah memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda tersebut terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tanda-tanda yang hanya bisa disaksikan oleh sang mayit ketika dia sedang sakaratul maut, proses menjelang kematiannya. Dan yang kedua adalah tanda-tanda yang bisa dilihat oleh orang lain. Kita sudah masuk dalam tanda-tanda yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sedang sakaratul maut. Di antara tanda-tanda yang bisa dilihat oleh sang mayit tatkala sedang sakaratul maut adalah datangnya para malaikat untuk memberikan apa? Kabar gembira kepada sang mayit, supaya mayit itu tidak merasa takut untuk menghadapi masa depannya di akhirat. La takhafu. Dan juga agar mayit itu tidak merasa sedih dengan perkara-perkara yang dia tinggalkan, keluarganya, hartanya, pekerjaannya, pertaniannya, yang mungkin banyak belum kelar menurut hitungan manusia, supaya tidak sedih. Dan malaikat mengatakan, kami akan menolongmu, kami akan menjadi penolongmu dunia dan akhirat. Dan dikabarkan kepadanya tentang surga, ya, tentang surga yang isinya segala perkara yang diinginkan oleh seorang hamba. Apa saja yang diminta, Allah kabulkan. Kalau seorang sudah melihat seperti ini, dalam kondisi ihtidar semacam ini, dijanjikan surga, dan di dalam surga itu ada segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa, maka tentu dia akan memilih apa? Memilih kematian daripada memilih hidup kembali di alam dunia. Ini adalah busyra yang disampaikan oleh malaikat, dan tentu mereka tidak melakukan kabar gembira ini, tidak memberikan kabar gembira ini kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah kita bahas juga siapa orang yang mendapatkan kabar gembira tersebut, yaitu orang yang mengatakan Rabbunallah tsummas taqamu. Yang mengatakan Rabbku adalah Allah, yang dia beriman kepada Allah bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi, kemudian juga beriman bahwasanya Allah satu-satunya Al-Khaliq yang menciptakan dia, satu-satunya zat yang mengatur kehidupan dia, satu-satunya zat yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu atas dirinya, satu-satunya zat yang berhak untuk memberikan hukum ini dan hukum itu untuk dirinya. Ini orang yang mengatakan Rabbunallah, itu beriman kepada Allah Ta'ala. Dan sudah saya singgung, tidaklah termasuk orang yang mengatakan Rabbunallah, tidaklah seorang itu termasuk orang yang mengatakan Rabbunallah kalau dia masih mempercayai adanya pencipta selain Allah, adanya mudabbir pengatur alam ini selain Allah, adanya penguasa alam ini selain Allah Ta'ala, adanya zat yang memberi rizki selain Allah Ta'ala, adanya zat yang memberikan kesembuhan selain Allah Ta'ala, itu sudah kita singgung. Demikian juga tidak termasuk orang yang mengatakan Rabbunallah kalau dia tidak mempercayai bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi, bahkan mungkin menggunakan nama-nama Allah untuk memberi nama berhala dia. Misal orang-orang kufar Quraisy di zaman dahulu memberi nama berhalanya dengan Lat dan Uzza. Al-Lat itu diambil dari ilah, nama Allah Ta'ala. Ini termasuk penyimpangan tauhid dalam asma wa sifat. Juga Uzza dari kata Aziz, nama Allah Al-Aziz, berhalanya dinamakan Uzza dari nama Allah Al-Aziz. Ini tidak termasuk orang yang mengatakan Rabbunallah. Demikian juga tidak termasuk orang yang mengatakan Rabbunallah apabila seorang itu masih mempercayai adanya seorang makhluk yang mengetahui kegaiban, baik di langit ataupun di bumi. Para peramal, ramalun, ya, para peramal, dan juga para dukun, dukun-dukun dan para peramal, kahin dan arraf, kahin, dukun yang mengetahui, yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang terjadi, dan arraf, para peramal-peramal masa yang akan datang, ya, kahin, dukun yang menebak-nebak di mana letak orang hilang ini, ya, di mana dompet si pasiennya itu hilang, ya, dan seterusnya. Arraf, para peramal yang meramal nasib pasiennya di masa yang akan datang. Kamu jodohnya demikian, pekerjaanmu demikian. Orang yang masih mempercayai semacam ini, berarti dia belum Rabbunallah. Dia akan bisa mendapatkan husnul khatimah. Kemudian orang yang mendapatkan husnul khatimah adalah orang yang istiqamah, menjalankan ketaatan-ketaatan di dalam agama Islam dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang di dalam agama Islam, dan tidak lagi mengambil dari agama lain dalam peribadatan dia, meniru ini dan itu dari agama lain, mencukupkan diri dengan agama Islam, fokus, ya, betul-betul mencurahkan seluruh tenaganya untuk mengamalkan agama Islam dan meninggalkan larangan yang ada di dalam agama Islam. Ini sudah kita bahas. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa seorang muslim yang sedang mengalami sakarat itu mendapatkan busro, mendapatkan kabar-kabar gembira dari Allah Ta'ala adalah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka untuk bertemu dengan orang tersebut. "Wa man kariha liqa' Allah." Tapi barang siapa yang benci dan enggan untuk bertemu dengan Allah, maka karihallahu liqa'ahu, Allah pun akan enggan dan tidak mau untuk bertemu dengan orang tersebut. Fakultu, maka Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, akarahiyatul maut, apakah yang dimaksud itu adalah benci menghadapi kematian? Ini barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan membenci untuk bertemu dengan dia. Maka Aisyah terbersit pertanyaannya, Rasulullah, apakah yang dimaksud benci di sini adalah seseorang yang membenci kematian? Fakulluna nakrahul maut, kita semua ini benci kematian ya Rasulullah. Jadi jangan-jangan nanti kita dibenci pula. Allah tidak mau bertemu dengan kita karena kita semuanya benci pada kematian. Faqala, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa dhaka, laisa kadzalik. Oh, bukan itu maksudnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwani wa jannatihi. Yang dimaksud itu adalah tatkala seorang muslim, seorang mukmin menjelang meninggalnya, dia diberi kabar gembira oleh Allah Ta'ala tentang rahmat Allah yang akan dia dapatkan, tentang keridhaan Allah yang akan dia dapatkan. Ini orang yang menjelang mati dapat kabar gembira kasih sayang Allah yang akan dia dapatkan, keridhaan Allah yang akan dia dapatkan. Wa jannati, dan juga diberi kabar gembira tentang surga yang akan dia tempati. Subhanallah. Kemarin sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Zain bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat melihat apa? Anggur. Ya, itu baru pohon anggur atau setangkai anggur. Ini ditampakkan kenikmatan surga, tempatnya, maq'adahu fil jannah, tempat tinggalnya di surga. Nah, tatkala itulah seorang mukmin ahabba liqa Allah, dia kangen untuk bertemu dengan Allah, senang. Kalau begitu pengin segera apa? Mati. Fa ahabba Allahu liqa'ahu, Allah pun senang untuk bertemu dengan orang tersebut. Makanya disebutkan di dalam hadis, ruh seorang mukmin ketika menjelang meninggal dunia itu akan mengalir seperti mengalirnya apa? Air dari tekonya, dari tutup kendinya. Ini lancar. Mengalir. Walaupun tetap namanya kematian itu ada rasa sakit. Fa inna lil mauti lasakarat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa sakit. Tapi rasa sakit yang dialami tidak seberapa dengan harapan besar seorang mukmin tadi dengan apa yang dilihat. Dibukakan oleh Allah. Saat itulah dia sudah enggan lagi kembali ke mana? Ke dunia, pilih mati. Ini yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa innal kafir idza busyira bi adzabillah. Adapun orang kafir yang sedang mengalami sakarat, busyira bi adzabillah wa sukhthihi, diberi kabar tentang

apa yang terjadi? Kariha liqa Allah. Orang itu pun enggan untuk bertemu dengan Allah. Jadi kalau ibarat yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah, orang mukmin itu bangunannya sudah lengkap. Bangunan yang dia bangun di akhirat itu sudah bagus. Ditawari pindah, ya pindah. Sementara orang kafir, apa yang dia sediakan, apa yang dibangun di akhirat, tidak ada. Sehingga dia enggan untuk pindah. Dia berusaha lari dari kematian. Makanya disebutkan dalam riwayat, dalam hadis Bara' Ibni Azib, maka bertebaranlah ruhnya di dalam jasad si kafir. Jadi ruhnya itu pating pentalitan. Apa? Iya, pentalitan. Yani lari kesana kemari, enggak karu-karuan. Walaupun badannya mungkin tenang. Mana Ustaz? Itu orangnya tertidur, koma dari 3 hari yang lalu. Enggak ada gerakan sama sekali. Ini mata kita. Tapi di alam gaib yang ditutup oleh Allah, ini yang terjadi. Rohnya kesana kemari, akhirnya dibetot oleh malaikat. Antum tahu dibetot? Dibetot itu artinya ditarik dengan paksa. Kalau tidak salah Ustaz Abdullah insyaallah memiliki tafsir dalam hal ini, juz amma. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk melengkapinya. Wanazi'ati ghorqa. Nazi'at, tolong benarkan saya Ustaz kalau saya salah. Nazi'at itu malaikat pencabut nyawa orang-orang kufar. Gharqa dengan cara kasar. Jadi gharqa itu seperti orang yang gharik, orang yang tenggelam. Sehingga mencabutnya perlu apa? Dalam-dalam kemudian kuat-kuat. Dibetot, itu istilahnya betot. Sulitnya nyawa itu untuk keluar. Akhirnya dipukul-pukul oleh malaikat. Sampai nyawa itu akhirnya apa? Keluar dari, dibetot dan dipukul-pukul. Sampai nyawa itu keluar dari jasad si kafir. Maka mana mungkin dia akan senang ketemu dengan Allah. Beda dengan roh seorang mukmin. Ini semua terjadi. Berita gembira tentang surga, berita gembira tentang adanya keridhaan Allah Ta'ala, berita gembira tentang jannah, surga. Semua terjadi ketika sakaratul maut, dan itu semua dilihat oleh orang yang sakarat. Tidak dilihat oleh orang yang di sekitarnya. Di sekitarnya orang pada nangis. Bahkan mungkin sebaliknya juga orang pada ketawa, ketiwi. Wah, ini kalau mati ini warisannya banyak sekali. Sedang ketawa ketiwi, sementara yang mau mati kondisinya nyawanya lagi pentalitan, nyungsep, ya, lari menjauh dari kejaran malaikat maut, dan tidak mungkin bisa lari. Fa innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu pasti akan menjumpai kalian, akan menemui kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah. Allahumma amin. Ini tanda yang hanya bisa dilihat oleh siapa? Oleh orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Apakah kita akan mengalami? Ya, beritanya seperti itu. Setiap mukmin ketika mati akan didatangi malaikat. Setiap kafir yang mati akan didatangi malaikat. Dan silakan baca nanti untuk referensi di hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan tentang bagaimana seorang mukmin ketika berpisah dari apa? Dunia. Bagaimana seorang kafir ketika dia berpisah dari dunia. Qul innal maut, ayatnya itu qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, qul, katakanlah

0: Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu pasti akan mendatangi kalian dimanapun berada. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun tahu, tidak ada seorang pun tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Walaupun mungkin tinggalnya di mana? Papua. Tapi kalau jatah matinya di mana? Papua Timur. Barat di Sumatera. Ujung Sumatera di Danau Toba. Maka Allah akan ciptakan hajat orang itu untuk kunjung ke Danau Toba. Orang Papua dalam hatinya kuat sekali pingin lihat Danau Toba. Atau beda lagi, orang Medan Sumatera pingin lihat burung kasuari di mana? Di Papua, di Irian. Enggak cukup cuma lihat di kebun binatang, pingin menelusuri hutan Irian. Misalnya begitu. Innallaha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza arada bi abdihi qabdan, innallaha idza arada al qabda bi abdihi ja'ala atau khalaqa fi qalbihi hajatan ilaih. Innallaha idza arada al qabda bi abdihi bi ardin ja'ala fi ja'ala ilaihi hajatan atau ja'ala ilaiha hajatan. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah itu kalau ingin mewafatkan salah seorang hambanya di salah satu belahan bumi, maka Allah ciptakan hajat di dalam hati orang tersebut untuk menuju belahan bumi yang dimaksud. Saya memiliki murid sudah tua, ikut kajian rutin di daerah Boyolali. Suatu saat saya datang ke Boyolali, beliau tidak hadir. Saya tanya, si Fulan di mana? Ustaz sudah meninggal. Si Fulan sudah meninggal. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana ceritanya? Ya Ustaz, dia itu beberapa waktu yang lalu ingin menengok tetangganya atau temannya yang sakit di rumah sakit. Kemudian dia pun berangkat dengan keluarganya. Di depan pintu bangsal ini, pintu kamar, beberapa langkah sebelum sampai di pintu kamar, dia tiba-tiba jatuh dan meninggal. Masya Allah, ini kira-kira su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Insya Allah husnul khatimah. Dia lagi diiringi oleh 70 ribu malaikat mau menjenguk orang sakit. Mudah-mudahan kalau ikhlas dalam niatnya, subhanallah, sedang dalam ketaatan, luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah tetapkan husnul khatimah bagi beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan untuk kita semuanya. Baik, ini sampai di mana tadi? Na'am. Jadi kematian, ya, bagaimana orang mukmin mati, bagaimana orang kafir mati, itu ada ceritanya. Ya, ada ceritanya, ada prosesnya. Yang kita harus meyakini hal itu. Nah, sudah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan segala sesuatu berdasarkan wahyu. Baik. Ini perkara yang hanya bisa dilihat oleh siapa? Orang yang mengalami sakarat al-maut. Sekarang kita akan melangkah pada tanda-tanda husnul khatimah yang bisa dilihat oleh orang lain. Catatan. Ada tidak atau catatan. Tanda-tanda ini, tanda-tanda yang akan kita pelajari ini, bukan berarti untuk menentukan bahwa orang tersebut ahlul jannah. Bisa dipahami? Jadi kalau ada tanda ini, tanda yang akan saya sebutkan, akan kita pelajari, kalau ada tanda, salah satu dari tanda-tanda tersebut, salah satu atau bahkan mungkin semuanya, masya Allah, ya, tidak bisa kita memastikan bahwa orang tersebut ahlul jannah. Dan sebaliknya. Dan apa? Sebaliknya. Artinya kalau tanda-tanda yang akan kita pelajari ini tidak tampak pada seseorang, tidak lantas kita katakan orang itu tidak saleh. Atau bahkan, aduh, bukan ahlul jannah ini. Jadi tidak bisa untuk memastikan seorang itu ahlul jannah atau sebaliknya, seorang itu bukan ahlul jannah. Karena itu masalah gaib. Adapun itu hanya tanda-tanda. Terus apa fungsinya mempelajari tanda-tanda ini? Hah? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Supaya kita ini optimis terhadap keluarga kita yang meninggal, teman kita yang meninggal, saudara kita yang meninggal, supaya kita optimis, tidak pesimis. Ya, karena keoptimisan itu doa. Keoptimisan adalah apa? Doa. Dan itu adalah perkara yang disukai oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbut taf. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tafaula. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai sifat tafaul. Apa tafaul? Optimis. Gitu ya. Apa fungsinya? Supaya kita optimis. Dan mendoakan kebaikan, mengharapkan kebaikan kepada saudara kita. Baik, catatannya apa tadi? Adanya tanda-tanda ini tidak bisa menjadi apa? Menjadi apa tadi? Menghukumi seorang itu masuk surga atau tidak? Karena masuk surga dan tidaknya itu adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali pada beberapa sosok yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemberitaan dari Allah Ta'ala. Misal adalah para al-asyrah al-mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dijanjikan masuk surga, dan juga sisanya yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para ashabu Badr, para pengikut perang Badar misalnya. Demikian juga para pengikut Bai'atu Ridwan. Ini adalah termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Baik. Tanda yang pertama, di antara tanda-tanda yang bisa kita lihat, matinya seseorang di atas atau ketika sedang mengerjakan amal soleh. Matinya seseorang, meninggalnya seseorang ketika mengerjakan amal soleh. Hal ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mencari apa? Wajah Allah. Mencari wajah Allah. Ini konsekuensi dari mencari wajah Allah adalah mencari keridhaan. Kalau kita nerjemahkan tetap mencari wajah Allah, di mana konsekuensinya adalah ketika kita mencari wajah Allah, artinya konsekuensinya kita adalah mencari keridhaan dari Allah Ta'ala. Wa khutima lahu biha, dan kemudian Allah tutup kehidupan orang tersebut dengan ucapan tadi, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, kemudian apa? Meninggal dunia, lagi sendirian. Ya. Betul-betul mengucapkannya itu ikhlas karena Allah. Berarti ini motivasi untuk kita agar sering-sering mengucapkan apa? Banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Dan sembari memikirkannya, mencari betul-betul keridhaan Allah, itu ucapkan sebanyak-banyaknya. Ketika sendirian, ketika sepi, ketika sedang naik kendaraan, sedang duduk nunggu dagangan di pasar, ya, sedang merenung di pinggir lautan, ya, sedang terbangun di tengah malam bulan purnama dengan penuh keindahan, sedang berjalan sendirian di pinggir pesawahan, ya, ucapkan sendirian takut. Kita ucapkan, perbanyak, supaya lisan kita terbiasa. Jadi orang kalau terbiasa mengucapkan sesuatu, terjadi apa-apa nanti yang diucapkan juga itu. Jadi kalau orang Jawa itu ada istilah latah, tapi ini latahnya dalam kebaikan. Loh, dulu orang Jawa itu kalau kaget ngucapnya apa? Copot-copot. Saya pernah duduk ngebis di belakang, bis yang paling belakang, jadi kursinya gak ada apa? Pegangannya. Ini saya, samping saya simbah-simbah dan tinggi biasanya duduknya, kursi belakang paling tinggi bis-bis zaman dulu. Kalau sekarang gak tahu, saya udah lama gak naik bis. Kalaupun naik bis biasanya saya ambil yang belakang sopir, bukan belakang setir. Belum punya SIM apa itu kalau bis. Ya. Nah, ketika bisnya ngerem mendadak, maka kita pun maju dengan mendadak. Semuanya maju, termasuk si simbah ini. Apa yang simbah bilang? Copot-copot katanya. Saya bilang, "Mbah, sing copot napa ning?" Nah, yang copot apanya gitu. Kenapa seperti itu? Latah. Nah, coba kita perbanyak supaya latahnya kita itu latah yang baik. Bukan hanya latah, kita maknai dalam hati. Bahkan sebagian ulama ya menganjurkan untuk terus membiasakan. Karena seorang itu dalam kondisi yang mendesak, dia akan mengeluarkan sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun mungkin jarang dia ucapkan. Ini nanti insya Allah akan kita bahas pada waktunya. Baik, kita lanjutkan. Mengucapkan la ilaha illallah, mati. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, Waman sama yauman ibtigha'a wajhillah. Barang siapa melakukan puasa di satu hari dalam rangka mencari wajah Allah, khutima lahu biha, kemudian dia ternyata meninggal dunia ketika sedang berpuasa, masya Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini luar biasa. Seperti halnya sahabat siapa? Yang mati ketika sedang berpuasa, yang meninggal ketika berpuasa, Uthman bin Affan. Dia tetap bertahan untuk puasa sunnah di hari itu. Karena dia mimpi bertemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya wahai Utsman, engkau akan berbuka bersamaku di hari ini. Ini udah firasat akan meninggal
1: dunia.
0: Ketika orang-orang Khawarij masuk ke rumahnya, kemudian menyerangnya saat dia membaca Al-Quran dan dia sedang berpuasa. Ini mengajarkan kepada kita dan anak-anakku sekalian, sibukkan diri kalian dengan ketaatan. Ya, anak-anakku sekalian, sibukkan diri kalian dengan apa? Ketaatan. Jangan dengan HP. Dan juga diri kita, bapak-bapak sekalian, sibukkan diri kita dengan ketaatan. Kalau ada waktu kosong, semaksimal mungkin sibukkan dengan ketaatan. Ini nasihat untuk diri saya pribadi. Dan juga para hadirin semuanya, ibu-ibu, anak-anakku sekalian. Karena HP itu, subhanallah, mau pergi, kalau enggak bawa HP rasanya gimana? Gimana rasanya? Enggak pede. Bahkan ada yang bawa lebih dari 2 HP. Bukan hanya 1 HP. Lebih dari 2 HP. Allah musta'an. Enggak apa-apa punya HP, 2 HP, 3 HP. Tapi jangan sampai HP itu menyibukkan kita dari membiasakan hati kita dengan ketaatan. Itu harus waspada. Ini nasihat untuk diri saya pribadi, untuk para hadirin semua, dan juga anak-anakku sekalian. Kalian jiwa masih muda, masih banyak ingin tahu ini dan itu. Ingat bahwa ajal kita itu datangnya apa? Tiba-tiba. Kita ingin ajal kita datang, kita berada di tengah-tengah ketaatan. Atau minimal setelah kita melakukan ketaatan. Baik. Berarti orang puasa ketika puasa meninggal. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tasaddaqa bi shadaqatin." Barang siapa yang sedekah dengan sebuah sedekah, khutima lahu biha, Allah tutup hidupnya ketika dia sedang sedekah, dakhalal jannah, dia pun akan masuk surga. Jadi lihat orang masukkan apa? Uang, ya, kekalengan, atau sedang memberi apa? Fakir, atau sedang memberi makan hewan ternaknya, sedekah, atau sedang memberi dan yang lain-lain, terus banyak, tiba-tiba meninggal. Maka ini adalah busro, ini adalah kabar gembira yang kita berharap orang yang meninggal tersebut mendapatkan apa? Husnul khatimah. Dan kita berharap, hanya sebatas apa tadi? Berharap bahwa orang itu akan masuk ke dalam surga. Tidak bisa kita pastikan, fulan ini masuk surga ini. Fulan masuk surga ini. Termasuk ketika melihat orang sedang sholat, tiba-tiba apa? Meninggal dunia. Banyak enggak video seperti itu? Alhamdulillah banyak, kita berharap mereka masuk ke dalam surga. Ada yang membaca Quran, entah ibu-ibu, entah bapak-bapak, lagi membaca Quran, tiba-tiba apa? Meninggal dunia. Salah satunya adalah kiai di tempat saya dulu, Perembun. Ya. Sedang, kalau pagi itu pasti kuliah subuh, kajian tafsir, pasti itu. Ibu saya mendengar dari kejauhan, suatu saat mendengar kiai itu jarak beberapa kilometer, tapi karena subuh jadi suaranya apa? Kedengaran, jauh. Kalau ngaji itu biasanya diawali dengan Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, mentalkin jamaahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kata cerita jamaahnya kepada ibu saya, tiba-tiba kiainya nunduk. Dikiranya oleh jamaah kiainya kesetrum. Segera ditolong. Ternyata sudah meninggal dunia. Rahimahullah taala. Ibu saya saat itu mendengar rahimahullah taala, kiainya kok baca Fatihahnya enggak selesai. tanda-tanda. Tanda-tanda husnul khatimah. Dan kita berharap orang tersebut mendapatkan surga. Hanya sebatas apa? Berharap. Baik, ini yang nomor berapa? Yang nomor pertama. Ini secara umum. Di tengah-tengah melakukan amal soleh, tiba-tiba apa? Meninggal. Amal soleh apapun. Sebutkan silahkan amal soleh. Jadi Rasulullah SAW hanya memberikan apa? Contoh. Amal soleh banyak sekali. Baik. Yang kedua, termasuk tanda-tanda husnul khatimah yang bisa dilihat oleh orang, adalah mengucapkan syahadatain. Menjelang apa? Kematian. Mengucapkan syahadatain menjelang kematian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tentu untuk mencapai seperti ini tidak bisa sembarang orang. Semuanya adalah taufik dari Allah, rizki yang diberikan oleh Allah. Kadang sebagian orang bisa, sebagian orang tidak bisa. Minimal seperti yang saya tadi sampaikan, membiasakan lisan untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kita perbanyak. Entah itu di pagi hari, entah itu di siang hari, entah itu di sore hari, terutama pagi dan sore. Ya, pagi dan petang. Kita perbanyak ucapan apa? La ilaha illallah. Lebih lengkap lagi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada satu kisah yang disampaikan oleh sebagian ulama tentang meninggalnya seorang yang alim yang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang telah menghabiskan kehidupannya untuk menolong agama ini. Menghabiskan kehidupannya untuk menegakkan dan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Zur'ah Ar-Razi, dari Razi, daerah Razi. Suatu saat menjelang meninggalnya, beliau tertimpa sakit. Ya, sehingga ketika tiba suatu hari, sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya dari kalangan ulama Raziyin, orang-orang Razi, ya, datang untuk menjenguknya. Menjenguk siapa? Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketika mereka melongok, Abu Zur'ah tampak tanda-tanda sakaratul maut. Allah alam ya, orang yang sudah biasa melihat kematian, melihat proses kematian, itu akan bisa mengenali bahwa orang itu akan atau sedang mengalami sakaratul maut. Di antaranya cerita istri saya, hafizahullah ta'ala, beliau mengalami kejadian dua kematian di depan mata. Yang pertama adalah kematian Al-Walid, Bapak Kiai Zaini Muhayyad Hafiz rahimahullah ta'ala, abinya Ustaz Abdullah hafizahullah ta'ala. Dan yang kedua adalah ibu dari Ustaz Abdullah, ya. Jadi bapak dan ibu istri saya dan bapak dan ibu Ustaz Abdullah Zain rahimahumullah. Kata beliau, kata istri saya, saya melihat ketika itu di wajah ibu, wajah Umi, tanda-tanda persis kayak Abi ketika akan meninggal dunia. Dan betul, ternyata tidak lama setelah itu ya, meninggal dunia. Ini ada tanda-tandanya. Dan para dokter biasanya pun mengenali hal itu. Sampai ada seorang dokter yang mengumpulkan kisah-kisah kematian. Ya, Dr. Khalid bin Jubair, seorang spesialis apa? Jantung. Ya. Dia mengumpulkan buku kisah-kisah kematian, kemudian diberi nama atau di dalam muhadharah kaset diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan pengakuan seorang dokter. Ya, kisah-kisah yang isinya orang-orang yang menghadapi kematian. Nanti insya Allah pada suatu saat atau pada saatnya saya akan sampaikan satu kisahnya. Tapi kisah yang su'ul khatimah. Na'udzubillah. Menarik untuk apa namanya? Untuk pelajaran kita semuanya. Walaupun kisah husnul khatimah banyak. Di antaranya kisah pemuda yang akan meninggal dunia, dia senantiasa membaca apa? Al-Qur'an. Tertembak secara tidak sengaja, selama dibawa senantiasa baca Al-Qur'an dari hafalannya. Ini tidak mungkin lagi baca apa mushaf. Ini pentingnya membiasakan hati dengan hafalan Al-Qur'an. Ya. Kalau hatinya tidak ada Al-Qur'an, gimana mau murojaah? Fatihah Ustaz. Oh iya, alhamdulillah bisa. Ulang-ulang Fatihah. Alhamdulillah. Ya, tidak apa-apa insyaallah. Kalau tidak mampu menghafal. Kalau mampu, hafalkan. Atau seorang pemuda atau seorang ibu-ibu, saya lupa. Ini kisah nyata. Jadi alat di kontrol jantungnya itu sudah rata. Artinya apa? Sudah mati. Tapi tiba-tiba tangannya terangkat ke atas. Dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian meninggal dunia. Ininya sudah rata. Subhanallah. Baik, bisa ada tanda-tanda. Nah, ketika itu murid-muridnya Abu Zur'ah Ar-Razi melihat tanda-tanda bahwasanya guru mereka ini akan segera mati, sakaratul maut. Akhirnya mereka berembuk. Ayo kita masuk. Kita talqin guru kita Abu Zur'ah Ar-Razi dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah tutup hidupnya dengan itu. Kata murid yang lain, ah, enggak, saya malu. Ini imam kita ini udah luar biasa. Juhudnya untuk Islam, perjuangannya untuk Islam. Masa kita talqin? Saya malu kepada Allah. Saya malu juga kepada guru kita ini. Akhirnya terus gimana kita? Kita harus menunaikan hak dia. Mentalqin dia. Akhirnya bagaimana kalau kita masuk? Kemudian kita sebutkan hadis tentang man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah, di samping dia. Betul. Akhirnya mereka sepakat untuk memurojaah hadis tersebut plus sanadnya. Sanad itu apa? Sambungan para ulama yang meriwayatkan hadis. Haddatsana fulan an fulan an fulan an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka betul duduk di sampingnya siapa? Abu Zur'ah. Mulailah salah satu dari mereka mengatakan haddatsana fulan an fulan an fulan. Terus dia berhenti. Disambung oleh orang yang kedua, ngulangi juga haddatsana fulan an fulan an fulan, dikeraskan suaranya. Terus begitu dua orang ini, tiba-tiba Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan aqimuni, tolong dudukkan aku. Jadi tadinya apa? Berbaring. Aqimuni, dudukkan aku. Jadi di antara ahlul hadis itu ada adab bahwa ketika akan mengucapkan hadis adalah sambil apa? Sambil duduk. Jadi enggak pentalitan. Ini baru hadis. Bagaimana halnya dengan Makanya kita membaca Al-Quran dengan khidmah, dengan tenang. Baik, aqimu ni. Akhirnya murid-muridnya pun membangunkan Abu Zurrah, didudukkan. Apa yang terjadi? Jadi kebiasaan ulama hadis itu sudah tahu kalau hadis yang diriwayatkan ini, dari ini, pasti hadis tentang ini. Kalau dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, oh hadisnya tentang ini. Ini gak perlu disebutkan apa? Bunyi hadisnya. Tahu itu sudah. Apa kata Abu Zurrah Ar-Razi? Haddatsana fulan an fulan an fulan an Mu'adz ibn Jabalin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah fa tawaqqafa indal ha man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Berhenti di huruf H. Nafasnya putus, kemudian meninggal dunia. Tidak bisa sembarangan orang dapat kayak gini. Kalau tidak terbiasa dengan ketaatan, sulit. Jangankan la ilaha illallah, istighfar juga sulitnya luar biasa. Sampai ada cerita seorang ikhwah, istrinya mau melahirkan. Dia cerita sendiri kepada saya. Saya bilang, dek, istighfar, dek. Atau dia sendiri yang cerita kepada kita, istrinya itu. Suami saya mengatakan saya istighfar, dek. Saya menjawabnya, istighfar, istighfar. Kamu sih gak ngerasakan sakit. Ya, keluarnya malah dowo banget. Coba kalau, panjang sekali coba kalau untuk mengucapkan astagfirullah. Cukup berapa? Berapa hembusan kata? Astagfirullah. Saya hitung dengan jari. Astagfirullah. Ya kan? Cuma 4 ketukan jari, itu pun cepat. Dibandingkan mengatakan istighfar, istighfar. Sakit. Api enggak merasakan. Berapa coba? Panjang. Subhanallah. Tapi itulah taufik dari Allah. Jadi ternyata segala sesuatu harus dilatih, Nak. Kalau diminta untuk beristighfar, segera. Kalau diminta untuk bersyukur, segera. Kalau diminta untuk bertobat pada Allah, diarahkan untuk bertobat segera. Supaya hati kita ini mudah. Ada yang ditalkin, la ilaha illallah. Dia malah mengatakan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Itu yang diantara yang diceritakan oleh Dr. Khalid. Tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad, namanya bagus, masya Allah. Tentang seorang dokter, dia mengisahkan seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di negara barat, negara kafir. Dia akan mengadakan kontrol pasien, dilihat daftar pasien. Di antara nama pasien yang mungkin namanya Federal Phoenix atau apa gitu ya. Nama orang masa Federal Phoenix itu kan nama merek ya, apa apalah Birmingham atau apa mungkin. Di antara nama-nama itu ternyata ada siapa? Muhammad. Ah, ini Muslim ini. Saya akan dulukan anak ini. Didatangi, dilihat ada seorang pemuda kurus sekali waliyadzubillah. Dia melihat anak ini hampir meninggal. Jadi ada tanda-tanda sakarat maut. Dia kenal. Maka dihubungi keluarganya, diantara ibunya, walaupun tadinya ngeyel, gak mau datang. I'm very busy atau I'm very busy itu apa? Mashul, mashul gitu, betul ya cara mengucapkannya begitu? I'm very busy atau busy? Oh busy, masya Allah. Antum biarkan saya, Pak Idam. Tetangga dekat gak ngasih tahu, masya Allah. Terkesima. He's very busy. Beliau sibuk ya kan? Tapi kata ibunya, sudah saya sibuk. Kata dokternya, kalau ibu, kalau ada apa-apa dengan anak ibu, kita gak tanggung jawab, bahasa rumah sakit. Dan itu wajar. Datang akhirnya ibunya, setelah kumpul semua ditalkin. Muhammad, na'am, yes. Pakai bahasa Inggris. Muhammad, yes. Katakanlah, katakanlah bahasa Inggrisnya apa? Say, Saya itu teh kalau kita ini. Saya. Kowa Ustaz. Saya. La ilaha illallah. Apa kata si Muhammad? I can. Betul? I cannot. Kalau disingkat jadi apa? I can. Can. Ya, enggak tahu lah saya. Pokoknya artinya nyong ora iso kaya kowe. Allah angel temen sih ya. Bahasa Inggris. Tulisannya C-A-N. Tiba ya can. Allahu Akbar. Sende bisa katanya. La ilaha illallah. I can. I cannot. I cannot. Dah bisa. Dokter terdiam. Tiba-tiba si pasien tadi yang bernama Muhammad mulutnya bergerak-gerak. Dokternya senang. Ah, ini dia. Ini pasti mengucapkan la ilaha illallah. Maka didekatkanlah telinga sang dokter. Dan apa yang didengar oleh telinga sang dokter? Kata sang pasien, my girlfriend. My girlfriend. Kalau ini benar insya Allah ya. My girlfriend. 3 kali. Kemudian meninggal dunia. Ini kira-kira husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Sad ending, betul? Sad apa sad? Sad ending. Ini akhir yang sangat menyedihkan. Setelah ditelisik, apa kebiasaan si pemuda ini? Dia ternyata suka ganti-ganti pacar. Pacar di sini adalah pasangan zina. Ya, pasangan zina sehingga tertanam di dalam hatinya kecintaan dia kepada sang wanita sehingga ketika mati, menjelang mati muncullah kata-kata tersebut. Dan dia mati karena terserang penyakit AIDS. Na'udzubillah min dzalik. Akibat intim dengan seks yang tidak syar'i. AIDS. AIDS akibat intim dengan seks yang tidak syar'i, betul? Begitu, betul? Paslah ya dipas-paske, wong Jawa iki senenge cok gali cok. Allahu Akbar. Kenapa saya katakan dengan seks yang tidak syar'i? Subhanallah. Alhamdulillah. Bihamdillah wa aunihi wahdah. Kita lihat teman-teman yang dia ganti-ganti pasangan tapi syar'i. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Alhamdulillah bihaulillah wa bi'aunihi wahdah tidak terkena penyakit ini. Kecuali mungkin kalau ada yang pasangannya atau dianya sebelumnya sudah membawa penyakit itu sebelum pernikahan. Atau entah itu dengan zina atau dengan apa? Nar? Narkhaba. Narun wa khaba. Ini terancam neraka. Para pecandu narkoba. Narun wa khaba. Diancam neraka dan khoba. Apa itu khoba ya Syekh? Okay. Khoba wa khusiro. Khusiro. Aina'am. Masya Allah. Belajar bahasa Arab. Masya Allah. Jadi sudah barakallahu fiik. Diancam neraka dan dapat kerugian. Dunia dan akhirat. Ala kulihat. Kita kembali kepada poin ini. Kalau kita melihat orang bisa mengucapkan la ilaha illallah dan kita berharap termasuk orang tersebut, maka kita optimis berharap ya Allah mudah-mudahan orang ini adalah mudah-mudahan ahlul jannah. Tapi tidak bisa memastikan. Dan ingat, ini bukan satu-satunya tanda husnul khatimah. Bukan satu-satunya tanda. Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya dia mengucapkan ila rafiqil a'la, menuju kepada teman di tempat ketinggian Siapa yang dia maksud? Allah. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi masuk surga enggak? Masuk surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu tanda, bukan segalanya. Makanya kalau kita melihat saudara kita meninggal kok tidak mengucapkan la ilaha illallah, jangan sedih. Anu mati lagi ngekeki panganan bebek. Ya Allah. Mati lagi ngasih makan apa? Bebek. Anu kepleset. Ngidek sekel bebek mati. La ilaha illallah. Lah ya su'ul khotimah. Enggak. Jangan pesimis. Meninggal karena nginjek bebek kepleset. Wah, enggak sempat la ilaha illallah ini. Anda barangkali dia punya amalan lain. Oh, barangkali dia sudah baru saja melakukan salat bardain. Salat apa? Bardain. Di sini semuanya sudah pernah melakukan salat bardain? Sudah pernah? Coba yang sudah pernah melakukan salat bardain tunjuk tangan. Ibu-ibu ada yang sudah melakukan salat bardain? Ada? Berapa orang coba yang melakukan salat bardain di situ tunjuk tangan? Tolong tunjuk tangan. Berapa ibu-ibu? Belum ada. Sama sekali enggak ada yang melakukan salat bardain. Sudah berapa orang situ yang tunjuk tangan? Sebentar toh, jangan dijawab dulu. Ini rahasia. Pertanyaannya cuma sudah atau belum? Bapak-bapak sudah pernah melakukan salat bardain? Belum. Saya ajari mau? Ada yang sudah, ada yang belum. Kita ini kalau sudah masuk Islam harus melakukan salat bardain. Salat bardain itu jam 3 Anda bangun. Jam berapa? Jam 3 subuh Anda bangun. Wudu. Tunggu. Begitu terdengar adzan subuh, segera datang ke masjid. Laki-laki datang ke masjid. Tunggu. Hati-hati. Jangan sampai lewat waktunya. Begitu terdengar qomat, maka segera bertakbir bersama imam. Allahu Akbar, kita takbir. Itulah salat bardain. Salat apa ibu-ibu? Bapak-bapak, sudah pernah? Tadi katanya belum. Ini pentingnya ngaji ya. Sudah tahu, tapi istilahnya berbeda. Salat bardain itu subuh dan asar. Oh, barangkali dia ngasih makan bebeknya setelah salat subuh. Tadi dia meninggal di kandang ayam, meninggal di kandang bebek, meninggal di sawah ngarit. Habis subuh. Iya, tadi jamaah sama anak. Samping anak. Dikir saya sama duduk sama dia. Sempat baca Quran. Setelah itu pulang, ngasih makan bebek. Lah kok kepleset. Kira-kira husnul khatimah enggak? Insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Sudah melakukan sholat subuh. Ini biar kita enggak optimis. Pesimis. Oh, ternyata tanda-tanda husnul khatimah bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga melakukan amal-amal soleh yang lainnya, sholat subuh, sholat asar, atau sholat wajib yang lainnya. Mungkin pulang dari taklim juga, masya Allah, imannya lagi apa? Meningkat, ingin bertobat. Ya Allah, tadi saya punya kesalahan, sebagaimana disebutkan oleh Ustadz, saya bertekad untuk apa? Bertobat. Saya dulu mengamalkan riba, sekarang saatnya akan saya tinggalkan. Di tengah jalan, begitu bertekad untuk meninggalkan riba, apa yang terjadi? Meninggal dunia. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita husnul khatimah. Ini ada berapa tanda sudah? 2. Tinggal berapa menit? 10 menit. Yang ketiga. Di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah mati syahid. Atau sebelumnya, keluarnya tetesan-tetesan air atau keringat di ludahi. Ini di antara tanda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'mini bi araqil jabin. Tanda kematian seorang mukmin bi araqil jabin, dengan keringat di dahi. Kata ulama, kenapa bisa terjadi keringat di dahi? Lisyiddati al-maut. Karena kerasnya kematian yang dialami seorang mukmin sampai dia berkeringat. Sebagian ulama yang lain mengatakan lihayaihi minallah. Karena dia malu kepada Allah. Dipaparkan kepadanya surga. Dia dapat berita gembira, dijanjikan ridwan, seperti hadis yang kita ceritakan tadi. Aisyah radhiyallahu taala anha dipaparkan berita gembira dengan surga, disebutkan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dia pun malu karena dia merasa penuh dengan dosa. Keluarlah keringat dari dahinya. Itu diantara alasan. Yang pertama karena apa? Kerasnya proses kematian. Sakarat. Ada prosesnya. Yang kedua karena apa? Merasa malu kepada Allah Ta'ala. Sehingga sampai keringetan. Keringat merasa malu. Ini sekali lagi, ini adalah salah satu tanda. Kalaupun ternyata saudara kita meninggal, kita pegang-pegang, waduh, orang keringetan. Ya, enggak apa? Enggak berkeringat, enggak usah sedih. Karena dia seorang mukmin, barangkali dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lain yang menjadi tanda husnul khatimah. Yang keempat, mati di hari Jumat, siang atau malam. Hadis tentang meninggalnya seorang mukmin di hari Jumat itu adalah tanda husnul khatimah diperselisihkan di kalangan ulama. Syekh bin Baz menyimpulkan bahwa seluruh hadis yang menceritakan tentang matinya seorang mukmin di hari Jumat itu adalah tanda-tanda husnul khatimah atau dijanjikan dengan surga, semuanya dhaif. Sementara di antara masyayikh kita, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, beliau mengatakan kalau hadis-hadis itu dikumpulkan, dia akan menjadi kuat dan bisa naik derajatnya menjadi hadis yang hasan, bahkan sampai sahih katanya. Apa hadisnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Seorang mukmin, seorang muslim, apabila meninggal di siang hari Jumat kemarin atau malam Jumat kemarin juga, sudah lewat kesempatan atau belum? Sudah. Masih ada Jumat depan, kalau ada yang mau doa. Nasallahu husnal khawatim. Mudah-mudahan Allah beri kita husnul khatimah. Maka pasti Allah akan jaga dia dari fitnatul qabr, dari azab kubur dan dari pertanyaan-pertanyaan dua malaikat. Masyaallah. Jadi kalau ada seseorang meninggal di hari Jumat, kita apa? Optimis. Allah, mudah-mudahan ini husnul khatimah. Mudah-mudahan dia selamat dari siksa kubur. Kalaupun di hari lain, jangan mengatakan, ya Allah masih Rabu. Nanti gak bisa husnul. Husnul khatimah itu di hari apa saja, selama dia masih beriman. InsyaAllah ta'ala. Baik, ini diantara tanda-tanda tentang orang yang mengalami husnul khatimah yang bisa disaksikan oleh orang lain. Masih tersisa beberapa tanda, akan saya sebutkan secara cepat. Yang nomor berapa berarti? 5 adalah orang yang meninggal ketika berjaga-jaga di medan pertempuran, menjaga perbatasan tatkala di medan pertempuran, atau menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin, ya, perbatasan wilayah kaum muslimin yang berbatasan dengan wilayah orang-orang kufar, ya, orang yang meninggal ketika berjaga-jaga di wilayah perbatasan kaum muslimin yang berbatasan dengan orang-orang kufar. Selanjutnya adalah orang yang meninggal di jalan Allah dalam peperangan. Orang yang meninggal dalam peperangan. Kemudian, dan itu termasuk syahid fi sabilillah. Karena syahid ada dua, syahid akhirat, yaitu yang meninggal dalam peperangan di jalan Allah, dengan syahidu dunia, orang-orang yang meninggal tidak dalam peperangan di jalan Allah, tapi dia dihukumi sama dengan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah di akhirat. Ini pahalanya hampir sepadan. Adapun di dunia perlakuannya tetap seperti orang yang meninggal pada umumnya. Siapa mereka? Orang yang mati syahid dapat pahala mati syahid akhirat. Di antaranya adalah orang yang mat'un, orang yang terkena ta'un, ya, wabah, ya. Kemudian orang yang mabtun, orang yang sakit perut, ya. Sakit perut itu bagaimana? Entah apa saja, entah mules kemudian meninggal, diare, desentri, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan apa? Dengan perut dan organ-organ yang ada di dalam perutnya. Itu kita harapkan dia itu adalah mati syahid, ya. Sebagaimana yang belum lama dialami oleh beberapa tahun yang lalu oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau meninggal karena kanker usus, ya. Dan juga dialami salah seorang guru kita di beberapa hari yang lalu, beliau juga dengan penyakit yang sama dengan gurunya, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, itu Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Mudah-mudahan mereka berdua ditulis oleh Allah menjadi orang-orang yang mati syahid. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan kematian mati syahid. Allahumma amin. Kemudian juga diantaranya adalah orang-orang yang tadi sakit apa? Perut. Orang yang tenggelam. Kemudian orang yang keruntuhan bangunan. Ya, ini semua adalah orang-orang yang mati syahid. Ya. Demikian juga adalah wanita yang sedang mengalami atau yang mengalami kematian karena kehamilannya. Juga termasuk mati syahid. Ya. Wanita yang mengalami kematian karena kehamilannya, dia mati bersama bayinya. Ya, mati bersama bayinya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Itu adalah orang-orang yang mengalami mati syahid dan sebagai tanda husnul khatimah. Ustaz, apakah setiap orang yang keruntuhan bangunan kemudian tenggelam itu adalah bertanda syahid? Seorang yang misalnya melakukan pelayaran kemudian tenggelam di kapal di lautan, apakah itu syahid? Kita katakan na'am, benar, mati syahid dengan syarat. Ya, dengan syarat. Dia ketika menaiki kapalnya dengan cara yang syar'i. Ya. Demikian juga orang yang keruntuhan bangunan. Ya, ini keruntuhan bangunan itu ketika dia sedang dalam kondisi yang syar'i. Dalam kebaikan. Minimal yang mubah. Bukan orang yang masuk bangunan mau mencuri, tiba-tiba bangunannya apa? Roboh. Ini enggak mati syahid ini. Yang mati syahid adalah orang yang masuk bangunan biasa, orang di rumah, kemudian keruntuhan bangunan karena gempa dan yang lainnya. Ini mati syahid. Maka dilihat apakah itu dihukumi syahid apakah tidak, dilihat dari alasan dia naik ke kapal itu untuk apa, kemudian masuk ke bangunan, kemudian tertutup bangunan, tertimpa bangunan karena apa. Demikian juga orang yang mengalami kecelakaan, dia berkendara saat itu untuk apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Sebetulnya masih ada beberapa, sekali lagi saya tekankan bahwasanya tanda-tanda ini bukan untuk memastikan bahwa seseorang itu adalah ahlul jannah. Kalau tidak ada, jangan pula kita katakan bahwasanya orang itu bukan ahlul jannah atau bukan orang soleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah pada sesi yang berikutnya, yakni sesi keesokan hari, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana seorang itu meraih husnul khatimah atau sebab-sebab husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa

0: Ustaz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
0: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: modali dakwah atau nasihat dengan tiga hal. Dahului dengan ilmu. Ilmu penting, karena tanpa ilmu kita mau nasihati orang gak bisa. Maka sebagaimana kata Mu'az bin Jabal, ilmu itu imamnya amalan, dan amalan itu yang jadi pengikut, amalan itu yang ada di belakang. Kemudian model yang kedua, lemah lembut. Dakwah itu tidak langsung keras, dakwah itu gak langsung kasar ngomongnya, apalagi pada orang terdekat, orang tua kita sendiri butuh kehalusan ketika ngomong. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya yang namanya lemah lembut ada pada sesuatu itu pasti membuat indah. Namun kalau lemah lembut tadi itu dicabut dari sesuatu, pasti akan membuat rusak saja. Kemudian yang ketiga, sabar. Sabar itu nanti letaknya di akhir setelah kita menyampaikan dakwah. Karena perintah pada para rasul yang berdakwah pun Allah itu ingatkan mereka untuk bersabar. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ada Nabi Nuh, disitu Nabi Musa, disitu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Mereka diperintahkan juga untuk bersabar. Maka kalian juga bersabar sebagaimana mereka.
1: Soal jawab.
2: Ustadz, saya mempunyai anak, kemudian diberi oleh tantenya namanya Al-Alim. Yang saya mau tanyakan Ustadz, apakah ini termasuk nama-nama Allah, dan apakah ini baik buat anak saya nama seperti ini? Jika tidak, mohon diberikan saran namanya Ustadz.
3: Iya. Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Maka tidak boleh diberi nama anak dengan kata Al-Alim. Iya. Karena yang maha mengetahui hanyalah Allah, sedangkan manusia pengetahuannya sangat terbatas. Maka Al-Alim, ya, kalau anak kita disebut Al-Alim harus diganti dengan Abdul Alim, artinya hamba Allah yang maha mengetahui. Itu yang diperintahkan, ya. Maka dari itu segera dirubah, jangan kita kasih nama Al-Alim. Tapi kalau namanya Al-Alim bukan dengan ain, ya, tapi dengan alif, Al-Alim artinya yang pedih, ya, yang apa namanya, yang disebutkan oleh Allah adabun alim, dengan adab yang sangat pedih. Ini pun juga tidak bagus, ya, karena maknanya juga tidak baik. Sementara Rasulullah SAW menyuruh kita untuk merubah semua nama yang tidak baik, ya. Ketika ada seorang sahabat ditanya oleh Nabi SAW, siapa namamu? Kata dia, Hazan, susah. Kata Rasulullah, bal anta sahal, ya, namamu sahal, yaitu mudah.

Wahai para manusia, apa yang kalian miliki akan habis dan apa yang dimiliki oleh Allah akan kekal. Jadi coba sih sekarang, kita yang punya harta, sekarang dapat warisan dari orang tuanya. Dapat warisan, mungkin karena anak tunggal satu-satunya. Ya, kemudian orang tua kita kaya raya. Kita dapat warisan sekian M. Apa itu tidak habis? Habis. Ya. Apa yang dimiliki oleh manusia bakalan habis. Kesehatan yang kita miliki akan habis. Kecantikan yang kita miliki akan habis. Itulah sunnatullah. Apa yang dimiliki oleh manusia akan habis. Makanya nuhun sewu, ada sebagian orang gak bisa terima ketika apa yang dia miliki habis. Ketika masih muda dia merasa cantik sekali. Ketika mulai usianya 30, 40, mulai kulit mandan apa? Agak keriput. Rambut mulai agak ubanan. Gigi sudah mulai berkurang 1, 2, 3. Akhirnya untuk itu semua dia berusaha untuk melakukan yang namanya operasi apa? Operasi plastik. Dia berusaha untuk melakukan operasi plastik untuk menutupi kekeriputan itu. Yakinlah bahwa apa yang Anda miliki itu bakalan habis. Ya. Sekalipun kita itu ya yang enggak operasi plastik, ada sebagian enggak operasi plastik, sebagian pakai bedak. Sampai bedaknya nopo? Kandel banget. Ya enggak sampai setengah senti lah, paling berapa mili gitu. Supaya menutupi kekeriputannya, itu sudah takdirnya. Ya. Apa yang dimiliki oleh manusia itu bakalan habis. Entah itu kecantikan, entah itu kekayaan, entah itu kesehatan. Dahulu kita bisa lari kenceng ketika masih muda, sekarang jalan saja sudah nopo? Sudah mos-mosan. Ya. Itulah apa yang dimiliki oleh manusia akan habis. Ma indakum yanfad, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimiliki oleh kalian akan habis. Makanya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika memahami sunnatullah ini, dia akan hidup dengan nyaman. Ya, dia mungkin punya tanaman kesayangan, suatu saat tanamannya mati. Ya memang itu sudah takdirnya. Enggak ada sesuatu yang abadi di muka bumi ini. Bahkan bukan hanya anak, keturunan, orang tua, kita punya orang tua. Orang tua itu ada usianya, ada saatnya beliau meninggal dunia. Kita punya anak juga sama, ada saatnya meninggal dunia. Kita punya kelangenan mungkin, ada di antara kita punya kucing, punya hewan apa, burung yang dia sukai, punya ikan ya, yang dia sukai. Akan habis. Ya. Ini harus kita sadari. Ma indakum yanfad. Apa yang kalian miliki akan habis. Tapi, wa ma indallahi baq. Apa yang dimiliki oleh Allah pasti akan kekal. Apa yang dimiliki Allah pasti akan kekal, tidak akan habis. Maka mintalah kepada Allah. Karena sungguh apa yang dimiliki oleh Allah tidak akan habis. Kebanyakan dari kita kalau ada masalah larinya kepada manusia. Butuh apa-apa larinya kepada manusia. Bahkan tidak takut-takut untuk pergi ke rentenir. Tidak takut-takut untuk pergi ke rentenir. Oh enggak, bunganya cuma 1,5% kok, enggak banyak. Iya, 1,5% kali sekian bulan. Nah, akhirnya jatuhnya 50%. Utang 100 juta, bayarnya 150 juta. Mana 1,5%? Itu adalah pinter-pinternya orang untuk mempromosikan kepada kita sehingga kita terjerat dengan sesuatu yang namanya riba. Ya, ketika kita butuh apa-apa mintalah kepada Allah. Yang dimiliki Allah tidak akan habis. Mintalah kepada Allah. Kita butuh kesehatan, mintalah kepada Allah. Kita butuh rezeki, mintalah kepada Allah. Kita butuh keturunan, mintalah kepada Allah. Kita butuh pasangan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya wa ma indallahi baq. Apa yang dimiliki oleh Allah itu bakalan kekal abadi. Jadi, kita sebagai manusia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan Allah dalam memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Tidak mungkin sedetik pun kita bisa lepas dari kebutuhan kita kepada Allah. Kita ini tergantung sama Allah. Bagaimana tidak? Sedangkan kita

0: bernafas itu karena karunia dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita di dalamnya, entah ada berapa urat nadi, entah ada berapa aliran darah yang ada dalam tubuh kita. Itu semuanya bisa mengalir karena apa? Karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada satu urat nadi saja, ada satu pembuluh darah saja, yang tertutup macet, apa yang terjadi? Stroke. Yang terjadi adalah stroke. Seandainya yang mengalir ke jantung itu yang berhenti, sudah. Ya, rahimahullah, meninggal dunia, Allah yarham, sudah. Ya. Makanya ini kita harus perhatikan, jemaah sekalian, bahwa kita tidak mungkin bisa lepas dari kebutuhan kita kepada Allah. Nafas kita selalu butuh kepada Allah, kesehatan kita butuh kepada Allah, mengingat kita butuh kepada Allah. Ingatan ini kalau gak dibantu sama Allah, kita lupa. Kadang-kadang subhanallah, saya sering mengalami itu. Saya hafal betul nama seseorang. Ketika ngobrol sama orang lain, anu siapa ya namanya ya? Tahu-tahu apa? Tahu-tahu gak ingat. Ya. Kadang juga baca Al-Quran misalnya, ketika surat, ketika baca di sholat. Kita tahu persis itu suratan yang kita hafal di luar kepala. Kok tahu-tahu ujuk-ujuk di tengah-tengah sholat apa? Lupa. Itulah manusia. Manusia itu butuh bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sungguh, ya, sungguh orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah ditegaskan sama Allah tabaraka wa ta'ala sebagai orang yang sombong. Ya, orang yang merasa, ah, ngapain digedigit minta sama Allah, digedigit minta sama Allah. Kita kan bisa ini, kita kan bisa ini. Enggak. Kita memang berusaha. Kita memang disuruh untuk berikhtiar. Tapi jangan lupa bahwa ikhtiar kita itu keberhasilan atau tidaknya itu tergantung siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya tutup kajian kita hari ini dengan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman dalam surat Fatir ayat 15 sampai 17. Dalam surat Fatir ayat 15 sampai 17 ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu semuanya butuh sama Allah. Kita ini semuanya butuh sama Allah. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak butuh sama Allah. Bahkan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini, sekecil apapun makhluk itu. Makhluk yang paling kecil apa? Semut. Apa? Apa? Tenguh. Kuman. Ya. Kuman. Kuman sekecil apapun tidak bisa tidak butuh sama Allah. Semuanya butuh sama Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kita semuanya butuh sama Allah. Kita semuanya butuh sama Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya, maha terpuji. Maha kaya, tidak butuh kepada para hambanya. Makanya kemudian Allah berfirman, in yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menghilangkan seluruh kalian wahai para manusia dari muka bumi ini. Kemudian Allah menciptakan makhluk baru yang lainnya. Allah bisa. Jadi jangan dipikir keberadaan kita di muka bumi kemudian kita akan semena-mena berbuat semau kita. Enggak. Kita ini di muka bumi ini, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk melenyapkan kita dalam satu detik, hilang semuanya kita. Allah menciptakan makhluk yang lainnya, gampang. Ya. Jadi jangan dipikir kalau misalnya kita gak ada di bumi, nanti bumi bagaimana? Siapa yang akan ngurus bumi ini? Oh, gampang sekali. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk baru yang lainnya. Ya. Makanya di sini katakan, in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa melenyapkan kalian semuanya. Kemudian Allah mendatangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Untuk berbuat seperti itu, tidak berat bagi Allah. Sangat ringan. Jadi jangan dipikir nanti Allah kesulitan bikin makhluk lagi banyak. Enggak, sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu semuanya menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang butuh kepada siapa? Allah. Kita perlu untuk terus berdoa kepada Allah karena kita adalah orang-orang yang fakir, kita adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan dari Allah tabaraka wa ta'ala.
1: Ada sebuah wasiat yang sering disampaikan oleh para salaf kepada para ulama-ulama di kalangan salaf pada saat itu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Aun rahimahullah, Beliau mengatakan bahwa para salaf saling mewasiati tiga hal. Wasiat yang pertama, barang siapa yang senantiasa memperbaiki hal-hal yang tersembunyi dalam dirinya, niscaya Allah akan memperbaiki apa yang tampak pada dirinya. Ini merupakan wasiat memperbaiki niat-niat kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita. Maka Allah Ta'ala akan memperbaiki apa yang tampak pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah, barang siapa yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Karena orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, niscaya dia akan takut mendzalimi manusia. Karena dia yakin dan dia tahu bahwa Allah Maha mengetahui. Kemudian wasiat yang ketiga, yaitu barang siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya bagi dunianya. Maka dari itu, bagi orang beriman, amal-amal kebaikan yang mereka lakukan semuanya adalah dengan tujuan untuk mendapatkan akhirat yang gemilang. Maka orang yang bertujuan akhirat, dunia akan terlampaui baginya. Tetapi orang yang tujuannya hanya dunia, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat itu.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: أَسْتَغْفِرُ wa أَتُوبُ إِلَيْهِ,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Rabu 22 Safar 1448 Hijriah.
1: Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta zikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Subhan Bawazir LC Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Aku, Kamu, Dia.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal solih. Selamat mendengarkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات sidang majlis yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah Allah izinkan kita berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa mendapatkan keridhaan Allah, karena kita mengikhlaskan semua ritual yang kita lakukan pada hari ini betul-betul lillah karena Allah. Kita berharap liqa'a wajhi rabbil a'la, berjumpa dengan Allah di surga nanti insyaAllah. Usikum nafsi bitaqwallah, diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena wallahi apa yang kita lakukan kalau memang diperuntukkan buat Allah, paling tidak kita akan menjadi orang yang mengerti bahwa di pada mahsyar nanti, ketika yaumul qiyamah, hari berbangkit, Allah bangkitkan manusia kufatan hurlah, dalam kondisi telanjang tidak dikhitan, berkumpul di padang mahsyar, yaumul jam'i, yaumul hasrah, yaumul hisab, yaum yakum ruh wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Kita diingatkan sama Nabi, kata Nabi dalam satu riwayat yang sahih dalam Jami'ut Tirmizi, dikatakan bahwa la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Naam. Wa an jismihi fima abla. Ada riwayat yang menginformasikan kepada kita bahwa apapun kondisi kita di dunia ini bukan sesuatu yang selesai di dunia, tapi akan bertaut dengan masa di mana di akhirat Allah akan bangkitkan kita. Makanya dijelaskan dalam judul yang Majlis Ta'lim Al-Hijrah berikan, aku, kau dan dia. Ini maksudnya hubungan kita dengan manusia dan dengan Allah. Ini adalah hubungan di mana kita menjadikan dunia sebagai media mazra'ah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Walal akhiratu khairul laka minat ula. Dan akhirat yang memang lebih mulia ketimbang dunia. Nabi firman, Nabi sabdakan bahwa la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kalau Anda merasa seorang hamba, kata Nabi, kaki hamba itu tidak mungkin bergeser. Artinya tidak pindah kita ke lokasi yang lain di padang mahsyar nanti, karena ada tempat-tempat yang mungkin kita berjalan di atas mahsyar itu menuju sirat, ya, menuju jembatan Shiratal Mustaqim untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tidak bergeser kata Nabi.
Qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umri fi ma'afna. Sampai ditanya tentang umur yang diberikan sama Allah dihabiskan untuk apa? Ya, kamu diuji oleh Allah di atas umur yang Allah bersumpah demi umur, manusia rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan orang-orang yang saling memberikan nasihat wa tawassul bil haq wa tawassul. Tidak bergeser kakimu sampai nanti Allah tanya an umrihi fi ma afna. Umurmu itu dipakai untuk apa? Kau habiskan untuk apa itu? Wa an ilmihi fi ma fa'al. Susunan yang kedua, ilmu yang kau miliki di atas umur yang kau jadikan sebagai waktu untuk mencarinya. Fi ma fa'al. Apa yang telah kau perbuat dengannya? Karena nanti akan banyak juga orang yang berbuat sesuatu tanpa ilmu. Ya, jadi ada kaitan nanti. Orang nuntut ilmu dengan waktu dan cara yang benar. Karena ada orang nanti nuntut ilmu dengan waktu dan cara yang tidak benar. Ya, banyaklah. Makanya ada tuntunan ulama tentang cara menuntut ilmu. Salah satu yang pernah kita bahas, masih ingat ya? 6 nasihat Imam Syafi'i. Kamu gak mungkin dapat ilmu kecuali melakukan 6 perkara. Suruh cerdas ketika mau belajar, harus tahu belajar buat apa, dengan siapa, dan apa yang dipelajari. Kemudian punya semangat untuk jadi lebih baik. Kemudian ada kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian tidak eman untuk modal nuntut ilmu. Nuntut ilmu jangan bakhil. Urusan ilmu ini jangan hitung-hitungan. Kalau perlu punya apa alat bantu mencatat dengan alat bantu yang terbaik. Kalau perlu menggunakan kendaraan yang terbaik untuk dapat ke tempat yang baik, gitu ya. Dan kita disuruh berteman dengan guru. Jangan menjadi hakim buat guru-guru kita karena merasa lebih pandai atau melihat kekurangan. Karena kadang-kadang guru kita ngomong sendiri yang nonton ribuan. Masa yang sendiri gak kelihatan salah, betul? Jangan menjadi hakim buat guru-guru kita. Mentahkiknya boleh, mengingatkan, menyempurnakannya boleh. Karena haramnya menuntut ilmu litumari bihil ulama. Gak boleh menuntut ilmu untuk menghancurkan nama baik ulama, gak diperbolehkan. Hari ini, karena banyak orang menuntut ilmu tanpa nasihat dari ulama tadi, akhirnya berujung menjadi hakim buat kebaikan yang disampaikan. Dirinya saja menuntut ilmu, ilmu diabaikan. Yang laki menjadi pecundang dalam ilmu, tahu hukum enggak berani praktekin. Yang perempuan menjadi penentang ilmu tersebut. Bukan enggak tahu, cuma dia enggak suka, gitulah. Kalau perlu Allah yang perintahkan, ya jangan sampai suaminya melakukan. Dan suami dibikin meninggal dalam kondisi jadi pecundang. Dan saya bangga punya suami yang nurut sama saya, bukan nurut sama Allah. Itu yang terjadi sekarang. Ya, gemar-gemur kajian tauhid di mana-mana. Tapi praktiknya kita berbuat syirik. Kita takut dengan manusia yang serumah dengan kita. Ini kan kaleng-kaleng. Ya, akhirnya resikonya apa? Nuwallihi ma tawalla. Allah palingkan kita sejauh-jauhnya. Kelihatannya syar'i, cuma enggak syar'i. Ini yang Nabi bilang gusa ka gusaisain. Yang kutakutkan dari umat gue ini di akhir zaman nanti seperti buih di lautan. Casingnya aja seperti karang, cuma terombang ambing. Yusikul umam antada'iyal aklatu ila qas'atiha. Wa min killatin nahnu yawma'idin ya Rasulullah. Bal yawma'idin antum kathir. Walakin lakum gusaka gusai sayyid. Wala yanzi'anallah min suduri adubikum ala habba minkum. Wala yakribanallah fi kulubikum al-wahad. Umal wahad ya Rasulullah. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Sekarang terjadi. Datang nanti satu waktu, kata Nabi. Sekarang belum, zaman beliau ini. Umat di luar kalian akan menggiring kalian seperti menggiring ke meja makan. Gampang kalian digiring. Sahabat bilang, karena kita sedikit, Rasul. Enggak, ente banyak, cuma enteng. Kelihatannya aja muslim. Jenggot, cemong, jidat, mata kaki, kapalan, sering bersilang. Disuruh jadi imam gemeter. Disuruh ngaji takut. Nah, kelihatan aja casing,
pakai jilbab, pakai nikob, tapi tiktokan, gitu ya. Gunanya hijab, ini bukan nutup kecantikan, nutup kekurangan biar dibilang cantik. Pakai cadar, main mata, dibagus-bagusin, gitu kan. Sibuk dengan merek nikob, dengan merek baju hijab, merek di luar. Kalau perlu, look at mereknya, gitu loh. Ini muskilah, terjadi sudah. Hilang fungsi kemuliaan syariat. Kata Nabi, gusa ka gusai sayyid. Kalian akan ringan. Ringan kalian. Terkadang yang enggak mengerti kajian lebih bisa mempraktikkan ilmunya ketimbang yang sudah kajian. Ini banyak terjadi. Orang tua kita enggak ngaji, sabarnya orang. Kita ngaji ngegas mulu kalau ngomong, gitu loh. Jadi kadang-kadang ini kita ini ringan. Kok bisa ya Rasul? Ya, karena Allah letakkan di hati musuh kalian respect dengan kalian, dan Allah letakkan di hati kalian wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Kalian terjebak dalam cinta dengan dunia, takut dengan mati. Ini dunia mengikat kalian. Kenapa? Karena sosial media menayangkan contoh-contoh orang sukses yang orang kafir. Podcast panggil konglomerat, koh ini koh itu, suruh ngomong bagaimana jadi orang kaya, gitu loh. Kita percaya, oh begitu. Ini yang nonton gak pernah dengar ada Nabi Sulaiman yang tajir. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf yang kaya. Ada Utsman bin Affan, ada Talha bin Ubaidillah, ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada petani sukses Umar ibn Khattab. Ada pebisnis binatang ternak terkenal di zamannya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dan lain sebagainya, malah orang-orang kafir yang dicontoh. 11 cacing, 12 berluwe. Terjadi gitu. Mindset kita kayak orang-orang sekuler. Masa depan di tangan kita bukan dengan ridhonya Allah. Terjadi. Terjebak dalam fitnah. Nuwalihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Nabi berikan susunan indah. Kita pernah sampaikan di sini, bro. Dalam Jami' Tirmizi ini. Kata Nabi, tidak mungkin bergeser kakimu di hari kiamat ini sampai ditanya tentang umur yang kamu punya itu. Kau gunakan untuk apa umurmu? Makin berkurang masamu dengan umur tersebut. Bukan makin panjang. Ilmu bagaimana? Berarti menandakan ilmu yang kedua. Harusnya umur tersebut dipakai buat nuntut ilmu. Itu kan yang diberikan nasihat oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana orang yang tahu tentang peruntukan muamalah dengan Allah ini akan sibuk dalam pekerjaan dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Dia jadikan rutinitas waktu yang dia dititipkan sama Allah untuk mencari sesuatu yang bermanfaat. Maka Nabi mengatakan setelah umur, ilmu kau lakukan apa dengannya? Maksudnya bagaimana Ustaz? Ya kamu harus berilmu. Masa yang Allah berikan dipakai untuk apa dengan ilmu yang kau tuntut di atasnya? Karena tidak ada kebaikan di atas masa tersebut tanpa ilmu yang dikedepankan. Takutnya taklid, Anda cuma mengekor. Kalau sudah pakai bahasa mengekor, biar gede tetap ekor. Ya kalau namanya ekor mah tergantung pala dah. Ini kan bahaya. Akhirnya antum masuk kategori orang yang terjebak dalam ad-darurat tubihul mahdurat. Hidupnya darurat mulu. Minta dimaklumin. Ya sebenarnya saya tahu Tat, as-salatu ala waktiha, saya tahu Ustaz. Cuma kan bos saya nyuruh saya nyelesain kerjaan dulu, tahu kan? Ekor. Saya bukan enggak tahu Tat, saya tahu Tuhan yang nyuruh, tapi kata bini saya. Saya bukan enggak tahu Ustaz, emang betul Tat, haram itu konvensional Tat. Nggak bisa kita hidup tanpa konvensional kan? Ya cari dikemas bahasa minta legalitas haram jadi halal, bro. Konvensional itu riba, satu dirhamnya sama dengan zina sama ibu sendiri. Coba dirubah kata hari gini Ustaz, nggak bisa kita kalau nggak zina sama ibu sendiri kita terusin deh zina, ajib. Jangan main-main. Tidak ada maksiat mengetuk pintu surga, tidak ada. Seperti enggak usah khawatir.
Tidak ada kebaikan menarik kita ke dalam neraka, tidak ada. Makanya antara kau, dia, apa, aku, kau dan dia, ini kita sama manusia, sama Allah. Yang sering terjadi hubungan antara aku, kamu dan dia rusak di aku dan kamu. Aku kan begini untuk kamu, makanya kamu begitu karena aku. Dianya di belakangin nih. Kayaknya Allah salah menciptakan manusia berpasang-pasangan itu salah. Kayaknya informasi Nabi ini gak berlaku di akhir zaman. Yang laki takut suruh ninggalin konvensional. Yang perempuan takut lakinya kawin lagi, betul? Ini terjadi sekarang. Terjadi, kenapa? Karena hubungan kita dengan sahabat dalam hidup kita, dengan Allah ini berantakan. Kita cuma beragama dengan taklidiyah, dengan ikut-ikutan. Kita enggak berani mengatakan qul rabbiyallah sumastaqim. Kita orang yang enggak berani mengatakan rabbiyallah, rob aku Allah istiqomah. Enggak berani kita. Kita mengaku sebagai muslim, bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, tapi mencontoh orang kafir. Pola hidup kita pola non muslim gitu loh. Agama cuma sekedar nasihat, himbauan dan saran. Kalau perlu bikin hukum baru, memang itu Quran atau sunnah. Tapi kan di negeri kita ada hukum begini begitu, satu. Oh, itu yang saya maksud. Ya, kita enggak menyalahkan, itulah kondisi yang ada sekarang. Cuma yang ingin kita bahas ini, kenapa terkesan nanti kok doa yang kita panjatkan enggak diijabah? Ustaz, ana nih kalau enggak nanya takut jadi bingungnya. Tanya deh, jadi enggak bingung gitu lah. Kalau bicara doa mah sering kan. Kita berdoa ke Tuhan yang sama, dengan doa yang sama, cara yang sama, di waktu yang sama. Kok jawabannya bisa beda kan? Sementara teman aku Ustaz, ya Allah Ustaz, kagak pernah doa kan. Boro-boro sholat, rezekinya lancar kan. Kayaknya Allah salah ngasih kan. Allah salah ngasih. Dibikinlah tadi podcast-podcast pengusaha-pengusaha sukses non muslim, suruh ngajarin orang Islam cara berbisnis. Islam gak melarang kita menuntut ilmu. Ada pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, boleh. Kalau bicara dunia, jangan kata Cina, pojokan Cina, boleh kita datangin. Tapi kan kalau bicara agama, kita gak bisa bicara begitu. Agama ini qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Anda digiring untuk akhirat, bukan dunia. Kalau yang Anda contoh orang non-muslim, Anda itu dijanjikan dunia, bukan akhirat. Sementara agama Anda mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Syarat dapat rezeki itu bertakwa. Allah yang ngomong dari 14 abad yang lalu, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bukan tulisan orang loh. Ini bukan manusia yang ngomong, ini firman Allah, kalamullah. Orang yang bertakwa pada Allah diberikan solusi. Siapa orang yang bertakwa? Yang ibadahnya betul. Kenapa ibadahnya betul? Karena ngerti ke siapa dia beribadah dan siapa yang dia contoh. Ujung semua ibadah itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau kalian sudah bertakwa kepada Allah, Allah bilang yaj'al lahum makhrajan. Malaikat yang kayak begini berikan solusi. Tetap punya masalah, Nabi juga bermasalah, cuma punya solusi. Terus jangan tanggung-tanggung malaikat, yarzuqu min ghairi la yahtasib. Berikan rezeki dari tempat yang dia tidak duga-duga. Lihat cara Allah. Orang kalau betul-betul bertakwa rezekinya cukup. Tapi di mulut kita basah. Saya heran tak, kenapa yang kafir lancar bisnisnya tak? Yang Islam kok kayak mandek. Ya karena mindset Anda kaya itu fulus. Ukuran kaya fulus. Kullu syai' bil fulus. Ma fi fulus mampus. Kita tuh posisinya seperti itu gitu loh. Padahal fulus cuma alat tukar jual beli.
Zaman dulu enggak ada fulus, dulu barter. Makanya sebodoh-bodohnya orang kalau investasi itu fulus. Nabi suruh dia investasi dengan emas, perak atau sesuatu yang bertambah nilainya, supaya Anda bukan jadi orang kaya, ohang kaya. Beda sama orang ohang. Kalau ohang kaya dia seorang kaya, ohang itu merem aja asetnya naik gitu loh. Investasi. Tapi kalau fulus dipegang 20 juta nih hari, tebok celengan 10 tahun lagi, gak ada nilainya itu 20 juta, betul? Iya. Jangan rubah mindset. Gak cukup, Nabi kita bilang, laisal ghina an kasratil ard, walakin al ghina ghinaun nafsi. Kaya itu, kata Nabi, bukan kaya harta, kaya jiwa. Ini konglomerat singko ono singko ini yang dimasukin podcast buat contoh jadi bisnis jadi orang kaya, nggak bisa bergaul. Mana berani suruh ngayap ke pasar nggak ada yang jagain? Berani kok? Ayo. Oh, Yahudi pinter tak, cerdas tak, makanya dia nggak perlu masuk ke Mekah Madinah. Produknya masuk, jenius Yahudi. Iya, gue juga tahu. Negerinya kecil di pojokan Palestina, tapi bisa menguasai dunia. Iya. Cuma bisa gak dia bergaul? Berani gak tuh Yahudi datang ke Bambu Apus? Gue Yahudi. Berani gak gitu? Kenapa gak berani? Maka Nabi bilang, kaya itu bukan materi. Orang Islam mau kaya, mau miskin, mati. Komplek boleh beda, bentuk rumah boleh gak sama. Lega kecilnya tanah memang gak ada yang sama. Cuma kan lubangnya mirip 2x1. Kita cuma suruh taklukin dunia untuk akhirat. Zirwatus sanami al-jihadu fissabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Ini Allah yang bilang, wal jihadu fissabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Dan jihad yang paling utama dengan harta. Allah yang bilang, makanya ayo orang Islam jadi orang kaya. Ayo. Dan gak bisa titipan kekayaan Tuhan itu didapat dengan selonjoran di rumah. Modal megang HP di pojokan kamar, scroll. Pengen tajir, gak bisa. Buktikan kalau kita memang bergerak gitu loh. Buktikan dengan yang ada aja kita bersedekah. Allah bangga ada orang kaya sedekah, lebih bangga kalau orang miskin bantu orang. Begitu bahasanya. Dan enggak ada kata miskin karena sedekah. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Karena apapun jatah yang Allah kasih ke kamu, kamu kasih ke orang, Allah bakal ganti. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Allah bakal ganti. Walaupun mungkin kamu menganggap kurang materi karena bersedekah, kata Allah, mana kosong sedekahku mimalin tak kurang hartamu karena sedekah. Taruh materi enggak balik, badan kamu sehat. As-sadaqatu tudiul bala. Yang namanya sedekah itu menolak. Yang namanya sedekah menolak bala. As-sadaqatu tudiul bala. Makanya hubungan yang baik itu akan mempertontonkan kebaikan. Sama seperti riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah menjelaskan bahwa akan memuliakan manusia, bahkan Allah menganggap la yaskurillah man la yaskurin nas, Allah tidak akan pernah berterima kasih atau mensyukuri seseorang yang tidak berterima kasih sama orang lain gitu loh. Kita disuruh baik hubungan dengan manusia. An-nas madaniyun bitab'i. Manusia ini kan makhluk yang terikat dengan makhluk lain. Dikatakan seperti binatang yang berakal. Kalau enggak berfungsi akal manusia, dia dibilang binatang. Dan manusia ini enggak bisa bertahan sendiri tanpa orang lain gitu loh. Dia butuh orang lain. Tapi kalau muamalah di atas ikatan dia dengan Allah, ini yang paling indah. Di bahasan terakhir kita di bulan yang lampau, saya sempat sampaikan beberapa nasihat yang dinasihati oleh Syekh
Abdurrahman Nasir As-Sa'di, salah ulama ya ulama yang menafsirkan tentang kemuliaan ulama yang betul-betul menafsirkan tentang Al-Quran. Dan kita kalau umroh haji itu ada buku beliau, tafsir Abdurrahman Nasir As-Sa'di itu ya. Saya pernah sampaikan beberapa nasihat beliau itu, di mana beliau mengatakan bahwa hubungan kamu dengan manusia betul-betul berkait dengan hubungan kamu dengan Allah. Kata beliau, ketika iman dan amal soleh terikat dalam kehidupan yang kamu jalani, siapapun yang beramal soleh, laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, falanuyanau hayatan thayyibah, gitu kan, Allah berikan kehidupan yang baik buat kamu. Hubungan kita akan baik dengan manusia kalau hubungan kita baik dengan Allah. Tapi sering kita lihat, Ustaz, hubungan orang yang baik dengan Allah enggak baik dengan manusia. Ini mindset. Karena banyak orang-orang yang udah dekat sama Allah dicibir sama dunia, Ustaz. Terus kita salahkan Allah. Manakala Allah menjanjikan kebaikan hubungan dengannya, kebaikan hubungan dengan manusia. Seperti ayat yang mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Kalau ada manusia enggak merasa berat dengan ujian, manusia merasa berat dengan ujian. Wallahi, manusia merasa berat dengan ujian menyalahkan Tuhan. Kayaknya emang anak enggak kuasa, Tuhan terlalu berat lah ngasih ujian gitu. Terus Tuhan salah. Ya enggak lah. Ya. Kalau ada takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita rasa, Allah cuma pengen la'allakum tarji'un atau la'allakum yarji'un. Allah cuma pengen kalian kembali ke jalan Allah. Allah tuh pengen ketika kamu mengatakan Allahu Akbar, kamu paham deh, Allah Akbar, ente shoghir. Allah tuh besar, aku tuh kecil. Ketika kau tumaknina, merasa kau kecil di hadapan Allah yang maha besar, kau puji Allah. Sebut dengan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Muliakan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kondisi kau mengerdilkan diri di hadapan Allah, kau puji Allah. Segala puji milik Allah, Rabb yang menciptakan alam ini. Kenapa Allah dipuji? Karena banyak nikmat yang diberi, tak diminta pun dikasih. Alasannya, Ar-Rahmanir-Rahim. Rahmannya Allah wasiatullah syaih. Allah maha penyayang, maha pengasih. Hatta orang kafir pun dikasih. Cuma jangan bilang Allah pilih kasih. Kenapa orang kafir kaya, orang soleh kok miskin? Kata Allah dalam ayat lain, kalau dunia seharga sayap nyamuk, Allah enggak bakal kasih rezeki sama orang kafir. Menandakan dunia ini lebih hina daripada sayap nyamuk. Kalau orang kafir itu kaya, bukan hebat. Emang dunia ini yang terlaknat. Kalau memang dunia ini melambangkan sebuah bentuk kesuksesan, Sulaiman alaihissalam tidak mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Kalau ukuran dunia kaya itu sukses ukuran dunia, Nabi Sulaiman enggak mengatakan hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli, bukan fadli rabbi. Ini keutamaanku, gitu loh. Kalau seandainya kaya itu menjadi sebuah ukuran kesuksesan, wallahi Nabi Muhammad sudah bikinkan istana Kisra untuk rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Andai ukuran kaya itu adalah kuburan yang mewah seperti Taj Mahal di India, Nabi bikinkan Taj Mahal lain untuk Khadijah radhiyallahu anha. Bukan. Beliau didik umatnya untuk qasdu,
qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana, kaya tidak mentereng, miskin enggak kelihatan. Kenapa? Karena enggak perlu sombong jadi kaya, enggak perlu sedih jadi miskin. Dua-duanya bakal mati. Ya, jangan salah ukur nih. Kita cuma menganggap bahwa surga itu cuma buat orang kaya. Dari zaman sahabat udah begitu, ya Rasulullah. Orang-orang kaya duluin kita, ya Rasulullah. Kita sholat, dia sholat. Kita puasa, dia puasa. Giliran dia sedekah, kita gak bisa. Kita kalah sama tuh orang kaya. Kata Nabi, bukan begitu cara berpikirnya. Kenapa? Pada setiap tasbih itu sedekah, tahlil itu sedekah, takbir itu sedekah. Bahkan fibut'i ahadikum sedekah. Kamu datangi pasanganmu yang halal, sedekah. Kamu datangi pasanganmu yang halal, sedekah. Banyak-banyak sedekah. Banyakin yang halal. Takut. Ini masalah kita kan di situ. Ya kan? Jadi aneh saja, kita gak tahu hidup ini sedang bawa pukat harimau kita untuk menjaring ikan sebanyak mungkin, bawa modal di padang mahsyar. Hari dimana gak bergeser kaki tadi sampai ditanya an umrihi fi ma'afna, tentang umur dipakai buat apa, wa an ilmi fi ma'fa'ana, wa an mali min aina iktasabu wa fi ma'anfaqahu, tentang harta dari mana kau dapat, kemana kau alokasikan. Wan jismi fi ma'abla, umur badanmu dipakai buat apa sampai tua bangka kayak gini? Karya cipta apa yang Anda buat? Anda laki-laki sampai setua ini Anda sudah bikin apa? Sementara wa izzuhu istighnahu 'anil nas, harga dari laki-laki itu ketika membuat sebuah karya cipta. Hidupmu cuma bayar utang ke bank. Pola hidup yang salah. Gaji 10 juta nongkrongnya di kafe. Yang enggak punya investasi. Pensiun umur 55 udah enggak kerja. Alhamdulillah Ustaz, udah istirahat deh, udah golden age Ustaz. Tinggal nyicil doang utang. Nyicil doang. Udah enggak gawe, Bro. Kita ini udah 55 bukan muda lagi, Bro. Ente udah enggak gawe, nyicil dari mana? Kantor mana yang nerima pegawai usia 55? Kebayang tidak? Nabi contohkan 55 itu awal ghazwah, awal perang. Nabi 55 itu awal perang. 26 kali perang sampai wafat di usia 63 Rasul itu. Di usia kita ini usia fight untuk agama. Udah enggak lagi sama urusan dunia. Saat kita kerja targetnya nutup utang. Selesai kerja enggak punya utang. Ini yang target kita gitu loh. Supaya apa? Tumakninah dalam ibadah. Karena udah umuran kita ini udah gak dunia mindsetnya sudah. Ya Allah bro, mau berapa tahun lagi umur kita? Satu kali pemilu lagi paling. Itu pun kalau nyampe. Ayo dong mulai-mulai berpikir seperti itu gitu loh. Dan gak ada kata lelah untuk fight. Karena Nabi kita contohkan kita seperti itu. Usia 55 awal beliau nikah sama Saudah, sama Aisyah dan seterusnya. Kemudian beliau memulai jihad perang. Orientasinya akhirat, bukan dunia. 8 istri yang dia miliki, 9 dengan Khadijah, tapi di mulut dia Khadijah. Cantiknya Aisyah, cantiknya Maryam Kipti, cantiknya istri-istri yang lain enggak membuat dia terkecoh. Karena dia nikah untuk jadi contoh, ada yang diharamkan, ada yang diperbolehkan dalam agama. Bukan untuk kenikmatan syahwat. Karena agama ini butuh jariah. Apapun yang kita perbuat targetnya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Apapun yang kita perbuat hanya untuk Allah. Kalau bagus hubungannya karena Allah. Makanya Nabi bilang man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi sadrih. Wa jam'a lahu samlah. Allah akan kumpulkan semua permasalahannya. Orang yang menjadikan akhirat target utama diberikan kekayaan dalam dada. Dalam riwayat lain mengatakan tafarraq li ibadati amla sadra ghinan. Kalau kamu sudah punya farraq, waktu kosong, tafarraq li ibadati. Manfaatkan waktu kosong tersebut untuk ibadah.
ibadah itu bukan cuma sholat ngaji. Semua yang diniatkan buat Allah itu ibadah. Udah saatnya kita mulai berpikir yang kita perbuat ini lillah, untuk Allah. Dan ternyata kalau orang udah untuk Allah urusannya, Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Umur boleh tua, gerakan udah lemah, enggak seperti muda dulu, tapi income lebih banyak ketimbang anak muda yang masih lincah. Badan sudah enggak six pack, ya. Lutut udah mulai bunyi kalau bergerak, betul? Tapi demi Allah, subuh sop paling depan. Enggak kalah sama yang six pack subuh jam 9, betul? Udah enggak kuat goes sepeda, tapi masjid nyampe. Daripada yang 40 kilo masjid komplek enggak nyampe, kan begitu. Yang disibukin katanya itu Umar bin Khattab mengatakan tuh, oh, ini fisik gemuk nih begini, fisik ini penghuni neraka dan azab gini-gini. Enggak jelas nasab hadis tersebut. Yang mesti dilihat bagaimana ibadah orang tersebut, gitu loh. Ukurannya ibadah. Karena Allah ciptakan kita untuk ibadah. Kalau hubungan kita bagus dengan Allah, aman. Saya berhubungan dengan anak yang terlahir dalam kondisi enggak sempurna, Ustaz. Anak saya cacat, anak saya sakit, anak saya autisme atau apalah. Ini ujian yang berpanjangan seumur hidup, Ustaz. Seakan-akan Tuhan ini pilih kasih. Hei! Allah bilang dengan tegas, qayyadtu 'abdi min 'ibadi biibtilaihi. Aku tuh paling suka, kata Allah, mengikat hubungan dengan hamba dari hamba-hambaku dengan mengujinya. Ujian itu lambang cintanya Allah. Makin berat ujian yang kau rasa, makin Allah cinta sama kamu. Karena orang yang diuji bersabar, mustajab doa. Allah puji dalam ayat, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, kami milik Allah, bakal balik ke Allah. Dan itu ayat diperuntukkan sama orang yang diuji. Kalau orang yang gak diuji sama Allah, nyaris gak bilang inna lillah. Hidupnya gampang-gampang saja. Kan kita pernah merasakan nikmat hidup tanpa ujian, seakan-akan jauh kita dari Allah. Diuji gitu ya sama kehidupan, baru mulai dekat sama Allah. Udah mulai kolab, ditipu temen, ya modal dibawa lari. Nanya nomor telepon ustaz baru. Lu tahu nomor telepon ustaz ono gak? Kita tahu. Ustaz udah kayak ambulan, ditelepon kalau lagi butuh doang. Udah selesai ambulan yang ngejogrok di pojokan garasi. Kondisinya begitu. Allah uji manusia. La alakum yarjiun. Bahkan Allah mengatakan, "Fala ya'laman Allahu alladziina shadaqu wa la ya'laman al-kadzibiin." Dengan ujian Allah tahu siapa orang yang jujur dengan Allah, siapa yang tidak. Udah sering diinfokan agama ini bukan masalah menang atau kalah, gagal atau sukses, miskin atau kaya, sakit atau sembuh, bukan. Tapi syukur atau sabar, gitu loh. Karena kita gak bisa pilih ujian. Tapi kalau memang dunia nge-fight, ya udahlah, up and down. Sekarang antum gagal, bangkit, lakuin lagi lillah karena lo gagal, bangkit, gagal, bangkit. Setiap peluh yang anda keluarkan ada nilainya di mata Allah. Itu orang yang sukses berbisnis, bukan gak pernah gagal. Tapi dia pertontonkan kepada Allah bahwa dia ada usaha. Dia yakin tidak semua orang punya untung, tapi setiap orang punya rezeki. Cukuplah pelajaran nengokin orang sakit itu. Dimana yang sakit gak kerja, udah lama cuti, bahkan dikeluarin dari kantor, tetap dijamin tuh di pojokan kamar. Ada pisang, ada jeruk, ada apel, ada mangga pakai stiker lagi. Waktu kerja boro-boro bisa beli begitu. Oh betul ya, rezeki gak ketuker. Oh kalau Allah jamin rezeki, yang tugas saya ini membuat wadah datangnya rezeki. Bukan buat numpang hidup, bukan. Kenapa? Karena manfaat kamu ini yang mendatangkan kemuliaan dari sisi Allah, gitu loh. Khairunnas anfa'uhum linnas, tadi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Nah para sahabat gak pernah nanya Nabi. Nabi perintahkan, ente mau perang gak besok perang Badar? Jadi apa Rasul? Ada pasukan kuda, siap. Zubair, pimpin. Pasukan panah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tolong gerilya sayap tengah, sayap kiri.
ini siapa namanya Abdullah bin Umar dan lain-lain. Mereka nanya, kalau yang kuda berapa bayarnya? Enggak begitu. Kalau yang keker panah berapa? Kalau bagian muter sono berapa? Enggak. Yang mereka tahu perang lillah karena Allah. Mereka diuji dengan hijrah. Enggak ada yang nanya Rasul kalau ana ikut dijamin rumah BTN dari sono, enggak begitu. Karena yang dia tahu ini ibadah dan terbukti para sahabat sukses di Madinah. Kenapa? Karena yang dia perbuat hubungannya dengan Allah, ada akidah atau siku bil kuwa, ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Nah, Ustaz, itu yang saya pengen pahamin, Ustaz. Kok bisa sahabat begitu, Ustaz? Bisa hijrah dipimpin sama seorang laki-laki yang menjanjikan surga yang gaib, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa ngitung. Miskin di mata manusia saat itu. Ini gimana sih bisa nurut mereka? Ini yang nurut sama Nabi ini bukan orang-orang miskin, orang-orang kaya loh itu. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Talha bin Ubaidillah kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, semuanya kaya. Kok bisa nurut ya? Teknik Nabi mendidik mental mereka. 13 tahun pertama yang ditekankan itu tauhid. Aqidah. Ini yang dimaksud oleh guru-guru kita kajian di negeri kita ini, kajian tauhid untuk berani menegakkan la ilaha illallah. Kalimatun qailuha a'la minal kalimat. Kata-kata yang paling tinggi di antara kalimat yang ada. Agar manusia terikat dengan ikatan yang betul, ikatan yang benar. Sehingga dia paham bahwa apa yang Nabi sampaikan itu bukan sesuatu yang main-main. Tapi wallahi, apa yang beliau sampaikan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Li'annahu la yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia enggak mungkin berkata kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Makanya beliau mengatakan salasun, ada tiga hal man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang kamu bisa merasakan semua ritual ibadah seperti manisnya iman. Kamu hijrah bersama aku enggak berat, walaupun berat kenyataannya. Dihujat, dicaci, dimaki, ninggalin harta benda, ninggalin pasangan, ninggalin sawah ladang, ninggalin semuanya di Mekah menuju Madinah, enggak bawa apa-apa. Tapi kamu bakal merasakan manisnya iman. Kamu sampai ada sahabat ketika baru pengantin lagi mau berhubungan intim, belum sampai junub, genderang perang di Tabuk. Ya, dia tinggalkan pasangannya, dia perang hingga dia mati dan dia dimandikan oleh malaikat. Ya, ghusl malaikat. Dan banyak sahabat-sahabat yang masya Allah segitunya. Ada sahabat lagi makan korma, Nabi bilang bahwa Allah menjanjikan surga buat yang mau perang langsung. Kalau seandainya sekarang saya bilang iya apa iya ya Rasulullah, iya. Dia banting tuh korma di lalan sambil berkata, aku menginginkan surga tidak selama punyaan korma tersebut. Loh kok bisa tak? Karena hubungan yang bagus dengan Allah, enggak ada yang dia takuti kecuali Allah. Halawatul iman ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Kata Nabi, ketika Allah dan Rasulnya lebih utama ketimbang yang lainnya. Dia enggak pakai rasa, enggak pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Ya, memang menyakitkan. Cuma dia mengemas kata, bukan kaku ya dalam mempraktikannya. Tetap Nabi mengatakan, kallimun nas bima ya'rifu 'alaih. Ajak ngomong manusia sebatas pemahamannya. Ya, itu sampaikan. Qala Allah, wa qala Rasulullah, qala sahabat, tapi dengan kemasan bahasa. Karena likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Orang punya adat, tradisi, punya cara penyampaian. Jangan jadi orang yang kaku juga. Sampai orang takut dengan Quran dan Sunnah. Jangan. Ada fleksibilitas dalam penyampaian sesuatu yang baik. Makanya diutus Nabi mengajarkan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Inilah sahabat. Ya, saya sering sampaikan Nabi enggak pernah mengaku sebagai guru. Dan dia enggak pernah manggil murid ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia panggil sahabat. Karena kalau sudah sahabat berbicara dengan sahabat, enggak ada komplain. Apa yang mau dikomplain? Lawang yang beliau katakan, qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masya Allah ya. Jadi betul. Yang kedua, belajar untuk mengukur hubungan dengan manusia. Ya karena Allah. Ayuhibbal mar'u la yuhibbu illa billah. Jangan gampang bilang suka, bilang cinta, bilang sayang. Kecuali karena Allah. Ya kamu harus jujur, kamu suka sama teman kamu ini karena Allah. Ya aku sih Ustaz jujur Ustaz. Tahu ini orang banyak yang gak suka sama dia. Bahkan katanya ini orang gak benar dalam berbisnis. Cuma sama saya gak pernah saya merasakan keburukan yang diinformasikan. Allahu a'lam bishawab, saya gak tahu. Mungkin karena hidup ini potongan puzzle, kan gak semua potongan masuk, cuma satu yang masuk. Saya sih berhusnuzon Ustaz. Ya, selama saya bermanfaat buat dia, as long as possible lah, semuanya mungkin sudah. Gak ada yang gak mungkin. Itu kan dia dengan dia, dia dengan dia, dia dengan dia, saya kan gak ada masalah. Ini nyanyi sih. Ya, anak tahu memang menurut manusia dia gak baik, cuma dia mau dengar yang saya omongin. Karena yang dia pikirkan bagaimana mendatangkan manfaat, bukan mengambil manfaat. Ini Masya Allah. Ukurannya Allah. Ya, anak sih gak tahu, katanya sih ketus mulutnya nih orang, tak pada gak suka sama dia. Tapi kalau sama saya gak ada masalah sih. Saya berteman sama dia, malah apa ya, jadi dekat sama masjid, dekat sama sholat. Kelihatannya memang gak mengasihkan ini orang, cuma buat saya gak ada masalah. Hubungan saya dengan dia makin kuat, hubungan saya dengan Allah manis. Subhanallah. Dia ukur dengan itu. Kalau ini perempuan yang dia sukai, ya saya melihat kalau saya nikah sama dia, saya berhubungan dengan dia, saya melihat prospek memperbanyak umat aja. Dalam kacamata agama, dia ini libas baju. Kacamata agama, dia harsun ladang buat suaminya. Kacamata agama, dia madrasah buat anak-anaknya. Kacamata agama, dia itu mar'amir acermin buat keluarganya. Masalahnya di mana? Dan saya merasakan betapa bagus hubungan ke depan. Saya makin dekat dengan Allah. Khalas, ya. Karena munasalah yang diomongan orang gak ada selesai. Kul rabbiyallah sumastahid. Sebaliknya, walaupun orang mempromosikan seseorang baik buat kamu, tapi kamu rasakan gak ada kebaikan, ya jangan dipaksakan, kamu yang tahu. Iya sih, kata orang-orang baik. Cuma kok saya kayaknya gak nyetel sama dia gitu loh. Gak nesen lah kalau saya, gak nesenan gitu loh. Ya mungkin dia memang baik, ke saya gak baik. Saya kalau ngeliat muka dia pengen ngegas aja awalnya, ya udah jangan. Ente yang tahu. Belajar benci dan cinta karena begitu pula ajakan-ajakan yang dikemas, keburukan yang dibedakin untuk dipandang baik. Ya, kayak makanan-makanan yang merusak badan dengan kemasan yang indah. Jangan terkontaminasi iklan. Anda yang tahu badan Anda, orang gak ada yang tahu. Ah, kalau istilah kopi ada yang cocok, robusta ada yang arabika gitu loh. Jangan kemakan omongan tukang kopi. Anda yang ngerasain, kalau emang bagus terusin, gak bagus jangan dipaksain. Emang sakit Islam tapi gaul, sakit tapi gaul dari mana? Eh, jangan dipaksa, antum yang tahu. Kalau ini hubungan rusak, hubungan dengan Allah, ya jangan. Makanya Nabi bilang, kalamun naslah yang tahi, omongan orang gak ada selesainya. In lam yakun bika alaya ghadabun fala ubali. Yang penting jangan kau yang marah, ya Allah. Orang marah dengan perubahan hijrah saya, bodoh amat. Yang penting jangan kau yang marah, ya Allah. Orang mau komplain dengan kebaikan yang saya sampaikan, enggak ngefek, ya Allah. Yang penting jangan kau yang menyalahkan setiap tinggal akuku, ya Allah. Maka dia timbulkan kebencian untuk kembali ke masa lalu yang buruk. Itu manisnya iman. Ayakra ayauda fil kufar. Bada'id angkodahullah kama yakrahu ayukidak wajuh finna'a. Dia yang tahulah keburukan yang pernah dia perbuat dan dia enggak pengen berulang keburukan tersebut. Masya Allah ya. Orang-orang yang beriman tahu. Makanya antara aku, kau dan dia ini diikat. Iya, gara-gara aku dengan kamu Allah terbengkalai, ya enggak boleh. Tapi gara-gara aku dan kamu Allah makin mendekat, ini yang diinginkan. Belajar benci dan cinta karena Allah, bukan karena manusia. Ya. Bahkan Syekh Abdullah Sa'di mengatakan
ketika iman dan amal soleh terpadu menjadi satu, menghasilkan sebuah amal baik, Allah janjikan kebaikan. Janji Allah tentang kebaikan tersebut dalam aplikasinya, bahwa bisakah kebaikan yang kau rasa dengan amal yang betul yang kau lakukan itu berdampak baik buat orang di sekelilingmu. Itu yang namanya simah bekas. Ya, agama yang kau miliki dengan cara yang baik akan membuat simah. Simatuhum min asari sujud. Ada bekas sujud. Ada bekas sujud dalam keseharianmu. Sedekah yang kau keluarkan makin tampak empati di wajahmu, bukan makin sombong. Karena kalau orang bersedekah bukan karena Allah, gara-gara sering nyumbang, napas pindah ke hidung. Gitu. Tapi kalau kamu menyumbang lillah karena Allah, makin empati. Kenapa? Karena enggak semua orang bisa ngasih orang. Anda bisa ngasih orang, dan ngasih orang yang paling baik, Anda jemput bola, bukan tunggu bola. Bukan iklanin, silakan yang miskin boleh datang ke rumah saya, bukan begitu. Anda dapat info orang miskin di mana, ente deketin. Lihat perubahan wajah ketika Anda kasih. Oh, ada bekas. Makin nampak di mata Anda orang yang berterima kasih dengan nilai yang tidak seberapa, makin timbul empati, merasa bermanfaat buat orang lain. Ini yang dimaksud. Sehingga enggak ada kata lelah dalam berbuat baik. Kayak guru-guru kami selalu mendidik, jangan lelah dalam menyampaikan kebaikan. Tatap wajah orang yang senang mendengar kebaikan. Jadikan sebagai suplemen hidup. Apa yang membuat kamu malas? Masa tua? Lelah fisik? Istirahat di akhirat nanti kita. Dalam kubur nanti. Mustahil. Terus maksimalkan. Sampai saya ketika dengar kabar tentang Abu Ubaidah bin Zarro yang kena penyakit ta'un di Syam itu ya. Kan ta'un itu kan penyakit mematikan, paling mematikan di zaman dulu tuh ta'un. Sakitnya seperti apa tuh dari perut awalnya. Kemudian rontoknya fisik. Ketika mendengar Abu Ubaidah bin Zarro ini mau tugas naik kuda, kakinya copot, engselnya copot. Dia baru sadar, aku sakit. Berarti dari kemarin ngejarem-ngejarem aja nggak dia rasain. Nggak dia rasain, nggak ada masalah. Semangatnya lebih kuat ketimbang sakit yang dia rasa. Memang gerah pakai kerudung, cuma kan panasnya neraka lebih panas. Memang lelah mendidik istri, lelah mendidik anak, lelah bertanggung jawab. Tapi lebih lelah ketika terendam oleh keringat di padang mahsyar. Lelah. Memang banting tulang itu lelah. Kadang-kadang harus kaki jadi pala. Untuk mencari nafkah buat keluarga, lelah. Cuma kalau ingat ayat yang mengatakan, apa mayamsi mukibban ala wajhihi, ahda apa yamsi sawiyan ala sirati mustaqim. Di padang mahsyar nanti, ada orang yang jalan ngesot pakai mukanya sendiri. Laki-laki lelah. Lelahlah sedikit. Dunia ini alam yang melelahkan buat orang-orang soleh. Jadilah orang yang dipanggil sama Nabi mustalih. Orang-orang yang lelah. Lelah dengan penatnya dunia. Lakukan semua lillah karena Allah. Jangan takut dengan manusia. Kelamun selayan kain. Omongan orang tidak ada selesai. Ya. Mulai tanamkan dalam lisan kita. Kul rabbiyallah sumastah. Kalau sudah bisa seperti itu kata Syekh. Coba. Mulai berpikir menjadi orang yang terbaik. Apa yang terbaik? Nabi yang bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Siapa manusia lainnya? Siapa? Siapa? Zawil kurba. Kerabat dekat kamu. Kamu laki-laki. Kerabat dekat kamu siapa? Ya ibumu, ayahmu, istrimu, adik kakak perempuanmu, saudaramu, anakmu, yatama, anak-anak yatim, wal masakin. Jangan sampai dalam satu hari kita gak bermanfaat buat mereka, gitu loh. Sehingga jangan diem di tempat, cuma nungguin malaikat maut datang. Bergerak, bergerak. Buat sesuatu yang mendatangkan manfaat.
lillah karena Allah. Yang masih punya orang tua, ayo bismillah. Di usia kita yang sudah enggak muda lagi ini tetap anak kecil di mata

dengan doa. Pengen khusnul khatimah. Ayo. Waktu itu makin menipis, bukan makin menebal. Sehingga kita optimis ya, menggapai yang akan datang dengan khusnul khatimah, bukan dengan suul khatimah. Enggak peduli dulu kita seperti apa, karena kita enggak bisa pilih takdir. Tapi jangan sampai akhir kita itu tidak husnul khatimah. Ya, untuk husnul khatimah ya ilmu yang dikedepankan. Suruh berpikir seperti itu. Mulai berpikir bagaimana bekerja, menuntut ilmu, semuanya yang bermanfaat. Memperbanyak zikir, mengingat Allah. Kalau dulu kita kurang muasabah karena mobilisasi kita yang mobile, sekarang enggak lah, kita sudah punya waktu lah. Bangun malam, tahajud, wana sunnah. Habis sholat isya, jangan banyak berbincang. Nabi benci perbincangan pada isya. Tidurlah, tidur. Istirahat. Bangunlah sepertiga malam. Ya, orang-orang seumuran kita ini, walaupun tidur telat, tetap mendusin malam. Kaki kejet-kejet kadang-kadang. Ada yang bikin kita bangun. Kalau sudah bangun, jangan cari guling. Wallahi, wudhu yang paling Allah suka di waktu yang kita gak suka. Malam. Emang enak lagi pulas bayangin air. Tapi wake up, karena ingat ada pahala besar berwudu di waktu yang kita gak suka. Lakukan. Lakukan. Lakukan. Masya Allah. Bermunajat kepada Allah. Ingat dosa yang pernah kita perbuat. Allah haramkan mata yang basah menangis karena takut dengan neraka, ingat dosa yang pernah diperbuat. Lakukan. Masih ada waktu. Dan gak terlambat kita untuk melakukan itu. Kalau bagus hubungan kita dengan Allah. Jadi yang dimaksud dengan aku, kamu, dan dia di sini lebih kepada mengkoreksi antara hubungan kita dengan manusia dan ke Allah gitu loh. Kan ada doa di Al-Ahqaf ayat 15. Kalau kita baca doa menjelang usia 40 itu kan, falamma balagha asudda wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslili fi dhurriyyati ini tubtu ilaih wa inni minal muslimin. Semuanya pakai bahasa Rabbi, artinya muasabah Rabbi, ya Rabbi yang menciptakan proses. Dia flashback ketika dia berusia 40. Orang kalau udah umur 40 yang emosian juga udah mulai kurang dah. Agak gue udah mulai merasakan gak seperti muda lagi. 40 nih bohong, orang gak berasa tua, bohong. Batu tuh orang berarti. Sampai usia 40, Allah abadikan. Yang wajar dia berkata, Robbi, Rob yang menciptakanku dengan proses. Yang pernah hebat, pernah ditakutin, pernah bikin gemeter dunia. Sekarang makin mencekam, makin disingkirkan oleh dunia. Tinggal kenangan, lama-lama anumerta gitu ini. Selesai dengan publikasi dunia, sudah. Dia berkata, auzi'ni. Ajarkan aku, ya Allah, an ashkura, untuk bersyukur nikmataka allati an'amta 'alayya. Ajarkan aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Banyak nikmat yang aku syukuri, ya Allah. Banyak kenikmatan yang tak pernah aku ujungkan dengan alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, minta sama Allah. Wa 'ala walidayya, begitu pula nikmat yang orang tua kasih kepadanya karena aku jadi baik di hari tua. Belum tahu anak aku seperti aku enggak nih. Orang tua ngelihat kebaikan anaknya. Aku punya anak belum tentu bisa mendidik anak seperti aku, orang tua mendidik aku gitu loh. Wa na'mala sholiyan tardahu, karena ini aku beramal sholat yang kau ridhoi. Itu kita bermuhasabah, makanya itu dibilang doa usia 40. Doa bermuhasabah diri, berharap kebaikan yang banyak insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan Allah muliakan. Sehingga poin bahasan, karena panitia mengingatkan ada kegiatan lain, sehingga kita enggak bicara tanya jawab ya Afandi. Yang sudah terlanjur bertanya saya coba tampung, kalau memang layak untuk dijawab ya saya akan jawab nanti melalui panitia insyaallah. Intinya yang kita bahas pada perjumpaan kali ini, kita disuruh betul-betul mengoreksi hubungan yang baik kita dengan Allah. Jangan sampai gara-gara manusia kita menjadi pecundang dalam agama. Takut dengan orang, kajian tauhid di mana-mana, tapi syirik yang kita pertontonkan. Takut dengan manusia lah, ya. Jadilah orang yang berpikir bagaimana mendatangkan manfaat. Khair insyaallah, semoga manfaat yang disampaikan, minta maaf kalau ada kekurangan.

0: kesempurnaan milik Allah, jaga ukhuwah di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan yang terbaik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Al-Kabair, penjelasan dosa besar.
3: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada dosa besar yang berkaitan dengan durhaka kepada kedua orang tua dari kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi telah membawakan banyak dalil-dalil yang menjelaskan akan bahayanya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Hingga beliau menyebutkan satu hadis, beliau mengatakan dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wala mannan wala mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala mu'minun bisihrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan tidak akan masuk surga orang yang senantiasa mengungkit-ungkit pembeliannya, dan tidak akan masuk surga orang yang senantiasa minum khamar dan orang yang membenarkan sihir. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu durhaka, tidak akan masuk surga durhaka, itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Al-aq diambil dari kalimat aq yang artinya al-qat, yang artinya memutuskan. Jadi durhaka dalam bahasa Arab diambil dari kalimat aq yang artinya memutuskan. Karena barang siapa yang membuang hak kedua orang tuanya yang Allah perintahkan agar dia tunaikan, dia sia-siakan, dia cuekin, dia tidak menjalankan, maka dia seperti orang yang telah memutuskan dan mematahkan hak ini. Oleh karenanya dinamakan dalam syariat orang yang membuang hak kedua orang tuanya tidak dia pedulikan disebut dengan aqan, yaitu orang yang memutuskan hak-hak kedua orang tuanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga mannan. Mannan adalah orang yang senantiasa menyebutkan apa yang telah dia berikan kepada orang lain. Dia ungkit-ungkit, ya, dia sebut-sebutin, dia ceritakan sana-sini. Sampai-sampai orang yang diberikan bantuan berangan-angan seandainya dia tidak mengambil bantuan tersebut. Dia menyesal, dia benci sama orang ini. Ya, kenapa? Karena suka nyebut-nyebutin terus. Maka dia berangan-angan, coba dulu saya enggak ngambil bantuan dari orang ini. Kemudian mudminu khamar, yaitu orang yang senantiasa minum khamar. Dan ini tidak berkaitan dengan tentang khamar saja, tetapi juga berkaitan dengan seluruh yang bisa memabukkan. Di antaranya adalah morfin, ya, obat-obatan terlarang, ya, ya, sabu-sabu dan teman-temannya, heroin. Ini lebih utama untuk yang menyebabkan masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena perkaranya lebih berat, lebih berbahaya daripada khamar. Kemudian kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga mu'minun bisihir, yaitu orang yang membenarkan sihir, yaitu datang kepada tukang sihir membenarkan perkataan mereka. Dan sihir adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang penyihir tidak mungkin dia bisa melakukan sihir kecuali jika dia kafir. Oleh karenanya tidak ada yang beriman kepada dia kecuali orang kafir juga. Yang beriman kepada, percaya kepada tukang sihir, maka dia kafir juga. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya. Beliau berkata Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ma kabair? Wahai Rasulullah, apa sih dosa besar? Apa itu dosa besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, asyruku billah, berbuat syirik kepada Allah. Maka orang Arab Badui berkata lagi, summa madza? Kemudian apa setelah syirik kepada Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma uququl walidain," kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian orang ini bertanya lagi, summa madza? Kemudian apa lagi? Maka Nabi SAW mengatakan, summa liyaminul qamus. Kemudian sumpah yang menenggelamkan. Nanti akan dijelaskan maksudnya apa. Yang pertama, Rasulullah SAW berkata ditanya tentang dosa besar, beliau mengatakan berbuat syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini telah lalu penjelasannya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua ini, kedua orang tua. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan antara durhaka kepada orang tua dengan syirik kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar sampai-sampai digandengkan dengan kesyirikan. Kemudian sabda Nabi SAW, kemudian dosa besar berikutnya adalah yaminul bahmus, yaitu sumpah yang menenggelamkan, dinamakan, dan ini merupakan dosa besar, dinamakan dengan gomus, ya, artinya menenggelamkan. Kenapa? Karena orang yang melakukan sumpah ini akan tenggelam dalam neraka jahanam. Jadi ini adalah sumpah yang sangat buruk, yang seorang terkadang nekat bersumpah dalam rangka untuk bisa mengambil harta orang dengan cara yang haram, tanpa hak dia nekat bersumpah, berbohong supaya bisa memperoleh mengambil harta orang.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.
5: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
4: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
5: Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
4: كلا إن الإنسان ليطغى فرآه استغنى.
5: Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.
4: Inna ila rabbika ruj'a.
5: Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu.
4: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
5: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat?
4: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa.
5: Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang yaitu Rasulullah itu berada di atas kebenaran atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
4: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara.
5: Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
4: Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah.
5: Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan, lagi durhaka.
4: فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهْ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقْتَرِبْ.
5: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
6: Soal
7: Jawa. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Yang ingin saya tanyakan pada Ustadz Aunur Rafiq yaitu apabila di saat saya sakit lalu saya mau minum obat, lantas niatan saya mau minum obat itu bismillahirrahmanirrahim lantaran obat ini sakit saya bisa sembuh, itu apakah itu termasuk melukai Allah itu Ustaz? Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu da'an illa syifa. Allah tidak menjadikan penyakit melainkan ada obatnya. Dados menawi kita nalikane sakit terus kok minum obat. Donga rumiyen, Allahumma shfini. Ya Allah panjenengan sehatake kula. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si. Isfi antas syafi. La syafiya illa anta. Shifaan la yughadiru saqama. Lajeng kita minum obat bismillah kita minum. Yakin bahwa Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Obat ini nama perantara mawon. Mboten apa kita minum obat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelasake jinten ireng jinten sintem cemang ngertos nggih. Habatus sauda niku obat untuk semua penyakit kecuali mati, kecuali tua. Nggih. Dados kita nalikane minum obat niku kita meyakini sing memberi kesembuhan namung Allah. Tapi menawi kita mengatakan wah obat iku apa aku dadi waras niku berarti kita menawi obat iku apa dadi warasku niku menawi kita meyakini obat yang menyembuhkan kita berarti menyekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi menawi kita meyakini Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Namun lisan kita obat itu apa sih menyembuhkan itu berarti kita salah tentang Allah. Mestinya alhamdulillah Allah Ta'ala menyembuhkan saya dengan perantara obat ini. Betul apa? Ya, keranten kita diperintah untuk berubah tadawau. Tapi sebut alhamdulillah engkau ya Allah yang menyembuhkan penyakit saya. Kalian perantara obat asal tapi kalian perantara dilus-lus. Wah ya Allah, engkau yang menyembuhkan penyakit saya dengan sebab fulan itu memegang pundak saya ini bukan perantara. Mboten asal. Keranten tiang yang menjadikan sebab yang itu bukan sebab termasuk syirik alit. Mboten dipun asal lagi. Dados nawi kita badhe minum obat nggih donga rumiyin. Allahumma shfini ya Allah sembuhkan saya. Allahumma anta rabban nas mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi illa anta sifan la yughatiru saqama. Lajeng kita minum sembuh alhamdulillah dereng sembuh kita tetap bersabar mergi lara itu yang gak mukmin niku menghapus dosanya. Bersabarnya meningkatkan pahalanya. Jadi dia mukmin ku sehat nggih asal pahala mergi bersyukur datang Allah Ta'ala. Sakit nggih bersabar mendapatkan pahala saking Allah.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
6: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari
9: doa memohon ampun untuk diri sendiri dan kaum mukminin dan agar tidak dengki kepada orang yang beriman.

0: Ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 10.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian kita hadis 910 ya. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Haddatsana Zaid bin Al-Hubab. Qala haddatsana Sufyan bin Sa'id dari Zubair bin Adi dari Mus'ab bin Sa'ad. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ihzaru dunya, berhati-hatilah kalian dari dunia. Fa innaha khadiratun hulwah, karena dunia itu khadirah, hijau, hulwah, manis. Sanad hadis ini kata beliau sahih namun sayang mursal. Apa itu mursal? Mursal artinya perkataan tabi'in langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mursal namanya. Namun hadis ini mempunyai syahid penguat yang bersambung, itu di hadis nomor 911. Yaitu bahwa Rasulullah SAW sabda, inna dunya khadiratun hulwah, sesungguhnya dunia itu khadirah, ya, sesuatu yang hijau, hulwah, manis. Wa inna Allah Azza wa Jal mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Azza yang maha mulia lagi maha agung, mustakhlifukum fiha, menjadikan kalian khalifah, ya, di muka bumi ini. Lianzur kaifa ta'malun, agar Allah melihat bagaimana kalian beramal di dunia. Tattaqud dunya wattaqun nisa, maka berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa, karena fitnah yang pertama kali yang terjadi pada Bani Israil itu adalah pada wanitanya terlebih dahulu. Dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ia berkata haddatsana Muhammad bin Ja'far, ia berkata haddatsana Syu'bah dari Abu Maslamah, ia berkata aku mendengar Abu Nadrah menceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama, wa dunia adalah perhiasan dan membuat kita tertipu. Allah mengatakan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mensifati bahwa dunia itu khadirah, hulwah, manis. Dan memang manis, ya. Apalagi kalau antum punya duit banyak, antum punya rumah mewah, punya mobil mewah, ya, semua apa namanya serba ada, fasilitas mudah, enak. Makanya banyak di dunia ini orang yang berlomba-lomba mencari dunia. Bahkan terkadang mereka berani, ya, untuk banting tulang, ya, demi mendapatkan dunia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Khalifah itu dari kata tah khalafa yakhlufu, artinya yang saling mengganti satu sama lainnya. Ya, bagaimana dalam bahasa Arab khalifah itu dari kata khalafa yakhlufu, artinya mengganti. Maka wazan fa'ilnya khalifah, itu yang akan mengganti generasi berikutnya.